0: Agama juga meningkat menjadi 84,20.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
0: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
1: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang timpang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Itu keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
9: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
8: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
9: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
11: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
10: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
12: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
10: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
3: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
14: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
13: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
15: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah, kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
13: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma melaporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
16: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
17: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
18: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
16: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
19: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
16: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
19: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
20: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
19: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan, kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, kita akan bahas soal Majelis Ulama Indonesia MUI yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar. Jadi sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi para koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Hingga kini kalau kita ketahui ya, belum ada satu pun pelaku kasus korupsi di Indonesia yang benar-benar dijatuhi dan dieksekusi dengan hukuman mati. Jadi kalau kita ingat, pada waktu tahun 2021 itu ada namanya Heru Hidayat, terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang dituntut hukuman mati oleh jaksa pada tahun 2021. Namun vonis akhirnya berupa hukuman penjara seumur hidup. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, K. Haji Khalil Nafis.
2: Wawancara Pro 3.
1: Kiai, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima pagi Pak Zaini dan seluruh pendengar dimanapun berada.
1: Kiai, kalau tidak salah ini kan fatwanya sudah ada sejak 2005 ya Kiai ya. Nah, ini kan MUI ya, terus mendorong soal ini. Kenapa MUI tidak bosan-bosan mendorong ini Kiai?
3: Pertama, kita memang 2025 itu bicara soal kemungkinan hukuman mati kepada pidana tertentu, baik itu terorisme maupun berkenaan dengan korupsi. Lalu kita juga sudah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan bahaya korupsi dan itu termasuk dari jarimah. Jarimah itu adalah hukum pidana ya yang berat sebenarnya dari jarimah itu.
1: Yeah.
3: Kita ingin terus bersuara karena akhir-akhir ini kan kita bisa melihat bagaimana fenomena kepala daerah yang ditangkap sudah 18-an. Ini di 2026 saja.
1: Yeah.
3: Kemudian di situasi yang krisis seperti ini kan kita melihat dimanapun mengencangkan perut kita dan ikat pinggang kita dan juga kita juga dimana-mana kita terancam oleh krisis global. Nah, korupsi itu saya pikir perlu mendapat perhatian oleh kita karena ternyata bukan tambah jerah tapi tambah menjamur. Nah, menurut saya dan menurut kami bahwa penangkapan yang sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi karena orang tidak takut dan orang tidak jerah. Karena sebenarnya dari hukuman itu kan al-mawani wa zawajir adalah preventif agar orang tidak melakukan dan yang melakukan itu menjadi jerah. Ternyata itu tidak efektif dengan hukuman-hukuman ringan itu.
1: Ya, tapi Kiai sejauh mana kemudian kalau memang hukuman mati diterapkan bisa memberikan efek jerah? Menurut Kiai bagaimana?
3: Ya kan pertama kalau sudah mati nggak bakal melakukan lagi itu.
1: Ya.
3: Jadi orang kan orang yang korupsi itu bukan karena miskin ini, tapi orang-orang yang sudah punya kecukupan.
1: Rata-rata begitu ya, Kiai ya.
3: Iya, ketamaannya. Makanya dulu ada kita nih kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan, khawatir orang mencuri. Ini kalau orang mencuri kan dipotong tangan ya.
1: Iya.
3: Jadi orang mencuri itu jangan sampai karena kesalahan mengelola negara ini. Jadi itu ada kewajiban negara. Tapi kalau ketika negara sudah mengelola dengan baik, orang naruh di tempat yang memang disimpan, dia mencuri. Ada yang mengatakan satu nisab mazhab Syafi'i itu. Satu nisab itu sekitar 86 gram emas. Kemudian dia mengatakan seperempat dinar aja atau 1,5 gram aja itu bisa dipotong tangan gitu.
1: Yeah.
3: Nah, dalam konteks tertentu, di mana ini melebihi dari mencuri yang seperti itu, dampak sistematis, di mana lowongan kerja itu terkendala oleh orang yang korupsi, bahkan kesejahteraan masyarakat, bahkan kemiskinan. Mungkin ada orang yang menggantung diri karena kemiskinan, di mana program-program pembangunan tidak jalan karena dikorupsi, kan dia mengakibatkan kematian orang lain secara tidak langsung.
1: Yeah.
3: Baik mati secara nyawa maupun mati secara kreativitas atau kesejahteraan gara-gara orang yang korupsi. Nah, yang seperti ini kan perlu mendapat perhatian dari kita sehingga ada aspek jera dari pelaku korupsi itu.
1: Ya, tapi Kiai ada juga yang melihat begini Kiai, kalau dihukum mati nanti kalau sudah mati berarti kan selesai. Sementara masih banyak orang yang menderita akibat perbuatannya. Kenapa tidak dimiskinkan saja, tidak punya harta sama sekali, jadi dia juga bisa meratakan penderitaan orang lain. Nah, itu bagaimana menurut Kiai pendapat seperti itu?
3: Kita tidak harus mendikotomi. Sebenarnya dalam fatwa kita juga ada perampasan aset.
1: Oh,
3: kita melakukan fatwa juga. Jadi tidak dikotomis, kami menyampaikan juga bahwa kewajiban pemerintah ketika menghukum pihak terkait orang yang korupsi adalah dirampas hak-hak negara itu dikembalikan kepada negara. Artinya dirampas dari hak orang itu karena bukan haknya dia. Dia kan mencuri. Ketika mencuri, kalau analoginya mencuri bahkan lebih berat daripada mencuri. Orang mencuri kan masih diam-diam, sementara dia melakukan sesuatu yang harusnya dia mengelola dengan baik, harus menyatakan orang lain, kepercayaan orang lain. Maka setelah dia diputuskan dia bersalah, maka dana atau kekayaan itu harus dikembalikan kepada kekayaan negara. Begitu dari kita. Jadi tidak dikotomi bahwa hukuman mati tanpa mengambil kekayaan. Kalau sudah mati, kekayaan milik negara dikembalikan.
1: Dikembalikan ke negara, tetap dirampas negara, begitu ya, Kiai ya. Jadi keturunannya tidak bisa menikmati hasil korupsi itu, begitu ya, Kiai.
3: Begitulah. Jadi sebenarnya kemarin kita bagian menyesalkan kenapa RUU perampasan aset koruptor itu kok tidak disahkan. Itu sebenarnya kita menyesalkan ya.
1: Yeah.
3: Bagi kita ya, mereka kan takut miskin. Bahkan saking takutnya mereka tuh pengen hidupnya ya 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun kan. Padahal umur kita ya, kata Nabi Muhammad, baina sittin wa sab'in, umur Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit yang melewati itu. Tapi karena korupsi ini adalah bagian untuk tamak, tidak ingat mati, ingin memperkaya diri, tidak tahu kesengsaraan orang lain. Maka kita dua-duanya sebenarnya perampasan aset. Ya bagi orang yang sudah dihukum kena ponis dia adalah korupsi.

0: saya perlu diterapkan. Dan ini adalah bagian dari takzir. Takzir itu adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan hukum, di mana hukum ini bisa, hukuman ini bisa membuat orang itu jera dan orang lain tidak melakukan lagi.
1: Yeah.
0: Nah, inilah perlu dipertimbangkan untuk para koruptor dalam jumlah tertentu, dalam akibat tertentu, ini perlu dilakukan hukuman mati. Toh kita sudah pernah melakukan hukuman mati kepada narkoba dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Terorisme juga ada kan. Artinya Indonesia itu tidak tabu dengan hukuman mati. Hanya saja belum pernah diterapkan pada
1: kasus korupsi sampai saat ini. Ya, Kiai. Kiai, biasanya kan begitu MUI kembali menyuarakan ini selalu saja ada pertentangan dari aktivis HAM. Nah, itu bagaimana Kiai menangkap itu juga?
0: Ya, ini HAM-nya hamburger ini. Kok ini mana HAM seseorang dikalahkan dengan HAM-nya orang banyak?
1: Ya.
0: HAM-nya orang banyak itu hak hidup bernegara. Hak hidup untuk sejahtera, kekayaan bersama, kemerdekaan sama-sama. Lah kok dirampas oleh seseorang hak asasi manusia,
1: yeah,
0: kemudian kita mengatakan kita bela HAM-nya. Ya, hamburger ini sebenarnya. Ya kan, hak asasi seseorang itu dibatasi oleh hak asasi orang lain.
1: Yeah.
0: Artinya dari hak orang itu ada kewajiban. Tidak hak itu tunggal tanpa kewajiban. Jadi kita ini harus objektif, harus adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. What on syek fi mahali. Jadi proporsional lah. Jadi kalau bicara hak asasi manusia bagi koruptor, lalu hak asasi manusia bagi orang yang dimiskinkan, yang dizalimi, dirampas haknya, itu di mana hak asasinya? Hak hidup kan juga sama punya hak hidup.
1: Yeah.
0: Hanya orang tidak bisa bekerja. Orang tidak bisa sejahtera. Orang tidak bisa melakukan atau untuk menjalankan atau meneruskan pendidikannya karena kemiskinan, karena dikorupsi. Dan seterusnya, negara harusnya maju. Itu hak-hak kita yang sifatnya hak umum.
1: Yeah.
0: Jadi tidak boleh hak individu itu mengalahkan hak umum. Hak umum itu, atau sebenarnya maslahatul amma itu, muqaddam ala maslahatil fardi. Jadi kemaslahatan umum tidak boleh dikalahkan dengan kemaslahatan individu.
1: Yeah.
0: Itu cara berpikirnya. Maka kalau kita berpikir bagaimana berjuang para pahlawan kita terdahulu, itu kan mereka berani mati. Artinya apa? Mengorbankan diri untuk kepentingan orang banyak loh. Ini enggak mengorbankan orang banyak untuk kepentingan pribadi.
1: Ya, terbalik begitu ya, Kiai ya.
0: Terbalik. Nah, ini kan harus dipupus jiwa-jiwa yang oportunis begini. Kita harus tumbuhkan jiwa-jiwa kepahlawanan kita yang kita rela berkorban untuk orang lain.
1: Ya.
0: Kita mau hidup seadanya demi mensejahterakan orang lain, nah, gitu loh.
1: Yeah.
0: Ini kan dibalik, mengkayakan diri sendiri lalu memiskinkan orang lain, kan gitu.
1: Tapi Kiai, usulan dari MUI ini apakah memang sudah pernah juga didiskusikanlah dengan para pengambil keputusan, terutama para pembuat undang-undang di bidang hukum lah begitu, Kiai?
0: Ya, kita kan selalu diskusi. Beberapa yang lalu kan Pak Yusril ke MUI.
1: Yeah.
0: Bicara dua hal, soal hukuman mati, soal juga hukum LGBT. Kita selalu mendiskusikan, maka kan diskusi ini dengan pemerintah iya, dengan pihak masyarakat iya, kan juga kita menganut tentang hukum yang hidup di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi perbincangan publik dan menjadi diskusi publik dan nanti menjadi common sense kita, bahkan common opinion kita, satu pendapat bahwa ini dibutuhkan. Ya, pemerintah mau tidak mau harus mengakomodir itu, gitu.
1: Yeah.
0: Jadi edukasi sekaligus adalah bagaimana kita mengafirmasi. Saat yang bersamaan kita bagaimana masyarakat aware dengan negeri ini. Dan ini negeri kita yang sudah merdeka. Kita ini bukan numpang di negeri ini. Kita kelola bersama-sama. Meneruskan perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Itu yang harus ditanamkan kepada orang-orang kita semua. Jangan sampai jiwa oportunis ini merajalela. Kemudian menggejala, bahkan mungkin menular kepada yang lain, akhirnya kita menjadi ya negara yang kita individualis, bahkan mungkin merugikan kepada pihak lain itu.
1: Ya, nah Kiai, tadi kalau kami tampung di awal ya pendapat para pendengar kita dari berbagai wilayah di tanah air, mereka juga mengusulkan karena negara kita ini kan terdiri dari berbagai macam agama begitu. Nah, sejauh mana kemudian MUI juga mereka harapkan bisa ada kesepahaman antar agama bahwa memang hukuman mati bagi koruptor ini penting. Nah, itu bagaimana Kiai menjawab itu juga?
0: Ya, kita di Majelis Ulama itu ada kerukunan namanya.
1: Yeah.
0: Ada bidang kerukunan. Bidang kerukunan hubungan antar umat beragama. MUI tidak eksklusif. Nah, tapi MUI punya kewenangan dan punya hak bicara.

0: atas nama Islam.
1: Yeah.
0: Tidak bisa mengatasnamakan yang lain, meskipun kami tahu tentang ajaran yang lain. Tentu kami di dalam diskusi dengan antar umat beragama, satu pendapat yang mengeluhkan tentang bagaimana korupsi ini menghancurkan negeri ini, hak-hak anak-anak kita untuk sekolah, hak-hak anak kita untuk ya maju itu terhambat oleh korupsi ini. Ya, hanya saja kami tidak berani menyatakan dari agama lain karena bukan hak kami. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Tapi sepemahaman berdiskusi dan pentingnya bagaimana memberantas korupsi, semua agama, semua tokoh agama satu kata.
1: Ya. Kayak mungkin sebagai penegasan, menurut MUI, kenapa memang hukuman mati ini harus segera bisa dilaksanakan agar memberikan efek jera selain juga tadi perampasan aset atau pemiskinan? Silakan, Kai.
0: Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa korupsi sekarang ini sudah tak lagi diam-diam dan tidak lagi sedikit dan tidak lagi hanya seseorang di lembaga tertentu, tapi sudah merata di berbagai tempat yang itu kita bisa lihat. Oleh karena itu, kita melihat bahwa korupsi tidak jera dan korupsi itu tidak mereda, tetapi tambah banyak. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan tidak boleh hukuman yang sifatnya ringan, maka harus diberatkan. Maka saya mengatakan boleh ketika nanti pemerintah mempunyai ijtihad tentang koruptor yang secara sistemik mengganggu terhadap stabilitas negara, mengganggu terhadap eksistensi negara, dalam kondisi tertentu maka negara boleh memberi hukuman mati. Tujuannya agar mereka jera dan orang menjadi takut dan korupsi tidak lagi menjadi budaya. Tentu tidak hanya hukuman, nanti akan perbaikan sistem. Karena sekarang sistem kita bisa melihat segala lini itu banyak pungutan, segala lini itu banyak korupsi, sehingga menjadi budaya. Ini tidak lepas dari hukuman pun akan berakibat kepada sistem yang akan diperbaiki.
1: Ya, baik kalau begitu Kiai, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Wakil Ketua Majelis Umum, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Holil Nafis. Anda juga bisa berkomentar, silakan ya, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi sebenarnya ada 3 poin utama yang diusulkan oleh Majelis Ulama Indonesia agar ini juga memberikan efek jera atau pengurangan kasus korupsi. Yang pertama, penerapan hukuman mati. Yang kedua adalah perampasan aset. Yang ketiga adalah perbaikan sistem. Karena tadi pendengar kita juga sudah banyak yang menyampaikan ya, perbaikan sistem perlu dilakukan di Indonesia agar bisa menutup celah terjadinya kasus-kasus korupsi. Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok untuk mengembangkan pendidikan vokasi sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kompetensi talenta vokasi agar mampu memenuhi kebutuhan industri masa depan yang terus berkembang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia, bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Menyapa Pagi. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi kalau Undang-Undang Tipikor berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tahun 2001 ya. Sebenarnya pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsi ini dilakukan dalam keadaan tertentu. Seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi atau moneter, atau pengulangan tindak pidana lagi. Jadi berulang kali melakukan korupsi, nah ini ada peluang untuk bisa dihukum mati berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pidana mati bagi pelaku korupsi. Nah ini memang kemudian muncul penolakan ya, sebagian tokoh dan lembaga penegak hukum ini juga menilai bahwa hukuman mati bukanlah solusi utama, mengingat risiko kesalahan peradilan yang tidak dapat diperbaiki serta komitmen terhadap hak hidup. Jadi kalau sudah divonis mati, ini ada kekhawatiran di kemudian harinya tidak bisa memunculkan peluang untuk diperbaiki dalam proses peradilan. Juga ada hambatan dari masalah protes hak asasi manusia. Ini kalau kita lihat dari usulan-usulan MUI juga yang sudah dilakukan sebelumnya, sempat ada komentar juga ya dari para penggiat HAM mengenai hukuman mati tersebut yang dianggap mereka tidak pas diterapkan di Indonesia. Ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, selamat pagi Pak.
1: Terima kasih.
0: Ya silakan Pak Edi.
1: Ya, kalau Presiden berani tidak omon-omon, keluarkan PP. Ya, PP hukuman mati, 100 juta atau 1 M mati, OTT. Kasih waktu 2 bulan, 3 bulan diworo-woro. Siapapun pejabat di Indonesia yang pernah merasa korupsi, serahkan negara.
0: Ya.
1: Ya, 25% saja, tidak usah 50%. Nanti lainnya diputihkan. Semoga hukuman mati bisa berjalan. Tapi kalau tidak, ya cuma omong-omong saja.
0: Ya. Makasih. Baik, Pak Edi. Terima kasih banyak ya, Pak Edi ya. Jadi kalau dari MUI tadi ya, bukan hanya hukuman mati, MUI juga mengusulkan adanya perampasan aset, pemiskinan, dan juga perbaikan sistem di Indonesia yang bisa membuka celah adanya peluang untuk melakukan korupsi. Ada Pak Andi di Bone. Pak Andi, pagi Pak.
2: Iya, pagi.
0: Pagi Pak Andi, silakan Pak Andi.
2: Iya, itu tadi Pak Kiai, saya sangat setuju sekali itu yeah. Kalau usulan begitu. Karena penyakit yang paling parah bagi saya itu memang koruptor.
0: Iya.
2: Yeah. Itu penyakit paling parah bagi saya. Karena bisa menyebarkan seisi negara, perlu negara juga bisa ikut tersisa.
0: Iya.
2: Jadi kalau bagi saya memang penyakit harus berat, penyakitnya apa itu?
0: Hukumannya berat begitu ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Memang harus berat hukumannya, tidak boleh ringan karena penyakit paling parah supaya yang lainnya agak-agak takut lah.
0: Baik, Pak Andi. Pak Andi, terima kasih banyak iya. Ya Pak Andi. Oke, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, pagi.
3: Pagi Bang Jani.
0: Pagi Pak Yanto. Ternyata MUI memang ada tiga hal Pak yang diusulkan. Hukuman mati, ya, perbaikan sistem, perampasan aset. Itu tiga hal itu.
3: Dimiskinkan aja kalau hukuman mati itu kayaknya belum berani Bang. Gini dulu Bang ya, ini pasti kan menimbulkan pro kontra ya Bang ya. Sedikit, tapi saya bicara bukan tentang korupsi, tapi ya hukuman masih berkaitan dengan hukuman mati. Dulu tuh ada Bang ya, tahun 2000 berapa itu ya kan, kasus terorisme itu Abang.
0: Ya.
3: Yeah. Di Poso itu nah Bang, kalau nggak salah ada tiga aktor itu, kalau nggak salah kalau Abang cari ya, ada kalau nggak salah itu namanya ada Fabianus Tibo, ada Martinus Rigo, satunya siapa kan, Domingos kan. Itu mereka itu dijatuh hukuman mati itu Abang, ditembak itu Abang.
0: Yeah.
3: Tapi apa? Dunia bersuara itu Abang, sampai gereja Vatikan itu Abang ikutan bersuara Abang.
0: Yeah.
3: Yang itu sampai segitunya loh Abang. Padahal itu kan apa, otoritas Indonesia ya harusnya kan. Sampai pihak apa, gereja Vatikan sudah luar biasa ikutan bersuara Abang. Berarti kan ada kesan campur tangan kan begitu.
0: Yeah.
3: Nah saya khawatir kan ya nanti ada pihak yang jelas kan, aktivis HAM itu pasti bersuara ya kan Abang ya. Nggak tahu lagi siapa lagi nanti yang akan teriak-teriak itu kalau hukuman mati itu diberlakukan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindakan apa korupsi ini Abang. Nah
0: yeah.
3: Itu pasti ada pro dan kontra. Terima kasih
0: Abang. Baik, terima kasih banyak ya Pak Yanto ya. Kalau dari kejelasan tadi Pak Holil Nafis ya dari MUI mengatakan bahwa MUI juga membangun komunikasi dengan agama lain dalam pemahaman mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Selain itu juga soal perampasan aset dan perbaikan sistem di Indonesia. Baik, nanti kami hadirkan narasumber lainnya.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
0: Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
7: Ya, pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Udin. Waalaikumsalam. Ya.
7: Di Indonesia jadi apa aja boleh.
0: Ya.
7: Boleh jadi kapol, pembunuh, dan pemakai narkoba. Jadi kalau MUI ingin mengesahkan hukuman mati untuk koruptor itu, saya mendukung.
0: Ya.
7: Dan plus undang-undang perampasan aset pisahkan yang lagi disusun, yang lagi digodok. Terima kasih
0: banyak ya Pak Udin ya. Waalaikumsalam. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Camari Caniago mengatakan Indonesia masih menjadi tujuan yang menarik bagi investor asing di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, luas wilayah kekayaan sumber daya alam serta masih besarnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor menjadi daya tarik utama. Jamari juga menyebut realisasi penanaman modal asing pada semester pertama 2026 telah mencapai 240% dari target yang dinilai mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Manajer Humas PT KAI Daops 2 Bandung, Kuswardojo, mengatakan sebanyak lebih dari 37.300 wisatawan mancanegara menggunakan layanan kereta api di wilayah Daops 2 Bandung selama Januari hingga Juni 2026. Ia menjelaskan stasiun Bandung menjadi titik favorit dengan lebih dari 28.000 penumpang asing, disusul stasiun Kiara Condong dan Tasikmalaya. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan wisatawan internasional terhadap layanan kereta api yang aman, nyaman, tepat waktu, sekaligus menawarkan panorama alam di jalur Priangan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mendukung usulan 22 negara anggota Uni Eropa untuk menggelar konferensi video darurat yang melibatkan para menteri dalam negeri untuk membahas krisis migrasi di kota Ceuta, Spanyol. Menurut von der Leyen, langkah tersebut diperlukan untuk mengevaluasi situasi yang terjadi sekaligus memperkuat ketahanan Uni Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, Ceuta yang berbatasan langsung dengan Maroko mengalami lonjakan kedatangan migran ilegal hingga puluhan ribu orang. Dari dunia olahraga, kiper Aston Villa James Wright mengatakan tur pramusim di Indonesia menjadi pengalaman yang menyenangkan. Selain menikmati atmosfer sepak bola Indonesia, Wright juga memuji penampilan Indonesia All-Star yang dinilai tampil baik meski timnya menang 3-1. Sementara itu, pelatih Aston Villa, Unai Emery, mengatakan kunjungan ke Indonesia menjadi bagian penting dari persiapan tim menghadapi musim baru. Setelah ini, Aston Villa akan melanjutkan tur pramusim ke Thailand untuk menghadapi Bangkok Glass Phantom United.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Nah, baik, kita masih bahas soal Majelis Ulama Indonesia yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar. Tidak hanya hukuman mati ya, tapi juga soal perampasan aset dan perbaikan sistem di Indonesia. Sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Hingga saat ini kalau kita ketahui ya, memang belum ada satupun koruptor yang dihukum mati di Indonesia. Waktu itu pernah ada di 2021, Heru Hidayat terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang dituntut hukuman mati oleh jaksa pada 2021. Namun vonis akhirnya berupa hukuman penjara seumur hidup. Nah, sejauh mana kemudian penerapan hukuman mati ini memang bisa dilakukan di Indonesia? Karena kalau dari undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsinya dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi ataupun moneter, atau pengulangan tindak pidana. Namun, hingga kini memang belum ada yang dihukum mati meskipun terkait dengan tiga hal tersebut ya, dari kasus korupsi yang sudah berjalan selama ini. Nah, sejauh mana sebenarnya ini bisa diterapkan di Indonesia? Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud Situmorang, selamat pagi.
4: Selamat pagi, dengan siapa nih, Mas?
2: Dengan saya ini, Pak Saud.
4: Oh, Mas Zaini, apa kabar?
2: Baik, Pak. Pak, ini kan sudah berulang kali sebenarnya kan dibahas ya, atau diusulkan hukuman mati bagi para koruptor. Undang-undangnya pun ada peluang itu di Undang-Undang Tipikor. Tapi kenapa tidak bisa diterapkan di Indonesia? Kenapa, Pak Saud?
4: Ya, kompleksitasnya banyak ya.
2: Iya.
4: Pertama, memang dari awal tadi sudah disebutkan, Mas Zaini menyebutkan ada beberapa instrumen yang bisa kita pakai secara material, formil, dan seterusnya kalau memang bisa dibuktikan. Tapi menjadi pertanyaan kalau lihat dari perjalanan bangsa-bangsa lain juga sebenarnya tidak menimbulkan efek jera.
2: Ya,
4: di Vietnam, di China gitu ya. Karena memang kan korupsi itu patokannya pertama pasti harus indeks persepsi korupsi. Pasti orang bosan kok indeks persepsi korupsi terus. Ya, karena itu gambaran dari keadaan kita yang sebenarnya. Yeah. Contohnya kita 3-4 itu yang saya selalu dalam banyak kesempatan mengatakan itu setara dengan Nepal, 3-4 itu menggambarkan penegakan hukum dan selalu kita jadi banyak terjebak di cara mikirnya sesat gitu. Jadi diantaranya adalah ini kalau dalam hal contoh hukuman mati ini itu disebutnya itu cara berpikirnya salah gitu loh.
2: Yeah.
4: Jadi contohnya ya udah hukum mati aja gitu. Padahal sebenarnya itu nggak akan bisa menyelesaikan. Artinya gini loh, bagaimana kita bisa memainkan emosi publik, karena kan seolah-olah kan kita dibentuknya supaya dendam tuh kan.
2: Iya.
4: Yeah. Ya karena kemarin pimpinan KPK udah jelas kok itu meres menteri itu, sampai sekarang belum ditangkap-tangkap tuh. Iya kan?
2: Yeah.
4: Jadi artinya apa? Jangan-jangan nanti hukuman mati ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu aja gitu, kepada orang lain enggak. Karena indeks yang saya bilang, indeks persepsi korupsi 3-4 itu kan menunjukkan kita tidak adil, tidak jujur, tidak benar, tidak berani melawan yang katakanlah ada pemimpin yang tiran segala macam gitu ya. Jadi bukan saya mengatakan kita tidak perlu meluruskan ini, kita perlu meluruskan ini bahwa ada beberapa cara berpikir kita, contohnya mengalihkan kasus besar menjadi kasus kecil.
2: Yeah.
4: Contohnya dia bilang, loh saya kan orang-orang makan MBG gitu, kok itu kasus besar triliunan didiamin? Nah itu cara mikirnya juga sesat. Iya kan? Karena ada tuh pemimpin bilang gitu tuh. Ini kan MBG kan kita nolong orang. Itu triliunan kok nggak diadili. Nggak begitu, korupsi itu adalah keadilan yang paling penting dan kepastiannya. Jadi itu banyak kesalahan-kesalahan berpikir itu paling nggak ada sampai 8 cara kita. Bahkan kadang-kadang saya sering ad hominem tuh.
2: Yeah.
4: Ad hominem tuh menyerang pribadi cara ininya. Ya hukum aja, orangnya jelek gitu. Apa hubungannya sama jelek?
2: Iya.
4: Yeah. Dia, jadi maksudnya kita jangan terjebak di situ. Kita perbaiki dulu secara sistemik supaya enggak kita seperti Vietnam dan Cina dihukum-hukum tapi sebenarnya enggak menimbulkan.
2: Tetap ada kasus jadi, korupsi begitu ya.
4: Iya, yeah. Jadi ada di pasal 2 tadi sudah disebutkan dalam keadaan tertentu itu bisa dilakukan. Tetapi enggak sesederhana bagaimana itu dijalankan. Tadi kan saya sudah nyebut contoh. Iya kan, itu kemarin aja udah jelas itu di rumah 74 kilo untuk memakaikan rompi sama borgol aja nggak berani gitu loh, iya kan? Jadi jangan sampai kita nanti menghukum orang-orang yang hanya kemudian posisinya lemah.
2: Ya.
4: Jadi kita
2: atau ada dulu. Unsur okay. Dendam seperti dendam politik misalkan begitu, menurut Pak Saud.
4: Iya, jadi iya betul. Jadi kita sepakat aja bahwa memang dalam keadaan tertentu itu bisa dilakukan. Ya, ekonomi sedang susah, dia masih korupsi. Tapi kan kemarin nggak bisa juga itu. Di COVID kan banyak yang korupsi itu.
2: Ya.
4: Wih, banyak ribuan orang mati itu COVID itu. Di korupsi juga masa COVID itu. Iya kan? Bansosnya segala macam kalau nggak salah itu. Ya, obat-obatan dan sebagainya. Tapi nggak dihukum juga tuh. Jadi maksud saya gini. Saya tidak mengatakan bahwa kita menghindarkan perbuatan tegas dan keras. Tapi yang paling penting adalah kita harus mendidik masyarakat untuk tidak membangun hukum itu dengan dendam.
2: Ya.
4: Yeah. Nggak boleh begitu. Kita ajaklah masyarakat ini berlogika benar, tapi kemudian kita harus adil, harus jujur, harus berani, dan harus kemudian sesederhana kita berpikir sebagai rakyat kecil gitu. Jangan berpikirannya selalu tinggi-tinggi, tapi yang kecil kemarin coba maling ayam digebukin sampai mati, itu salahnya siapa tuh? Iya kan? Itu benar nggak tuh? Ya kan, jadi artinya banyak kerja besar yang harus kita perbaiki dan ada sejumlah instrumen harus diperbaiki, paling nggak banyak sekali ya, undang-undang perampasan aset, tipikornya, KPK-nya tidak independen, yang itu kan yang harus dikembalikan.
2: Ya, gitu. Belum sistemnya ya, jadi, Pak Saud ya.
4: Iya, jadi kalau kita mau bikin ini perlu atau tidak, itu bukan urusan kita berdua, urusan negara ini ya Mas ya. Kita bisa berdebat di situ, tapi negara harus meyakinkan bahwa kita harus melakukan hukum itu menjadi yang paling paripurna untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemudian kemanfaatannya. Nanti kalau dihukum-hukum tapi nggak bermanfaat, itu ya. Cina udah ngalamin, udah ribuan orang yang dihukum di Cina itu. Tapi masih gitu aja dia. Iya kan? Karena memang kan kita tahu sistem politik di Cina itu kayak gimana. Di Tiongkok ya, sistemnya bagaimana mereka. Begitu juga Vietnam gitu. Nah, negara-negara lain yang kemudian indeks persepsi korupsinya 80, ya tetangga kita terdekat tuh ya. Belum pernah tuh saya dengar ada dihukum mati, tetapi ada temannya presiden langsung digusur tuh. Pulang dari jalan-jalan dari luar negeri, langsung digusur. Malah dia bunuh diri sendiri gitu. Jadi nggak sampai dihukum mati, karena malu kan.
2: Yeah. Nah,
4: malunya ada nggak gitu. Itu yang saya bilang. Memberantas korupsi, jangan emosi, tapi pakai teori. pakai teori psikologi, teori sosial, teori antropologi, semua teori dibawa, kemudian kita duduk. Para ahli perguruan tinggi menjabarkan, jangan semuanya diserahkan ke orang-orang di DPR yang kemudian jam terbangnya bikin undang-undang juga kan nggak ada tuh mereka yeah. tuh. Membaca naskah akademik aja kadang-kadang mereka, kan kita lihat dari undang-undang yang dibuatnya, undang-undang KPK yang dirubah itu kan cerminan, yang sehingga kemudian KPK jadi tidak independen. Oh oke, saya hanya mengatakan gini, kita jangan masuk ke pola pikir-pikir sesat yang memungkinkan kita jadi sehingga tidak tercapai sasarannya. Itu kan ada itu yang saya bilang tadi, contoh mengalihkan dari kasus besar kasus kecil. Itu dalam logika palasi itu, dalam sesat pikir itu disebutnya red herring. Ini Rocky paling suka yeah. bicara-bicara kayak gini. Terus membandingkan yang tidak setara gitu. Oh ini begini, saya ngambil dikit, dihukum. Yang ngambil gede, enggak. Nah yang kayak gitu kan harus datang dari wisdom yang benar. Kira-kira gitu Mas
2: yeah. Jenny. Nah kalau memang targetnya adalah soal korupsi, masalah kepastian, keadilan, dan bermanfaat begitu ya Pak Saud ya. Jadi koridor ya. Aturan yang harus kita mainkan seperti apa sebaiknya kalau begitu?
4: Kita kan sudah punya sejumlah instrumen, baik itu KUHAP dan KUHP kita, ya kan. Tetapi bagaimana itu diimplementasi itu menjadi sangat-sangat berproblem, karena memang kita selalu yang disebutnya itu konflik kepentingan.
2: Yeah.
4: Konflik kepentingan itu datang dari, itu kan teman saya, itu kan kemarin kita khawatir kenapa si FA ini ditahan di kejaksaan kemudian ditahar di KPK, kan itu konflik kepentingan yang kita hindari,
2: yeah.
4: yang ditakutkan segala macam. Selama konflik kepentingan itu belum diselesaikan dengan baik dan tidak dikemukakan dengan transparan, itu kan yang meninggal itu contohnya tuh sudah berapa hari masih belum jelas juga tuh meninggalnya kenapa. Katanya orang tuanya di kampung, dia waktu itu sebelum meninggal itu pulang kampung dia sehat-sehat aja tuh.
2: Iya.
4: Yeah. Ya kan? Nah, itu kan jadi potongan-potongan informasi kayak gitu tuh kita belum bereskan gitu loh. Jadi yang disebutnya viral dulu baru rame gitu. Itu enggak akan bisa mencapai sasarannya. Jadi bagaimana penegakan hukum yang konsisten, kemudian pengawasan internal di lembaga yang masih lemah, ya, terus kemudian aktor-aktor politik yang sering campur tangan, ya gitu ya kan, ya, terus kemudian korupsi dilakukan oleh tidak hanya sendiri, ada gatekeepers, itu ada DR di situ yang disebut-sebut dalam kaitan EPA,
2: yeah.
4: nah itu kan harus diberesin. Kok bisa sih orang berkomunikasi, ya kan, Mas Jaini bisa komunikasi dengan orang di luar sesuka-sukanya gitu, nggak pernah laporan. Mas Jaini komunikasi dengan siapa aja.
2: Yeah.
4: Kok kemudian sehingga bisa ngatur-ngatur siapa dapat apa dan berapa. Itu kan karena komunikasi kan. Nah itu kan nggak diatur. Ada nggak kode etiknya? Saya selalu ngilang, ada seorang hakim tuh kan ketemu di lapangan golop, dia bicara transaksi. Kok bisa sih seorang hakim pergi ke lapangan golop, nggak diawasin, nggak ada komisi etik. Anda ketemu siapa hari ini bicara apa?
2: Yeah.
4: Jadi detail-detail kayak gitu kita nggak jalanin Mas. Jadi agak sulit kalau kita bilang indeks persepsi korupsi beberapa periode ke depan akan naik. Karena kita nggak mampu masuk ke detail-detail itu. Orang bilang kok detail begitu? Iya, itu komunikasi klandestin. Komunikasi klandestin itu komunikasi tertutup yang kemudian terjadi bargaining, tawar-menawar. Terus sebentar lagi emasnya jadi 100 kilo itu kalau kita biarin, kan gitu kan? Ya, jadi yeah. jadi itu maksud saya yang kompleksitasnya banyak Mas Jenny.
2: Yeah. Tapi di luar dari itu kita lihat dulu untuk tata hukum kita ya, koridor hukum kita yang ada sekarang ini. Sebenarnya sudah kuat atau belum untuk membatasi semua pergerakan-pergerakan orang yang mungkin bisa seperti ya Pak Saud katakan tadi ya, ya kong kali kong lah campur tangan politik atau lain sebagainya begitu?
4: Ya, dengan asumsi yang ada saja sekarang itu bisa. Contoh gini deh, KPK itu kan targetnya itu penyelenggara negara kan.
2: Ya.
4: Yeah. Penyelenggara dan penegak hukum. Dan kalaupun ada pihak ketiga terkait dengan penyelenggara negara dan penegak hukum itu bisa jadi swasta gitu ya. Itu terkait, itu jadi sasarannya. Tapi ketika kemudian itu mau dijalankan, sudah ada tertulis di Undang-Undang KPK pasal 10 ayat A itu, bahwa KPK bisa ngambil alih. Boleh, berwenang, ada kata-katanya berwenang mengambil alih kasusnya FA ini contohnya.
2: Yeah.
4: Mereka hadir dalam konferensi pers, katanya dalam expose, dalam wawancara kemarin mereka juga hadir. Tapi kan kita melihatnya sudah inefisien dalam berantas korupsi. Jangan lupa berantas korupsi itu Anda harus efisien. Kalau nggak efisien ya untuk apa gitu ya. Effortnya 10 juta yang kembali cuma 1 juta kan gitu yeah. kan. Nah jadi artinya efisien, efektif gitu. Kenapa nggak dari kemarin langsung aja. Ini kasus sudah lama nih. Laporannya juga ada nih saya baca nih. Tahun 2022 gue baca nih laporannya. Ada seseorang laporin ke gue nih. Yeah. Gue ambil alih nih. Ini udah lama nih kasus ini. Seharusnya kan pimpinan KPK-nya gitu. KPK-nya begitu langsung ngomong. Tapi kan dia nggak jalankan. Jadi artinya gini mas. Dengan undang-undang yang ada ini juga. Sejalan dengan permintaan. Pertanyaan mas Jenik. Dengan undang-undang yang ada aja. Oke lah kita bisa kecepatan 70 km per jam lah ya. Nggak mungkin 100 km per jam. Kecuali KPK-nya di benar-benar dikasih sampai berapa ribu orang tambah tenaganya bisa sampai 80 km per jam sehingga kemudian bisa naikkan indeks persepsi korupsi dari 34 menuju ke 70 lah minimal. Oke lah dengan Amerika lah dekat-dekat dikit 67 gitu ya. Kalau Singapura 80 mungkin berat ya kan gitu. Yeah. Jadi artinya gini, instrumennya sudah ada, undang-undangnya saya selalu bilang tahun 99 udah ada undang-undang tipikor yang Mas bilang tadi itu kan yeah. yang ada hukuman mati itu kan itu yeah. tahun 99 tuh. Tapi di tahun 71 sudah ada undang-undang yang sama. Mirip banget. Tapi kan enggak bisa apa-apa sampai reformasi datang gitu loh. Jadi ini bukan soal bukan soal bagaimana undang-undangnya gitu. Mesti enggak bisa menciptakan formal material yang baik. Ini KUHAP udah diganti kan, diperbarui kan, dimasukkan juga pasal-pasal anti korupsi. Masih kejadian juga tuh. Kan gitu nggak berhenti dia.
2: Ya.
4: Nah, jadi banyak kompleksitasnya yang kita harus saya bilang tadi itu duduk pelan-pelan. Nah, yang duduk pelan-pelan, diam, tenang, kalem. Ini kan diperlukan orkestrasi dari seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak punya konflik of interest, pemimpin yang pakai nalar logikanya dengan baik. Kan gitu nggak sesat pikir. Kalau sesat pikir ya repot. Jadi membanding-bandingkan gitu. Jadi ini yang mungkin kembali ke pertanyaan Mas Jenny tadi. Dengan yang ada aja sekarang kita bisa 60-70 km per jam.
2: Yeah.
4: Kalau kita tidak punya, saya kan udah nyebut bukti tadi itu. Ada ketua KPK meras menteri sampai hari ini masih keliaran tuh. Iya kan? Simple aja.
2: Yeah.
4: Sesimple as that gitu mas.
2: Yeah. Tapi Pak Saud ya, ini kan sudah lama berlangsung. Bahkan aturan mainnya sudah ada sejak tahun 70-an diperbarui lagi dengan undang-undang yang ada begitu ya. Jadi kalau harus duduk tenang diam-diam terus sampai kapan selesainya kalau begitu Pak Saud?
4: Iya, maksud saya duduk tenang diam itu adalah pakai logikanya gitu. Kalem mendiskusi. Panggil perguruan tinggi. Karena sekarang kalau kita hanya bicara hukuman mati kan kelihatannya wah ya.
2: Yeah.
4: Ya saya khawatir Mas Jani juga sesat pikir juga nih lama-lama. Kelihatannya dendam banget, pokoknya kita matiin aja. Yeah. Gak begitu mas, hukum itu gak dibangun dengan dendam kayak begitu. Dan yeah. negara lain, kita ambil Skandinavia, kita ambil umpamanya New Zealand, ambil Australia yang indeks persepsi korupsinya 80. Diam aja tenang, gak ribut-ribut, pokoknya kamu menteri saya sikat kamu, kan gitu kan. Jadi artinya, maksud saya tenang itu adalah di perangkat yang lebih wisdom dalam hal ini pemerintah, dia panggil orang duduk, panggil semua orang sehingga nggak punya konflik of interest.
2: Yeah.
4: Ini perguruan tinggi banyak kan ini kan orang-orang pintar di sana. Sekarang malah mikir bikin perguruan tinggi baru lagi, bingung tuh kan itu. Pasti kalau ditanya gimana Pak Saud, kok ini ada perguruan tinggi baru? Iya kita supaya bisa berantas korupsi. Nah sesat pikir lagi. Padahal ahli-ahli anti korupsi ada di UI, ada di UGM, ada yeah. di UNPAD. Mereka jago-jago semua tuh banyak tuh. Jadi maksud saya sesat pikir ini akan datang kalau kita gerusa-gerusu. Makanya saya bilang harus tenang mikir ini. Ini loh Pak, kita mau kita tahun 2050 mau gimana? Oh, kita mau kalau bisa seperti Singapura.
2: Yeah.
4: Oke, ini Pak yang dibenahi.
2: Target besarnya jelas begitu ya, Pak Saud ya.
4: Iya, kita belum pernah dengar tuh. Saya mau nanti selesai memimpin, saya mau indeks persepsi korupsinya nggak mau tahu sekelas Amerika gitu. Jadi rakyat dikasih target, semua aparatur juga dikasih target. Awas lu ya. Jadi yang kasus yang masih gantung-gantung tuh lu beresin tuh. Itu nggak adil tuh, nggak benar tuh kan gitu. Jadi tetapi penindakan harus tegas dong.
2: Yeah.
4: Tadi kan saya bilang di level mikir dia mesti kalem. Jadi jangan berisik. Nah, tapi dalam penindakan harus tegas. Itu kan kemarin contohnya EPA itu kan sempat bertele-tele itu. Kasus yeah. lama tuh. Kasus tahun 2000 berapa itu. Lama banget kita nyelesainnya. Gitu Mas Jenny.
2: Yeah. Jadi ini memang masih banyaklah PR besar yang harus kita lakukan. Kalau cuma mendorong hukuman mati bagi koruptor tidaklah cukup begitu ya Pak Saud ya.
4: Iya, bukan berarti kemudian karena di hukum juga disebutkan dalam keadaan tertentu. Tapi ya. Kan kita udah pengalaman, saya bilang kemarin di COVID itu banyak ribuan kasus, orang mati. Betul.
2: korupsi belum juga yang bansos itu Pak. Bansos kan juga tidak ada hukuman mati kan soal itu kan?
5: Iya, iya itu Mas Jendi masih ingat kan kasus itu. Kita stres kita di rumah tuh cuma lihat dinding kamar, balik ke dapur, balik lagi ke kamar, hampir 2 tahun kan. Nggak berani keluar rumah. Ada orang korupsi, biasa aja tuh. Jadi maksud saya, itu yang saya bilang tadi, yang tertulis pun kita itu nggak mampu menjalankannya. Apalagi yang tidak tertulis-tulis seperti contoh, kok ada sih seorang hakim ketemu seseorang di lapangan golok, di transaksi gitu. Makanya ada aturannya, kamu pergi ke sana harus ada yang dampingi, mau bicara apa, di mana kamu ketemu. Sekarang coba aja, para menteri yang ada ini ada nggak aturannya dibuat presiden? Awas lu ya, kalau ketemu-temu makan malam kamu bahas-bahas ini. Karena kalau itu udah dibatasi, mereka akan mikir. Tapi kalau dia buat hanya bebas begitu aja dengan alasan membina hubungan silaturahmi, dan sehingga kemudian silaturahmi itu baik, tapi harus dikontrol. Memang itu harus malah kalau silaturahmi itu kan, membina hubungan baik itu kan harus, supaya ada in case ada terjadi sesuatu. Tapi antum bicara apa di situ? Siapa yang mengawasi? Kan itu yang paling penting.
2: Nah
5: kan
2: ini saya ingat waktu itu kan Pak Saud menyinggung ini masalah soal sistem pencatatan kegiatan para penyelenggara negara harus jelas begitu ya Pak. Ngapain saja, apa yang dibicarakan begitu ya.
5: Iya, itu yang kita lakukan di KPK selama 4 tahun. Ya makanya pimpinan KPK hanya berani dari rumah ke kantor selama 4 tahun itu. Rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor. Berani dia tegas kan, sehingga dia tidak memihak. Dia terpengaruh oleh isu-isu politik. Pak Agus Raharjo dipanggil oleh presidennya, dilawan sama Pak Agus kan, suruh berhentikan kasus. Kagak, nggak bisa kan gitu kan. Itu contohnya. Jadi banyak kompleksitasnya memang Mas, Mas Jenny.
2: Ya baik kalau begitu Pak Saud. Pak Saud, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak. Selamat pagi Pak Saud, situ orang.
5: Have a nice weekend.
2: Terima kasih banyak Pak. Nanti kita hadirkan juga ya ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Seperti biasa silakan Anda masih bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kita akan hadirkan dari berbagai perspektif ya. Tadi yang dari MUI, mengenai usulan MUI, koruptor dihukum mati saja karena sudah ada fatwanya sejak 2005. Tidak hanya itu, MUI juga mendorong agar segera adanya undang-undang perampasan aset, kemudian juga soal perbaikan sistem untuk mencegah munculnya peluang orang-orang atau penyelenggara negara melakukan kasus-kasus korupsi.

0: tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Baik, kita masih bahas soal MUI ya, yang kembali mendorong hukuman mati bagi para pelaku korupsi, kemudian juga perampasan aset dan perbaikan sistem. Nah, kalau dari undang-undang yang ada ini, Undang-Undang Tipikor berdasarkan pasal 2 ayat 2, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi dan juga moneter, atau pengulangan tindak pidananya. Nah, ini kemudian memang ketika hukuman mati ini diwacanakan kembali, selalu saja ada banyak pertimbangan, termasuk masalah HAM dan juga risiko kesalahan hukum. Nah, kita ingin tinjau lebih jauh dari perspektif berbeda ya. Tadi sudah ada dari MUI, kemudian Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sekarang ini kami sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Prof, selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: Mas Prof.
1: Ya.
0: Prof Hipnu, ini kan kembali mengemuka soal dorongan hukuman mati bagi koruptor. Tapi kalau dari sisi pandangan hukum, sebenarnya sejauh mana ini bisa dilakukan?
1: Dari segi pandangan hukum, menurut saya sudah ada peraturan yang tegas.
0: Ya.
1: Bahkan di KUHP baru pun juga tegas. Di dalam pasal 64 itu ada pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus. Lah, konsep pidana mati itu masuk pidana khusus sebagai alternatif.
0: Yeah.
1: Artinya, ketika dijatuhkan, lah ini Indonesia itu kompromi sekali Mas Denny. Ketika dijatuhkan pidana mati, yang bersangkutan terdakwa diberi kesempatan pertobatan. Nah, kalau dia tobat dalam 10 tahun, kalau nggak salah ya, itu menjadi tidak mati. Ini jalan tengah, karena kemarin itu kita memang meletakkan pidana mati secara utuh, gitu loh. Tapi pertanyaannya di Indonesia itu kalau pidana mati, nggak mati-mati Mas. Mas Denny, catatan saya sebagai peneliti di Nusa Kambangan itu, Nusa Kambangan ini dekat

0: undang-undang jelas dan syarat tadi Mas Denny sudah menentukan. Memang kalau kaitannya dengan syarat khusus ini oleh teman-teman ahli yang lain harus perlu ada keadaan situasi pernyataan presiden, keadaan darurat itu loh.
1: Yeah.
0: Ini Anies nyatakan seperti itu sehingga sah. Seperti halnya kemarin kalau kita Mas Denny melihat kasus COVID. Kasus COVID itu kan korupsi juga merajalela juga.
1: Iya, termasuk bansos.
0: Iya, bansos.
1: Ya.
0: Itu kan bolak-balik kan disampaikan bahwa aspek hukum itu kan solus populis suprema lex esto. Dalam hal ketentuan hukum, kepentingan masyarakat diutamakan. Tapi itu harus ada pernyataan politik. Kan gitu loh. Pernyataan politik. Ya. Jadi kalau memang hukum tidak dihukum dengan politik juga agak sulit. Kira-kira itu, Mas.
1: Ya, jadi meskipun aturan hukumnya jelas, ketika dukungan politik kurang, hakim pun tidak berani mengambil keputusan itu, begitu?
0: Nggak berani. Maka harus ada pernyataan seperti itu. Ini kan syarat khusus ini terkait dengan pasal 2 tadi, Mas Yeni, 3199 itu ada keadaan tertentu. Lah pertanyaan, di Indonesia ada keadaan tertentu nggak? Krisis ekonomi atau tidak? Ini sekarang ini.
1: Ya.
0: Kalau pernyataan presiden krisis ekonomi, saya kira harus berani.
1: Ya, kan tapi gitu, pertanyaan saya begini, Pak Hipnunya. Ya. Jika pernyataan politik itu memang tidak ada begitu ya, tapi aturan hukumnya kan sudah jelas begitu, Pak.
0: Ya.
1: Tapi kenapa hakim juga sampai tidak berani mengambil keputusan itu? Apakah dia takut akan risikonya karena tidak ada dukungan politik itu?
0: Nah, ini sebetulnya hakim nggak takut dong. Hakim itu berbijak pada objektif.
1: Nah, itu dia, Pak Hipno.
0: Ya. Ya, hakim itu adalah sebagai benteng terakhir penegak hukum dan keadilan. Nah, gitu, Mas. Jadi ini cukup disayangkan juga ketika sebagai benteng penegak hukum dan benteng keadilan. Tapi kalau kita lihat Mas Yeni, perkara-perkara yang sekarang, itu kalau diputuskan maksimal itu sudah lumayan loh. Contoh misalkan beberapa kasus dituntut 8 tahun, diputus hanya 2 tahun. Kan gitu kan?
1: Ya.
0: Yang di Jakarta Pusat kemarin 10 tahun, diputus hanya 4 tahun, kurang dari separuh. Ini saya kira juga, kunci terakhir juga memang Mahkamah Agung. Jadi Ketua Mahkamah Agung juga harus bisa memberikan rekomendasi sebagai aspek penindakan yang berdimensi pada pencegahan. Artinya kalau toh memang tidak pidana mati, tapi pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, itu sudah luar biasa, Mas.
1: Ya.
0: Itu.
1: Nah, ini kan saya juga baca ya, Pak Hipnu ya. Ternyata ada pertimbangan soal risiko kesalahan hukum, di mana hukuman mati bersifat mutlak dan tidak bisa diperbaiki jika di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, kemudian penegak hukum pun, hakim, misalkan begitu ya, tidak berani mengambil keputusan itu. Betulkah seperti itu, Pak Hipno?
0: Ya, itu memang ada artinya apa? Itu kalau kehati-hatian terus repot ini kalau peradilan kita seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, yeah. Iya dong. Kan sudah digaji tinggi, keberanian harus luar biasa. Kan sumpahnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa kok. Putusannya kan demi keadilan berdasarkan tuduhan yang Maha Esa. Oh, itu Allah yang tahu kan gitu, harusnya seperti itu. Nah, keraguan-keraguan seperti itu nanti ragu-ragu semua putusan.
1: Kan gitu kan. Dan itu yang tidak boleh dia ambil jalannya tidak oleh hakim boleh. Begitu ya.
0: Tidak boleh, Mas. Padahal inilah saya kira dalam hal konsep pidana mati itu memang harus sekali-sekali diterapkan gitu loh. Apalagi di dalam KUHP baru tadi ada sebagai alternatif.
1: Ya.
0: Toh nanti alternatif kan gitu loh, Mas. Tidak langsung dieksekusi wong sekarang yang ada 400-annya juga dieksekusi.
1: Jadi ini sebenarnya kalau di aturan hukum kita ada satu hukum yang menegaskan soal hukuman mati, ada satu lagi yang membuka peluang untuk lebih melenturkan begitu, Pak Hipno.
0: Iya, betul, melenturkan. Makanya pembuat KUHP baru kemarin itu kan memang ada beberapa negara lain itu pidana mati memang dikecualikan atau bahkan dihilangkan. Tapi Indonesia tampaknya pembuat undang kompromotif lah, ya udahlah ditetapkan tapi dengan cara sebagai alternatif ketika dalam hal waktu tertentu dia baik menjadi tidak mati. Ya itu baik juga kan gitu loh. Nah, itu saya kira itu jalan tengah antara yang pro pidana mati yang tidak pro pidana mati seperti itu.
1: Pak Ibnu, kadang-kadang kan putusan hukum itu kan tidak bisa dilepaskan dari masalah HAM, Pak Ibnu ya. Nah ini kadang-kadang kalau sudah muncul kembali aktivis HAM pasti akan protes, tidak sesuai dengan HAM. Kalau dari MUI tadi itu hamburger, karena mementingkan hukum HAM-nya pelaku korupsi tapi mengabaikan HAM-nya orang banyak yang menderita karena korupsi. Itu bagaimana menurut Pak Ibnu?
0: Ya itu kan pilihan ya di era demokrasi sekarang-sekarang ini. Makanya ini tergantung pilihan hukum yang dipakai. Ya semua ini pelaku kejahatan ini dugaan pelaku korupsi yang melanggar HAM itu, bahkan menyusahkan masyarakat. Itu HAM
1: melanggar HAM orang banyak begitu ya.
0: Orang banyak yang menyebabkan krisis, yang menyebabkan mahal ya segalanya lah. Ini suatu luar biasa, makanya dalam korupsi itu extraordinary crime. Lah kita memang sekali-kali mengacu seperti Cina, wah itu bagus langsung didor lah. Kenapa tidak mengacu seperti itu? Kan itu kan. Karena namanya hukum itu tidak lepas dari politik.

0: politik lah, politik hukum sebagai mendukung itu, ya katakannya hanya jangan sebagai slogan, tapi juga harus diimplementatif, kan gitu, Mas.
1: Ya, nah kalau kita belajar dari Cina ya, Pak Ibnu ya, itu kan ada hukuman mati bagi koruptor.
0: Oh iya, langsung.
1: Kemudian ya. Kan ada pemiskinan, dia sampai tujuh turunan lah dimiskinkan begitu ya, karena pelaku korupsi begitu. Tapi kan kasus korupsi terus muncul terus begitu, Pak. Berarti kan tidak menimbulkan efek jera juga itu, Pak Ibnu, kalau begitu, Pak.
0: Ya, tapi kan sebagai satu langkah. Makanya ibarat orang mencari alternatif itu banyak alternatif yang dilakukan. Coba alternatif-alternatif itu dilakukan, kan gitu. Memang kita agak sulit ya. Dalam ini memang harus ekosistem secara keseluruhan, Mas, termasuk kultur budaya, kan gitu. Kalau kita lihat katanya Indonesia orang berbudaya, wah lebih baik Jepang dong. Kita itu memang budayanya baik tapi tanda petean gitu kan. Coba kalau kita lihat Jepang, Korea itu baru dukaan sudah mundur, bahkan bunuh diri.
1: Bunuh diri di Jepang kan, ya, betul.
0: Kita kan melawan, Mas. Nah, kita melawan kan, angel kan gitu loh. Nah, ini kan butuh ekosistem semua. Saya kira tidak hanya pengadilan, tidak hakim juga, tapi juga politik hukum harus mendukung. Masyarakat mendukung, eksekutif mendukung, legislatif mendukung, semuanya harus mendukung, gitu, Mas.
1: Ya.
0: Kalau enggak ya kasihan juga penegak hukum itu loh.
1: Jadi kalau negara kita ini punya budaya seperti orang Jepang, kalau malu langsung bunuh diri mungkin lebih efektif juga begitu ya.
0: Wah, itu ya. Yang ya, oh, betul gitu.
1: Jadi kalau menurut Pak Ibnu, langkah besar apa kalau begitu, Pak, yang bisa dilakukan oleh negara kita untuk ya paling tidak jangan lagi lah ada kasus-kasus korupsi apalagi yang merusak kepentingan orang banyak begitu, Pak Ibnu?
0: Ya, kalau menurut saya konsep sekarang pencegahan tidak cukup.
1: Ya.
0: Pencegahan juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hasil nilai pencegahan kalau kita lihat masih ini di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah itu nilai MCP, Monitoring Center Prevention, itu tinggi semua.
1: Ya.
0: Tapi nggak harusnya tidak ada korupsi, malah kena OTT semua kan, 5 hukum mati. Kan kebalik-balik ini sini kan artinya.
1: Ya.
0: Nilainya pencegahan baik, malah kena OTT semua. Nah, ini nggak kebalik-balik. Oleh karena itu, di era sekarang tampaknya penindakan berbasis pada pencegahan itu juga efektif. Apa artinya? Yaitu usulan dari MUI tadi, meletakkan pada pidana mati atau paling tidak meletakkan pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan. Oh, itu sudah cukup itu. Jadi jangan paru-paru hukumannya, bahkan sepertiganya. Ini kan akhirnya kan kalau Mas Yeni kemarin mendengar seorang mantan ya terdakwa di Jakarta Pusat, saya teriak, waduh kalau seperti ini saya korupsi yang besar sekalian, hukumannya ringan ini kan gitu. Nah, ini kan magic banget sama Mas Yeni. Nah, itu. Ini yang saya kira ini ekosistem negara, politik, presiden, wapres, semua itu harus bahu-membahu meletakkan ini sebagai bentuk darurat korupsi sehingga pidana jauh pidana mati. Saya kira kok manjur itu seperti itu.
1: Ya, dan satu lagi hakim harus tegas, berpeganglah pada Tuhan begitu ya, Pak. Dan hukum yang berlaku, jangan ada keraguan-raguan begitu ya, Pak Ibnu ya.
0: Iya, ragu-ragu terus ya apa gunanya fungsi peradilan? Kan peradilan benteng terakhir penegak hukum dan keadilan kan gitu loh.
1: Baik,
0: ini
1: Pak
0: yang sekarang.
1: Ya, Pak Ibnu terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Prof.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0813844545. Dari berbagai perspektif ya sudah disampaikan dari tiga narasumber kita, Anda bisa berkomentar. Jadi kalau memang berdasarkan aturan hukum Undang-Undang Tipikor, kasus yang terkait dengan masalah bansos, kemudian juga masalah krisis ekonomi dan lain sebagainya, ini bisa dikenakan hukuman mati. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kasus korupsi dalam kondisi krisis dan bencana di Indonesia itu beberapa yang ada, yang terjadi. Yaitu meliputi penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos COVID-19, kemudian juga ada korupsi dana penanggulangan gempa, serta penyalahgunaan bantuan erupsi dan banjir bandang. Nah, pelaku utamanya berasal dari pejabat kementerian, kepala daerah, badan penanggulangan bencana, hingga pihak swasta. Kalau kita ingat ya, kasus bansos sembako Jabodetabek 2020 melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bersama dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono serta pihak swasta pemberi suap Ardian Iskandar Madanaca dan juga Harifan Sidabuke. Nah, ini tidak ada yang dihukum mati. Kemudian kasus bansos beras program Keluarga Harapan PHK 2020 menyeret Direktur Utama PT Banda Graha Reksa atau BGR Muhammad Kuncoro Wibowo serta sejumlah petinggi perusahaan logistik dan mitra swasta, ini juga tidak ada yang dihukum mati. Kemudian juga ada kasus bantuan bencana erupsi Gunung Ruang 2024-2026. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan mantan pejabat Bupati Kepulauan Sitaro Sekda Sitaro dan juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sitaro dan pihak swasta atas dugaan tidak disalurkannya dana bantuan puluhan miliar rupiah. Ini juga tidak ada hukuman mati. Kemudian bantuan banjir bandang Samosir 2024-2025. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kembuen Samosir ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga tidak ada hukuman mati juga. Jadi banyak ya kasus-kasus yang kalau saya baca ini deretannya cukup panjang, kasus yang terkait dengan masalah krisis, bencana alam dan lain sebagainya yang berdasarkan Undang-Undang Tipikor ini sebenarnya ada peluang untuk diterapkannya hukuman mati.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Wawancara Pro 3.
3: Baik, kita beralih dulu ke topik lainnya, di mana Kementerian Pariwisata mulai menggalakkan pengembangan wisata wellness sebagai salah satu strategi baru untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Jadi pengembangan ini mencakup peningkatan kualitas destinasi, kemudian standar layanan, inovasi produk, investasi, promosi, hingga peningkatan kapasitas daya dari sumber daya manusia yang ada ya untuk mendukung program tersebut. Jadi menurut Global Wellness Institute, wellness tourism merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk menjaga ataupun meningkatkan kesehatan fisik, mental maupun juga emosional. Bentuknya bukan sekedar berlibur, tapi juga mengikuti aktivitas seperti yoga, meditasi, spa, terapi air panas, konsumsi makanan sehat, hingga menikmati alam sebagai bagian dari proses pemulihan diri. Nah, sejauh mana kemudian berbagai daerah juga memiliki potensi ini? Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF, Andi MT Marfaung. Pak Andi, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Pak Andi. Jadi kalau potensi wisata wellness di Labuan Bajo Flores bagaimana, Pak?
4: Baik, Pak Jenny. Jadi potensi wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores saat ini sangat besar karena kawasan ini menawarkan kekuatan yang tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tapi juga kesehatan mental dan spiritual.
3: Yeah.
4: Karena didukung oleh keindahan alam, suasana yang tenang, serta kain budaya lokal juga tentu akan menjadi modal yang kuat untuk mengembangkan pengalaman wisata kebugaran yang otentik di Ulen.
3: Yeah.
4: Jadi salah satu produk wellness yang berkembang saat ini adalah yoga. Jadi di Lebanon
3: ini
4: telah yoga. Jadi di Labuan Bajo saat ini telah tersedia cukup banyak kelas yoga yang diminati wisatawan. BPLBF sendiri juga sejak tahun 2025 lalu juga menginisiasi kegiatan Flow and Glow, event wellness tourism di alam terbuka, yakni di kawasan otorita kami di Parapuar. Dan antusiasme peserta juga sangat tinggi untuk event ini dan juga mendorong munculnya berbagai kegiatan serupa di pelaku industri pariwisata lainnya di Labuan Bajo seperti di Golomori, Limawatu, seperti itu.
3: Ya, intinya kalau Indonesia termasuk Flores tidak kehilangan peluang inilah sebenarnya untuk dikembangkan begitu ya, Pak Andi ya?
4: Sangat besar.
3: Sangat besar peluangnya begitu ya, ya.
4: Sangat selain yoga, layanan spa juga menunjukkan prospek yang menjanjikan kalau di Labuan Bajo karena kan banyak turis yang habis capek ke Taman Nasional Komodo, pulang mereka dari kapal LOB, mereka banyak mencari spa. Jadi karena ini cariin juga, layanan spa di Labuan Bajo sangat banyak muncul karena banyak wisatawan yang pengen setelah udah 3 hari di kapal, mereka ingin merelaksasi kembali tubuhnya. Jadi ini berbagai ulasan positif dari wisatawan juga menunjukkan tingginya kepuasan terhadap layanan spa di Labuan Bajo.
3: Nah, tapi kan ini perlu juga promosi, misalnya kemudian juga standar layanan yang maksimal begitu ya, Pak Andi, termasuk juga peningkatan kapasitas SDM yang mengolahnya. Nah, itu bagaimana program soal itu, Pak?
4: Nah, untuk peningkatan kapasitas SDM, kami memang melakukan beberapa pelatihan juga bersama kerjasama dengan Kemenpar. Jadi melihat potensi tersebut, Kementerian Pariwisata juga memberikan perhatian besar ya terhadap pengembangan wisata kebugaran wellness ini. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk para terapi spa ini, termasuk juga sertifikasinya.
3: Yeah.
4: Terus kita juga untuk mengenalkan produk-produk wellness ini apa aja sih istilahnya supaya mereka juga paham. Jadi selama ini kan orang melihat kalau spa itu kayak cuman seperti hanya kayak seperti pijat atau
3: yeah, apa betul.
4: Itu kan banyak berbagai jenisnya gitu. Jadi ini yang kita dorong, termasuk juga iklim investasinya gitu. Jadi bagaimana mendorong para pelaku-pelaku usaha juga menginvestasi di industri wellness ini. Karena beberapa dari Bali juga udah masuk juga para pelaku usaha dari Bali untuk mengembangkan spa di
3: minat investasinya adalah begitu ya, ini. Pak Andi ya?
4: Ya betul, betul, okay. Betul sekali Pak Jenny.
3: Nah kalau untuk standar layanan juga promosi bagaimana Pak?
4: Untuk promosi sendiri kita sudah melakukan juga, jadi bagaimana istilahnya kita mendorong agar wisatawan mengetahui bahwa untuk wellness di Labuan Bajo itu sangat apa sudah mulai berkembang, dan kita juga mempromosikan terkait dengan ekosistem ini.
3: Yeah.
4: Sehingga dari sisi ini akan juga akan mendorong dari sisi penguatan pelaku usahanya, terus pengembangan destinasinya, termasuk juga penerapan standar layanannya, dan ekosistem ini berjalan nanti akan menciptakan sinergi antara industri wellness tourism yang ada di sekitar Labuan Bajo Flores.
3: Ya, nah kalau untuk potensi ekonominya ya Pak Andi ya, baik itu untuk daerah maupun juga masyarakat sekitar, bagaimana Pak sekarang ini Pak perkembangannya?
4: Untuk keterlibatan masyarakat lokal memang ini merupakan kunci ya dalam pengembangan wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores. Ya. Jadi bagi BPLBF, wisata wellness ini bukan hanya mengadakan layanan seperti yoga atau spa, tapi juga memanfaatkan kekayaan alam, budaya dan kearifan pengelolaan wisata. Jadi kami mendorong agar masyarakat lokal ini tidak hanya sebagai penonton, mereka harus menjadi pelaku dan harus juga penerima manfaat. Termasuk juga peluang-peluang mereka nanti akan menjadi terapi spa, bisa menjadi instruktur yoga, bisa pemandu meditasi, dan termasuk juga produsen makanan sehat, penyedia penginapan yang nanti akan menawarkan keheningan.
3: Yeah.
4: Terlebih lagi secara karakter juga masyarakat Flores kan sangat ramah, sehingga itu jadi nilai plus dalam pelayanan ke wisatawan.
3: Yeah. Nah Pak Andi mungkin bisa disampaikan lagi kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Net, ada potensi apa saja di Labuan Bajo Flores yang bisa didatangi wisatawan untuk wisata wellness ini Pak? Silakan Pak.
4: Nah, untuk potensinya itu sangat banyak Pak ya, jadi ini yang... Jadi kita juga lagi mendorong bahwa untuk Labuan Bajo Flores ini tidak hanya wisata bahari, tapi bisa juga akan menikmati kekayaan alam budayanya dan juga kekayaan makanannya misalnya. Dari sehingga kami wellness ini akan berpadu dengan gastronomi ya, artinya
3: yeah.
4: Kita akan mengangkat bagaimana muncul makanan-makanan tradisional dari Labuan Bajo Flores ini bisa terangkat dan wisatawan juga bisa menikmatinya.
3: Mungkin lokasi unggulannya bisa disebutkan juga, Pak Andi?
4: Jadi selain Taman Nasional Komodo, saat ini juga kan sudah mulai, kalau untuk menikmati misalnya apa, sudah ada desa Gua Batu Cermin,
3: yeah.
4: Terus ada Gua Rangko, terus Mawatu, kami juga menawarkan kawasan pariwisata para puar. Nah, ketika misal nanti ke arah, kita lagi mendorong wisata di darat ya, artinya
3: yeah. Saya
4: menambah lama tinggal, dan saat ini juga wisatawan juga banyak menikmati menuju ke wisata Werbo, ke Muka Molas, dan masih juga sampai nanti ke arah ke Ngada maupun ke Bajawa.
3: Ya. Yeah. Baik kalau begitu. Pak Andi, kami nantikan perkembangan dari Labuan Bajo Flores. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
4: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi, Pak Andi. Demikian tadi pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPO LVF, Andi MT Marpaung. Nanti kita bahas juga lebih lanjut ya, bersama dengan pemerhati pariwisata mengenai potensi wisata wellness di Indonesia. Jelang Warta Berita, pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Asta Maops, Komjen Polisi Fadil Imran memastikan situasi keamanan di Indonesia tetap kondusif meski sejumlah pusat perbelanjaan memasang pagar tinggi. Menurut Komjen Polisi Fadil, pemasangan pagar merupakan keputusan masing-masing pengelola dan masyarakat diminta tidak terpengaruh isu yang menimbulkan ketakutan. Selain itu, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang beredar agar tidak mudah terpancing kabar yang belum tentu benar. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan Garut International Kite Festival 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata Garut ke dunia internasional. Festival yang diikuti peserta dari 13 negara itu diharapkan tidak hanya menarik wisatawan menyaksikan lomba layang-layang, tetapi juga mendorong kunjungan ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengatakan akan melakukan kunjungan ke Kuba untuk menyatakan penolakannya terhadap ancaman intervensi militer Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Melalui akun media sosial X, Petro menegaskan bahwa ancaman berupa invasi maupun juga serangan rudal bukanlah solusi atas persoalan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Selain itu, Petro juga menilai Kuba telah memberikan banyak kontribusi, mulai dari membantu proses perdamaian di Kolombia, melatih ribuan dokter, hingga mengembangkan vaksin COVID-19. Ia juga menyebut serangan rudal di kawasan Karibia justru telah menewaskan ratusan warga sipil, termasuk sekitar 50 warga Kolombia. Dari dunia olahraga, Konfederasi Sepak Bola Eropa, UEFA, menyambut keputusan FIFA yang membatalkan rencana penjualan saham kompetisi utamanya, termasuk Piala Dunia, kepada investor swasta. UEFA menilai keputusan tersebut merupakan kemenangan bagi dunia sepak bola setelah mendapatkan penolakan dari berbagai asosiasi, klub, pemain, hingga supporter. Sementara itu, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, menyatakan dukungannya terhadap keputusan FIFA. Menurutnya, setiap kebijakan yang berdampak pada masa depan sepak bola dunia harus dibahas secara transparan, melibatkan seluruh konfederasi, asosiasi anggota, dan juga para pemangku kepentingan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.nri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Nah, kita masih akan bahas soal Kementerian Pariwisata Kemenpar yang mulai ya menggalakkan pengembangan wisata wellness sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Tak sekedar membangun destinasi, pemerintah kini menyiapkan ekosistem bisnis yang diharapkan mampu menarik wisatawan dengan pengeluaran tinggi. Pengembangan wellness tourism menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena dinilai mampu mendorong lahirnya pariwisata berkualitas. Nah, jadi kalau dari data Kementerian Pariwisata, menunjukkan aktivitas wellness menyumbang sekitar 13,35% dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang 2024 yang lalu ya, dan tahun 2025 juga disebut makin meningkat. Nah, sebenarnya kalau menurut keterangan dari Global Wellness Institute, wellness tourism merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk menjaga ataupun meningkatkan kesehatan fisik, mental maupun juga emosional. Bentuknya bukan sekedar berlibur, tapi juga mengikuti aktivitas seperti yoga, meditasi, spa, terapi air panas, konsumsi makanan sehat, hingga menikmati alam sebagai bagian dari progres atau proses pemulihan diri. Indonesia sudah memiliki ini dan sudah ada beberapa daerah yang mulai mengembangkan ini seperti di Bali sebagai percontohannya dan juga di berbagai daerah lainnya. Nah, seperti apa sebenarnya peluang wellness tourism di Indonesia? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azil Azhari. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
2: Wah, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Prof. Prof, tapi kalau saya baca soal pengembangan wisata wellness di Indonesia, ini bukankah ya kita sudah ketinggalan sebenarnya dari negara tetangga, Prof?
2: Sangat
1: ya.
2: Sangat betul, karena mungkin kita perlu jangan sampai gagal paham ya terhadap wellness tourism atau wisata wellness ini. Karena sebenarnya ini kan sudah lama, tapi baru belakangan ini muncul dengan begitu pesatnya. Karena saya melihat adanya pergeseran paradigma pariwisata dunia. Sebelumnya 1980 itu adalah wisata mass tourism, kemudian alternatif tourism 80 sampai 2000. Kemudian 2000 sampai 2020 itu lebih kepada quality tourism. Nah, kemudian terjadi krisis pandemik kita. Nah, kemudian quality tourismnya terhambat. Nah, kemudian muncullah suatu paradigma baru yang disebut customized tourism, yaitu safety, dia harus selamat. Kemudian dia security, aman. Kemudian dia healthy, sehat. Dan juga dia sci-tech di tourism. Jadi akhirnya sains teknologi juga berkembang belakangan ini. Nah, disinilah muncul dengan dasar tadi bahwa adanya juga pergeseran paradigma dari perilaku visitors, pengunjung. Nah, perilaku kunjungan inilah yang pengunjung inilah yang akan membentuk namanya itu disebut special interest, salah satu di antaranya. Nah, special interest ini salah satunya adalah yang disebut health tourism, wisata kesehatan. Nah, disinilah masuknya yang disebut dengan wellness tourism. Dimana kalau kita sebut health tourism, wisata kesehatan, itu ada yang kita sebut medical tourism, yaitu wisata pengobatan medis. Kemudian ada wisata recovery tourism, jadi untuk penyembuhan atau pemulihan. Dan yang ketiga adalah wellness tourism atau wisata perawatan. Kemudian ada satu lagi yang sayang kita tidak garap atau tidak kita kembangkan, yaitu zero untuk tourism atau senior tourism untuk lanjut.
1: Oke.
2: Nah, ini juga sebenarnya berkembang sekarang ini, tapi kita kok tidak sampai ke sana. Nah, kalau berbicara wellness tourism ini, dia harus hati-hati kita, karena betul tadi sudah disampaikan contohnya banyak sekali wellness tourism, tapi artinya dia adalah adanya keseimbangan ya sebenarnya perjalanan untuk mendapatkan kualitas hidup, jadi kebugaran ataupun kualitas hidup tadi adanya keseimbangan atau sinergitas antara tiga hal tadi, tubuh, ya, kemudian pikiran, kemudian juga pada kejiwaan psikologis kita. Jadi keseimbangan inilah, jadi berjalan kita atau kita bepergian, kita berwisata, tapi juga dapat manfaat yang lebih additional. Makanya safety, security, healthy itulah yang menjadi dasarnya dari wellness tourism ini. Dan ini berkembang, saya rasa yang harus kita awasi adalah bagaimana kebijakan kita. Dan ini hati-hati, kalau kita sebut dengan wellness tourism ini, kalau Asia Tenggara, ini kan Thailand itu kan sudah number one dia, kalah kita. Malaysia juga. Nah, kemudian kalau di Asia, itu Jepang sama Korea.
1: Korea. Mungkin ya, kalau Thailand itu dia mengembangkan spa kelas dunia sama pijat tradisional Thailand begitu ya. Prof ya. Ya, kalau sama Jepang itu kalau tidak salah onsen atau pemandian air panas ya. Oke ya.
2: Sana ya mandi dengan spa dengan air panas segala macam. Jadi masing-masing punya spesifik merekanya. Dan mereka udah berkembang udah sejak lama.
1: Ya.
2: Tetapi berkembang sekarang karena terjadinya eskalasi di Timur Tengah kita. Sehingga banyak orang terlambat ataupun membatalkan perjalanannya yang jauh. Nah, ini sebenarnya kan peluang bagi kita. Nah, kita hati-hati, Thailand itu udah nomor satu ya, mengembangkan wellness tourism itu dan membuat integrated kita. Bahkan saya bilang tadi, Asia itu ya kalau kita kenal tuh Jepang sama Korea Selatan itu tidak bisa diabaikan tuh. Mereka sudah begitu maju pengembangan wellness tourism. Jadi kita tuh harus hati-hati, jangan memacu iya, tapi yang bagaimana? Nah, sebenarnya kita tuh kan ada yang kita sebut jalur rempah ya.
1: Yeah.
2: Kita sebut jalur rempah itu kan abad 16 itu Portugis, bukan VOC, kan sudah mengambil rempah-rempah kita. Nah, ini kan sebenarnya bahan-bahan bagi untuk wellness ini yang digunakan dari dunia tuh ya, termasuk Thailand itu kan.
1: Ya.
2: Spa-nya bahkan masak juga dengan menggunakan
1: rempah.
2: Herbal.
1: Ya, herbal. Ya.
2: Jadi mungkin kita jangan sebut jamu, tapi kita sebut herbal saja. Apalagi Tiongkok, Cina. Cina itu berkembang kali di Guangzhou, itu satu rumah sakit yang sangat besar sekali mengembangkan herbal.
1: Ya.
2: Untuk medis sampai ke turismenya juga. Jadi artinya, marilah kita bergerak secara ilmiah, saintifik, bukan karena feeling kita. Jadi kok jangan latah dengan tangan sampai gagal paham terhadap pengembangan wellness ini. Karena itu ada dasarnya.
1: Yeah.
2: Jadi artinya, apakah kita ada ahli nggak di dalam bidang health tourism? Saya masih tanda tanya. Tadi disebutkan, saya dengar tadi adalah bahwa Bali tadi saya dengar.
1: Ya, Bali jadi pilot project untuk 2026-2027 ini, Prof.
2: Tapi jangan lupa, yang Bali itu kan lebih ke medical tourism. Jadi wisata pengobatan yang ada. Jadi itu di Sanur itu. Saya dulu di sana tuh bagus sekali. Nah, itu. Tetapi kita bagaimana mau bersaing dengan Singapura, dengan Malaysia, Penang, segala macam, apa bisa kita? Bahkan yang pelaksananya, pengelolanya itu Mayo. Klinik.
1: Nah, oh ya, betul. Kalau di Penang klinik begitu ya. Makanya banyak jadi, orang Indonesia berobat ke sana begitu ya, Prof. Azril.
2: Wah, iya, betul. Nah, ini yang kita punya di Bali itu dikelola oleh Mayo Clinic itu. Bukan kita yang ngelola.
1: Oh, begitu.
2: Nah, iya, medical tourism tuh ya kita sebenarnya kalah kita dengan Malaysia, dengan Thailand. Yeah. Yang menang kita tuh adalah di wellness-nya sebenarnya ya. Di rehab juga kita agak kurang. Di Ronto itu juga peluang bagi kita. Sebenarnya peluang banyak. Tapi kok tidak digarap? Kok latah kita sekarang mengembangkan wellness? Tapi wellness kita kemana? Ya itu aja. Ambil yang serempah spicy kita tadi.
1: Ya.
2: Jadi ada meditasi.
1: Nah ini mungkin kalau saya ambil contohnya Bali sebagai pilot project ya, Prof. Ya. Sana, di sana kan akan didorong seperti destinasi wisata spa, yoga, dan juga penyembuhan holistik berbasis budaya. Itu bagaimana menurut Profesor?
2: Nah, itu cukup bagus ya, tapi harus hati-hati. Karena kalau di Bali ini kan dia ada suatu spiritual mereka itu kan ada Trihita Karana.
1: Yeah.
2: Ini yang memperdalam dan memperkuat dari seperti film Eat, Pray, Love, Julia Roberts. Nah, itu kan dari Serenity tadi, pengembangan Bali melompat ke waktu film Eat, Pray, Love tahun 2010 itu kan gara-gara Serenity-nya. Serenity itu kan ketenangan diri. Nah inilah wellness. Nah itu sudah 2010 sudah dikembangkan oleh luar negeri dengan filmnya begitu indah dan begitu apik kelola. Kita kok tidak cepat mengambil itu, tapi Thailand malah. Nah gimana nih kita? Bahkan kalau kita melihat dari jumlah wisatawan, Vietnam sudah di atas kita sekarang. Nah, itu gimana? Jadi haruslah kita itu secara saintifik, ilmiah. Bahkan polisi aja, kriminalitas saja sudah secara presisi, secara saintifik kita laksanakan. Kenapa kita nggak secara saintifik kita laksanakan? Hati-hati di Bali, karena kita tuh sudah over ya. Jadi artinya ya bahkan over tourism dibilang tuh juga harus ada indikatornya. Kenapa kita sebut demikian. Tapi hati-hati karena budaya Bali itu kan memang sudah tertanam dari dulu tuh ya, memang itulah bisnis mereka. Mereka kuatnya memang di wisata sama pertanian tadinya, tapi pariwisatanya tuh jauh lebih berkembang. Nah, memang dasar sekian. Dan sifat orangnya juga memang adalah hospitality-nya tuh lebih tinggi di Bali. Nah itu kekuatan dari Balinya. Nah pengalaman dari Bali tadi ini barangkali perlu kita kembangkan atau kita arahkan bahwa yang sedang dikembangkan, tapi jangan mengarah ke pengobatan, medical tourism, ke wellness yang harusnya kita kembangkan. Rempah dunia untuk masak saja kita. Itu kan pengembangan gastronomi, itu kan ke Indonesia sebenarnya. Karena kita itu kan slow food, makan dengan api yang lambat. Jadi kalau lebih fast food, itu kan lebih western. Nah kalau western, kalau dia fast food, itu kan junk food jadinya. Padahal Indonesia dikenal dengan slow food, itu makanan yang bergizi, yang paling bagus dan sebagainya. Kenapa enggak? Ini filosofi ini yang dikembangkan menjadi dasar pengembangan. Waktu zamannya Bu Mari, dikembangkanlah suatu ikon ya untuk kuliner atau gastronomi ini dengan 30 ikon. Kenapa enggak ini dilanjutkan dengan kesehatan kita?
1: Nah Prof, ini kan memang perlu sekali soal peningkatan layanan. Yang pertama itu ya, Prof. Kemudian juga promosi, termasuk juga kualitas SDM kita yang bisa mengembangkan wellness tourism ini. Nah, itu tiga hal itu bagaimana, Profesor, melihat perkembangannya? Apa yang harus dilakukan untuk mengejar ketinggalan kita lah dengan Thailand paling tidak begitu?
2: Ya, inilah saya lebih mengarah kepada SDM-nya sendiri ya. Kita yang ahli dalam bidang health tourism ini siapa? Saya teman-teman saya yang membantu saya di Bali itu kan lebih banyak kan orang-orang medis. Padahal yang wellness sendiri itu kan orang tourism harusnya, pariwisata. Di mana mengembangkan spa Jogja. Ya, Jogja itu kan berkembang sekali dengan penelitian dari pemerintah juga, Kementerian Kesehatan juga mengembangkan herbal-herbal ini. Dan makanan juga ya, makanan itu Jogja cukup bagus juga. Kalau Bandung makanan juga bagus. Jadi that is kita kembangkan lagi sentra-sentra untuk wellness yang cukup bagus sebenarnya, tapi mempunyai spesifik identity khusus khasnya mereka. Seperti Jepang, Jepang itu kan punya kekhasannya sendiri untuk wellness-nya. Juga Korea Selatan juga. Nah Thailand apalagi. Nah Thailand ini yang sudah mengembangkan disebut holistik gitu tuh ya, Thailand nomor satu saya rasa dengan kecantikannya dikaitkan dengan spa-nya, massage-nya yang paling hebat ya mereka lah. Nah sekarang kita ketinggalan jauh sekali. Nah kalau ditanyakan bagaimana dengan infrastruktur kita, bagaimana sebenarnya pemerintah sudah jalan, tapi kenapa tidak ada koordinasi antara Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata kita bersama-sama mengelola ini, karena health tourism tuh mau tak mau tuh mengkaitkan juga orang medis. Walaupun dia mereka lebih kepada medical tourism. Kalau kita lebih ke wellness-nya, Geronto mungkin ke kita juga bisa. Tapi adakah dari orang pariwisata yang ahli juga dalam bidang kesehatan ini juga, wisata kesehatan? Nah, sekarang kalau kita lihat wisata kesehatan, itu 99,9% itu orang medis semua. Nah, teman-teman saya, sana ya, teman saya sendiri aja yang bukan orang
1: medis. Tapi intinya memang sebenarnya negara kita ini punya potensi besar lah selain Bali. Tadi saya berbincang dengan pengelola kawasan di Labuan Bajo, Flores. Mereka juga sudah mulai mengembangkan wellness tourism. Bahkan sudah dirasakan manfaat ekonominya bagi masyarakat sekitar. Potensinya banyak sebenarnya begitu ya, Prof ya?
2: Sangat, sangat, sangat. Kalau number one is Indonesia saya rasa. Karena awal dari rempah tadi itu kan Indonesia. Karena wellness kembali kepada rempah, walaupun ada juga nanti lebih kepada sportnya ada, jadi yoganya macam silat ya, kenapa yoga gitu
1: yeah.
2: Silat aja kita kan paling kali, atau fitnessnya, gimnasiumnya juga, masyarakatnya. Nah, saya mengembangkan juga spa tapi dengan kopi. Nah, itu kan menarik gitu ya
1: yeah.
2: Saya mengembangkan, jadi banyak sekali dampaknya. Jadi saya mengembangkan hasil riset saya, Pak Zeni ya, makanan itu saya bikin jadi obat. Orang medis terbalik,
1: okay.
2: Obat jadi makanan. Nah, saya sudah bisa mengembangkan probiotik. Jadi yeah. Artinya dari makanan itu menjadi prebiotik, kemudian jadi probiotik. Dan ini obat di dunia itu diakui menjadi obat untuk autoimun. Autoimun tidak ada obatnya sampai sekarang.
1: Yeah.
2: Nah, diabetes. Nah, diabetes itu juga sulit sekali untuk mencegahnya. Nah, ini dari makanan. Jadi kita nggak usah makan obat, tapi makan saja pangan kita. Nah, itu sudah menjadi obat yang menjadi probiotik yang membuat di lambung kita itu secara alamiah,
1: yeah.
2: Secara makanan itu membentuk daya tahan atau kualitas hidup kita. Nah, kenapa nggak kita kemas? Siapa yang ahli ini? Nah, saya sendiri berkecimpung karena saya kuat juga dulu pernah memperdalam di Amerika itu mikrobiologi.
1: Yeah.
2: Nah, mikrobiologi inilah yang saya kembangkan, makanan itu menjadi juga ada fermentasinya menjadi probiotik. Nah, sedikit lagi ini menjadi obat, tapi saya cepat tidak saya menjadi obat, tetapi tetap pangan, tapi pangan itu di dalamnya obat. Gitu.
1: Oh,
2: nah,
1: okay.
2: Itu yang disebut simbiotik. Nah, penelitian ini kan nggak ada orang. Saya mungkin ya dengan biaya sendiri aja, nggak ada pemerintah membantu saya.
1: Ya. Nah, artinya memang kita punya potensi besar dari bahan-bahan alami yang kita punya begitu untuk mendukung wellness tourism ini begitu ya, dari makanan begitu ya, Prof ya.
2: Ya, dari makanan, dari pangan itu sendiri. Jadi dengan herbal ya, herbal tanaman dan pangan, tanaman pangan itu kan bisa juga untuk ke fisik kita.
1: Ya.
2: Apa ya, asat kita itu bisa kita pakai. Nah, kemudian untuk yang kita makan dari pangan tadi, nah menciptakan probiotik itu kan sudah diakui dunia. Saya kan belum, nah ini saya takut nih jadinya, karena masalahnya kalau ini kita kembangkan, nanti ada hal-hal yang terpaksa pemerintah merubah kebijakannya. Nah ini yeah. Yang jadi masalah. Nah ini yang saya takutkan. Kenapa? Karena ini sebenarnya ya daya kemampuan atau keaslian ataupun kelebihan kita tuh ya di situ sebenarnya,
1: yeah.
2: Di spice herbal. Jangan jamu lah, kalau kita bilang jamu nanti orang pahit ya, tapi herbal saja.
1: Herbal.
2: Teh daun kelor itu kan menarik sekali. Aduh,
1: yeah.
2: Wow, dengan daun kelor yang biasa kita bisa menjadi bukan obat ya, menjadi suatu daya tahan bagi kita, menjadi minuman herbal, menjadi. Nah, ini kan menjadi dasar awal untuk pengembangan wellness. Selain tadi fisiknya, pikirannya juga, termasuk juga untuk perutnya kita.
1: Yeah.
2: Karena makanan ini adalah, saya rasa lebih dari 60% penyakit kita itu kan datangnya dari perut. Nah,
1: yeah.
2: Kalau makanan itu kita makanan yang sehat, dan ini kan jadi bagus, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi preventif jauh lebih bagus daripada kuratif. Nah, konsep-konsep inilah yang harusnya sebagai dasar dari wellness tourism ini.
1: Ya, yeah. Jadi nah, kalau memang target besarnya wellness tourism akan dijadikan sebagai salah satu sumber devisa negara dengan pilot projectnya ya. Bali 2026-2027, tapi kesiapan SDM-nya juga harus siap begitu ya, Prof ya. Itu ya. Yang penting ya.
2: Saya mau nanya, adakah ya, dari pemerintah yang ahli dari health tourism? Saya tanyakan sekarang, ya belak-belakan kita.
1: Ya.
2: Nah, saya berjuang sendiri aja, jadi ini jadi masalahnya. Saya juga bahkan teman saya meledek saya, yuk kok masuk kepada farmasi gitu, itu kan farmasi membuat obat. Nah, itulah disebut wellness itu ya, mulai kita dari pangan yang ada sekeliling kita, mulai dari halaman kita yang kita tanam. Nah, itu kan menjadi makanan
1: yeah.
2: Pangan yang bagus untuk kita. Jadi kita nggak usah beli, kita tanam aja sendiri. Itu kan bagus di pekarangan.
1: Baik, Prof. Baik, nanti kita bahas lagi soal ini. Terima kasih banyak Profesor untuk waktunya pagi hari ya. Ini.
2: Ya,
1: ya selamat pagi Prof. Azril.
2: Selamat pagi sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih banyak Prof. Demikian tadi Ketua Umum Ikatan Cendikawan Pariwisata Indonesia atau ICPI Profesor Azril Azhari. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangannya.
0: Wawancara Pro 3.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita

0: Jam menyapa pagi. Bantuan air bersih untuk wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terus ditunggu masyarakat. Kiriman air bersih tidak hanya dari BPBD Boyolali, namun dari berbagai paguyuban masyarakat sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Berikut laporan selengkapnya Joko Putro. Joko.
1: Ya baik, pendengar, upaya penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Boyolali terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri sudah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 107 tangki dengan total 470 ribu liter air di 7 kecamatan hingga akhir Juli kemarin. Dalam data yang dimiliki BPBD Boyolali, 7 kecamatan tersebut yakni Wonosamudro, Wonosegoro, Juwangi, Selo, Taman Sari, Musuk, dan juga Cepogo. Dengan rincian Wonosamudro sebanyak 52 tangki dengan jumlah total 199 ribu liter air, Wonosegoro 29 tangki dengan total 148 ribu liter air, Juwangi 9 tangki dengan total 43 ribu liter air, Selo 8 tangki dengan total 40 ribu liter air, Taman Sari 6 tangki dengan total 30 ribu liter air, Musuk 2 tangki dengan total 5 ribu liter air, dan Cepogo 1 tangki dengan total 5 ribu liter air. Selain dari pihak pemerintah, pihak-pihak swasta juga turut melakukan aksi sosial dengan memberikan bantuan air bersih ke beberapa lokasi. Salah satunya paguyuban pemilik stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU se-Kabupaten Boyolali yang menggalang dana untuk memberikan bantuan air ke 3 kecamatan yakni Ampel, Gladaksari, dan juga Wonosegoro. Ketua paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali Sarwono saat ditemui memantau langsung pemberian air bersih di Gladaksari mengatakan ada 29 tangki yang dikirimkan dengan masing-masing tangki berisi 9.000 liter air untuk dimanfaatkan warga.
2: Penyaluran air bersih untuk daerah Gladaksari, Ampel, dan Wonosegoro. Rencana total semuanya 29 tangki, cuman dibagi beberapa hari. Tujuannya ya mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Yang jelas kita koordinasikan dengan SPBU Kabupaten Boyolali untuk menggalang dana untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan air bersih. Pengiriman mungkin di sini dapat 5 atau 6 tangki ya Mas ya. Nanti beberapa hari, soalnya tandanya sama di Wonosegoro nanti juga beberapa hari Mas. Bisa sekali kirim gitu tangkinya juga enggak ada.
1: Pendengar, bantuan air bersih ini memang sangat diharapkan masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Boyolali. Pasalnya dalam penggunaan air bersih sehari-hari, rata-rata mereka harus membeli air sendiri dengan biaya yang tidak murah, serta beberapa di antaranya harus memanfaatkan air sungai yang juga sudah semakin surut dan keruh. Dengan adanya aksi sosial bantuan dari elemen masyarakat ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memicu kepedulian elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membantu wilayah yang terdampak kemarau. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memenuhi bahan kebutuhan pokok masyarakat Kota Bandung, pemerintah kota memastikan pasokan dan ketersediaan bahan pokok secara cukup dan aman. Walaupun harga mentimun dan ayam potong menjadi sorotan masyarakat. Berikut Atep Burhanuddin melaporkan. Atep.
3: Baik, pendengar. Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat atau Kepokmas dalam kondisi aman. Kepastian itu diperoleh setelah Wali Kota Bandung M. Farhan melakukan pemantauan harga dan stok di dua pasar tradisional, yaitu Pasar Cijerah dan Pasar Ciapit Kota Bandung. Farhan menegaskan pemantauan dilakukan di dua pasar dengan karakteristik konsumen yang berbeda agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi harga dan distribusi bahan pokok di Kota Bandung. Dari hasil pemantauan, memastikan seluruh komunitas pangan tersedia dengan baik. Namun terdapat dua komunitas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yakni timun dan daging ayam. Timun yang biasanya sekitar Rp10.000 sekarang naik hampir dua kali lipat. Kemudian harga ayam potong juga naik merata sudah di atas Rp40.000 hingga mendekati.

0: minyak goreng.
1: Di ujung barat sana kita ke Cijera, di ujung timur, bukan ujung, di tengah-tengah, ini di Ciapit. Nah, ini dua pasar dengan dua karakter konsumen yang berbeda. Cijera itu daerah perbatasan, perumahan Perumnas, perumahan padat. Nah, sedangkan di sini tentu kita tahu di daerah Ciapit ini secara ekonomi sosial itu berada di SES yang lebih tinggi. Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah, tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, supply-nya sih semuanya aman, semua.
0: Sementara itu, salah seorang pedagang ayam di Pasar Ciapit, Ani, mengaku harga daging ayam terus mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir. Sejak anak-anak masuk sekolah dan program MBG berjalan lagi, harga ayam naik hampir setiap hari. Dari sebelumnya Rp38.000 per kilogramnya, saat ini menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Ia tidak tahu penyebab pastinya karena hanya membeli dari pemasok. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, atau Burhanuddin, Pro 3 RRI, itu mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau, di Agustus akan merekrut 94 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat dan lainnya. Berikut laporan selengkapnya Femi Asti Yovani. Femi.
3: Ya, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau akan membuka rekrutmen sebanyak 94 tenaga kesehatan dalam rangka memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Rekrutmen tersebut terdiri atas 60 perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang akan ditempatkan untuk mendukung operasional rumah sakit. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prastiningsi mengatakan, penambahan tenaga kesehatan diperlukan karena tingginya angka kunjungan pasien ke rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Riau ini. Di mana saat ini RSUD Arifin Ahmad memiliki 505 tempat tidur dan angka kunjungan pasien juga cukup tinggi sehingga pihaknya membutuhkan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung operasional dan pelayanan rumah sakit umum daerah. Selain itu, Yusi juga menjelaskan proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka dengan sistem CAT yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di mana rekrutmen ini sendiri akan dilakukan pada bulan Agustus ini. Berikut cuplikan singkat kami wawancara dengan Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, Yusi Prastiningsi. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsi menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang yang dibutuhkan dapat segera memantau atau melihat pengumuman yang akan dilakukan melalui media sosial RSUD Arifin Ahmad maupun websitenya pemerintah Provinsi Riau. Dan juga nantinya rekrutmen akan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses dari pelaksanaan rekrutmen ini sendiri. Dan Yusi juga mengharapkan dengan adanya tambahan tenaga kesehatan ini, maka pelayanan di rumah sakit milik pemerintah ini dapat terus lebih baik lagi dari Pekanbaru. Femi Asyofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
4: Tekad Presiden Prabowo Subianto, lanjutkan program makan bergizi gratis.
5: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat

0: orang desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Bener? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
1: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan, korupsi, dan praktek titip-menitip dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi diminta mematuhi standar operasional prosedur secara disiplin agar pelaksanaan program berjalan aman dan tidak terjadi lagi insiden keamanan pangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
4: Baik, kita bahas soal gawai Dayak Sintang menjadi sarana krusial untuk menjaga warisan budaya tetap hidup melalui pelestarian tradisi, ritual adat, dan regenerasi nilai luhur kepada generasi muda. Perayaan tahunan ini bukan sekedar pesta panen, melainkan bentuk syukur sekaligus benteng pertahanan budaya Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi, gawai Dayak Sintang adalah perayaan budaya tahunan suku Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atau Jubata atas kelimpahan hasil panen padi dan berkah kehidupan selama setahun terakhir. Pemerintah daerah mengemas tradisi pasca panen ini menjadi festival besar berskala kabupaten bernama Pekan Gawai Dayak atau PGD Sintang yang berlangsung yang ke-13 ini ya, dari 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Nah, bagaimana kemudian dampak dari festival tahunan seperti ini bagi kelestarian budaya dan juga untuk pelestariannya kepada generasi muda? Kita sudah bersama dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward. Pak Jeffrey, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Jeffrey. Ya. Jadi hari ini hari terakhir, Pak, festivalnya?
5: Ya, puji Tuhan, hari ini hari terakhir dalam kegiatan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang sudah dimulai dari tanggal 29 kemarin, Bung.
4: Oh, begitu ya.
5: Ini akan kita tutup.
4: Oke, ya. Jadi kalau hari terakhir ini kegiatannya apa saja, Pak, rencananya, Pak?
5: Untuk hari ini kita fokus kepada penutupan karena memang rangkaian kegiatan sudah kita mulai dari tanggal, bahkan dari tanggal 28 itu malam sudah ada kegiatan, kemudian tanggal 29 ada ritual adat dan pembukaan secara seremonial, dan juga dilanjutkan dengan perlombaan-perlombaan tradisional,
4: yeah.
5: Ya, lomba-lomba tradisional. Dan beberapa hari ini juga, kalau siang hari ada perlombaan tradisional, dan kemarin kita juga ada kegiatan hiburan atau permainan rakyat, itu menangkap babi.
4: Yeah.
5: Itu bagian daripada tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Sintang dan juga dalam kita lembakan dalam Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang.
4: Ya. Ini. Nah ini kan Pekan Gawai Dayak sudah yang ke-13 kalau tidak salah ya Pak Jefra ya?
5: Iya benar.
4: Nah itu target besarnya apa sih Pak dari ke-13 penyelenggaraan yang kali ini berlangsung?
5: Ya, seperti kita ketahui bahwa memang Pekan Gawai Dayak ini mempunyai makna bahwa ini merupakan wujud syukur kita bahwa kita sudah berusaha dalam satu tahun ini ada banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam setiap usaha. Kalau dulu memang dalam rangkaian kita berladang,
4: yeah.
5: Karena memang dulu kita berladang dan semua hasil usaha kita dalam satu tahun ini akan kita nikmati dengan pesta gawai atau gawai dayak dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu makna gawai ini ya tentu bagi kita mengingatkan kembali bahwa tradisi ini harus kita jaga. Ada banyak juga kekayaan tradisi adat istiadat yang yeah. harus kita lestarikan. Dan kita memperkenalkan Pekan Gawai Dayak ini sebagai ajang bagaimana kita supaya anak-anak muda sekarang.
4: Ya, itu yang penting ya Pak Jefra ya sebetulnya ya.
5: Melihat bagaimana tradisi adat istiadat. Karena banyak masyarakat atau anak-anak muda sekarang sudah mulai tidak mengerti ya, bahkan tidak peduli. Ini harapan kita mengingatkan kembali kepada mereka supaya mereka bisa melihat langsung.
4: Ya, tapi dari pantauan Pak Jefra, anak-anak muda sekarang Pak, untuk memahami Gawai Dayak Sintang ini seperti apa sekarang ini dengan serbuan berbagai macam budaya dari luar begitu Pak Jefray?
5: Ya memang kalau kita melihat dari perkembangan zaman dan juga secara khusus untuk di Kabupaten Sintang kalau kita melihat kemajuan daerahnya cukup pesat.
4: Ya.
5: Yeah. Nah oleh sebab itu ya kita berusaha melalui Dewan Adat Dayak ini melalui event-event ini ya terus kita mengingatkan kembali supaya anak-anak muda sekarang harus ingat akan nilai etika penghormatan kebersamaan yang memang sudah ditradisikan dari zaman dulu. Harapan kita bahwa ya anak-anak muda jangan sampai melupakan tradisi adat istiadat. Karena memang kalau saya melihat ada pengaruhnya juga semakin berkurang. Secara sebagai contoh yang paling ringkas ada paling mudah adalah bahasa daerah.
4: Oh iya.
5: Pengaruh ya perubahan-perubahan ini sehingga kemajuan sekarang ini banyak yang sudah mulai berkurang anak-anak yang mengerti bahasa daerah. Apalagi ada tradisi lainnya yang mungkin mereka juga semakin tidak tahu ada tradisi masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu ya, harapan kita bahwa ini harus terus kita lestarikan.
4: Sebagai salah satu sarananya Gawai Dayak Sintang begitu ya Pak Jefra ya?
5: Iya, sebagai Gawai Dayak. Karena di situ juga ada perlombaan-perlombaan seperti sastra lisan juga kita lakukan di situ supaya anak-anak muda bisa ikut. Kemudian ada menumbuk padi bahkan kita lombakan karena memang hal itu ada maknanya juga. Kemudian ada menyumpit ya tradisi-tradisi ya, apa namanya kebudayaan yang ada, kemudian menganyam dan lain sebagainya. Jadi kita berharap bahwa semua bisa melihat bahwa kekayaan kebudayaan kita masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang ini luar biasa dan ini jangan sampai punah oleh kemajuan zaman.
4: Ya, tapi selain lewat pekan Gawai Dayak Sintang seperti ini dalam rangka melestarikan budaya tradisional suku Dayak ya Pak di sana, apalagi Pak yang dilakukan Pak Jefray?
5: Ya kita berharap dengan kemajuan perubahan-perubahan situasi kita sekarang ya.
4: Ya.
5: Tentu anak-anak muda kita harapkan juga bisa melestarikan melalui cara yang sekarang misalnya.
4: Oh, lewat sosial media misalkan begitu ya Pak Jefra ya.
5: Ya, media, kemudian pelestarian budaya lainnya dengan mempelajari tari-tarian yang mungkin dikreasikan, kemudian ya pakaian juga yang mungkin dikreasikan, tetapi setidaknya bahwa nilai-nilai itu jangan sampai hilang. Itu harapan kita. Walaupun mereka mungkin tidak bisa persis seperti zaman dahulu, tetapi setidaknya bahwa mereka terus mengingat melalui media yang ada sekarang.
4: Ya, Pak Jefra, ini kan bukan hanya kekayaan dari budaya daerah, tapi kan juga bagian dari kekayaan nasional, budaya nasional ya Pak Jefra ya. Sejauh ini ya, sokongan dari pemerintah pusat juga bagaimana Pak? Kementerian Pariwisata lah paling tidak begitu Pak Jefra.
5: Ya harapan kita memang kalau kita melihat sekarang ya Bung ya, di Kabupaten Sintang Pekan Gawai Dayak ini dihadiri oleh demikian banyak masyarakat pengunjung.
4: Ya.
5: Bukan hanya dari Kabupaten Sintang, bahkan berapa hari ini kami dikunjungi oleh tamu dari tetangga kita, negara tetangga Malaysia.
4: Yeah.
5: Mereka hadir di tempat ini mengunjungi dan begitu senang sekali mereka dengan melihat budaya yang masih kita lestarikan. Nah, harapan saya bahwa pemerintah juga harus terus peduli bagaimana kita bisa melestarikan. Karena ini merupakan kekayaan negara kita yang yeah. begitu luas, begitu banyak budayanya, begitu banyak adat istiadatnya dengan berbagai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa ini merupakan modal besar bagi kita bagaimana bisa menarik juga
4: wisatawan begitu ya Pak ya.
5: Wisatawan, kemudian UMKM yang luar biasa
4: yeah.
5: Yang kita adakan dalam event ini ada banyak perputaran ekonomi yang luar biasa kita melihat dalam beberapa hari ini. Ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi daerah kita secara khusus kalau kami merasakan di Kabupaten Sintang. Saya rasa ini juga berlaku bagi semua daerah yang terus membuat membudayakan, membuat event-event melestarikan dalam rangka pelestarian budaya ini. Ada banyak
4: maksud yeah.
5: saya kira pemerintah harus memperhatikan ini, peduli dengan apa bagaimana kita di daerah untuk melestarikan adat budaya kebudayaan yang ada di daerah masing-masing.
4: Baik kalau begitu. Pak Jeffrey, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan kegiatan budaya dari Kabupaten Sintang, Pak Jeffrey.
5: Iya, mohon doanya supaya semua bisa berjalan
4: baik
5: sampai akhir. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak Jeffrey.
5: Selamat pagi.
4: Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward. Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini. Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Ruli Zain. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irena Umar mengajak masyarakat untuk lebih bangga membeli dan menggunakan produk lokal Indonesia. Dan Irena mengatakan dukungan terhadap produk dalam negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus memberi ruang bagi para pelaku UMKM dan pengrajin untuk terus menghasilkan produk berkualitas. Menurutnya banyak produk Indonesia kini telah mampu bersaing di pasar internasional sehingga sudah saatnya masyarakat mengutamakan karya anak bangsa.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengatakan pihaknya bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran di tempat pembuangan akhir Jati Barang. Pendinginan tumpukan sampah kini dilakukan setiap 2 hari sekali selama musim kemarau untuk mengurangi risiko munculnya titik api. Selain itu, Glory juga mengimbau masyarakat dan para pemulung agar tidak membakar sampah di sekitar area TPA karena bara api yang terbawa angin dapat memicu kebakaran. Kita beralih ke informasi mancanegara. Utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Retno Marsudi, mengingatkan bahwa perubahan iklim telah memperburuk berbagai tantangan yang dihadapi dunia, termasuk krisis air. Retno mengatakan, air bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut pembangunan dan kebijakan. Karena itu Retno menilai, Indonesia perlu mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan. Informasi dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama dengan pasangan asal Selandia Baru, Erin Lotlif, berhasil menjuarai nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat. Berdasarkan laporan WTA, pasangan unggulan kedua itu berhasil mengalahkan Andreja Klepak dan Makoto Ninomiya dengan skor 6-4 dan 6-1. Gelar itu menjadi trofi Women's Tennis Association atau WTA 500 kedua Aldila musim ini, sekaligus memperkuat modalnya untuk menghadapi serangkaian turnamen lapangan keras menuju US Open 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Catatan Peristiwa.
9: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga, serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
8: Indonesia menyapa pagi.
10: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi. Saya Rudy Zain akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga masih akan hadirkan informasi dari reporter kami dan juga topik perbincangan yang akan kami hadirkan dalam kesempatan pagi hari ini. Dan juga kami mengundang Anda untuk dapat terus berbagi informasi di hari Minggu ini, seperti apakah kondisi cuaca menjelang siang di tempat Anda, atau bahkan siang hari di Indonesia bagian timur, atau juga jalanan yang Anda lintasi di hari Minggu ini seperti apa kondisinya, titik-titik volume pening ataupun volume kendaraan cukup tinggi di mana yang juga dapat Anda sampaikan. Kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
8: Indonesia menyapa pagi.
10: Kasus dugaan korupsi dana pakan satwa di kebun binatang Surabaya yang merugikan negara 10,2 miliar rupiah membuka mata publik mengenai betapa rentannya pengelolaan pakan hewan di lembaga konservasi. Selama 8 tahun, anggaran yang seharusnya memenuhi kebutuhan gizi ratusan satwa diduga disunat hingga sejumlah hewan dilaporkan kurus, sakit, bahkan mati. Setelah mantan direktur utamanya ditetapkan sebagai tersangka dan foto-foto satwa yang kurus beredar di media sosial, DPR mendesak audit nasional yang menyasar bukan hanya keuangan, tetapi juga mutu pakan dan standar kesejahteraan satwa di seluruh lembaga konservasi. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana standar pakan hewan konservasi selama ini benar-benar terjaga secara ilmiah dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh satwa saat asupan gizinya tidak terpenuhi. Kami akan berbincang bersama dengan dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Atabani.
8: Wawancara Pro 3.
10: Pak Afton Atabani, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
10: Iya, ikut prihatin Pak ya yang terjadi di kebun binatang Surabaya. Tapi secara umum ya, Pak Afton, apa saja sih ya, Pak, kebutuhan dasar untuk pakan hewan-hewan di sebuah konservasi atau katakanlah kebun binatang itu, Pak?
11: Ya, sebagai informasi awal, kebun binatang atau taman marga satwa atau bahasa Inggrisnya zoo,
10: ya,
11: itu punya tugas sebagai pembelajaran atau edukasi, kemudian sebagai rekreasi atau wisata, dan yang ketiga sebagai konservasi untuk memperbanyak kalau bisa ya. Nah, hewan-hewan yang dipelihara itu mulai dari vertebrata. Vertebrata itu dari ikan, amfibi, reptil, kemudian aves atau burung, dan mamalia.
10: Hmm.
11: Nah, tipe kebun binatang sendiri itu ada yang tipe dikandangkan, orang hanya bisa melihat, tidak bisa memegang. Ada yang dikandangkan, dia memegang. Ada yang di lahan luas, taman safari sepertinya. Tapi yang di Afrika itu safari yang luas, orangnya harus ada di dalam mobil. Dan ada yang kombinasi seperti taman safari yang ada di puncak, itu kombinasi. Nah, hewan dipelihara tadi, kalau kita langsung aja ke ini ya, banyak kan ada hewan yang herbivora, ada yang karnivora ya. Jadi ada yang makan hewan tumbuhan, ada yang memakan makanan lain, daging atau hewan lain ya. yang ikan sudah jelas dia makan ikan lagi atau makan tumbuhan air. Kalau amfibi seperti katak dan salamander itu banyakkan makan serangga.
10: Yeah.
11: Kemudian kalau reptil itu ada ular, kura-kura, penyu, kemudian ada buaya, ada komodo, itu adalah pemakan daging semua.
10: Mm-hmm.
11: Nah, kemudian kalau atau burung itu ada pemakan biji-bijian dan pemakan daging juga dan pemakan ikan. Nah, mungkin kalau untuk sampai dengan di aves ya ini nggak masalah ini karena mungkin mudah pemberian makannya.
10: Oke. Okay.
11: Ya, jadi nutrisinya tercukupi. Yang jadi masalah ini adalah yang di mamalia. Nah, mamalia ada yang herbivora, ada yang karnivora. Nah, kalau yang herbivora seperti sapi dan sebagainya makan rumput itu nggak begitu kesulitan.
10: Yeah.
11: Karena hijauannya banyak tersedia. Yang jadi masalah yang karnivora ini. Contohnya harimau kan dapat makan daging.
10: Iya.
11: Nah, kebutuhannya harus terpenuhi terutama daging. Tapi kalau dagingnya daging segar terpenuhi banget banget ya. Tapi kalau daging beku ada kemungkinan mineral sama beberapa vitaminnya tidak terpenuhi itu. Sama jumlahnya. Ya mungkin pengadaan daging itu karena mahal, jangan-jangan anggarannya tidak mencapai harga daging yang mahal tadi. Kan bisa saja daging itu berfluktuasi, kadang murah, kadang sangat mahal gitu ya. Jangan-jangan anggaran yang dibuat malahan dibuat mungkin harga 100 ribu, ternyata harga daging 150 ribu. Nah ini kan kebingungan nih, akhirnya dagingnya kurang. Kalau yang lain hal itu kita tidak usah bahas, yang penting kebutuhan daging untuk hewan-hewan pemakan daging tadi, jangan kalau bisa dilebihkan. Ya. Nah tidak harus daging sapi, bisa daging yang lain banyak. Jadi penting dia kenyang, itu intinya kenyang. Nah daging itu lengkap, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk sapi, rumput mudah, ya. Kalau untuk buah-buahan juga mudah. Nah, kalau bisa buah-buahan pada primata itu buah-buahan. Kalau bisa buah-buahannya beragam. Nggak usah yang impor, yang lokal sudah cukup. Okay. Yang primata itu.
10: Yeah.
11: Nah, kalau untuk pemakan daging ini yang bermasalah. Sepertinya yang bermasalah ini adalah yang pemakan daging ini, Pak.
10: Yang mamalia ini ya, berarti ya. Salah satunya ya, tadi ya. Oke.
11: Okay. Ya, ya.
10: Baik. Ya. Nah, Pak Afton, apa sih Pak bedanya standar pakan hewan liar di alam dengan yang berada di kebun binatang, Pak?
11: Kalau yang liar kayak seperti di taman safari yang orangnya hanya naik mobil melihat, dia akan bergerak. Nah, untuk bergerak dia butuh energi. Nah, maka dia jadi sehat. Jadi makannya itu akan bagus, lahap, dan makanannya segar.
10: Okay.
11: Berikan di kandang, gerakannya dia sudah lemah lembut, artinya nggak bisa bergerak kemana-mana.
10: Yeah.
11: Kemudian makanannya tidak fresh ya. Kadang makanan itu adalah makanan daging beku kadang. Atau kalau fresh pun mungkin nggak cukup. Ya, karena sebenarnya mereka tuh makan tuh sepuasnya. Jadi jangan dibatasi sebenarnya hewan-hewan. Sepuasnya.
10: Apapun
11: jangan
10: itu
11: dibatasi.
10: Ya. Hewan apapun gitu ya. Oke.
11: Okay. Hewan apapun sepuas jangan dibatasi. Kalau diliarkan kan dia makan puas sepuasnya makannya.
10: Yeah.
11: Dan bahkan bisa memilih. Hari ini mungkin makan yang ini, besok yang ini. Kalau ini kan ada kebosanan, takutnya dia bosan enggak mau makan itu takutnya.
10: Mm-hmm. Apa dampaknya ketika hewan yang ada di kebun binatang itu pola makannya dibatasi tadi?
11: Kalau pola makan dibatasi, kemungkinan jumlah yang dikonsumsinya tidak cukup. Contoh paling gampang, kalau berat harimau itu 200 kilo, paling tidak 10%-nya dia harus makan.
10: Oke, gitu. Berarti 20 kalau kilo 20, dia harus
11: 20,
10: makan.
11: 20 kilo, iya. Kalau cuma dikasih 10, kurang, Pak.
10: Oke. Apakah itu cukup sebagai standar rata-rata untuk memastikan pakan yang diberikan memang sudah sesuai dengan kebutuhan satwa?
11: Kalau dalam peraturan sih waktu membuat proposal itu biasanya cukup, cuma pas pelaksanaannya ini yang kita nggak tahu. Kadang manajemen pegawai itu kadang kurang rajin, kurang baik, kurang ini dan sebagainya kan banyak di persoalannya. Butuh pakan aja sih. Yeah. Ya tidak sudah cukup enggak ini pemberian untuk terutama yang pemakan daging tadi.
10: Oke. Apakah hewan yang terlihat kurus itu salah satu indikatornya memang asupan makanannya berkurang dan tentu gizinya juga sedikit, begitu Pak?
11: Semua itu berawal dari makanan yang masuk. Semua itu berawal masuknya. Kalau makanannya cukup dan baik, gizinya cukup, ya pasti dia sehat. Ya memang kalau bisa jangan dikandangkan melulu, suruh bergerak sedikit, biar berjalan-berjalan sedikit, gitu, ya, biar ada exercise-nya. Adalah pelatihan untuk bergerak. Karena berkaitan juga dengan kesehatan jantung, kesehatan paru-paru. Jadi kalau dikandangkan diem saja, kasihan ya jantungnya mungkin kurang sehat,
10: yeah.
11: Napasnya kurang sehat. Gitu. Jadi kalau bisa dikandangkan itu agak luas, biar bisa bergerak. bisa bergerak.
10: Ya. Nah, itu. Selain kurus tadi Pak, tanda apa lagi yang muncul kalau satwa ini kurang pakan? Kalau memang pakan ini adalah penentu dari keseluruhannya tadi.
11: Yang jelas kalau kelihatan kasat mata dari jauh ya jelas kurus. Ya. Kemudian di bagian perutnya itu sebelah itu muncul apa legok ya. Itu berarti kurang makan kalau legok itu ya. Belum tentu karena pakannya kurang, belum tentu, tapi karena hewannya lagi nggak mau makan karena seleranya tadi. Nah, harusnya kalau biar bersemangat masukkan hewan hidup sekali-sekali, misalnya kelinci masukkan, biar dia semangat ya. Walaupun nanti dia makan kepala kelinci nggak apa-apa, makan kulitnya nggak apa-apa, atau ada proses di pencernaannya. Kalau hewan beku saja mungkin dia nggak selera makannya sedikit, akibatnya dia jadi bau, busuk, jadi ganggu. Sekali-sekali dikasih yang segar, banyak kok. Ya kalaupun daging, jangan daging sapi, kan banyak daging yang murah itu. Seperti daging kanguru impor bisa, atau hewan-hewan yang baru mati, tapi kan belum disembeli itu masih bisa untuk sapi, apa untuk hewan. Kan. Yeah. Banyak sapi-sapi perah yang mati mendadak atau sakit, beli saja buat ternak, nggak apa-apa itu.
10: Oke. Okay. Ya, Pak Aftan, apakah kematian satwa itu bisa langsung dikaitkan dengan kualitas pakan yang tidak baik atau yang buruk bahkan?
11: Tadi kembali lagi, semuanya berawal dari makanan yang masuk. Orang juga kalau sakit ya pasti anjurannya adalah makan. Nah obat itu adalah yang utama vitamin. Vitamin itu pencegahan, mineral pencegahan. Kalau bisa jangan makan obat. Usahakan ada vitamin. Nah vitamin itu pada daging itu adanya yang fresh, yang masih segar. Tapi kalau yang sudah dibekukan, kemudian dicairkan, kan cairan keluar tuh pada saat dicair, si daging yang dicairkan. Cairan yang keluar itu tuh sebenarnya vitamin mineral ada di situ. Tapi kalau yang fresh, masih ada di situ, di dalam daging vitamin mineralnya.
10: Oke. Siapa ini, Pak Afton, yang seharusnya mengawasi mutu dan jumlah pakan yang sampai ke kandang satwa itu sendiri?
11: Bisa dokter hewan, bisa sarjana peternakan, atau bisa diploma yang peternakan.
10: Oke.
11: Mereka diajarkan.
10: Tapi ada Pak, standar kita toh, katakanlah standar nasional soal mutu pakan untuk lembaga konservasi di Indonesia.
11: Ada, itu menggunakan National Research Council atau NRC itu ada untuk ternak, untuk hewan-hewan, tapi banyakannya untuk ternak itu tapi ya. Untuk tapi ternak. bisa kita kolaborasi untuk hewan-hewan yang di kebun binatang itu.
10: Ya. Dan selama ini standar itu apakah sudah diterapkan dengan baik?
11: Ya, di kita ngajarkan itu untuk diterapkan di bukan di untuk peternakan khususnya. Kalau untuk hewan mungkin saya belum pernah lihat langsung, tapi ada standarnya terutama untuk yang pemakan daging.
10: Oke. Nah, cara
11: memakan ya. Buah-buahan ini, buah-buahannya kalau bisa juga jangan pas-pasan. Kan buahan itu kan ada yang busuk, ada yang segar.
10: Ya.
11: Dan kalau bisa buah lokal, jangan buah impor. Karena kan primata kita yang di kebun binatang banyakkan dari lokal.
10: Oke. Nah, cara memastikan anggaran pakan yang sudah dianggarkan ini betul-betul sampai ke satwa yang ada, ini seperti apa? Ya. Atau siapa pengawasnya ini?
11: Nah, itu harus ada yang namanya ya audit ya. Audit, dan itu setiap lah ini harus ditimbang itu. Kalau mau disaksikan langsung lebih baik, tapi kalau enggak ya lewat perwakilan silakan ditimbang sampai ke ternaknya atau ke hewannya itu berapa kilo. Itu harus ditimbang itu.
10: Oke.
11: Jadi ya. Ada anggaran berapa sampai ke hewannya berapa itu harus diaudit itu.
10: Iya. Berarti kalau ada kondisi satwa yang tidak semestinya, entah itu kurus atau apa, itu perlu tidak ada dugaan bahwa anggaran pakan tidak sampai dengan seharusnya.
11: Jangan dulu, kalau dugaan boleh. Bisa saja menganggarkannya 100 ribu, ternyata pas hari tertentu 150 dagingnya.
10: Okay.
11: Jadi kan anggaran kurang. Kemudian juga harus dilihat, sapi itu nggak suka dengan yang gaji atau lemak. Jadi kalau bisa daging memang daging bagus, jangan daging yang berlemak tinggi, jangan yang bertetelan, jangan dia nggak suka. Bukan sapi apa harimau ya,
10: nggak
11: suka yang bertetelan. Maksudnya daging fresh dia. Maksudnya daging memang benar daging kalau bisa yang gajinya itu atau lemaknya sedikit. Gitu.
10: Oke. Nah, berapa lama ini, Pak Afton, untuk waktu yang dibutuhkan memulihkan satwa yang sempat tidak sesuai pakannya tadi, yang terlihat kurus, salah satu bagian perutnya cekung, ini gimana? Berapa lama ini?
11: Ya, mau nggak mau dia jangan dulu dipamerkan, masukkan ke kandang khusus atau kandang karantina, diberi makan yang memang fresh, perlahan-lahan, dan disisipkan di situ ada vitamin dan mineral sebagai tambahan. Kalau disuntikan kayaknya, kalau sudah terlalu parah ya boleh disuntikan, tapi kalau masih bisa jalan, masih dimakan, dikasih ke makannya aja. Okay. Tapi dipisahkan dulu, di karantina, jangan diapa-apain.
10: Oke, okay. Di karantina semua tidak diapa-apain, tidak dipertontonkan dulu ya. Artinya apakah treatment bagi satwa yang kondisinya seperti itu ternyata biayanya lebih besar dibandingkan mencegahnya sejak awal. Gimana nih, Pak Afton?
11: Iya, betul. Kalau sudah sakit sebenarnya biayanya lebih mahal karena makanannya itu tidak semuanya akan dimakan ya. Jadi maksudnya gini, kita ngasih sedikit salah, ngasih banyak kadang kelebihan gitu ya. Tapi memang harus, nah dagingnya memang harus dikontrol, karena yang berisi daging banyak, jangan ada gajinya tadi. Dan ditambah vitamin di air minumnya atau ditambahkan di dagingnya. Sebenarnya kalau daging memang daging fresh, masih sehat, itu vitamin dan mineral sudah ada di dagingnya. Okay. Jangan daging beku, kalau bisa ya, karena daging beku tadi begitu mencair,
10: yeah.
11: Itu kan ada yang ikut tuh cairannya tuh, ya itu vitamin dan mineralnya keluar itu jadinya.
10: Ya, ya. Jadi apa yang perlu dibenahi dari sistem pengawasan pakan di lembaga-lembaga konservasi atau kebun binatang seperti ini?
11: Nah, itu harus ada tim auditor itu, dan itu jangan 6 bulan sekali, kalau bisa sebulan sekali tim auditnya.
10: Satu bulan satu kak sekali.
11: Paling tidak satu kali, jangan sampai 6 bulan. Kalau memang 2 minggu sekali lebih bagus.
10: Oke, okay. Ya, ya. Artinya tapi, perlu ada audit lebih mengenai mutu pakan, tidak hanya sisi audit keuangannya betul saja, begitu, Pak Afton ya?
11: Betul. Kalau uangannya yang auditor yang keuangan, ini auditor pakan, auditor pakan lagi beda itu.
10: Ya. Terakhir, Pak Afton, langkah yang paling mendesak menurut Bapak agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di tempat-tempat lainnya?
11: Ya, yang jelas karena hewan ini untuk pembelajaran, untuk wisata, dan untuk konservasi, berarti butuh biaya. Ya, kalau dikenakan ke masyarakat untuk tiket masuk dimahalkan, maka masyarakat akan tidak mau. Berarti mau nggak mau harus urusan pemerintah. Kalau swasta, wajar harganya mahal karena dia swasta. Tapi kan tidak semua bisa beli tiket yang mahal. Kalau ingin pembelajaran untuk seluruh masyarakat yang menengah ke bawah, atau ya mau nggak mau pemerintah berperan memberikan anggaran di situ.
10: Oke, okay, baik. Pak Afton Attabani, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Ya. Salam sehat, ya. Selamat pagi.
11: Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Attabani, MSc.
12: Wawancara Pro 3. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
15: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
14: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
15: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
14: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
15: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Metro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai mematangkan pengembangan sentra garam rakyat di wilayah pesisir. Langkah itu ditandai dengan peninjauan lokasi program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR oleh Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi di Pekon Tanjung Jaya, Kecamatan Limau. Agustina Suryati dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Agustina.
2: Baik, pemerintah Kabupaten Tanggamus ini mulai mematangkan pengembangan sentra garam rakyat di wilayah pesisir dan langkah tersebut ditandai dengan peninjauan langsung program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR oleh Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi di Pekon Tanjung Jaya, Kecamatan Limau. Dan dalam kunjungan ini, Bupati didampingi asisten 1, asisten 2, asisten 3, sekretariatan daerah bersama jajaran lainnya. Program PUGAR ini yang akan dikembangkan di kawasan pesisir Limau merupakan bantuan dari pemerintah Turki. Kehadirannya diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wilayah pesisir sekaligus menghadirkan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru bagi masyarakat. Dalam hal ini, Bupati Muhammad Saleh Asnawi mengatakan bahwa pengembangan sentra garam rakyat bukan sekedar meningkatkan produksi garam, tetapi juga menjadi strategi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor perikanan. Dan selain itu, menurutnya, keberadaan sentra garam rakyat juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar daerah, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Berikut wawancaranya.
3: Agus. Ya, kita pinjau lapangan yang rencananya mengisi garam. Nelayan ada sih. Saya lihat memang kelihatannya infranya sudah cukup bagus. Terus dia tinggal implementasi nanti dari perkelapan itu seperti apa. Nanti kita akan lihat nanti sesuai dengan grand design daripada konsultannya. Dan nanti

0: Untuk laporan Anda, peluang budidaya sayuran hidroponik semakin terbuka seiring meningkatnya kesadaran hidup sehat dari masyarakat. Anggrit Nardianto dari RRI Bengkulu melaporkan. Ya, Anggrit.
1: Ya, baik. Terima kasih, Rudi dan pendengar Pro 3 RRI. Sayuran hidroponik dinilai memiliki peluang pasar yang cukup besar seiring meningkatnya daya beli dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan sehat dan berkualitas. Karena diketahui sayuran hidroponik dibudidayakan dengan penggunaan pestisida yang lebih terkontrol. Dosen Agroteknologi Unihas Bengkulu yang juga pembudidaya sayuran hidroponik, Ihsan Hasibuan menilai, peluang pasar sayuran hidroponik cukup besar apabila dikelola secara serius dan menyasar masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap kualitas pangan. Ihsan menjelaskan salah satu keunggulan utama sayuran hidroponik adalah proses budidayanya yang dapat meminimalkan penggunaan pestisida. Menurutnya, hal tersebut menjadi nilai tambah karena masyarakat semakin membutuhkan produk pangan yang aman dan berkualitas untuk dikonsumsi sehari-hari. Berikut petikan wawancara bersama Ihsan Hasibuan.
2: Ya, kalau saya lihat di Bengkulu, ekonominya nggak sebagian udah bagus. Hidroponik ini akan hidup jika masyarakatnya memiliki daya beli. Ya. Saya yakin kalau ini di apa digeluti, peluang pasarnya besar. Seperti di teman-teman di dosen, gitu, di guru-guru atau ibu-ibu ya, sering ke mall, cari makanan yang memang berkualitas. Jadi kelebihan hidroponik itu yang paling utama adalah tidak mengandung pestisida. Pestisida inilah sebenarnya yang sangat berbahaya bagi kita. Kalau kita konsumsi tiap hari, kita sebenarnya meracuni diri kita sendiri. Kita nggak sadar. Tapi kalau mau lihat buktinya, silakan di rumah sakit. Yang kena kanker, kena stroke, itu semua terkait dengan apa yang kita konsumsi. Ada pestisida, residuari, insektisida.
1: Dan mendengar, Ihsan mengingatkan bahwa paparan residu pestisida dan insektisida dari bahan pangan perlu menjadi perhatian masyarakat karena dapat berdampak terhadap kesehatan apabila terakumulasi dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebutuhan pangan yang berkualitas, tentunya pengembangan sayuran hidroponik dinilai dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Selain memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha, budidaya hidroponik juga diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan yang lebih aman dan mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi yang sehat. Demikian Anggrit Nardianto dari RRI Bengkulu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Rudi.
0: Ya. Terima kasih Anggrit. Kita beralih ke informasi lainnya. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Dari RRI Padang, Febian Safitri melaporkan. Febian.
3: Ternak mamalia Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat yang lebih terintegrasi. Menurut Sukarli, salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah sistem integrasi sapi dan kelapa sawit atau SISKA. Skema tersebut dinilai mampu mengatasi keterbatasan lahan peternakan sekaligus meningkatkan produktivitas usaha peternakan di Sumatera Barat.
4: Kalau untuk daging sapi, memang kita masih menghadapi keterbatasan. Sebagai contoh misalnya, kurban saja, dari 47.500 ekor itu, Sumatera Barat baru bisa menyediakan sekitar 60%. Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu, yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit, yang istilah nasional disebut dengan SISKA, maka ini menjadi peluang kita.
3: Sementara itu, dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas Nur Hayati mengatakan, swasembada pangan dari sektor peternakan tidak hanya bergantung pada peningkatan populasi ternak. Ia mengatakan Sumatera Barat juga memiliki potensi besar melalui pengembangan plasma nutsa lokal, seperti sapi pesisir yang memiliki daya adaptasi tinggi. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan daerah untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya genetik lokal. Dari Padang Provinsi

0: Si Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Rudi.
1: Ya. Dan kita menuju ke informasi lainnya, para seniman dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kaur diajak berinovasi sebagai upaya memajukan dunia pariwisata Kaur. Rohil Minata dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Rohil.
2: Ya, para seniman di Kabupaten Kaur diajak lebih kreatif untuk membuat karya-karya baru demi memajukan pariwisata. Dunia kreatif dituntut untuk berkarya mengikuti zaman supaya karya bisa lebih diterima di tengah masyarakat. Nah, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata secara konsisten memberikan dorongan penuh kepada para pelaku seni dan budaya lokal. Langkah strategis ini diambil mengingat potensi besar yang dimiliki oleh bumi saat sehijian dalam menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti mengatakan, karya seni yang dihasilkan tidak boleh monoton dan harus terus berinovasi agar mampu bersaing di pasaran modern. Generasi muda saat ini lebih menyukai sesuatu yang segar, unik, dan memiliki nilai estetika yang tinggi untuk diabadikan di media sosial. Oleh karena itu, kreativitas yang menggabungkan unsur kearifan lokal dengan tren kekinian menjadi kunci utama keberhasilan karya. Berbagai kesenian khas seperti tari maindangan hingga tradisi bediwan bisa dikemas lebih interaktif tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya supaya wisata yang ada di Kabupaten Kaur bisa lebih diminati.
3: Pelaku seni Kabupaten Kaur, kami berharap kepada untuk mengeluarkan karya-karya barunya yang lebih bagus-bagus lagi. Dan juga kepada pelaku seni lainnya, kami harapkan mereka akan ada kegiatan di luar, turun ke wisata-wisata, atau membuat bentuk video, untuk promosi, mungkin akan melibatkan juga apa wisata masih bertambah.
2: Pada akhirnya, menurut Juli, sinergi antara seniman yang produktif dan promosi pariwisata yang masih akan memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif masyarakat Kaur. Untuk itu, Juli mengajak seluruh pelaku seni dan masyarakat untuk sama-sama memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan keterlibatan semua ini, pariwisata Kabupaten Kaur akan semakin berkembang dan semakin dikenal. Dari Bintuhan Bengkulu, Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Candiago mengingatkan seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan agar menjaga integritas sebagai fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam kegiatan silaturahmi, Jamari juga mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, serta mendukung pembangunan daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Ini baru enak.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pondok Pesantren Fadlul Fadlan di Semarang, Jawa Tengah menjadi contoh keberhasilan pengembangan ekonomi syariah berbasis ekonomi sirkular hingga berhasil menghemat biaya operasional 15%. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
2: Kami hari ini baru 15% dan menuju 30%.
3: Dengan Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang menjadi contoh keberhasilan pengembangan ekonomi syariah berbasis ekonomi sirkular hingga berhasil menghemat biaya operasional 15%. Pimpinan Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Kiai Haji Fadlolan Musafa mengatakan pihaknya membangun konsep kemandirian ekonomi agar pesantren tidak tergantung pada bantuan dari luar. Selain meningkatkan kesejahteraan lembaga, langkah tersebut juga menjadi sarana pendidikan bagi santri untuk memahami dan mengembangkan ekonomi produktif. Saat ini pesantren yang telah berdiri selama 7 tahun itu memiliki sekitar 1.600 santri dengan berbagai unit usaha yang saling terintegrasi. Fadlul Fadlan mengelola 50 kolam ikan, lahan pertanian seluas 2 hektar, peternakan greenhouse untuk budidaya sayuran, hingga mengolah limbah organik untuk pakan ternak dan juga maggot. Menurut Fadlolan, sebagian besar kebutuhan pangan santri dipenuhi dari hasil produksinya sendiri tersebut. Cara tersebut dilakukan untuk mengurangi belanja operasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di pesantren.
2: Kebutuhan-kebutuhan dapur itu kami mencoba untuk mengurangi belanja ke pasar dengan menanam sendiri. Perikanan kami nanam 50 kolam ikan. Kemudian kami siapkan 2 hektar di sebelah sana itu. Dibantu oleh BI ada insya Allah 5 greenhouse yang sekarang sudah jadi. 2 greenhouse komunal. Kemudian sayur-sayur kami nanam semuanya. Dan kenapa sirkuler ekonominya? Karena dari sampah ini nanti kita yang menjadi masalah menjadi berkah, yang bisa kita olah untuk makanan ternak kita, kemudian yang tidak bisa kita jual untuk bayar listrik.
3: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, praktek baik yang telah dijalankan di Ponpes Fadlul Fadlan ini layak ditularkan pada pesantren lain di Jawa Tengah.
4: Jadi so far kita sudah bisa membina dengan cukup baik. Ponpes Fadlul Fadlan ini sangat bisa jadi teladan, mudah-mudahan bisa menular ke Ponpes yang lain.
3: Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Andi Reina mengatakan, keberhasilan Fadlul Fadlan menjadi bukti bahwa pesantren mampu membangun kemandirian ekonomi melalui pengelolaan usaha yang terintegrasi.
5: Tidak hanya dari sisi tadi kalau pemanfaatan integrated farming atau circular tadi, tapi juga bisnis-bisnis yang sudah dilaksanakan di Fadlul Fadlan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi pemicu juga pesantren lain untuk meningkatkan kemandiriannya.
3: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki modal yang kuat untuk mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Sebab berdasarkan data BPS 2026, terdapat sekitar 5.451 pondok pesantren di Jawa Tengah dan jumlahnya diperkirakan dapat melampaui 10.000 lembaga jika termasuk yang belum terdata. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pekan Kreasi Pati 2026 resmi digelar di Kabupaten Pati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Ratusan pelaku usaha dan dinas instansi berpartisipasi dalam pameran yang berlangsung selama 6 hari penuh. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pembukaan Pekan Kreasi Pati 2026 berlangsung serentak dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 dan malam puncak Grand Final Duta Wisata 2026. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 150 stand pameran yang diikuti pelaku ekonomi kreatif, dinas pemerintahan, dan lembaga keuangan. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Pati Asep Iqbal Samsul Bilat menjelaskan acara ini menyatukan 6 unsur ekosistem ekonomi kreatif dalam satu wadah kolaborasi.
7: Mungkin bukan cuma dari Pati ya pengunjungnya?
8: Iya. Pengunjungnya tidak dari Pati, kita dari undangan saja dari Paku Jembara, Pagi Raya, terus kita juga peserta itu bukan dari Pati saja, dari Semarang, dari Jakarta, dari Tegal, dari mana, dari banyak lah, dari hampir semua Jawa juga ada. Terus pengunjung juga kemarin saya terakhir ketemu dari Amerika, ada datang ikut datang ke sini melihat Pati Movement, terus dari Palembang, dari Maluku ada, kemarin saya ketemu ngobrol.
6: Sebanyak 12 dari 21 subsektor ekonomi kreatif turut memeriahkan stand pameran yang digelar di kawasan pusat Kabupaten Pati tersebut. Antusias masyarakat terlihat dari padatnya pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Pemuda hingga Jalan Sudirman selama acara berlangsung.
8: Bahkan event ini akan terus nanti sampai Desember nanti kita ada event-event untuk menyambut dari mulai 17-an sampai nanti di akhir penghujung akhir tahun kita akan mengadakan event-event khusus seperti ini supaya untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Pati.
6: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan harapannya agar produk UMKM lokal semakin dikenal hingga ke pasar internasional. Pemerintah Kabupaten Pati berencana menjadikan Pekan Kreasi Pati sebagai agenda tahunan yang berlanjut hingga penghujung tahun 2026. Dampak ekonomi dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut akan direkap secara resmi pada penutupan acara tanggal 5 Agustus mendatang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. Tiga penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City Enzo Maresca menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppert dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppert dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: SMA Mitra Kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat. Akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkinya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ya, Siva, silakan.
5: Terima kasih, Rudy Zain. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali dan terus setia menemani ruang dengar Anda dengan beragam topik-topik menarik. Untuk hari ini, hari Minggu, akhir pekan 2 Agustus 2026, Indonesia menyapa siang tentunya masih menghadirkan jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang menemani siang Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya topik yang akan kami hadirkan yaitu mengenai keberadaan mangrove langka di Kuburaya yang menjadi momentum untuk memperkuat konservasi pesisir Indonesia. Penemuan dan keberadaan spesies mangrove langka di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat ini menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian lingkungan. Mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi, penyerap karbon sekaligus habitat bagi berbagai jenis biota laut. Dan temuan ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati yang harus dijaga bersama. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya mengenai keberadaan mangrove langka di Kuburaya bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami juga menghadirkan topik mengenai pengawasan beras fortifikasi untuk menjaga integritas sistem pangan. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap beras fortifikasi untuk memastikan produk yang beredar benar-benar memenuhi standar mutu dan juga kandungan gizi yang telah ditetapkan. Beras fortifikasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat melalui penambahan vitamin dan mineral sehingga diharapkan mampu membantu mengatasi masalah kekurangan zat gizi di Indonesia. Nanti akan kami soroti mengenai pengawasan beras fortifikasi ini bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan sore nanti mengenai topik olahraga dengan tema mengapa Indonesia kembali menjadi tujuan tur pramusim klub elit Eropa bersama dengan narasumber pengamat sepak bola sekaligus Dewan Pembina Chelsea Community, Henry Van Welas. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
4: Terima kasih Siva Fauzia untuk topik-topik yang disampaikan tadi yang akan menjadi sajian kami sepanjang Indonesia menyapa siang. Dan pendengar, mengawali Indonesia menyapa siang, kami akan hadirkan video potensi daerah di mana reporter kami akan melaporkan atau menyampaikan informasi mengenai potensi yang dimiliki sebuah daerah, baik dari sisi wisata ataupun hal lainnya yang tentu dapat menggerakkan perekonomian daerah setempat. Kami awali informasi dari Yogyakarta, di mana di Kabupaten Bantul ada seniman kawakan yang menggunakan kaca sebagai media lukis karyanya sempat digunakan sebagai cenderamata pada masa Presiden Soeharto. Dari RRI Yogyakarta, Aji Permono melaporkan.
6: Pendengar, di Kabupaten Bantul ada seniman kawakan yang menggunakan kaca sebagai media lukis. Karyanya pun sempat digunakan sebagai cenderamata pada masa Presiden Soeharto. Seperti apa? Mari ikuti saya.
7: Karena kita harus merancang gradasi warna itu dari tua ke muda itu berapa tingkatan, itu harus kita campur dulu.
8: Seni lukis biasanya identik dengan menggoreskan cat di atas kanvas. Namun, hal berbeda dilakukan oleh seniman kawakan bernama Subandi Gianto yang memanfaatkan kaca sebagai media untuk melukis tokoh pewayangan. Bahkan, karyanya pernah menjadi cenderamata bagi tamu kenegaraan di era Presiden Soeharto. Ditemui di kediamannya Padukuhan Gendeng Bangunjiwo Kasihan Bantul, pria 68 tahun tersebut tampak sedang menggambar garis dan bentuk pada selembar kaca. Setelah motifnya terbentuk, barulah cat akrilik ditorehkan sesuai corak warna yang diinginkan. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menekuni dunia lukis kaca sejak tahun 1979. Bermula saat Subandi baru saja lulus dari SMA dan hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Saat menunggu masuk kuliah, ia ditawari oleh temannya untuk mengajar seni melukis kaca. Subandi pada awalnya menolak permintaan tersebut karena dirinya belum bisa melukis pada media tersebut dan mengaku hanya punya pengalaman menyungging atau mewarnai wayang kulit. Namun, temannya berhasil meyakinkannya dan Subandi pun belajar melukis wayang di media kaca secara otodidak. Usai beberapa waktu belajar, Subandi akhirnya berhasil menguasai teknik melukis kaca dan terus menghasilkan karya hingga saat ini.
7: Melukis kaca itu tekniknya terbalik. Terbalik dari sudut orang yang misalnya membuat wayang. Membuat wayang itu dimulai dari warna muda dulu. Isen-isen terakhir itu warnanya hitam. Itu pasti. Garis-garis itu. Ada titik-titik, ada garis-garis yang namanya cawen itu hitam. Tetapi di dalam lukisan kaca itu warna hitamnya, garis-garisnya dibuat duluan. Titik-titiknya dibuat duluan, baru dimulai dengan warna tua. Terus warna muda lagi, terakhir warna muda. Kalau diwayang dari warna muda dulu, baru warna tua.
8: Selain menghasilkan karya-karya yang bernilai rupiah, Subandi juga berperan aktif dalam mengajarkan keterampilan tersebut kepada anak-anak di lingkungan rumahnya. Lurah Bangunjiwo Parja mengapresiasi penuh upaya yang dilakukan oleh Subandi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu cara mengembangkan potensi generasi muda.
9: Lukis kaca ini salah satunya di Yogyakarta ya Pak Subandi. Itu harapan kami dari pemerintah Kabupaten, jadi ada nanti anak-anak kita ini ada yang berminat menekuni kerajinan ini karena ini juga membuka peluang untuk masa depan. Jadi di saat ini anak-anak mencari pekerjaan, peluangnya juga sudah berkurang ya, sangat sulit.
8: Selain menjadi pelukis kaca, Subandi juga merupakan salah satu maestro kerajinan wayang tatah sungging di Kalurahan Bangunjiwo. Keahlian itu pun ia dapatkan dari memerhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit.
6: Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam dan rekreasi keluarga, Wisata Bahari Kejawanan Cirebon menawarkan panorama pesisir, aneka wahana, serta pengalaman menikmati suasana laut. Kawasan ini turut menjadi salah satu potensi wisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rena Safira dari RRI Cirebon menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
10: Wisata Bahari Kejawanan merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Cirebon dan merupakan salah satu destinasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan Ciayu Majakuning. Berikut liputan selengkapnya.
11: Kawasan wisata ini dibuka setiap hari mulai pagi hingga sore dengan harga tiket masuk yang terjangkau sehingga ramah bagi semua kalangan. Tak hanya menawarkan wisata bahari, WBK juga menghadirkan berbagai fasilitas menarik.

0: Jawan sebagai pos informasi atau pengelola wisata Bahari di Kawasan. Kita mengalami kenaikan untuk angka kunjungan yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata yang ada di Kota Jawaan.
1: Wisata Bahari Kejawanan juga menyediakan fasilitas rumah keren, yakni ruang tunggu yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dan menghadirkan wisata yang inklusif. Selain itu, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau yang kerap dimanfaatkan untuk piknik bersama keluarga, bahkan tersedia juga penyewaan tikar.
2: Liburan aja. Foto-foto gitu, main air, sangat terbantu untuk semua masyarakat di sini. Lumayan sih.
3: Kalau masalah ininya spot foto juga lumayan. Cuma di bagian parkiran itu kan sebenarnya lagi musim hujan ini kan sangat minus ya menurut saya, becek kan. Lebih baik sih kalau misalkan ini kan udah berpendapatan kan dari pengunjung itu, jadi kan apa harus kayak di aspal atau bagaimana kan biar parkiran tuh nyaman gitu loh,
2: nggak becek.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami di Wisata Bahari Kejawanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama demi generasi yang akan datang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam dugaan kekerasan seksual oknum guru P3K terhadap siswi di Buleleng, Bali. Arifah mengungkapkan pemulihan korban harus menjadi prioritas melalui pendampingan psikologis,

0: hukum dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membantu korban kembali menjalani kehidupan aman serta meraih masa depan yang lebih baik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dengan segmen video potensi daerah. Kali ini reporter kami akan menyampaikan informasi terkait dengan menikmati pesona Sungai Musi dan Ampera, destinasi tongkrongan baru di Palembang. Seperti apakah pesona Sungai Musi dan Ampera? Reporter RRI Palembang, Herul Rizki, melaporkan.
3: Jika Anda mencari tempat untuk bersantai sambil menikmati suasana khas kota Palembang, di tepian Sungai Musi, kini hadir salah satu pilihan tempat nongkrong dan juga bersantai bersama keluarga yang menawarkan pengalaman berbeda. Bukan hanya sekedar berkumpul dan juga menikmati kuliner, pengunjung juga bisa menyaksikan langsung aktivitas Sungai Musi dengan latar jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang. Suasana terbuka dengan pemandangan langsung ke Sungai Musi menjadi daya tarik utama tempat ini. Dari sini, pengunjung dapat menikmati lalu-lalang kapal, aktivitas masyarakat di sungai, hingga pemandangan jembatan Ampera. Tak heran, tempat ini mulai menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu sore hingga malam hari, mulai dari anak muda, keluarga, hingga pengunjung yang sekedar ingin menikmati suasana kota Palembang dari sisi berbeda.
4: Jalan-jalan baik.
3: Oke, ngapa sih pilih yang tempat di sini?
4: Ya, karena tempatnya estetik, so, lihat jembatan juga sih.
3: Oke. Di sini foto-foto juga enggak?
4: Iyalah, harus foto-foto itu mah.
3: Oke. Daya tariknya semakin terasa ketika sore mulai berganti senja. Momen matahari terbenam menjadi salah satu waktu favorit pengunjung untuk datang. Pemandangan Sungai Musi yang berkilau diterpa cahaya matahari berpadu dengan siluet jembatan Ampera menciptakan suasana yang cocok untuk bersantai maupun mengabadikan momen. Saat malam tiba, suasana pun berubah. Lampu jembatan Ampera dan aktivitas sekitar Sungai Musi menghadirkan panorama yang berbeda dan juga semakin menarik. Menikmati suasana tentu semakin lengkap dengan kuliner khas Bumi Sriwijaya. Beragam sajian seperti pempek, tekwan, model, srikaya, kopi khas Sumatera Selatan, hingga berbagai cemilan bisa menjadi teman bersantai. Konsep inilah yang membuat tempat ini tidak hanya menjadi ruang berkumpul, tapi juga menawarkan pengalaman kuliner dengan pemandangan khas Sungai Musi. Telah hadir sejak 2022, tempat ini perlahan berkembang menjadi salah satu alternatif destinasi untuk bersantai dan juga berkumpul di kota Palembang.
5: Oke. Kak, ini sudah berapa lama Kak kedai Nuya?
6: Dari 2022 Kak.
5: 2022, ya. Berarti sudah jalan 3-4 tahun?
6: 3-4 tahun.
5: Oke. Kak, di sini ramainya hari apa aja sih Kak? Atau
6: itu
5: weekend?
6: Khususnya weekend Kak, apalagi malam minggu Kak. Rami ataupun hari-hari libur seperti hari Minggu itu rami Kak, hampir penuh padat meja sini Kak.
5: Oke, terutama malam ya?
6: Terutama malam.
5: Nah, oke. Okay. Yang datang Kak biasanya Kak, dari mana saja Kak?
6: Biasanya itu dari luar Palembang juga rami tuh Kak.
5: Palembang?
6: Dari Palembang, luar Palembang juga rami Kak.
3: Kini hadir ruang baru untuk menikmati cerita itu, bersantai, berkumpul, menikmati kuliner, dan juga melihat langsung pesona Palembang dari tepian Sungai Musi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Destinasi wisata Danau Nevokanka Fatu Koto yang menghidupi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevokanka, Desa Fatu Koto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar. Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevokanka, Desa Fatu Koto, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
3: Saya Sri Yanti Jonga, kami ada di bawah instansi UPT KPH wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutis Timau. Kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pengelolanya adalah UPT KPH wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan.
2: Perjalanan Danau Nevokanka menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
4: Nama saya Obed Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata. Dengan adanya masyarakat di sini, kita sama-sama kerjasama dengan Dinas Kehutanan sehingga membuatnya satu taman wisata ini dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah, tetapi kita berswadaya.
2: Bagi warga, Danau Nevokanka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
5: Nama saya Awinadab Ematan, pekerjaan dalam lokasi ini sebagai anggota. Saya dalam hati itu senang dan terima kasih kata orang bilang, "Wei, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan dia itu nyaman." Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini, mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lain.
2: Kini, Danau Nevokanka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Danau Nevokanka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Di Danau Nevokanka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.
6: Pendengar dan juga pemirsa, kita telah melihat dan juga mendengar bersama seperti apa Danau Nevokanka di Desa Fatu Koto ini menghidupi masyarakat sekitar. Dan wisata ini tentu saja kita berharap dapat terus menarik berbagai macam pengunjung dari berbagai macam wilayah untuk bisa meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan warga sekitar. Saya Delvin Wandi dari Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak organisasi mahasiswa dan kepemudaan bersatu memerangi mafia pangan, terutama kecurangan beras fortifikasi, demi menjaga ketahanan pangan nasional dan kepentingan rakyat. Menurut Amran, dugaan beras medium yang dijual sebagai beras fortifikasi dengan harga jauh lebih tinggi telah menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh pangan bergizi dan terjangkau sesuai dengan tujuan program pemerintah. Untuk itu ia meminta para pemuda tidak terpengaruh isu mengalihkan perhatian dari substansi persoalan dan mengajak mereka menjadi pelopor penegakan kebenaran dengan mendukung proses hukum terhadap para pelaku. Amran menegaskan perjuangan tersebut bukan sekedar mengejar pelaku, melainkan memastikan program pangan bergizi benar-benar dinikmati masyarakat miskin, petani kecil, buruh, dan kelompok rentan sesuai tujuan awal pemerintah. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memperkuat upaya peningkatan ekspor produk pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia ke Jepang melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak guna memperluas akses pasar produk unggulan nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia, Devi Erna Rahmawati, mengatakan Jepang merupakan salah satu pasar strategis dengan permintaan tinggi terhadap produk pertanian berkualitas dan ramah lingkungan. Menurutnya, kolaborasi ini diarahkan untuk menjembatani pelaku usaha Indonesia agar mampu menembus pasar Jepang melalui peningkatan kualitas produk, standarisasi, sertifikasi, business matching, hingga penguatan jaringan distribusi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran setelah Teheran dan negara-negara lain di Timur Tengah meminta waktu untuk menyelesaikan kerangka kesepakatan damai. Dalam unggahan di platform media sosial miliknya, Trump mengklaim bahwa semua pihak telah menyetujui batas-batas dari potensi kesepakatan yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz secara segera, penuh, dan total, serta diakhirinya ancaman nuklir Iran. Trump mengatakan bahwa ia setuju membatalkan serangan tersebut demi kepentingan masa depan dunia dan juga demi kelangsungan hidup Iran yang sukses dan makmur. Namun ia menegaskan keputusan itu bergantung pada kemampuan semua pihak untuk segera mencapai kesepakatan. Dan informasi dari dunia olahraga, kabar menggembirakan datang dari pendukung Inter Miami menjelang lanjutan kompetisi MLS. Mega bintang Argentina Lionel Messi akhirnya bermain kembali bersama dengan Inter Miami setelah menjalani masa istirahat selama kurang lebih 2 pekan. Nama Messi tercantum dalam daftar pemain untuk menghadapi Columbus Crew. Namun pada laga ini, Messi akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kehadiran sang kapten diharapkan dapat menambah kreativitas dan daya serang Inter Miami. Meski belum dipastikan bermain sejak menit awal, kembalinya Messi sudah menjadi kabar baik bagi tim maupun para pendukungnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Saya lahir di pedalaman Klusun.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.

Indonesia Menyapa Siang. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia atau Kemenko PMK memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok untuk mengembangkan pendidikan vokasi bagi peningkatan daya saing global. Kolaborasi tersebut difokuskan untuk menghadapi kebutuhan industri masa depan yang terus berkembang. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Dan ia menilai, saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. BMKG memperkirakan hujan akan mengguyur sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia hari ini. Perakiran juga menunjukkan kondisi berawan, cerah berawan, berkabut, dan udara kabur di berbagai wilayah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadir dengan informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memastikan keamanan data kependudukan dalam implementasi registrasi kartu SIM seluler biometrik. Joshua Sihombing melaporkan. Joshua.
2: Ya, Rudy dan juga pendengar Pro 3 RRI, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, ini memastikan bahwa pihaknya menjamin terkait dengan keamanan data masyarakat, khususnya dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk sebagai aktivitas dalam registrasi kartu SIM seluler. Hal itu disampaikan Teguh Setiabudi, ini menindaklanjuti dari adanya peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 terkait dengan pemberlakuan sistem biometrik dengan pengenalan wajah atau face recognition sebagai registrasi kartu seluler. Disampaikan oleh Teguh bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil ini telah mempersiapkan sejumlah langkah strategis dan guna memastikan data biometrik masyarakat ini tidak bocor dalam pelaksanaan dari sistem biometrik tersebut yang dilakukan oleh operator seluler. Berikut pernyataan dari Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi.
3: Kami juga mendukung pihaknya sudah di keluarkan oleh Kementerian Komunikasi ya terkait kata publik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah, pastinya tadi juga kami informasikan secara teknis bagaimana pada para opsi tersebut. Dan kami sudah mulai bahwa saatnya artinya semuanya nanti akan disampaikan.
2: Kami dukung. Yang lebih lanjut pun disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, bahwa terkait dengan adanya data dalam pelaksanaan dari sistem biometrik tersebut, ini setidaknya diperkirakan telah mencapai sekitar 10 juta pengguna kartu SIM yang telah melakukan pemindaian wajah sebagai aktivasi dari kartu SIM seluler tersebut. Hal terhadap ini juga merupakan sebagai langkah dalam menjamin kepatuhan dalam perlindungan data pribadi masyarakat pada penggunaan data kependudukan untuk melakukan registrasi dari nomor tersebut. Di mana diketahui juga, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 ini setidaknya Kemkomdigi juga menargetkan akan adanya penambahan dari pelaksanaan implementasi face recognition atau biometrik kartu SIM seluler hingga pada akhir tahun 2026 ini mencapai lebih dari 20 juta pengguna layanan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
1: Dinas Perhubungan Provinsi Bali menyampaikan kesadaran berlalu lintas perlu dibangun sejak usia dini untuk membentuk perilaku berkendara yang aman dan tertib. Septiani Kinasi dari RRI Denpasar melaporkan. Septi.
4: RRI Program 3, pendengar, meningkatkan kesadaran berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menilai pembentukan perilaku tertib berlalu lintas perlu dimulai sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikadik Mudarta, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Sosialisasi tersebut juga mengedukasi pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan kebiasaan menggunakan transportasi umum. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikadek Mudarta.
5: kesadaran berlalu lintas ini adalah sebuah isu penting yang harus kita usahakan bersama-sama dengan semua stakeholder di bidang transportasi. Tapi ini bukan semata-mata stakeholder transportasi gitu. Karena upaya peningkatan kesadaran ini idealnya gitu dimulai sejak sangat dini. Dan salah satunya kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang menyangkut tentang keselamatan berlalu lintas, juga menyangkut tentang penggunaan angkutan umum.
4: Dan pendengar, Mudarta juga mengungkapkan pelanggaran yang mendominasi antara lain anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, pengendara yang tidak menggunakan helm, serta rendahnya pemahaman terhadap aturan berlalu lintas. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Masyarakat juga diharapkan memahami aturan lalu lintas, mematuhi rambu serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies menyusul kekosongan stok vaksin anti rabies di daerah hingga saat ini. Tri Putri Handayani dari RRI Antikong melaporkan. Tri Putri.
6: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sebunan Sanggau, Ambius Anto, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Kata ia, tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang menjadi sasaran vaksinasi. Berdasarkan data di Sebunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50 ekor.
5: Tidak tersedia ya, sudah habis. Jadi saya minta masyarakat harus waspada yang terhadap kasus-kasus gigitan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah masing-masingnya. Karena kita tahun ini hanya mampu menyediakan sekitar 3.600-an dosis ya, untuk 3.600-an ekor hewan APR. Kalau berdasarkan populasi mungkin tidak berapa mampu ya, hanya berapa persen aja. Karena populasi kita sekitar 50-an ribu, jadi kan nggak tercapai kali minimal 70% ya.
6: Dan berharap pada APBD perubahan tahun 2026 tersedia tambahan anggaran untuk pengadaan vaksin rabies meski jumlahnya kemungkinan tidak terlalu besar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan guna meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan pengendalian rabies di lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jakarta Pusat membongkar 61 bangunan liar di bantaran Kali Salemba untuk menyiapkan ruang terbuka hijau. Maiska Dareisa melaporkan. Maiska.
7: Baik, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menargetkan kawasan bantaran kali di Kecamatan Senen menjadi lebih tertata setelah penataan bangunan liar yang dilakukan bersama warga. Sebanyak 61 bangunan yang berdiri di pinggir kali telah dibongkar sebagai bagian dari penataan lingkungan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan penataan dilakukan atas kesadaran warga yang bersama aparat kelurahan, kecamatan, dan pengurus RW membongkar bangunan yang berada di sempadan kali. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata akan menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat.
8: Karena itu kemarin dilakukan penataan ya, dari Kecamatan Senen, Bulura, Pak RW, semua warga ya dengan penuh kesadaran ya. Mereka membongkar juga sendiri bangunan-bangunan yang nempel atau berada di pinggiran kali ya. Hampir lebih kurang 61 bangunan yang sudah dirapikan. Dan saya berharap nantinya pasca daripada penataan itu, puing-puing dan sebagainya agar bisa dibersihkan kembali.
7: Lebih lanjut, Arifin menjelaskan setelah proses pembersihan selesai, lahan bekas penataan akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Berbagai tanaman produktif maupun pohon peneduh akan ditanam untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Menurutnya, penambahan ruang terbuka hijau menjadi kebutuhan penting, terutama di wilayah Jakarta Pusat yang memiliki keterbatasan lahan. Karena itu, setiap ruang yang tersedia akan dioptimalkan agar memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus masyarakat sekitar. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan jemaah dari berbagai daerah di wilayah Banyumas Raya mengikuti program religi Mutiara Pagi on Stage RRI Purwokerto yang berisi pesan spiritual untuk membentuk akhlak mulia di tengah kehidupan sosial. Damara Sakti dari RRI Purwokerto melaporkan. Damara.
9: Ya, baik pendengar, saya melaporkan langsung dari Balai Panggih Kriyadi Burbasari Pancuran Mas Kabupaten Banyumas. Sejak pagi ini memang ribuan jemaah dari berbagai daerah di Banyumas Raya ini memadati lokasi untuk mengikuti kegiatan Mutiara Pagi on Stage RRI Purwokerto. Dan kegiatan ini menjadi ajang temu langsung antara para narasumber Mutiara Pagi dengan para pendengar setia RRI Purwokerto. Dan selama ini masyarakat hanya mendengarkan kajian melalui siaran radio maupun kanal YouTube. Dan melalui kegiatan ini, para jemaah memiliki kesempatan untuk bertemu, bersilaturahmi, sekaligus berdialog langsung dengan para ustadz dan ustazah yang selama ini selalu mengisi program dakwah di RRI Purwokerto. Dan acara tadi dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan saat ini acara baru saja usai, sehingga masyarakat sudah kembali ke tempat mereka masing-masing. Tapi kami tadi sempat mewawancara salah satu jamaah, yakni Wulandari asal Purwokerto.
10: Saya udah senang ikuti itu, materinya bagus, semuanya bagus, RRI-nya juga bagus. Udah sejak dulu mengikutinya.
9: Datang sini dengan siapa, Bu?
10: Dengan rombongan kakak saya, Bu Purwani, adik saya, sama suami saya saja.
9: Selain menjadi bagian dari program Mutiara Pagi on Stage, kegiatan ini juga dirangkai dengan silaturahmi jamaah ngapak atau ngaji pagi ke-5. Dan sebagai upaya untuk mempererat ukhuwah dan menambah ilmu serta memperkuat kebersamaan dengan semangat bebrayan, bunga dan berkah. Serta antusiasme peserta ini terlihat sejak awal kegiatan tadi, dan tidak hanya berasal dari Kabupaten Purbalingga, tetapi jumlah jemaah juga datang dari Banyumas, Cilacap, Banjarnegara hingga Kebumen untuk mengikuti kegiatan pengajian. Ini demikian laporan dari Kabupaten Purbalingga. Damara Sakti melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah selama bulan Agustus dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
12: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tetapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
11: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
13: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
11: Babenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan pembukaan siswa baru sekolah rakyat sebagai upaya menutup kekosongan kuota siswa. Ridwan Maulana dari RRI Banten melaporkan. Ridwan.
14: Baik, terima kasih. Pendengar, Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang memaksimalkan sisa waktu 1 bulan ke depan guna memenuhi kuota kekurangan peserta didik sekolah rakyat tingkat sekolah dasar. Proses penjangkauan calon siswa tersebut digencarkan secara masif di berbagai wilayah menyusul penundaan jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hingga akhir Agustus menantang. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan menyatakan, kuota penerimaan peserta didik baru untuk jenjang sekolah dasar masih belum terpenuhi. Adapun untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir, disebutnya telah terpenuhi dan malah melebihi kuota yang telah ditentukan. Pihaknya mencatat total daya tampung sekolah rakyat pada tahun ajaran baru mencapai 480 siswa untuk 3 jenjang pendidikan. Dari total kursi untuk tingkat SD sebanyak 90 siswa, Wawan menyebut saat ini baru tersaring 55 siswa. Proses penjangkauan calon peserta didik pun disebutnya terus dimaksimalkan oleh petugas agar kuota tingkat dasar segera terpenuhi penuh. Proses pembangunan fisik kawasan fasilitas pendidikan terpadu sendiri saat ini dilaporkannya telah mencapai progres 88,82%. Meskipun kegiatan tatap muka di kelas mengalami penundaan, pihak Dinsos tetap memberikan pembekalan awal melalui pertemuan daring bagi para calon siswa dan orang tua. Jam pembelajaran bagi siswa asrama yang sempat tertunda pun dikatakan Wawan akan dioptimalkan kembali melalui penambahan waktu di luar jam pembelajaran reguler. Pemerintah daerah optimis seluruh target kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara keseluruhan sebelum kegiatan belajar resmi dimulai. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
16: Terus mengudara untuk Indonesia.
17: Warta Nusantara.
1: Puncak kirab ageng Materi Bumi Merapi di Balai Rante Kemalang Klaten hari ini berlangsung meriah yang ditandai dengan kirab 14 gunungan hasil bumi. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan. Adam.
18: Baik, Rudi, kami sampaikan siang ini sampai saat ini suasana di kawasan lereng Merapi tepatnya di Desa Balai Rante atau Kompleks Taman Wisata Kalitalang cukup ramai karena memang hari ini agendanya adalah adanya Merti Bumi Merapi yang hari ini merupakan puncak yang sebelumnya berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini tadi selain ada kegiatan pentas seni dan budaya yang berasal dari masing-masing desa di kawasan Kecamatan Kemalang atau lereng Merapi, juga ada tindakannya dengan kirab 14 gunungan yang berasal dari 13 desa di wilayah tersebut dan satu gunungan hasil bumi berasal dari pemerintah Kecamatan Kemalang. menariknya adalah sebelum didoakan, 14 gunungan tersebut langsung menjadi rebutan warga yang datang dari berbagai wilayah, baik di Kemalang maupun daerah sekitarnya, untuk selain menikmati sajian seni budaya juga ikut serta dalam rebutan gunungan tersebut. Tina, salah seorang warga setempat, juga merasa senang bisa ikut serta meskipun harus susah payah untuk mendapatkan sayur mayur, buah dan lainnya. Kami sampaikan 14 gunungan sebelumnya memang diarak menuju kawasan tersebut oleh masing-masing perangkat ataupun petugas dari masing-masing desa yang ada di kawasan Kemalang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang hadir pada kesempatan tersebut kepada wartawan juga cukup memberikan apresiasi yang tinggi terhadap gelaran budaya yang ada di kawasan tersebut. Kegiatan ini sudah berlangsung yang ketiga kalinya. Dan ini merupakan selain melestarikan seni dan budaya, juga sebagai sarana mempromosikan berbagai objek wisata yang ada di kawasan tersebut. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, Transmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya akan membangun sekolah nasional terintegrasi jenjang SMP dan SMA gratis di wilayah Provinsi Jawa Barat guna menekan angka putus sekolah. Nova Nugraha dari RRI Bandung melaporkan.
19: Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah pertama di Jawa Barat yang akan dibangun sekolah nasional terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan pemerintah daerah telah menandatangani nota hibah lahan seluas 30 hektar untuk SNT dengan Kementerian Pendidikan. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, diharapkan juga angka putus sekolah dapat terus ditekan. Selain itu, dengan SNT juga diharapkan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mampu terus mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik.
20: Strategis Presiden untuk dilaksanakan di Jawa Barat, dan ini satu-satunya yang dibangun dari lahan yang disiapkan oleh Pemda. Kita siapkan lahan 20 hektar untuk membangun sekolah SD, SMP, SMA, sekolah unggulan untuk mencetak anak-anak Kabupaten Tasikmalaya.
19: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan dengan pembangunan SNT, program menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kementerian Pendidikan, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini.
21: Talenta-talenta kita dapat kita bina secara lebih baik, dan tentu saja ini bukan hanya pekerjaannya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi kepekerjaan kita bersama. Peran Pemda amat luar biasa.
19: Rencana pembangunan SNT juga mendapat tanggapan positif dari warga Kabupaten Tasikmalaya. Warga menilai ini akan menjadi langkah untuk terus menekan angka putus sekolah selain mencetak generasi-generasi yang penuh potensi dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi penguatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP setelah seluruh gerai resmi beroperasi. Gali Prihantoro dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi penguatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP setelah seluruh gerai resmi beroperasi nantinya. Fokus pemerintah tidak hanya memastikan pembangunan fisik selesai, tetapi juga membangun tata kelola koperasi agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan, Dinas Koperasi dan UKM akan memusatkan perhatian pada penguatan manajemen usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga tata kelola keuangan koperasi jika nantinya seluruh KDKMP di Lampung mulai beroperasi.
3: Jadi nanti harapannya setelah gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini selesai terrealisasi dan sudah diresmikan Presiden, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM akan memfokuskan langkah pada penguatan pengelolaan dan keberlanjutan usaha. Upaya tersebut melalui pendampingan kepada manajemen dan bisnis koperasi, peningkatan kapasitas SDM-nya, pengurus, serta penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
2: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, melalui KDKMP, pelaku UMKM akan diklaster berdasarkan komoditas, memperoleh pendampingan, penguatan merek, hingga akses pemasaran dalam satu ekosistem yang terintegrasi, di mana langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas pasar.
22: Kedepan, koperasi kita harapkan akan menjadi salah satu anchor ya, bagaimana ini dijadikan satu merek, diberikan pelatihan, dan disalurkan lagi oleh KDMP. Semuanya akan dilakukan oleh koperasi, terutama koperasi desa Merah Putih. Mungkin karena kita belum pernah menjalankan ini secara masif, sehingga ruhnya ini belum ketemu. Masyarakat masih bingung, apa yang dibentuk koperasi ini? Apa maksud koperasi ini? Padahal inilah yang kita harapkan diselesaikan oleh KDMP.
2: Gubernur menambahkan pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai motor transformasi ekonomi desa melalui penguatan hilirisasi komoditas unggulan,

0: dari sebelumnya 100 siswa. Kota pendidikan ini mencakup jenjang SD sebanyak 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa dengan total keseluruhan mencapai 370 siswa di wilayah Jombang. Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Andik Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di sekolah rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
1: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SF. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos itu ya, aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam penjangkauan tim PKH. Walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH, itu satu. Yang kedua, barangkali di lingkungan kita ada masyarakat yang memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR, ini bisa dikoordinasikan dengan dinas sosial setempat. Nanti akan dinas sosial kerjasama dengan PPS, akan dicek desilnya, jika memang di luar kategori desil 1-2, maka akan diverifikasi ulang. Apakah memang bisa masuk di desil 1 atau desil 2.
0: Perasaan berat melepas anak untuk mandiri diakui oleh para orang tua, salah satunya Bapak Slamet. Namun, langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejarah.
2: Ya berat-berat, Pak. Kalau sekarang tidak dipelajari disiplin dari awal, kapan lagi?
3: Saya.
0: Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjangkauan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai asesmen. Kurikulum yang diterapkan telah diakses melalui PPIP dengan koordinasi bersama tim transisi dan Kementerian Pekerjaan Umum.
4: Dari Kediri, Chantianov Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang Master Coach Profesional Internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20 lewat

0: 10.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Kilas Berita.
2: Kongres Wanita Indonesia KOWANI mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, fasilitas umum, dan lingkungan pemukiman selama bulan Agustus 2026 untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan, pengibaran bendera merah putih merupakan wujud cinta tanah air, penghormatan kepada pahlawan, serta penguatan semangat persatuan dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengatakan pengibaran bendera merah putih juga harus menjadi simbol persatuan, nasionalisme, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Para pelaku UMKM hingga masyarakat menyambut positif terselenggaranya Car Free Day di lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar. Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
5: Masyarakat hingga pelaku UMKM menyambut positif kehadiran aktivitas Car Free Day CFD di lapangan Cindua Mato, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar hari ini. Warga Batu Sangkar Lince kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan CFD di lapangan Cindua Mato, Batu Sangkar yang digiatkan pemerintah kabupaten saat ini mampu diterima baik oleh seluruh kalangan masyarakat dalam menghabiskan akhir pekan di jantung ibu kota Kabupaten Tanah Datar saat ini.
6: Sangat menyenangkan, apalagi untuk UMKM, ke masyarakat semua-semua.
5: Hal senada juga diungkapkan Ihsan, pelaku UMKM yang berjualan sarapan pagi di sekitar lapangan Cindua Mato, Batu Sangkar ini, juga turut merasakan dampak ekonomi yang berputar pada berlangsungnya kegiatan CFD setiap hari Minggu. Bahkan menurutnya, setiap kegiatan CFD turut dipadati pengunjung dari berbagai daerah.
7: Kalau berjualan, saya baru 3 minggu ini baru berjualan, Pak. Kalau untuk pedagang sangat membantu, Pak. Dan juga untuk orang yang menjual juga sangat banyak. Ada buah, ada roti, tomat, ada lontong cancan juga di sini, Pak. Banyak yang makanan khas Minangkabau banyak di sini, gitu. Itu rame, Pak. Orang di sini, penduduk Tanah Datar ini sudah mulai padat, sudah mulai banyak. Jadi kalau untuk Car Free Day ini, setiap minggunya ramai, Bang.
5: Diketahui pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menetapkan kawasan sekitar lapangan Cindua Mato atau LCM Batu Sangkar. Kegiatan Car Free Day di sekitar Batu Sangkar ini telah menjadi agenda rutin setiap minggu pagi, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga. Beragam aktivitas juga meramaikan CFD di sekitar lapangan Cindua Mato Batu Sangkar, mulai dari jalan santai, berlari, bersepeda, hingga senam pagi, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Alwan Ahmad Fauzan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Para pedagang musiman di wilayah Jakarta Timur mengandalkan kreativitas untuk menghadirkan berbagai produk dekorasi untuk menyambut bulan kemerdekaan. Setio Agung melaporkan.
8: Bulan kemerdekaan menjadi bulan yang sibuk bagi pedagang bendera musiman seperti Apep di Jakarta Timur. Dengan kreativitasnya membuat tampah merah putih dengan tulisan custom hingga miniatur panjat pinang, pemuda berusia 30 tahun itu berupaya menarik lebih banyak pelanggan pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehari-hari, Apep berjualan perabotan rumah tangga. Namun, ketika masuk bulan Agustus, lapaknya berubah dipenuhi nuansa merah putih dengan aneka bendera, bambu tiang, umbul-umbul hingga perlengkapan lomba yang dijual mulai dari Rp10.000. Salah satu produk yang menarik perhatian adalah tampah merah putih dengan tulisan sesuai permintaan pelanggan dan miniatur panjat pinang untuk dekorasi ruangan. Produk terakhir merupakan inovasi baru tahun ini yang lahir dari kecermatan Apep melihat peluang pasar.
9: Beli pasti ada konveksinya. Cuman saya kalau yang bikin sendiri kayak custom-custom gini aja. Kayak panjat pinang, terus tanpa warna-warni ya kan. Tulisan not RI bikin sendiri, bakiak bikin sendiri. Ya awalnya ya coba-coba doang bang. Kayak tanpa aja saya coba-coba, alhamdulillah. Di tempat lain orang yang jual beneran nggak ada.
8: Animo masyarakat membeli perlengkapan kemerdekaan juga sudah terlihat saat tim redaksi berkunjung selama sekitar 1 jam di lapak Apep. Sejumlah pembeli datang bergantian, salah satunya Jamal yang membeli bambu tiang untuk memasang bendera di depan warungnya.
10: Ya biar ngerayain aja untuk memperingati Hari Kemerdekaan.
11: Baru mau masang sekarang?
10: Iya, apa karena kapan? Tadi dapat perintah dari RT-nya tadi pagi.
11: Ada himbauan gitu ya?
10: Iya.
8: Selain mengandalkan pembeli yang datang langsung ke toko, Apep juga memasarkan produknya melalui marketplace dan layanan daring yang telah dirintis sejak 7 tahun lalu. Menurutnya, strategi itu membantu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, termasuk pesanan dari instansi dan perusahaan. Apep menyebut omset penjualan perlengkapan kemerdekaan pada musim Agustus tahun lalu mencapai sekitar Rp1.000.000 per hari, meski nilainya tidak menentu. Pendapatan tersebut membantu menutup lesunya penjualan perabotan rumah tangga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur mengungkapkan antusiasme masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD saat ini mengalami peningkatan. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan, Aisyah Dini melaporkan.
12: Tahun 2026, antusias masyarakat Kabupaten Kaur untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke kantor Dukcapil Kaur untuk melakukan pendaftaran dan aktivasi IKD pada beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan meningkatnya antusiasme masyarakat mengaktifkan IKD ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya memiliki layanan publik berbasis digital. Identitas kependudukan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan melalui handphone. Selain lebih praktis, identitas kependudukan digital juga dapat meningkatkan keamanan data serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, Afriko menyebut aktivasi identitas kependudukan digital juga merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan nomor induk kependudukan yang kerap bermasalah.
13: Ini kan masyarakat mulai membutuhkan IKD saat ini, Mbak. Selama ini IKD agak dikesampingkan, tetapi saat ini masyarakat sangat-sangat membutuhkan IKD. Karena kenapa dikit-dikit nih kami tidak aktif, kakak kami tidak aktif. Nah, inilah solusinya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang enggak aktif itu silakan aktifkan IKD. Enggak lama kok pembuatan administrasi kependudukan IKD ini cuma membutuhkan waktu 3-5 menit.
12: Sementara itu, salah seorang warga, Mario, mengaku merasa terbantu dengan adanya layanan identitas kependudukan digital tersebut. Menurutnya, proses aktivasi berlangsung cepat dan petugas memberikan pendampingan yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami cara menggunakan aplikasi IKD.
14: Iya, Mbak. Jadi, saya sekarang ini barusan ngurus IKD ini. Soalnya sekarang ya butuh IKD juga, lebih praktis juga kan, Mbak. Kita nggak perlu bawa fisiknya KTP itu kemana-mana.
12: Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses kapan saja. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara Sore pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya, terkait katalog metrik untuk registrasi kartu seluler.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara.
0: Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia. Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 2 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog metrik.
3: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
1: Ini pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog metrik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami katakanlah informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut, dan kami sudah mulai bahas saatnya pasti semuanya nanti akan disitu. Kami dukung.
3: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkomdigi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkomdigi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
4: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIK-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIK tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
3: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkomdigi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan Opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
5: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
6: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
5: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia. Buka ruang.
0: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur di sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah, perbaikan jalan usaha tani, hingga percepatan pembangunan. Afriani dari RRI Samarinda melaporkan.
7: Areal 42 hektar ini baru sebagian ya. Nanti semuanya harus terairi dengan irigasi seperti ini.
8: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Sidak ini difokuskan pada tiga sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Triti. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
7: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota. Ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan, kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar, kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
8: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
9: Alhamdulillah dengan adanya bangunan-bangunan ini, sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan ini, karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali satu tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami, Karya Bina Bersama.
10: Berapa banyak anggotanya?
9: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
8: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 204 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam Brigade Pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
11: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
12: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
11: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah, sangat dibutuhkan.
13: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
11: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Uja melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen bagi warga dari 50 negara dengan besaran jaminan hingga $20.000 Amerika Serikat sebagai syarat penerbitan visa bisnis dan pariwisata. Aturan yang mulai berlaku 3 Agustus 2026 merupakan kelanjutan dari program percontohan yang diluncurkan pada Agustus 2025 untuk menjamin kepulangan pemegang visa dari wilayah Amerika Serikat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Laga Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum saling belajar di antara kedua tim. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
14: Goal for Aston Villa scored by player number 10, Emiliano.
15: Pelatih Unai Emery dan Kurniawan Dwi Yulianto sepakat pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum pembelajaran berharga. Hal ini disampaikan kedua pelatih usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Emery menilai Indonesia All Stars mampu memberikan perlawanan berkualitas sepanjang pertandingan melawan Aston Villa pada ajang pramusim tersebut. Menurutnya laga kompetitif seperti ini memberikan manfaat penting bagi kedua tim dalam meningkatkan kualitas permainan masing-masing.
16: Dan hari ini mereka bermain sangat baik. Kapasitas, keterampilan, dan organisasi permainan mereka sangat teratur. Lapangan yang luas dan cepat membuat pertandingan tidak berjalan mudah bagi kami.
15: Sementara itu bagi Kurniawan, pertandingan menghadapi Aston Villa menjadi pengalaman berharga bagi seluruh pemain Indonesia All Stars setelah persiapan yang singkat. Menurutnya, para pemain memperlihatkan karakter kuat, semangat persaingan tinggi, serta mampu membangun kedekatan dengan baik selama pertandingan berlangsung.
17: Tapi sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal, mereka itu para pemain yang luar biasa. Mereka juga profesor, kemudian saya diri juga mereka paling suka juga dari mereka mereka besar.
15: Laga Aston Villa melawan Indonesia All Stars sendiri berakhir dengan kemenangan Villa 3-1. 3 gol Aston Villa dicetak oleh Emiliano Buendia, Ross Barkley, dan Brian Majo. Sementara 1 gol balasan Indonesia All Stars diciptakan oleh Arkan Kaka. Kunjungan Aston Villa ke Jakarta adalah bagian dari tur pramusim mereka sebelum Liga Inggris musim 2026-2027 dimulai. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan sebelum mengakhiri warta berita, berikut kami hadirkan feature Astacita. Pemerintah saat ini turut melibatkan aparat yang menjadi garda depan dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju bangsa yang besar dan berdaulat. Dan selengkapnya disampaikan reporter Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.

0: Matahari telah sedikit tergelincir di atas ufuk. Suasana yang seharusnya panas tetap terasa sejuk di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta pada 17 Juli 2026. Selepas sholat Jumat, belasan petani tebu bersama dengan sejumlah prajurit TNI AU bersiap untuk melakukan panen raya TNI yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Nusantara.
1: Sini luasan di sini itu ada kurang lebih 30-an hektar ya. 35 hektaran.
2: 35 hektar.
1: Ya.
2: Semua punya lanut ya, Pak.
1: Lanut.
0: Saat itu Sutrisno, petani tebu asal Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, bersama rekan-rekannya hendak mengikuti panen raya di atas lahan seluas 35 hektar yang dimiliki oleh pihak Lanut Adi Sucipto Yogyakarta.
2: Produksinya berapa, Pak? Dari 35 hektar berapa?
1: Rata-rata per hektarnya 750 sampai 800 kental.
2: 750.
1: Atau 75 ton sampai 80 ton. Kurang lebih rata-rata itu.
2: 750
1: ton per hektar.
2: Ton per hektar.
1: Ya, tebu.
2: Banyak ya, Pak?
1: Ya, 875 ton.
0: Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan, tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memang mendapat tugas khusus yang berbeda-beda untuk membantu program ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur milik TNI maupun korporasi, tahun ini TNI Angkatan Udara mampu mengawal pendampingan di lahan seluas 236 ribu hektar untuk komoditas tebu. Hasil yang didapat pun terbilang luar biasa. Di keseriusan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan juga diutarakan oleh Danlanut Adi Sucipto, yaitu Marsekal Pertama TNI Toto Ginanto.
3: Sebagai suatu simbol bahwa TNI juga kemarin bersama Polri mendukung kebijakan Bapak Presiden. Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY.
0: Komoditas tebu sendiri diharapkan tidak hanya sebatas mendukung ketahanan pangan, khususnya produksi gula nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mendorong penggunaan produk turunan tebu, yaitu etanol, sebagai campuran bahan bakar.
4: Mulai kita mampu menuju 10, etanol 10, jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik.
0: Gayung bersambut, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi Novia Rahmat menegaskan, Daerah Istimewa Yogyakarta punya potensi besar untuk pengembangan komoditas tebu demi mendukung ketahanan energi Indonesia.
5: Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan. Ini yang menjadi konsep kita nanti ke depan, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan.
0: Namun, ada tantangan besar yang harus diatasi bersama. Swasembada pangan tak dapat terwujud dengan baik jika ketersediaan pupuk yang mencukupi dan terjangkau tidak diperoleh oleh para petani. Seperti yang dirasakan oleh Hadi Suwarno, petani tebu yang turut menggarap lahan tidur milik Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta.
1: Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih. Pakai non-subsidi. NPK-nya non-subsidi, Z-nya juga non-subsidi. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya per kilonya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500.
2: Wah,
1: iya Pak. Iya, jadi menjadi beban petani juga Pak, repot ini ke depan ini. Nah, kami pendapatan dengan kemarin dengan 4.500 dan apa biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8 sampai 10 juta.
2: Iya Pak.
1: Per hektarnya.
2: Itu belum dibagi sama lanut
1: ya? Udah kan pendapatan petani.
2: Udah bersih ya?
1: Iya.
2: Sebenarnya rata-rata satu anggota Bapak.
0: Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri pada momentum panen raya serentak TNI yang dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Pertahanan terbaik adalah rakyat yang sejahtera dan kuat. Sebab itu butuh sinergi kuat dari seluruh entitas bangsa di negeri ini untuk mewujudkan hal tersebut. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan persaingan ruang digital tidak lagi sekedar memperebutkan informasi. Menurutnya saat ini telah terjadi pergeseran menjadi persaingan dalam bentuk persepsi publik. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari alokasi anggaran pendidikan. PT Kereta Api Indonesia Persero memperluas akses masyarakat menuju destinasi wisata di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Konektivitas tersebut menghubungkan kawasan wisata, pusat budaya, sentra kuliner, ekonomi kreatif, serta berbagai agenda nasional dan daerah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kami masih akan hadir kamar bincangan di kesempatan siang hari ini terkait dengan keberadaan mangrove langka di Kuburaya yang menjadi momentum untuk memperkuat konservasi pesisir Indonesia. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Selain melindungi pantai dari abrasi dan dampak perubahan iklim, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang memiliki nilai ekologis tinggi. Keberadaan spesies mangrove langka, Brugiera hainesi, di Kuburaya, Kalimantan Barat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan pesisir. Di tengah berbagai tantangan seperti kerusakan habitat dan alih fungsi lahan, upaya konservasi menjadi kunci agar kekayaan hayati tetap lestari. Lalu apa makna keberadaan mangrove langka ini bagi upaya pelestarian ekosistem pesisir di Indonesia dan bagaimana strategi konservasi yang terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan mangrove? Dan siang hari ini kami akan memperbincangkannya bersama dengan Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak, Wilayah Kerja Kalimantan, Sudaryanti.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yanti, selamat siang.
3: Siang, Mak.
1: Iya. Iya. Baik, Bu Yanti, sejak kapan Bu mangrove langka tersebut di Kuburaya ini mulai diperhatikan pemerintah, Bu?
3: Ya, sebenarnya berawal dari temuan teman-teman LPHD di Desa Tanjung Harapan ya, di Kabupaten Kuburaya. Jadi teman-teman LPHD didampingi dengan lembaga Sampan melakukan smart patrol. Temuan tersebut kurang lebih di 2 tahun terakhir ini ya, di tahun 2004 akhir.
1: 2024 akhir mungkin itu. Ya Bu ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Yang membuat pohon ini disebut langka kenapa ini Bu?
3: Ya, secara populasinya langka, ya untuk jenis Brugiera hainesii itu di dunia cukup langka ya.
1: Okay.
3: Dan kemudian di Kuburaya itu ditemukan posisi tiga pohon aja ya, pohon dengan kondisi satu yang kondisi masih bagus,
1: yeah.
3: Satu itu kemudian terancam karena terdapat rayap.
1: Mm-hmm.
3: Yang satunya memang sudah di bibir pantai, mungkin susah untuk kemudian kita pertahankan.
1: Artinya ada tiga yang ditemukan, satu yang masih bagus, satu sudah ada rayapnya, ada dan rayap. Satu di bibir pantai, yeah. Bu ya.
3: Iya.
1: Mm-hmm. Kok bisa tumbuh di Kuburaya nih Bu ya?
3: Kuburaya itu memang gugusan landscape mangrovenya cukup luas ya. Jadi khususnya di Kabupaten Kuburaya di Kecamatan Batu Ampar itu memang mempunyai mangrove terluas sehingga jenis-jenis mangrove itu ya memungkinkan untuk ditemukan di daerah gitu Mas.
1: Iya, iya. Dan kalau secara keseluruhan Bu, apakah hutan mangrove di Kuburaya ini masih tetap dengan luas areal yang sama atau jangan-jangan sudah semakin berkurang ini Bu?
3: Ya, berdasarkan peta mangrove nasional terbaru ya Mas ya, di 2025 ekosistem mangrove khususnya di Provinsi Kalimantan Barat memang mengalami kenaikan ya di yang tadinya di PMN 2024 itu ada 102 ribuan hektar, kemudian di PMN 2025 itu bertambah luasan menjadi 163 ribuan hektar.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ini sebenarnya kabar menggembirakan, artinya apa? Kalau berdasarkan PMN sendiri,
1: yeah,
3: mangrove di Kabupaten di Kalimantan Barat itu bisa dikategorikan mangrove-nya bagus karena pada strata tajuk bagus, yeah, cukup lebat. Jadi 90-an persen mangrove di Kalimantan Barat bagus.
1: Ya, kita kan dalam rangka untuk mengkampanyekan, mempertahankan atau bahkan menambah luasan hutan mangrove yang ada, Bu ya. Kalau di sana artinya ya, sudah tidak ada lagi atau kecil sekali pihak-pihak yang menebang mangrove, Bu?
3: Ya, ancaman tentunya ada ya, ancaman. Hmm. Ancaman terhadap keberadaan mangrove itu pasti ada, seperti perambahan, kemudian kemudian alih fungsi hutan mangrove, ya kan, menjadi pemukiman, kemudian pembangunan di pesisir, serta perubahan hidrologi itu tentunya, Mas, yang mengakibatkan ancaman-ancaman tersebut.
1: Oke, perubahan hidrologi. Artinya apa bedanya nih, Bu Yanti, kondisi mangrove sekarang dengan yang dulu kalau begitu, Bu?
3: Nah, banyak kaitannya, beberapa hal ya, termasuk diantaranya adalah perubahan iklim ya.
1: Ya,
3: perubahan iklim, kenaikan suhu air laut, dan lain-lain itu sangat mempengaruhi sekali terhadap keberadaan mangrove gitu, Mas.
1: Oke, kalau begitu, Bu, melihat realitas adanya ancaman terhadap hutan mangrove kita ini, apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pohon-pohon tersebut, Bu? Untuk melindungi hutan mangrove ini, Bu?
3: Ya, bicara terkhusus untuk Bruguerahanesii aja yang ditemukan di Kuburaya ini, ya berita cukup menggembirakan ketika kita temukan tiga induk, kemudian propagulnya masih bisa kita ambil. Sehingga saat ini kita sudah berhasil mengembangbiakkan, sudah berhasil membibitkan. Untuk pembibitannya sendiri tersebar di tiga tempat. Yang pertama LPHD Tanjung Harapan sendiri.
1: Okay.
3: LPHD berhasil membibitkan seratusan batang lebih.
1: Wow.
3: Kemudian kita titip propagulnya ke PT BIOS. PT BIOS itu dari 900-an propagul, kemudian berhasil menjadi bibit dan ditanam di PT BIOS. Keberhasilannya cukup menggembirakan. Okay. Ada 700-an yang sampai dengan saat ini 700-an batang masih bertahan.
1: Yeah.
3: Nah, kemudian kita titip juga di PT Kandelia, itu juga ada 100-an dan kemudian sudah ditanam semua. Dan rata-rata jumlah bibit yang seribuan tersebut
1: persentasenya
3: tumbuhnya. Persen ini ya, persen bertahan hidupnya 72%-an.
1: Oke, okay. Itu kan dititip-titipkan ya, Bu ya, dititip-titipkan tadi. Ya. Nah, gimana caranya agar bibit yang ditanam tadi, baik oleh pihak lain ini tetap tidak mati, yang ditanam tidak mati nih? Seperti apa ini, Bu?
3: Ya. Justru kenapa kita titip di BIOS, titip di Kandelia, karena mereka punya tenaga. RND ya, research and development-nya itu kan ada.
1: Okay.
3: Termonitor ya, termonitor di tiap harinya, termonitor di tiap bulannya, dan perkembangannya selalu dicatat secara rutin. Dan demikian juga teman-teman Sampan mendampingi LPHD, yang kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak akademisi ya, dalam hal ini Universitas Tanjung Pura, jurusan Fakultas Kehutanan dan Fakultas MIPA, untuk melakukan penelitian-penelitian terkait dengan Bruguerahanesii.

0: sebagian masih ditanam di areal pemegang izin.
1: Okay.
0: Tetapi apa namanya, sangat terbuka sekali ketika selain penelitian juga ini menjadi kantong-kantong yang nanti sumber bibit dan kemudian nanti bisa saja nanti propagul-propagulnya ketika sudah berkembang kita akan
1: pindahkan
0: akan sampaikan siapa yang berkeinginan untuk menanam ya nantinya ada beberapa arboretum mangrove yang sudah meminta sebenarnya di kelompok desa peduli mangrove di Sungai Kupas sudah kami kirim ya 3 batang gitu. Kemudian ada baru-baru ini arboretum mangrove yang ada di Kalteng di Seruyan juga sudah meminta sebenarnya. Nah, ini menjadi kuburaya, menjadi kantong di mana Brubuera ini bisa kita kembangkan.
1: Kembangkan lagi. Berarti masih banyak dong Bu ya lahan yang bisa ditanami mangrove nanti ini Bu.
0: Ya, jadi mangrove, pemulihan ekosistem mangrove di mana tadi ya karena abrasi dan lain-lain faktor alam maupun faktor ancaman tadi itu kita bisa lakukan pemulihan dan pemulihan itu bisa kita tanami dengan mangrove-mangrove ya termasuk diantaranya kedepannya bisa saja mangrove jenis ini.
1: Oke, Bu Gira Haines ini ya Bu ya. Oke, nah setelah itu program itu dijalankan Bu Yanti, sejauh mana nanti rencana untuk betul-betul melindungi secara khusus tempat pohon itu Bu?
0: Ya, jadi pengelolaan Brubuera Haines ini kita mencoba untuk menyusun rencana pengelolaan bersama ya, disusun bersama. Bagaimana kemudian kita melakukan beberapa kegiatan penting, beberapa upaya penting terkait dengan konservasi jenis Brubuera Haines ini. Misalnya dengan perlindungan pohon induk dan habitat alaminya tentunya ya. Kemudian kita bisa melakukan inventarisasi dan pemetaan seluruh individu yang tersisa dan sekarang semakin berkembang ya. Harapannya yang sekarang ini kita sudah tanam bisa tumbuh dan berkembang gitu kan. Kemudian ya kita nantinya pasti akan ada kegiatan pengumpulan propagul, kemudian pembibitan, penanaman ya kan. Ya pasti penanamannya kita harus pertimbangkan dengan kondisi pasang surut ya kan. Kemudian tentunya kita melakukan monitoring pertumbuhan, kemudian seberapa jauh keberhasilan restorasi yang dilakukan secara berkala, ya kan? Dan yang paling penting adalah pelibatan masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat ini, ya pelibatan masyarakat ini baik di lokasi tumbuhnya maupun di kegiatan-kegiatan untuk monitoring jenis ini.
1: Ya, konkretnya seperti apa Bu? Masyarakat dilibatkan dalam hal monitoringnya lah paling tidak ini Bu.
0: Ya. Jadi di saat ini karena masih fokus di Desa Tanjung Harapan, jadi alhamdulillahnya LPHD yang ada di Tanjung Harapan sangat aktif ya. Jadi LPHD itu ada beberapa kelompok yang kemudian melakukan pembibitan, melakukan penanaman, dan didampingi dengan teman-teman lembaga Sanpan ini melakukan monitoring. Nah, monitoring itu pencatatan dari awal pembibitan, kemudian di mana titik penanaman, dan kemudian dia melakukan persyaratan tentunya. Nah, ini melibatkan langsung LPHD tersebut.
1: Oke, pelibatan masyarakat. Ini saya juga baru saja melihat sedikit jurnal ini, Bu. Ternyata permasalahan yang ada juga bagaimana masyarakat di sana memproduksi arang bakau yang merupakan bahan bakunya dari pohon bakau bagian dari jenis tumbuhan mangrove. Nah, artinya ketika satu sisi pemerintah ingin melindungi atau bahkan memperluas hutan mangrove kita, tetapi di satu sisi ada roda ekonomi masyarakat yang mereka mungkin terancam di sana. Ada bantuan Bu bagi warga yang berhenti membuat arang bakau ini?
0: Jadi alhamdulillah ya dengan Pak Bupati Sujiwo di Kuburaya ini, Pak Bupati Kuburaya yang sangat komit gitu ya, sangat komit dan kemudian menghentikan usaha arang bakau. Dan itu perlu diapresiasi ya, sangat perlu diapresiasi karena Kuburaya itu merupakan landscape mangrove terluas di Kalimantan Barat. Jadi ketika Bupati komitmen, kemudian Bupati memberikan stimulus

0: stimulus ya, stimulus jalan bagaimana membackupin masyarakat yang terdampak terhadap usaha arang bakau
1: arang
0: tersebut.
1: Bakau. Okay.
0: Dari stimulus-stimulus yang diberikan Pak Bupati, ada 10 kebijakan Pak Bupati itu, satu yang kami ikut andil di dalamnya, Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove, mengambil andil satu yaitu melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove. Jadi kami memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat yang terdampak dalam usaha itu. Kemudian selain peningkatan kapasitas, kami melakukan sosialisasi juga di desa terkait Desa Mandiri Peduli Mangrove. Kemudian kami berikan pelatihan, pelatihan pembuatan pelatihan usaha madu, yeah, madu mangrove, kemudian pelatihan pembibitan karena pembibitan sangat diperlukan ya, tidak hanya jenis Buguera hanesii tetapi jenis-jenis yang ada di Batu Ampar kita bibitkan, dan kemudian kita akan lakukan pemulihan ekosistem mangrove yang ada di Batu Ampar ya khususnya. Yeah. Nah itu kita tidak bisa melakukannya sendiri ya Mas ya, kita harus melakukannya dengan komitmen pemerintah, lembaga, stakeholder terkait, masyarakat, dan semuanya, semua elemen ikut terlibat di dalamnya. Sehingga diharapkan image Batu Ampar yang tadinya mengeksploitasi mangrove menjadi arang bakau dan kemudian melakukan rehabilitasi dan bisa menjaga mangrovenya. Okay. Tentunya 600-an lebih tungku, bekas tungku itu, yeah, kemudian kita menjadi program kedepannya itu menjadi museum. Jadi sebuah cerita bahwa eksploitasi yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu, kemudian kita komitmen dan kita mampu menjaga mangrove di kedepannya.
1: Ya, artinya ada program, begitu, ada program insentif atau bantuan bahkan pemberdayaan bagi masyarakat yang mereka dulunya memproduksi arang bakau. Terakhir Bu, target pemerintah kalau begitu untuk mangrove di Kalimantan Barat saja untuk kedepan ini apa ini Bu?
0: Ya, tentunya tata kelola yang baik ya. Jadi melalui kan secara regulasi tata kelola yang kami lakukan tidak hanya di Kalimantan Barat, tentunya di Kalimantan lainnya juga kita ada yang namanya RPPM nasional, jadi rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara nasional bulan Juli tanggal 3 kemarin sudah ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup ya. Jadi di situ pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota mempunyai kewajiban di mana yang memiliki areal mangrove ya, mempunyai kewajiban menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Hmm. Jadi setelah dokumen nasional itu disahkan, kami Balai Pengelolaan Ekosistem Mangrove Gambut Kota Pontianak yang wilayah kerjanya seluruh Kalimantan, akan mendampingi setiap provinsi, kabupaten maupun kota dalam menyusun RPPM di masing-masing wilayah.
1: Oke, Bu Yanti, terima kasih ya Bu ya untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Bu di kesempatan siang hari ini. Ya. Salam sehat, selamat siang Bu Yanti.
0: Selamat siang Mas Rudi, terima kasih. Salam konservasi.
1: Terima kasih. Demikian tadi Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak, wilayah kerja Kalimantan, Sudaryanti.
2: Pro 3. Kilas Berita.
3: Ibu Kota Nusantara IKN resmi menjadi titik awal peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR dalam rangkaian Mangrove Fest 2026. Program yang dijalankan Kementerian Kehutanan tersebut menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sekaligus Eksekutif Direktur M4CR Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah paling strategis dalam pelaksanaan program tersebut. Dari total target nasional, sekitar 12.000 hektar atau lebih dari 30% berada di Kalimantan Timur, termasuk kawasan IKN. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita.
4: 3, Jaringan Berita Nasional.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan bisnis yang efektif, dan memanfaatkan teknologi digital untuk bisnis. Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami undang Anda dalam Warga Bicara di siang hari ini untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan tema-tema perbincangan atau informasi yang sudah kami hadirkan, atau juga Anda ingin berbagi informasi pada kesempatan siang hari ini. Silakan, kami tunggu di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti kami akan hadir dalam segmen program kami yang lain tentunya dalam perbincangan terkait dengan jelajah wisata Nusantara. Nanti kami akan membawa Anda untuk kedua tempat wisata yang menarik dan bagaimana keindahan ataupun potensi yang dimiliki dari destinasi wisata tersebut. Nanti kami akan langsung berbincang dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan penjelasan secara konkret tentu dengan adanya keberadaan destinasi wisata tersebut. Anda mungkin saat ini bersama keluarga juga sedang dalam berlibur di akhir pekan mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata. Anda juga dapat memberikan masukan, memberikan harapan apa yang perlu dioptimalisasi lagi dari destinasi-destinasi wisata yang Anda kunjungi atau yang dimiliki oleh daerah Anda. Sehingga sektor pariwisata di masing-masing daerah yang ada memiliki potensi yang cukup tinggi dalam memberikan pertumbuhan ataupun memberikan dampak dalam perputaran ekonomi sehingga memberikan dampak pula dalam pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Kami tunggu nanti semua informasi yang Anda miliki melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kami lanjutkan. Dan sebelum sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Progres pembangunan fisik gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di kawasan yudikatif yang berlokasi di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, Ibu Kota Nusantara IKN, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, hingga saat ini telah mencapai 12,41%. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kawasan yudikatif IKN menempati lahan dengan luas kisaran 15 hektar, terbagi untuk pembangunan gedung Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta masjid dan jalan kawasan. Menurut Basuki, rata-rata kemajuan pengerjaan sejumlah bangunan gedung di kawasan yudikatif mencapai 11,8%. Kemajuan pembangunan jalan kawasan mencapai 27,6% dengan panjang 7,8 km. Badan Pengusahaan atau BP Batam, Kepulauan Riau mensosialisasikan sekolah terintegrasi Merah Putih bagi masyarakat dan calon murid di Pulau Rempang yang menjadi lokasi pembangunan sekolah tersebut. Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan agar pembangunan dapat terlaksana tanpa mengalami hambatan. Adapun proses yang tengah berlangsung meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Amsakar juga menyebutkan, setelah seluruh proses perizinan selesai, pembangunan fisik akan dilaksanakan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Informasi mancanegara, jumlah korban tewas akibat penyeberangan migran massal ke wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, Ceuta, telah mengalami peningkatan menjadi 67 orang. Sementara pihak berwenang Spanyol mengatakan, situasi di perbatasan telah stabil setelah sebagian migran kembali ke Maroko. Pemerintah Spanyol mengatakan, lebih dari 48 ribu migran kembali ke Maroko dalam waktu 48 jam, sehingga salah satu krisis migrasi ilegal terbesar di perbatasan selatan Spanyol tersebut berhasil dikendalikan. Otoritas Spanyol juga mulai memasang penghalang maritim baru di kawasan pemecah ombak El Tarajal sebagai bagian dari upaya memperketat pengamanan perbatasan. Sistem itu dilengkapi dengan lapisan pertama pelampung tambat yang disediakan oleh Angkatan Laut Spanyol. Dan berikut kabar dari dunia olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI Richard Tampu Bolon mengatakan penyelenggaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Jakarta merupakan tonggak penting perkembangan Taekwondo Indonesia. Richard menyebutkan kejuaraan yang berlangsung selama 5 Agustus itu diikuti sebanyak 478 taekwondoin dari 36 negara. Dan Indonesia sebagai tuan rumah menurunkan 31 atlet berupa 20 atlet Kyorugi dan 11 atlet pemase dari Pemusatan Latihan Nasional atau Pelatnas PBTI. Richard juga menjelaskan, kejuaraan tersebut digelar berkat kolaborasi PBTI dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia setelah melalui proses bidding yang cukup ketat di Korea Selatan. Ia juga mengajak seluruh peserta agar tidak sekedar bertanding untuk meraih prestasi, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan saling menghormati.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa, penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
4: Aku bawa gado-gado.
5: Aku ayam betutu Bali.
6: Bubur Manado, Jo.
4: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
7: Aku juga.
3: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
4: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
3: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
8: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
9: Salam bela negara.
10: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan nanti kami akan hadir dalam Jelajah Wisata Nusantara, di mana nanti kami akan hadirkan perbincangan kami mengenai hal-hal yang akan kami hadirkan di siang hari ini. Di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago mengingatkan seluruh kepala daerah menjaga integritas amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan jabatan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurutnya capaian tersebut menjadi hasil nyata dari upaya bersama pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga harmoni masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan menghormati dan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Deretan Peristiwa.
1: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus memerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
2: Berita Pro 3 Jelajah Wisata kali ini akan mengajak Anda menikmati pesona wisata bahari Indonesia melalui keindahan pantai dan pulau yang menawarkan panorama alam memukau, hamparan pasir, air laut yang jernih, serta suasana yang masih asri menjadikan destinasi ini sebagai tempat pilihan untuk melepas penat. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah, wisata pantai dan pulau juga menghadirkan beragam aktivitas menarik, mulai dari bermain di tepi pantai, snorkeling, hingga menikmati keindahan bawah laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Keunikan inilah yang menjadikan wisata bahari sebagai salah satu andalan pariwisata di berbagai daerah. Lantas, seperti apa pesona pantai dan pulau yang akan kita jelajahi kali ini? Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Hari Susetia. Pak Hari Susetia, selamat siang, Pak.
3: Iya, selamat siang, Mas Rudi.
2: Iya, kabar baik, selamat Pak Hari, ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat-sehat dan baik-baik saja ini, Mas Rudi.
2: Iya. Pak Hari, sejak kapan sih, Pak, Pulau Rubiah itu mulai dikenal sebagai destinasi wisata bahari ini, Pak?
3: Iya, ini sebenarnya kalau kita merunut ke sejarah Kota Sabang, sebenarnya dari zaman Perang Dunia Kedua ini juga sudah terkenal Pulau Rubiah ini dengan keindahan alam bawah lautnya, dengan taman wisata alam bawah lautnya yang luar biasa. Okay. Nah, ini dibuktikan dengan adanya juga salah satu sejarah yang menyatakan bahwa Pulau Rubiah itu juga sebagai tempat karantina pertama haji di Indonesia.
2: Jadi selain seperti keindahan itu, pemandangan alam bawah laut, dan juga memiliki nilai sejarah yang tinggi juga ini, Pak, ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Selain pemandangan alam bawah laut, Pak, hal apa lagi, Pak, yang membuat pulau ini istimewa dibandingkan pulau lain di wilayah Sabang, Pak?
3: Iya, ini yang menjadi daya tarik utama wisatawan, baik itu mancanegara pun maupun wisatawan Nusantara. Yang paling pertama menarik adalah yaitu taman bawah lautnya.
2: Iya.
3: Aneka terumbu karang yang luar biasa indah, dibarengi dengan berbagai macam jenis ikan-ikan laut yang ada. Terutama ada ikan yang langka ini, Mas Rudi.
2: Apa itu, Pak?
3: Ikan Napoleon yang kita...
2: Oh iya, saya pernah lihat itu. Oh, jadi ikan Napoleon itu habitatnya betul. Salah satunya di Pulau Rubiah ini, Pak?
3: Di Pulau Rubiah ini, itu yang merupakan daya tarik yang paling utama.
2: Artinya kemudian pengunjung bisa juga snorkeling, ya, Pak, ya, di dalam situ, atau snorkeling itu bisa melihat pemandangan taman bawah lautnya ini, ya?
3: Betul, Mas Rudi. Jadi bagi yang tidak bisa berenang pun sebenarnya kita juga bisa menikmati suasana taman bawah lautnya ini, Mas Rudi, melalui kapal kaca.
2: Oke. Oh, ada.
3: Iya. Yeah. Ada, Mas. Jadi bagi yang wisatawan mungkin belum bisa berenang, akan tetapi untuk menikmati wisata alam di Pulau Rubiah ini kita bisa memanfaatkan kapal kaca yang ada.
2: Okay. Kebanyakan
3: nah, atraksi ya, berikutnya silakan, Pak. Silakan. Ada snorkeling, ada diving. Kemudian yang paling menarik adalah memberi makan ikan-ikan ini di air yang dangkal.
2: Iya. Ini saya sambil melihat Google ini, Pak. Wah, menarik ini ya. Snorkeling sambil memberikan makan ikan nih. Bisa cerita sedikit, Pak, kegiatan snorkeling di sana, Pak?
3: Iya. Jadi kegiatan snorkeling yang paling banyak menarik minat wisatawan saat ini adalah ya memang salah satunya itu memberi makan ikan. Daya tarik yang paling utama di Pulau Rubia ini, kita juga ada pelestarian terumbu karang dan rumah-rumah Nemo ini, clownfish ini maksudnya.
2: Rumah-rumah Nemo, Nemo.
3: Iya, clownfish.
2: Oh, clownfish. Oh, jadi ada ikan Nemo. Ya, mungkin Nemo itu kan ada film yang terkenal ya, Pak ya.
3: Iya. Oke. Okay. Salah satu destinasi wisata yang paling unggulan adalah clownfish-nya itu.
2: Clownfish-nya itu. Itu memang habitatnya juga di sana juga ini ya, Pak.
3: Betul, iya. Betul.
2: Pak, maksudnya. Kenapa disebut Rubiah ini, Pak? Ada asal-usul ceritanya nggak nih, Pak? Penasaran saya ini.
3: Betul, Mas. Jadi di samping Pulau Rubia itu terkenal asalnya sumber daya alamnya, kemudian keindahan laut dan taman bawah lautnya. Jadi ada sejarah yang memang selalu dimunculkan dan diceritakan oleh para pemandu kita melalui storytelling yang kita ajarkan.
2: Oke.
3: Jadi nama Rubiah itu merupakan nama dari seorang tokoh agama yang memang pada masanya itu salah satu tokoh yang ikut menyebarkan agama Islam masuk menuju ke Aceh dan menuju ke Indonesia.
2: Oke.
3: Nah, nama Pulau Rubiah itu diambil dari nama istrinya Tengku Ibo.
2: Istri dari Tengku Ibo.
3: Iya, okay. Ibu itu atau Tengku Ibu itu adalah ulama Islam yang memang mengajarkan agama Islam untuk melakukan penyebaran di Indonesia, khususnya di Pulau Sabang, di Pulau Weh. Nah, beliau itu memiliki istri yang namanya Nyak Rubiah. Nah, nama beliau pun juga kita abadikan menjadi nama desa di pulau tersebut.
2: Oke, jadi nama Pulau Rubia itu diambil dari istri tokoh
3: nama
2: agama,
3: istri
2: pemuka
3: dari
2: agama.
3: Tokoh agama.
2: Iya.
3: Iya betul.
2: Tahun berapa itu, Pak ya?
3: Itu kalau dari sejarahnya sekitar 1874.
2: 1874 dan Rubia itu diambil dari nama istri Tengku Iboh itu sendiri.
3: Betul, tapi kalau misalnya secara resminya nah, itu kan secara sejarahnya, Mas.
2: Ya.
3: Kalau secara resminya Kota Sabang itu kan dibentuk di tahun 1965.
2: Ya. 60-an ya, seingat saya.
3: Kan menjadi 1965. Nah, mungkin untuk merunut sejarahnya ya kita ambil yang secara resminya ini, Mas Rudi.
2: Oke, baik.
3: Ya, sampai saat ini kita masih bisa menikmati ya di kami itu ada namanya historical tourism atau wisata sejarah.
2: Wisata sejarahnya masih ada ya, baik.
3: Iya, melalui makamnya Nyak Rubiah atau makamnya Tengku Di Ibo.
2: Masih ada di
3: begitu
2: sana.
3: Begitu juga dengan bangunan-bangunan cagar budaya Karantina Haji yang berada di Pulau Rubiah.
2: Masih ada peninggalannya ya?
3: Masih ada, Mas.
2: Baik.
3: Masih
2: ada. Pak Hari, nanti kita nanya-nanya lagi lebih banyak lagi. Sekarang sudah tersambung juga ini, Pak, dengan narasumber kami lainnya. Beliau adalah kepala desa Wetoli yang merupakan wisata pantai juga ini, Pak, di Wempamaja di Sulawesi Tengah. Jadi dari Sabang Aceh dan kita dipertemukan di udara dengan Sulawesi Tengah ini. Pak Saiful Bahri, selamat.
3: Pernah
2: juga. Selamat siang, Pak Saiful.
0: Selamat siang.
2: Iya, di saluran telepon satu lagi, Pak, ada Pak Hari Susestia. Beliau kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang. Pak Hari, Pak Saiful, bisa bersapa dulu, Pak.
3: Ya, selamat siang, Pak Saiful. Salam kenal ini, salam wisata Pak Hari.
0: Salam santun selalu dari Wisata Wempa Maja, Kabupaten Tojonuna, Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Oke.
3: Okay. Ya, baik.
2: Iya, iya. Jadi Pak Saiful ini di Tojonuna, Pak ya? Wempa Maja ini ya?
0: Ya, siap-siap. Wempa Maja di wilayah Tojonuna.
2: Tojonuna. Sejak kapan ini, Pak, dikenal sebagai destinasi wisata, Pak, Pantai Wempa Maja ini, Pak?
0: Destinasi wisata Wempa Maja ini sudah cukup lama, hanya ini baru dibuka setahun yang lalu.
2: Baru dibuka setahun yang lalu?
0: Setahun yang lalu, iya siap.
2: Oke, apa yang ditawarkan dari Pantai Wempa Maja ini, Pak, sehingga mampu memikat daya tarik wisatawan ini, Pak?
0: Hari ini dan dari tahun kemarin yang kami siapkan, yang pertama membersihkan terkait lokasi yang ada.
2: Mm-hmm.
0: Lalu kemudian memiliki dua mata air. Dua mata air ini di saat musim kemarau ini tidak pernah kering.
2: Sebentar, kemudian, Pak. Dua mata air ini mata air tawar berarti, Pak?
0: Mata air tawar yang kurang lebih 20 meter dari pinggiran pantai.
2: Oke. Jadi ada dua mata air tawar yang jaraknya hanya 20 meter dari pantai. Waduh.
3: Iya, betul.
2: Iya, iya, iya. Kemudian apa hal lain dan juga mungkin aktivitas di Pantai Wempa Maja ini, Pak Saiful?
0: Hari ini aktivitas di Wempa Maja kami memiliki speed, kemudian banana boat untuk sementara, kemudian gazebo serta beberapa alat yang lainnya. Hanya kerjasama kami baru sebatas satu tahun kemarin. Okay.
2: Dari satu tahun setelah dibuka ini, Pak, kebanyakan wisatawan yang datang ini lokal atau bahkan dari luar Sulawesi Tengah pun, luar Tojonuna pun juga ada ini, Pak. Gimana?
0: Kalau saat ini dengan setahun kemarin, khususnya Sulawesi, Sulawesi Tengah,
2: ya,
0: itu yang dari Lukbanggai bahkan Kota Tulu, lalu kemudian dari daerah luar Manado, wilayah Sulawesi, kemudian Makassar.
2: Okay.
0: Bahkan Kalimantan.
2: Ya. Kalau bicara destinasi wisata kan juga bicara tentang akses, kemudian fasilitas yang ada ini, Pak. Nah, bagaimana di Wempa Maja ini, Pak Saiful? Baik akses ataupun juga fasilitas-fasilitas yang tersedia di sana, Pak, untuk memudahkan pengunjung.
0: Saat ini untuk akses ke dalam itu alhamdulillah sudah ada dibangun oleh desa, jalan masuk menuju ke area wisata. Kemudian untuk homestay itu masih sementara dirancanakan. Hanya saja kesiapan kami yang ada di lokasi wisata itu baru gazebo.
2: Gazebo.
0: Pelayanan, ya, karena pelayanan pintu masuknya itu pos pintu masuk.
2: Oh.
0: Lalu kemudian ada sedikit UMKM di dalam.
2: Oke. Dan satu tahun dibuka, tingkat kunjungannya bagaimana ini, Pak?
0: Dari satu tahun awal kami buka itu alhamdulillah sudah mulai terkenal, dan kemudian pengunjung dari beberapa wilayah itu sudah cukup memuaskan bagi pemilik wisata itu sendiri, bahkan kami desa.
2: Ya, baik. Saya ke Pak Hari Susestia lagi nih, Kepala Dinas Pariwisata Kota
3: Pak
2: Sabang,
3: Tuli.
2: Wisata Pulau Rubi Aceh. Pak, tadi kan taman bawah lautnya yang indah, kemudian jejak sejarahnya juga menjadi daya tarik tersendiri. Kondisi terumbu karang, kemudian jejak peninggalan sejarah, terutama karantina haji, bisa diceritakan ini, Pak Hari?
3: Iya, terima kasih Mas Rudi. Berkaitan dengan kondisi terumbu karang, memang kita sempat melakukan penutupan daerah destinasi wisata Pulau Rubia ini juga, Mas Rudi. Ini diakibatkan atau disebabkan oleh tsunami yang kita alami pada tahun 2024. Pada tahun 2004.
2: Okay.
3: Aceh, iya benar.
2: Yeah.
3: Jadi banyak terimbas juga lah kerusakan terumbu karang yang ada di Pulau Rubia. Akan tetapi kita terus melakukan reboisasi, penanaman karang, bibit karang kembali, dan kita memperoleh piagam atau penghargaan tanpa taruh berkenaan dengan itu.
2: Oke, kalau kondisinya
3: dari
2: saat ini sudah sudah terjadi tingkat pemulihannya berapa persen ini, Pak, dibandingkan sebelum tsunami 2004 dulu?
3: Kita memang tidak terlalu berdampak, kerusakannya kemarin itu sekitar 20%. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terperbaiki sehingga kondisi hampir kembali seperti semula di 93 atau 95%.
2: Oke, artinya
3: dan
2: sudah.
3: Dan di tahun 2022, alhamdulillah kita memperoleh penghargaan dari Kementerian Pariwisata, yaitu melalui Pesona Indonesia sebagai taman wisata alam bawah laut terbaik se-Indonesia.
2: Oh, taman bawah laut terbaik di Indonesia itu, Pak?
3: Di Indonesia, Mas Rudi. Jadi alhamdulillah setelah saya keliling-keliling nih Indonesia ini, saya dulu pernah ke Bunaken, pernah ke Raja Ampat, ke Karimun Jawa, dan beberapa tempat lainnya. Punya kita ini di Pulau Rubiah tidak kalah dari tempat-tempat
2: taman tersebut. Laut yang ada, yang tempat lain.
3: Iya, betul.
2: Pak Hari, sebuah tempat wisata semakin, terutama Bahari ini Pak ya, terutama wisata pulau ataupun pantai, semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan, itu kan tentu juga akan diperhitungkan tingkat dampaknya terhadap lingkungan itu sendiri. Kalau di Pulau Rubiah gimana nih Pak? Semakin banyaknya pengunjung yang datang, kondisi taman lautnya gimana? Kondisi bibir pantainya juga seperti apa ini Pak?
3: Iya betul Mas, semakin banyak wisatawan yang berkunjung akan juga mempengaruhi terhadap kelestarian dan kerusakan terumbu karang ataupun destinasi wisata tersebut. Jadi ada beberapa langkah yang memang kita ambil untuk antisipasi itu nih Mas.
2: Apa itu Pak?
3: Salah satunya kita punya organisasi atau komunitas lokal yang memang memberikan rambu-rambu dan peringatan kepada wisatawan untuk tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kelestarian lingkungan tersebut sampai dengan nanti ada hari-hari tertentu yang memang kita khususkan untuk tidak boleh ada pengunjung ini, Mas.
2: Salah
3: satu contohnya melalui Festival Kenduri Laut.
2: Festival Kenduri Laut.
3: Iya betul, ini kita jadikan atraksi wisata juga.
2: Oke, baik. Saya balik lagi ke Sulawesi Tengah, Pak Saiful Bahri, Kepala Desa Wetoli. Pak, kalau di Pantai Wepamaja sendiri, apa sih yang membuat ternyata banyak sekali pengunjung atau wisatawan yang datang ke sana, Pak?
0: Yang pertama, kalau kami di sini dari awal sampai saat ini, kami meringankan beban masyarakat yang masuk atau pengunjung yang masuk. Yang pertama, tiket untuk masuk. Nah, kemudian parkiran kami betul-betul tata dengan baik. Walaupun ini baru, tapi bagaimana kemudian masyarakat itu masuk bisa dijaga keamanan kendaraannya.
2: Okay.
0: Lalu kemudian kami punya target bersama Kepala Dinas Pariwisata, bagaimana wisata ini bisa ke depan, bisa terjaga, dan bisa berkembang seperti di daerah-daerah lain, di daerah-daerah yang maju, seperti Raja Ampat. Kondisi kita di wisata sini, kita masih banyak kekurangan, terus terang, kami masih banyak kekurangan. Kemudian terkait wilayah pantai yang bikin pengunjung ini menarik, tertarik untuk hadir di Wepamaja ini. Yang pertama lokasi tempatnya di Adem. Panas seperti di pantai-pantai yang lain. Memiliki banyak pohon di sana. Kami menjaga stabilitas pohon yang ada dan kami rawat agar pengunjung tidak kepanasan di seputaran pesisir pantai atau di lokasi Wepamaja. Kira-kira itu untuk sementara.
2: Iya. Sebenarnya Pak, lokasinya untuk akses gimana Pak? Dari kota terdekat menuju ke pantai, kemudian tiket masuknya seperti apa? Fasilitas hotel, yang lain itu gimana Pak?
0: Kalau untuk hotel, kami belum memiliki hotel, itu baru digagas untuk pembangunan homestay, kemudian area futsalnya. Itu ke depan kami akan lengkap. Dan kami sudah bekerja sama dengan Kepala Dinas Pariwisata untuk bagaimana kemudian area wisata ini memiliki tempat berkunjung, lalu ada tempat untuk bermalam para turis asing target ke depan.
2: Baik. Untuk Pak Saiful, kemudian Pak Hari, kita break dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangannya. Ini menarik sekali, ada beberapa hal yang masih ingin kami dalami lagi. Dan peringat tetaplah bersama kami. Program Jelajah Wisata Nusantara masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.
4: Memori Kolektif Bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
1: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan jelajah wisata Nusantara bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Hari Susestia, dan juga kami berbincang bersama dengan Kepala Desa Wetoli, Saiful Bahri. Terima kasih Pak Hari, Pak Saiful masih bersama kami, Pak.
2: Siap.
3: Ya, sama-sama Mas Hari.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin dari Pak Hari terlebih dahulu, Pak. Harapan Bapak untuk Pulau Rubiah ke depan agar tetap lestari dan juga sekaligus tetap menarik wisatawan, apa ini Pak?
3: Iya, harapan kami bagi semua pelaku wisata, begitu pun juga dengan wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Rubiah, yang pertama kita utamakan adalah wisata bahari ini adalah wisata berkelanjutan, yang memang nanti apabila kita menikmati wisata tersebut untuk dapat berkelanjutan, menjaga kelestarian, serta ya, menjaga juga kebersihan dan kenyamanan, keamanan. Sehingga ini nanti bagi anak cucu kita pun juga masih bisa menikmatinya. Yang kedua, pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pariwisata Kota Sabang tetap akan terus berinovasi, berimprovisasi untuk dapat destinasi tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan yang memperoleh pendapatan bagi daerah, juga meningkatkan ekonomi bagi masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, kita berharap memang melalui destinasi wisata atau melalui wisata ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Mungkin itu Mas Rudi.
1: Ya.
3: Yang bisa kami sampaikan. Baik. Cuma mungkin ada satu hal lagi yang memang sekarang itu, ini Pak, sedang kita galakkan nih di daerah Pulau Rubiah maupun sekitarnya. Kita memiliki destinasi tambahan baru ini Mas Rudi di daerah Pulau Rubiah. Yaitu program Dolphin Trip atau melihat lumba-lumba.
1: Dolphin Trip ya. Nah, itu ya.
3: Baik.
1: Mudah-mudahan kita... ini Pak, saya nanti ada kesempatan bisa mampir ke Pulau Rubiah ini untuk menikmati alam yang indah.
3: Terima dengan terbuka.
1: Iya. Baik Pak Hari. Kalau Pak Saiful, untuk Pantai Uwe Pamaja apa harapan kedepannya Pak untuk lebih berkembang lagi dan tentu wisata yang berjalan juga bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Silakan Pak Saiful.
2: Baik, terima kasih. Harapan kami ke depan kerjasama yang sangat kuat antara pemerintah daerah dengan Dinas Pariwisata, lalu kemudian kami berharap agar wisata ini semakin dikenal sepanjang masa, yang kemudian tidak memilah suku, ras, dan agama, sehingga semua pewisata bisa berkunjung ke daerah kami. Karena satu hal yang belum kami sampaikan tadi terkait wisata Uwe Pamaja ini memiliki hutan mangrove yang alhamdulillah masih terjaga dengan baik. Itu harapan kami. Dan kemudian dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari segi UMKM untuk masyarakat Kabupaten Tojonola dan khususnya warga desa Uwe Toli pada umumnya. Itu harapan kami.
1: Baik. Terima kasih Pak Saiful Bahri, terima kasih Pak Hari Susestia telah berbincang dalam program kami Jelajah Wisata Nusantara, dan mudah-mudahan sektor pariwisata terus berkembang, terus tumbuh menjadi sektor yang betul-betul dapat menjadi penopang ekonomi daerah. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat, selamat siang.
3: Selamat malam Mas Rudi.
1: Demikian tadi.

0: Bandar Lampung melaporkan.
1: Pengembangan desa wisata sebagai salah satu strategi meningkatkan sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan destinasi, penguatan sumber daya manusia, dan promosi yang lebih luas. Pemerintah juga telah menetapkan 16 desa wisata berbudaya di Lampung sebagai bagian dari upaya mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Melalui program tersebut, tradisi dan kearifan lokal diharapkan dapat tetap terjaga sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Tony Ferdinandsyah, mengatakan, tantangan utama pengembangan desa wisata masih berada pada kapasitas pengelola, keaktifan kelompok sadar wisata atau pokdarwis, serta promosi digital yang belum optimal. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar desa wisata semakin dikenal masyarakat. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Tony Ferdinandsyah.
2: Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dikembangkan dalam hal untuk mempromosikan desa wisata gitu. Artinya penguatan dalam hal pengelolaan wisata itu juga menjadi masalah yang harus diseriusi. Kita bicara masalah SDM, itu menjadi salah satu kendala bagaimana caranya untuk menaikkan citra, menaikkan informasi, sosialisasi desa wisata. Kemudian juga berkenan dengan masalah inklusi digital, sosialisasi, ini juga harus dikembangkan gitu. Nah bagaimana kita ini supaya ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat.
1: Baik pendengar, melalui penguatan pengelolaan dan promosi tersebut, pemerintah Provinsi Lampung berharap desa wisata mampu menarik lebih banyak wisatawan, melestarikan budaya lokal, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Rani melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wisata petik melon di Muara Sugihan menjadi destinasi baru yang memanfaatkan potensi lahan asam untuk mendorong pariwisata, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Erlin Fartesa, dari RRI Palembang melaporkan. Erlin.
3: Ya, terima kasih Rudi. Ya, pendengar, pariwisata berbasis pertanian mulai menjadi peluang baru dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah. Salah satunya terlihat di jalur 13 Blok K Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tempat lahan asam yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini disulap menjadi wisata petik melon. Selain menawarkan pengalaman memetik buah langsung dari kebun, destinasi ini juga membuka peluang usaha dan menarik ratusan pengunjung setiap musim panen. Pengelola kebun wisata petik melon, Bokir, mengatakan budidaya melon yang di lahan ber-pH rendah untuk membuktikan bahwa tanaman tersebut tetap bisa tumbuh dengan baik. Berawal dari kesulitan memasarkan hasil panen ke kota, kemudian ia membuka konsep wisata petik melon yang menurutnya konsep tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Ya pendengar, keberadaan wisata petik melon ini diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, namun tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Meski masih menghadapi tantangan seperti serangan hama dan keterbatasan sumber air, pengembangan wisata berbasis potensi lokal dinilai dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan yang produktif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Muara Sugihan Banyuasin. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: PT Kereta Api Indonesia memperluas akses masyarakat menuju destinasi wisata melalui jaringan kereta di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Konektivitas tersebut menghubungkan kawasan wisata, pusat budaya, sentra kuliner, ekonomi kreatif, serta berbagai agenda nasional dan daerah. Peningkatan perjalanan wisata memperkuat peran transportasi kereta api dalam mendukung mobilitas menuju berbagai destinasi nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
7: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
6: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik

0: Hidangan dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Bubur ayam menjadi salah satu makanan khas sarapan di Indonesia karena teksturnya yang lembut, kemudian enak dan tidak terlalu mengenyangkan. Banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan dengan gerobak, harga per porsi bubur ayam juga terbilang murah, yaitu berkisar Rp10.000. Tetapi bubur ayam Hayam Kota Baru menyajikan pengalaman makan bubur yang berbeda. Mulai dari jam operasionalnya yang tidak hanya pagi dan menunya yang beragam, bubur Hayam Kota Baru layak dicoba ketika ingin menikmati bubur kekinian. Apa yang membuat kedai satu ini berbeda? Kami dalam Jelajah Kuliner Nusantara akan berbincang bersama dengan Assistant Manager Sales and Marketing Bubur Hayam Kota Baru Yogyakarta, Juniarti Kartika Yuda. Mbak Juni, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Oke, bubur Hayam Kota Baru.
3: Iya.
2: Apa yang membedakan bubur Hayam Kota Baru dengan bubur ayam yang pada umumnya ada?
3: Bubur Hayam Kota Baru dekat kami itu buburnya gurih, dengan topping yang cukup lengkap. Kami juga punya berbagai pilihan topping seperti rempoh ati, kuning telur ayam kampung, ayam suwir, dan pelengkap lainnya, sehingga pelanggan bisa memilih sesuai selera. Lalu kami juga punya menu bubur ketan hitam yang memiliki topping es krim dan mangga, lalu kami pakai kuahnya kuah susu.
2: Oke, iya, ini saya sambil lihat ini gambarnya.
3: Iya.
2: Ini. Wow, menarik ini ya. Jadi rasanya yang ditawarkan gurih, kemudian ada topping telur ya?
3: Iya, jadi bubur. Ada, iya, ada
2: kuning telur ya.
3: Kuning telur ayam kampung.
2: Oke. Dan itu memang pilihan. Kalau standar misalnya saya datang, saya cuma beli satu porsi tanpa topping tambahan, itu bisa juga?
3: Bisa, nanti topping standarnya ada ayam suwir, kacang kedelai, bawang goreng, lalu daun-daun seperti daun seledri sama daun bawang.
2: Iya. Kalau saya melihat seperti ada kuah ini, berarti ini berbeda juga? Atau...
3: Ya, jadi kita sediakan kuahnya juga, itu kuah kuning untuk menikmati bubur ayam kami gitu.
2: Oke, jadi terpisah ya kuahnya ini ya?
3: Iya, kuahnya terpisah.
2: Kuahnya
3: jadi
2: terpisah.
3: Terserah mau banjir atau mau...
2: Enggak juga, enggak apa-apa begitu ya?
3: Enggak apa-apa
2: Oke.
3: Gitu.
2: Jadi toppingnya tadi ada ati ampela, kemudian kalau mau tambahan topping lainnya selain yang standar tadi?
3: Kuning telur ayam kampung.
2: Kuning telur ayam kampung.
3: Benar, seperti itu. Nanti yang spesial ada rempoh ati, ayam suwir, sama kuning telur ayam kampung.
2: Oh, jadi boleh toppingnya satuan atau memang mau pilih yang spesial?
3: Benar sekali.
2: Oke, ini berapa harganya nih kalau satu porsi, baik yang biasa ataupun spesial?
3: Biasa mulai Rp10.000 aja.
2: Rp10.000 yang biasa?
3: Iya, yang biasa mulai Rp10.000, yang spesial itu Rp18.000.
2: Yang spesial Rp18.000, ini benar-benar
3: iya,
2: terjangkau loh. Ini spesial itu berarti sudah ada telur, kuning telur ayam kampung sama ati ya?
3: Benar, benar sekali.
2: Iya. Tapi gimana cara, saya belum pernah nyoba nih, kuning telur dicampur di bubur ini makanya gimana nih? Gimana ini?
3: Sesuai selera. Ada yang
2: topping berarti kan dia di atas dong ya?
3: Iya, toppingnya di atas, diaduk dulu. Seperti itu, ditambah misalnya mau tambah kuah dan sambalnya juga, lalu dinikmati. Ada juga yang menikmatinya langsung, telurnya langsung dimakan tanpa diaduk.
2: Tergantung selera ya. Jadi Rp18.000 itu udah termasuk kuning telur ayam kampung dan ati ayam tadi, ati ampela ini ya?
3: Benar sekali.
2: Oke, yang paling banyak diminati yang mana ini?
3: Untuk yang banyak dinikmati tentunya bubur ayam spesial ya. Lalu ada bubur ayam rempoh ati, kemudian ada bubur manis kami yang tadi saya sebutkan, itu ada bubur ketan hitam spesial. Lalu untuk minumannya itu ada es Bruno dan es cincau karamel.
2: Apa itu es Bruno?
3: Iya benar, es duno itu soda stroberi, susu
2: Oh,
3: latte,
2: okay.
3: buah-buahan, ditambah es krim di atasnya.
2: Wow, mantap ini ya. Makan bubur, minumnya segar-segar semua ini ya.
3: Benar
2: Iya.
3: sekali.
2: Ini bubur ayam Kota Baru sejak kapan sih nih, Mbak Juni?
3: Kami berdiri sejak tahun 2019 di Yogyakarta.
2: Wah, pas pandemi
3: Gitu.
2: itu.
3: Iya, pas pandemi.
2: Dan sekarang pengunjungnya gimana ini?
3: Alhamdulillah ya, pengunjungnya sangat banyak.
2: Ada cabang lain nggak selain di Kota Baru?
3: Ada.
2: Di mana
3: Kami
2: itu?
3: ada 3 gerai. Yang pertama di cabang yang gerai pusat itu di Kota Baru.
2: Ya.
3: Yang kedua itu gerai kami ada di Sleman, di dekat Stadion Maguwoharjo.
2: Oke.
3: Sleman. Lalu yang di ketiga ini di Jogja Selatan, di Bubur Hayam Kota Baru Cabang Loanu, itu dekat Rumah Sakit Wiro Saban.
2: Oke, baik, baik, baik. Ini saya tadi juga mendapat info jam operasionalnya unik. Gimana uniknya ini?
3: Unik karena sebenarnya kita itu ingin menyajikan bubur itu nggak cuma pagi, tapi juga malam.
2: Oh.
3: Jadi kami buka setiap hari pukul 6 pagi sampai jam 10 malam.
2: Jam 6 sampai jam 10 malam.
3: Benar sekali.
2: Oke, jadi ada terus itu ya, kapanpun. Jam-jam sibuknya jam berapa ini orang-orang suka datangnya itu makan buburnya ini?
3: Bubur itu tentunya pagi hari sama jam makan malam.
2: Itu paling ramai itu?
3: Itu paling ramai.
2: Ya. Biasanya datang orang Jogja asli atau justru wisatawan? Kota Baru ini kan juga salah satu tempat untuk orang datang untuk wisata di sana ya?
3: Iya, benar sekali. Nah, waktu musim high season, musim liburan itu tentunya malah lebih banyak pelancong dari luar Jogja seperti itu.
2: Oke, jadi justru banyaknya dari luar Jogja. Jangan-jangan nanti kalau pas lagi peak season ngantrinya panjang ini.
3: Ya, seperti itu.
2: Iya. Gimana kalau yang di tempat lain di Sleman tadi sama dekat Stadion Maguwoharjo juga sama dengan menu-menu yang sama juga, harga juga pasti sama dong ya?
3: Iya, tentu saja menunya sama, harganya sama, tidak ada perbedaan.
2: Oke, tadi yang ketan-ketan itu apa itu, Mbak Juni?
3: Itu ada bubur ketan hitam.
2: Bubur ketan hitam, oke.
3: Okay. Iya, toppingnya itu es krim vanila.
2: Ini bubur ketan hitam aja ya? Biasanya kan ketan hitam itu ada pilihan campur ketan hijau, apa kacang hijau, nggak ada
3: ini,
2: ya? Ketan hitam.
3: Iya, ini ketan hitam aja.
2: Oke, okay. Dikasih santan juga?
3: Oh, kami semua menu kami tanpa santan.
2: Tanpa santan, wow.
3: Iya.
2: Jadi bubur ketannya tanpa santan, di toppingnya ada es krim.
3: Benar sekali, pakainya kuahnya dari susu.
2: Kuahnya, oh ini saya juga lihat nih. Iya nih, saya lihat nih gambarnya ini. Ini kuahnya susu, bukan santan ya?
3: Iya, kuahnya susu.
2: Ada buahnya juga nih, kalau nggak salah ini ya?
3: Ada buah mangga.
2: Buah mangga. Ini berapa ini harganya ini? Ini 2 cup lagi es krimnya ya?
3: Iya, cukup mulai 12.000 saja.
2: 12.000 udah dapat 2 cup es krim, 1 mangkok ketan di kuahnya susu plus buah mangga juga ini.
3: Iya, itu yang spesial itu 20.000 saja.
2: Apa bedanya yang spesial ini?
3: Bedanya itu es krimnya lebih es krimnya 2 scoop untuk yang spesial. Yang biasa es krimnya 1 scoop saja.
2: Oh, yang biasa 1 scoop, yang spesial 2 scoop.
3: Benar.
2: Oke, berapa tadi yang spesial ini?
3: 20.000 saja.
2: 20.000 untuk yang spesial. Wow, mana nih yang paling yang menjadi menu signaturnya bubur ayam Kota Baru ini, Mbak?
3: Tentu yang saya sebutkin tadi, kebetulan yang best seller itu adalah menu signature dari kami.
2: Oh, itu semuanya.
3: Wih, iya.
2: Nanti deh kapan-kapan kalau main ke Jogja lagi, insya Allah sempat mampir di Kota Baru ini, bubur ayam ini. Jam 6 sampai jam 10 kan?
3: 10
2: iya, malam ya.
3: Iya, jam 6 sampai jam 10 malam.
2: Instagramnya ada di mana ini, Mbak?
3: Ada Instagramnya di @buburhayam.
2: @buburhayam, oke. Mbak Juni, makasih banyak ya Mbak ya, untuk waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol tentang kuliner Jogja, salah satunya bubur ayam Kota Baru ini. Sangat memikat dan perlu dicoba ini kalau bagi Anda pendengar Pro 3, pemirsa juga yang mampir ke Jogja, jangan lewatkan untuk mencoba bubur ayam, kemudian juga dengan bubur ketan atau ketan hitam dengan topping es krim ini. Terima kasih Mbak Juni untuk waktunya Mbak.
3: Dengan senang hati.
2: Iya, sehat selalu ya Mbak.
3: Iya, sehat selalu juga.
2: Demikian tadi kami hadirkan Jelajah Kuliner Nusantara. Ya, ragam kuliner Nusantara bersama dengan Asisten Manager Sales dan Marketing Bubur Hayam Kota Baru Yogyakarta, Juniarti Kartika Yuda. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi rekan saya, Safira Amelia akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Dinamik olahraga juga menjadi bagian yang akan disajikan sesaat lagi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana. Di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Dari Welbeck resmi bergabung dengan Chelsea. Semifinal Piala Presiden 2026 siap mempertemukan dua derby panas. Indonesia kembali menjadi tujuan tur pramusim tiga klub elit Eropa. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Liverpool akan menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan menghadapi Leeds United. Pertandingan yang akan digelar di Soldier Field, Chicago, Senin dini hari waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari persiapan kedua tim menyambut Liga Inggris 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: What have you done as a manager, as a football coach, to grow in that time? Where do you think you have grown the most as a manager?
2: Rangkaian tur pramusim Liverpool di Amerika Serikat akan resmi berakhir dengan laga uji coba menghadapi Leeds United. Skuad asuhan Anthony Iraola menatap duel ini dengan modal positif usai mengantongi dua kemenangan beruntun di negeri Paman Sam. Sebelumnya, The Reds Liverpool sukses menundukkan Wrexham saat bermain di New York serta mengalahkan Sunderland kala bertanding di Nashville. Akan tetapi, lini belakang Liverpool dipastikan kehilangan Joe Gomez. Bek berkebangsaan Inggris itu menderita cedera saat berhadapan dengan Sunderland pekan lalu, sehingga diprediksi membeberkan absen pada pekan-pekan awal kompetisi Liga Inggris. Pada sesi jumpa pers, pelatih Anthony Iraola mengatakan bahwa laga pramusim ini merupakan ujian yang bagus untuk para pemainnya.
3: Menurut
2: saya, untuk pramusim ini merupakan ujian yang bagus karena akan menuntut kami secara fisik dan akan menghadirkan ritme permainan yang sangat tinggi. Jadi saya rasa bagi para pemain, ini adalah pertandingan yang sangat tepat, dan untuk lanjutannya, saya rasa kemarin tekanan yang kami hadapi berjalan jauh lebih baik daripada hari Minggu ini. Soal penguasaan bola, saya rasa kami sudah memiliki momen-momen yang bagus, tetapi kami membutuhkan lebih banyak kesinambungan. Menghadapi lawan sekelas Leeds United, mari kita lihat sejauh mana kemampuan kami.
3: Y bueno, pues contra un adversario de buen nivel como el Leeds.
2: Di sisi lain, pelatih Leeds United Daniel Farke turut memanfaatkan pertandingan pramusim ini guna memberikan waktu bermain bagi para pilar barunya. Langkah rotasi telah dilakukannya sejak beberapa laga sebelumnya untuk mematangkan kesiapan tim. Selesai pertandingan menghadapi Sunderland pada hari Jumat kemarin, pelatih Daniel menyebut pertandingan menghadapi Liverpool ini akan menjadi ujian yang berat untuk para pemainnya. Ini jelas merupakan ujian tersulit sejauh ini, bukan hanya karena kualitas Liverpool, tetapi juga karena ini menandai akhir dari pemusatan latihan yang panjang selama 3 minggu bagi kami tanpa hari libur sama sekali. Dan kami akan merasa sedikit lebih kelelahan dan sedikit lebih lelah daripada saat menjalani pertandingan ini. Namun, saya kira hal yang sama mungkin juga berlaku bagi Liverpool. Oleh karena itu, kami akan kembali bertanding dengan motivasi tinggi untuk menampilkan performa terbaik kami. Pertandingan persiapan menuju Liga Inggris 2026-2027 antara Liverpool dan Leeds United ini akan berlangsung di Soldier Field, Chicago, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertemuan di Chicago ini akan menjadi momen krusial bagi kedua manajer dalam meracik komposisi pemain terbaik sebelum mengarungi ketatnya persaingan Liga Inggris musim 2026-2027. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Chelsea resmi mendatangkan striker asal Inggris Danny Welbeck dari Brighton & Hove Albion dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Kehadiran pemain berusia 35 tahun itu menjadi rekrutan keempat The Blues pada bursa transfer musim ini, sekaligus menambah pengalaman di dalam skuad. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan klub ingin memberikan dukungan penuh kepada Welbeck.
1: Ya, kami ikut senang dengan bergabungnya dia. Kami ingin ia merasa menjadi bagian dari tim, karena ia sudah berusaha keras sejak lama. Kami ingin ia merasakan dukungan dari klub, rekan setim, dan staff. Tentu saja ini akan memakan waktu, jadi kami akan melihat perkembangannya setelah ia kembali bersama kami.
2: We'll see how things develop.
0: Musim lalu, Welbeck mencetak 13 gol dari 37 penampilan Liga bersama Brighton. Setelah resmi bergabung, ia dijadwalkan langsung menyusul skuad Chelsea yang tengah menjalani tur pramusim di Hong Kong.

Beralih ke informasi MotoGP. Dorna Sports memastikan MotoGP Thailand kembali menjadi seri pembuka musim balap 2027. Dengan keputusan ini, sirkuit internasional Buriram untuk ketiga kalinya secara beruntun menjadi tuan rumah pembuka kalender MotoGP setelah lebih dulu mengawali musim 2025 dan 2026. Buriram telah menjadi bagian dari kalender MotoGP sejak 2018, kecuali pada musim 2020 dan 2021 yang terdampak pandemi COVID-19. Status sebagai seri pembuka dinilai sukses menarik antusiasme penonton dengan lebih dari 228.000 penggemar hadir sepanjang akhir pekan balapan musim ini. Kepastian tersebut juga meredam spekulasi mengenai masa depan MotoGP Thailand di tengah rencana pemerintah setempat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Formula One.

0: Dari arena net pendengar, ganda putra Indonesia Leo Ruli Carnando, Daniel Martin keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo Daniel sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan 5 asal Malaysia, Aaron Chia, Aaron Tai, 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-19. Pertandingan yang baru saja berakhir itu berlangsung selama 42 menit di lapangan 1 Taipei Arena. Sejak game pertama, permainan sudah berlangsung dengan sangat ketat. Leo Daniel berhasil mencatatkan 7 poin secara beruntun di game ini. Namun ganda Chia Tai berhasil kembali menyamakan kedudukan dan bahkan mencuri match point. Leo Daniel tidak mau kalah dan mereka berhasil membawa permainan berlanjut ke setting hingga akhirnya merebut kemenangan dengan skor 23-21. Pada game kedua, pasangan Malaysia memimpin pertandingan sejak permainan dimulai. Akan tetapi, Leo Daniel berhasil mencetak 4 poin beruntun dan merubah kedudukan dari 14-16 menjadi 18-16. Chia Tai kembali menyamakan kedudukan di poin 18-18, tapi pasangan Indonesia berhasil kembali menemukan momentum dan merebut kemenangan game kedua dengan skor akhir 21-19.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek meski berhasil memuncaki klasemen Grup B Piala Presiden 2026. Berikut laporan Agustin Irdiani, RRI Surabaya.
1: Persebaya memenangkan laga melawan Port FC pada laga terakhir penyisihan grup Piala Presiden 2026 dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya pada Sabtu malam. Hasil ini sekaligus mengunci Persebaya sebagai puncak klasemen Grup B. Gol Persebaya dicetak Miguel Pereira pada menit ke-40 dan Alex Martin pada menit ke-47. Sementara gol Port FC disumbangkan Isam Abdallah Saif Al-Sabi pada menit ke-30. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan timnya masih memiliki pekerjaan rumah meski berhasil memuncaki klasemen. Menurutnya, hasil positif itu tidak membuat timnya cepat puas karena Persebaya masih berada dalam fase pramusim. Ia menilai masih ada aspek yang perlu diperbaiki agar Persebaya tampil lebih kompetitif di kompetisi yang akan resmi dimulai sesaat lagi. Tavares menyoroti kualitas penguasaan bola dan pengambilan keputusan di area sepertiga akhir lapangan menjadi dua sektor yang membutuhkan perhatian.
2: I need to see the players that I have, the characteristics, if they can make more than one position.
1: Ini masih pramusim, tentu masih banyak hal yang bisa kami lakukan untuk mengubah jika ingin tim lebih baik. Kalau umpan kami lebih akurat dan mengambil keputusan lebih baik, kami bisa mencetak gol ketiga ataupun keempat. Kalau bukan sekarang waktunya mencoba, kapan lagi? Saat liga dimulai, saya tidak bisa bereksperimen.
2: When we gonna test? Cannot be on Super League. So I need to see players in other positions to see what they can give to us.
1: Di sisi lain, gelandang Persebaya Jefferson Silva juga menilai performa tim menunjukkan peningkatan seiring dengan keberhasilan para pemain menjalankan instruksi pelatih. Ia juga menyebut rotasi pemain membantu menjaga kondisi fisik skuad di tengah padatnya jadwal pertandingan sehingga performa tetap terjaga.
3: Eu acho que a nossa equipe vem fazendo muito bem pro treinador Pedro.
1: Kami harus tetap rendah hati, berkembang selangkah demi selangkah, dan terus berusaha menjadi yang terbaik. Sementara itu, sebelumnya Persija juga melibas perlawanan PSMS Medan dengan skor 4-1. Hasil tersebut membawa Persija lolos ke semifinal bersama Persebaya sebagai runner-up Grup B Piala Presiden 2026. Agustin Irdiani melaporkan.

Pendengar, babak semifinal Piala Presiden 2026 resmi mempertemukan 4 tim terbaik usai berakhirnya fase grup. Persib Bandung keluar sebagai juara grup A dengan raihan sempurna 9 poin, diikuti Arema FC sebagai runner-up dengan 6 poin. Di grup B, Persebaya Surabaya juga menyapu bersih 3 pertandingan untuk finish di puncak klasemen dengan 9 poin. Persija Jakarta melengkapi daftar semifinalis setelah menempati posisi kedua dengan 4 poin. Sesuai bagian pertandingan, Persib akan menghadapi Persija, sementara Persebaya berjumpa Arema FC pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung Selasa 4 Agustus 2026.

0: Panitia Piala Presiden 2026 memastikan hadiah bagi juara akan mengalami kenaikan. Ketua Steering Komite Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, mengatakan keputusan itu diambil setelah nilai sponsor turnamen mencapai 70 miliar rupiah hingga berakhirnya babak penyisihan, ditambah tingginya rating siaran sepanjang kompetisi.
1: Bahwa dari evaluasi tadi 1 jam di atas bersama panitia lengkap, nomor 1 hadiah untuk juara Piala Presiden akan kami tinggalkan. Besok saya akan umumkan hadiahnya akan dikasih. Karena apa? Karena ya memang sponsornya banyak, bertambah terus, dan juga ratingnya bagus, aman, semua mendukung dengan baik.
0: Panitia optimistis peningkatan nilai hadiah menjadi bukti semakin besarnya dukungan dari sponsor dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Piala Presiden 2026.

Panitia penyelenggara turnamen mini Piala Presiden akan mengumumkan lokasi pertandingan semifinal yang akan mempertemukan dua derby panas antara Persib versus Persija dan Persebaya versus Arema FC. Selengkapnya kita akan simak laporan Faris Yarbo langsung dari Balai Kota Surabaya. Faris.

0: Kami masih coba hubungi pendengar informasi terkait dengan panitia penyelenggara turnamen mini Piala Presiden yang akan mengumumkan lokasi pertandingan semifinal yang akan mempertemukan dua derby panas antara Persib versus Persija dan juga Persebaya versus Arema FC. Selengkapnya bersama dengan Faris Yarbo dari Balai Kota Surabaya. Faris, silakan laporannya.
1: Ya, baik Safira, saat ini saya sudah di Balai Kota Surabaya di mana sesaat lagi akan berlangsung kegiatan press conference Road to Semifinal and Final dari Piala Presiden 2026 yang di mana nantinya pengumuman untuk lokasi pertandingan semifinal akan disampaikan langsung oleh Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwar Sirait yang juga Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan Permukiman. Nanti dari Marwar Arar sendiri akan didampingi oleh Ketua OC Samara Amani, serta hadir pula ada perwakilan dari Exco PSSI Arya Sinulinga dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selaku tuan rumah. Dan dapat kami sampaikan sebelum press conference dimulai, saat ini sudah berlangsung kegiatan hiburan dari penampilan penyanyi yang menghibur cukup banyak antusiasme masyarakat yang hadir melihat press conference serta penampilan para artis yang ada. Dan dapat kami laporkan juga dalam babak semifinal nanti akan mempertemukan Persija Jakarta dengan Persib Bandung dan serta pertandingan kedua akan mempertemukan Persebaya Surabaya dan Arema FC yang akan berlangsung pada tanggal 5 Agustus mendatang. Dan untuk selanjutnya, saat ini masih menunggu press conference dimulai, namun para tamu atau para narasumber sudah hadir dalam kegiatan. Dan selanjutnya dapat kami update setelah kegiatan selesai. Faris Yarbo dari Surabaya melaporkan.

0: Pendengar penyerang muda Indonesia Arkan Kaka kembali mencuri perhatian usai mencetak gol ke gawang Aston Villa saat membela Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu malam. Gol pada menit ke-83 itu menjadi satu-satunya gol Indonesia All Stars dalam laga yang berakhir 3-1 untuk kemenangan Aston Villa. Arkan Kaka mengaku kesempatan menghadapi klub papan atas Liga Inggris tersebut menjadi pengalaman yang sangat berharga.
1: Karena Aston Villa kita tahu tim Premier League yang kemarin juara Liga Eropa, dan saya sangat berterima kasih kepada Coach Kurniawan dan kepala staff yang memberikan kesempatan kepada kami. Ya, itu menjadi bekal yang sangat berharga buat saya untuk bisa belajar bagaimana cara bermain sepak bola yang baik dan pintar ke depannya. Dan itu menjadi motivasi terbesar bagi saya. Dari dukungan orang tua saya menjadi seperti ini, dan itu menjadi bekal yang sangat berharga, tak lepas dari semua prestasi yang saya capai kemarin. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya akan bekerja lebih keras lagi ke depannya, dan saya akan mendapatkan prestasi yang saya inginkan ke depan.
0: Bagi pemain berusia 18 tahun itu, penampilan melawan Aston Villa menjadi tambahan pengalaman berharga setelah sebelumnya mencatatkan berbagai prestasi. Mulai dari debut di Liga 1, mencetak gol perdana Indonesia di Piala Dunia U17 2023, hingga menembus tim nasional senior. Penampilan apik tersebut juga menjadi modal penting bagi Kaka menyambut musim baru bersama Persis Solo serta agenda timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Indonesia kembali menjadi tujuan tur pramusim klub-klub elit Eropa pada 2026. Tiga tim besar, Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan akan menggelar pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Aston Villa bahkan telah selesai menghadapi Indonesia All Stars pada Sabtu malam. Sementara Chelsea dan AC Milan akan bertemu pada 8 Agustus 2026 dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu pertandingan internasional paling dinantikan pecinta sepak bola nasional. Kembalinya, klub-klub Eropa ini mengakhiri penantian lebih dari satu dekade setelah kunjungan terakhir tim elit Eropa ke Indonesia pada 2015. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Thailand lebih sering menjadi tujuan tur pramusim. Membaiknya infrastruktur olahraga, dukungan penyelenggaraan, serta meningkatnya kepercayaan terhadap Indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional diharapkan menjadi modal untuk menarik lebih banyak klub elit Eropa berkunjung pada tahun-tahun mendatang.

0: Sementara itu pendengar, pemain bintang Chelsea Cole Palmer dan gelandang AC Milan Luka Modric dipastikan tampil dalam laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 8 Agustus 2026. Kehadiran keduanya dijamin melalui klausul kontrak khusus yang disiapkan promotor Nine Sport. Sementara kapten Chelsea Enzo Fernandez masih menunggu kepastian usai menjalani masa libur setelah Piala Dunia 2026. CEO Nine Sport Arif Putra Wicaksono mengatakan, proses penghadirkan Chelsea dan AC Milan ke Indonesia berlangsung melalui negosiasi panjang. Selain mempertimbangkan aspek komersial, keamanan, dan dukungan pemerintah, kedua klub juga menginginkan lawan yang sepadan untuk kebutuhan pramusim. Karena itu, akhirnya disepakati mempertemukan Chelsea dan AC Milan di Jakarta.
1: Oke, kalau Chelsea kan 2013 kita memang pernah carrier Chelsea di Indonesia. Terus habis itu yang saya lihat tuh dari Desember mereka udah lock pertandingan di Australia. Mereka udah lock langsung 2 atau 3 pertandingan waktu itu ya. Jadi saya ngeliat potensinya ini cukup besar karena mereka udah over, udah ngelewatin Indonesia lah gitu. Ada potensi bisa ke Indonesia, tinggal masalah mungkin bicara masalah komersial, keamanan, support pemerintah dan lain-lain. Dari situlah mulai saya approach. Cuman komen mereka tuh lebih ke ya satu komersial, yang kedua juga mereka pertimbangan tuh masalah lawan. Mereka pengen untuk pre-season ini mereka pengen cukup serius lah gitu. Ya akhirnya tetap, tapi kita coba komunikasi. Di saat berbarengan juga saya sama hampir setiap tahun juga komunikasi dengan Milan. Tadi mau kita lawanin klub lokal dua-duanya, cuman ya mereka punya kebutuhan sporting yang harus dipenuhin, ya kita coba gimana nih kita explore possibility kalau mereka berdua main lawan di Indonesia. Kebetulan ya gayung bersambut, Milan khususnya dia hanya pre-season tahun ini dia hanya ambil 3 opsi dan 3-3-nya lawan tim besar semua, di Perth lawan Inter, di Indonesia itu lawan Chelsea, dan terakhir di Poland itu lawan MU.
0: Pertandingan yang disiarkan ke 70 negara ini diperkirakan memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Penjualan tiket telah melampaui 50% kapasitas, sementara PSSI dan pemerintah menyatakan siap mendukung kelancaran penyelenggaraan laga.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat mempertemukan Ketapang versus Kuburaya. Keduanya melangsungkan laga sengit di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak sore ini. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Rokib. Rokib.
1: Final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat mempertemukan Persik Ketapang versus Kubura United. Keduanya melangsungkan laga sengit di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak sore ini. Ratusan supporter telah memadati tribun Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak, merupakan salah satu stadion terbesar di kota Pontianak. Laga ini merupakan laga sengit setelah melalui 3 laga dilalui oleh masing-masing tim kesebelasan. Di Ketapang sendiri ada Sakti Mandala juga sebagai top skor yang juga merupakan pemain terbaik, sementara di Kubura United ada Adiatu Akbar yang mengoleksi 5 gol juga menjadi pemain terbaik. Antusias warga memadati kawasan Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak sejak siang tadi sudah ramai hingga sore ini terus berdatangan. Saat ini sudah bersama saya salah satu supporter dari Kabupaten Kuburaya, dari Alas Kusuma, tepatnya Bang Samsul. Ini jauh, lokasinya sangat jauh dari lokasi untuk menyaksikan pertandingan seru antara Persik Ketapang versus Kuburaya United. Kita akan mengobrol langsung dengan Bang Samsul. Gimana Bang Samsul terkait pertandingan sore ini, jauh-jauh Bang Samsul mendatang ke Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadir Pontianak ini? Apa sih yang menarik menurut Bang Samsul nih?
2: Kebetulan yang menarik aja, ini satu tim kebanggaan saya dari PS Kuburaya United, dan ini satu tim dengan anak saya, maka saya harus dukung terus Kuburaya United hingga menjadi juara.
1: Kalau melihat pertandingan sengit, dilihat dari Ketapang juga memperkuat pertandingan laga sore ini, prediksi dari Bang Samsul sendiri juga apa?
2: Kalau menurut prediksi saya, insya Allah Kuburaya United akan jadi juara untuk mewakili Kalbar ke Go Nasional. Dari pemain dan dari bibit-bibitnya.
1: Baik, pendengar, saat ini selain pelaksanaan final sepak bola U17 Piala Suratin Provinsi Kalimantan Barat juga berlangsung di kawasan FZ Pontianak ini, area pelatihan sirkuit ya. Kemudian sehingga para supporter memadati untuk menyaksikan 2 agenda penting pada sore hari ini, sehingga juga membantu perekonomian warga di kawasan ini. Pertandingan seru kedua antara Persik Ketapang dan Kuburaya United saat ini sedang berlangsung di babak pertama, dan skor masih 0-0 untuk memperebutkan Piala Suratin U17 Kalimantan Barat. Demikian dari Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadir Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multikonten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pelatih Aston Villa Unai Emery memberikan apresiasi terhadap kualitas lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurutnya, kondisi rumput stadion memenuhi standar yang dibutuhkan klub Premier League untuk menjalani pertandingan. Kejuaraan 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 resmi dibuka di Tenis Indoor Senayan, Jakarta hari ini. Turnamen ini diikuti 531 atlet dari 36 negara dan menjadi salah satu ajang pengumpulan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang baik saat menjalani masa persiapan di Tangerang. Mereka kini bersiap menghadapi uji coba melawan tim-tim Super League di Yogyakarta. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah menyimak dinamika olahraga sore tadi, kini kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan ya tentang Indonesia yang menjadi tujuan tur pramusim klub elit Eropa.

0: Setelah vakum selama 11 tahun sejak kedatangan AS Roma pada 2015, Indonesia kembali ke panggung sepak bola internasional. Kehadiran serentak Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Agustus 2026 bukan sekedar hiburan olahraga, melainkan sebuah validasi ekonomi yang masif. Klub-klub raksasa ini tidak lagi melihat Indonesia hanya sebagai basis massa digital di media sosial, melainkan pasar real yang matang dengan daya beli tinggi dan juga infrastruktur yang andal. Dan sore ini pendengar, kita akan mengupasnya bersama dengan pengamat sepak bola Henry Van Wallace mengenai dinamika di balik pulihnya kepercayaan pasar global terhadap sepak bola Indonesia serta dampak bagi industri olahraga tanah air. Selamat sore King Henry, salam olahraga.
1: Selamat sore Kak Safira, salam olahraga. Selamat sore pendengar RRI. Ya. Dimanapun Anda berada.
0: Selalu sehat ya, Bung Henry ya. Kita harapkan
1: alhamdulillah
0: seperti itu
1: sehat
0: ya.
1: Semua.
0: Baik, kita bicara soal Indonesia akhirnya ya. Setelah 11 tahun sejak kedatangan AS Roma pada 2015, kembali ke panggung sepak bola internasional. Ada 3 tim ya, Aston Villa, Chelsea, dan juga AC Milan yang kembali bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagaimana Anda melihat hal ini, King Henry?
1: Ya, memang ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan datangnya tim-tim Eropa ke Indonesia ya. Yang pertama memang basis supporter di Indonesia itu sangat besar ya. Kita lihat bahwa Indonesia itu dengan antusiasmenya sepak bola yang sangat tinggi, dan itu juga merupakan kelebihan ya dari Indonesia memiliki basis supporter yang memang besar dan sangat militan gitu ya. Dan yang kedua, nilai komersial Indonesia itu cukup tinggi ya di mata klub-klub Eropa ya. Terbukti memang tim-tim besar itu mau hadir di Indonesia, dan juga selain memang sepak bola adalah olahraga yang kompetitif, juga memang untuk saat ini sepak bola itu adalah industri, sebagai industri yang memang mereka mau mencari market sebanyak-banyaknya, terutama di Asia. Dan mungkin mungkin yang ketiga adalah Indonesia dinilai memiliki infrastruktur yang baik ya. Artinya stadion-stadion Indonesia sudah memiliki kualitas betul, kualitas standar Eropa. Mungkin itu poin-poin yang mesti saya sampaikan.
0: Artinya ini bisa dikatakan sebagai titik balik ya untuk membuat Indonesia kembali dilirik lagi oleh tim-tim internasional ya, King Henry.
1: Iya, tentu memang Eropa kan saat ini sedang sedang mencari sisi komersial ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa tur pramusim kali ini juga selain memang mendekatkan diri klub terhadap supporter, juga mencari sisi komersial yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Jadi sangat tepat ketika Indonesia menjadi destinasi untuk tur pramusim Eropa.
0: Iya, terbukti dengan harga tiket Aston Villa kemarin yang mencapai jutaan rupiah ya, dan cukup laku keras, King Henry. Bagaimana kemudian Anda melihat pasar fans Indonesia ya di mata Eropa saat ini sudah naik kelas, bisa jadi menjadi pasar premium, bisa dikatakan seperti itu ya, King Henry?
1: Iya, Aston Villa juga sebagai juara di

0: Tapi apakah fenomena ini akan berkelanjutan atau hanya euforia sesaat saja nih, Kang Henry?
1: Ya mungkin mungkin kita perlu flashback ya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Kita ingat bahwa saya sendiri waktu periode 2012-2013 juga sempat menyaksikan Chelsea bermain di Indonesia ya, lawan Indonesian All-Star ya, tahun 2012-2013. Tapi memang dan AS Roma yang terakhir 2015 dan sepertinya gelombang ini akan terus berlanjut ya. Jadi memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa ketika pertandingan-pertandingan di Eropa saat ini sudah melihat atau memang mereka membuat jadwal untuk jam-jam ramah di Asia gitu. Jadi ya jadi yang selama ini pertandingan-pertandingan yang mungkin dilihat supporter Asia terlalu larut malam, mereka geser ke jadwal lebih sore. Jadi memang
0: perbedaan waktu itu ya.
1: Betul, pasang-pasangan mereka serius untuk menggarap itu gitu loh.
0: Baik, King Henry, kita juga sapa pendengar ya untuk interaktif sore ini di 0213523172, 0213844545. Sudah ada yang bergabung, Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
2: Selamat sore Mbak Sapira, selamat sore King Henry.
1: Selamat sore Mbak.
0: Sore Pak Atong, silakan.
2: Pertama dulu sebelum masuk ke pokoknya, pertama kapan sih kita membahas bulu tangkis kita juara super 750
0: betul,
2: juta
0: rupiah, baru saja menang
2: super,
0: ya.
2: Super 1000 Fajar Alfian Muhammad Sosul Fikri dan barusan Leo Roliker dan Do Daniel Martin juara di Taipei loh, jadi ya suka sepak bola tapi tetap kita adil, yang mana yang bagus itu yang kita naikkan. Baik. Kepada RRI tolong disampaikan seperti itu.
0: Nanti jadi, akan disampaikan di kesempatan berikutnya ya Pak Atong ya.
2: Iya, jadi kalau yang membahas sekarang karena enggak menyampaikan itu dulu, jadi membahas yang ini nanti saja dulu ya. Jadi menyampaikan itu dulu.
0: Baik.
2: Ya.
0: Kalau klub Eropa tidak ada.
2: Lagi. Iya, itu saja dulu. Ya, sore.
0: Sore Pak Atong. Ya, masukan ya untuk Das Olahraga untuk menyampaikan tentang atau mengupas tentang bulu tangkis yang baru saja menang ya. Pak Upi di Bone, selamat siang. Selamat sore, Pak Upi.
3: Selamat sore Mbak Safira.
0: Iya, sore.
3: Selamat sore, Mbak.
0: Silakan Pak Upi.
3: Begini, saya sendiri menyambut ya sebagai pencinta bola, apalagi kan milenisti di Indonesia mungkin tentunya matanya mungkin agak tinggian ya, agak tinggi.
0: Pak Upi milenisti kah?
3: Ya termasuk milenisti.
0: Oh termasuk milenisti, oke silakan dilanjutkan.
3: Ya. Begini artinya mungkin artinya dari sisi ekonominya dulu ya mungkin artinya akan terjadi nanti perputaran uang yang ya akan tinggi karena akan dari mungkin dari senyian dari pelosok daerah yang suka dengan penggemarnya ketika klub ini kan akan datang ke Jakarta dan mungkin punya okupansi kan langsung ya langsung naik artinya mungkin sama jauh-jauh sudah booking tiket mungkin sudah suruh penginapan mungkin dari kelas mula dari kelas bintang sampai kelas melati juga tuh mungkin sudah ya termasuk sudah di booking.
0: Berdampak ke ekonomi begini, ya maksudnya Pak Upi ya.
3: Ya saja urusulkan begini Mbak Upi sebagai pencinta bola dan disabilitas ya, yang jauh dari daerah ya, area yang berada di pelosok, kalau boleh RRI juga nanti mau ya boleh tolong siarkan juga nanti pertandingannya.
0: Kita tampung ya untuk masukannya ya. Terima kasih Pak Upi di Bone. Selamat sore. Pak Dian di Palembang, selamat sore Pak Dian.
4: Selamat olahraga Mbak.
0: Salam olahraga Pak Dian.
4: Ini Mbak ya, kalau mau saya ini pertandingan Eropa, klub Eropa saat ini Mbak ya. Agak sayang sekali ini Mbak ya.
0: Kenapa?
4: Masalah sayang kenapa Mbak? Ini berbenturan antara timnas Indonesia ini dengan AFF.
0: Ya, waktunya juga, ya berbarengan dengan AFF.
4: Ini Mbak ya, kan Persib Bandung kan dia kan nanti juga mau bergabung ke Liga Champion ya. Nah, kenapa enggak yang tim-tim yang kayak Persib Bandung, Dewa United itu aja Mbak yang diajak gitu. Jangan tim Indonesia All-Star gitu. Baik. Mbak.
0: Baik. Terima kasih.
4: Aja, Mbak.
0: Ya, Pak Dian di Palembang. Ya, terima kasih. Salam olahraga. Ya. King Henry, kita akan tanggapi ya beberapa respon dari pendengar tadi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. King Henry, ada informasi sekilas berikut ini. Jangan ditutup.

0: ya, Ki Henry ya.
1: Baik, baik.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Presiden Asian Taekwondo Union atau ATU Kim Sang-jin menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Indonesia guna memperluas peluang taekwondo untuk terus berkembang sebagai salah satu olahraga seni bela diri. Ia memastikan ke depan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Indonesia maupun asosiasi nasional anggota ATU lainnya untuk semakin memperluas peluang taekwondo agar terus berkembang di berbagai wilayah dan kalangan masyarakat. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, King Henry, kami lanjutkan kembali ya perbincangan sore ini terkait dengan tur tim-tim Eropa di Indonesia. Tadi kalau melihat dari respon pendengar ternyata cukup banyak ya fans-fans dari klub-klub besar yang ada di Indonesia. Dan terbentur dengan beberapa waktu dan juga antusiasnya juga luar biasa sekali. Apakah ini juga menjadi tanda ya kalau misalnya fans Indonesia sudah naik kelas menjadi pasar premium, kemudian dari kesiapan stadionnya juga ya, Bung Henry ya?
1: Ya, ini memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola adalah olahraga paling favorit ya bagi rakyat Indonesia. Yeah. Jadi memang ini sejalan dengan atmosfer yang memang sedang dibangun oleh PSSI. Jadi menurut saya ya itu simbiosis mutualisme ya. Mm. Dan kalau untuk melihat bahwa apakah supporter kita naik kelas juga naik kelas dari sisi apa ya? Karena gini Kak Safira ya. Yeah. Mungkin Kak Safira juga pernah ngelihat ya di kampung-kampung itu pertandingan Tarkam juga rame loh.
0: Iya, yeah, betul.
1: Rame sekali, betul. Dan itu adalah sebuah hal yang bagus ya buat hiburan masyarakat ya. Mm-hmm. Jadi memang mau
0: sepak bola
1: kelas
0: secara menyeluruh ya,
1: mau,
0: artinya ya.
1: Mau kelas menengah ke atas, mau menengah ke bawah, semua menikmati ya pertandingan sepak bola gitu.
0: Itulah yang menyatukan rakyat Indonesia saat ini ya, tidak
1: betul,
0: peduli
1: betul
0: kelas apapun ya, King Henry.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Balik lagi ke tur Eropa ya, pihak promotor kan berhasil mengunci klausul best player available, sehingga pemain-pemain seperti Cole Palmer, kemudian Luka Modric ini diwajibkan datang. Seberapa besar kemudian pengaruh dari infrastruktur kita seperti kualitas rumput, kemudian stabilitas keamanan untuk meyakinkan manajemen klub Eropa ini membawa aset termahal mereka ke Jakarta?
1: Nah, ini juga menjadi catatan penting ya ketika memang pada waktu itu kalau pernah kita ingat ya beberapa tahun yang lalu memang waktu Manchester United mau datang ke Indonesia akhirnya memang nggak jadi ya, batal di detik-detik terakhir karena faktor keamanan. Nah, betul. Ini juga yang menjadi perhatian juga buat negara ini bahwa faktor keamanan sangat penting terutama untuk tim-tim Eropa yang menjadikan standar prioritas keamanan jadi hal yang utama. Dan memang kalau hari ini ketika mereka datang berarti memang kita sudah siap dengan segala mitigasi resiko terhadap hal-hal seperti itu. Dan itu adalah nilai positif bagi negara kita di mata klub-klub Eropa bahwa Indonesia ini adalah tempat destinasi pramusim yang memang sangat menarik buat
0: ya
1: mereka.
0: Hmm.
1: Layak, betul.
0: Baik, kemarin kan Indonesia All Star mendapat pelajaran berharga dikatakan seperti itu melawan Aston Villa. Apa kemudian dampaknya bagi para pemain muda kita, King Henry, seperti Arkan Kaka, kemudian Renaud Salampessy setelah mencicipi langsung intensitas bermain ya melawan juara-juara di Europa League?
1: Ya, ini adalah kesempatan besar buat pemain kita untuk untuk menjajal kemampuan mereka dan juga mengasah mental ya. Mm-hmm. Terutama faktor-faktor psikologi sih memang. Jadi kita tidak melihat hasil akhir di pertandingan tersebut, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah mereka punya pengalaman, mereka punya punya mental yang sejajar dengan pemain Eropa, dan itu memang bekal yang sangat baik ya untuk karir mereka selanjutnya ya. Hmm. Bahwa mereka pernah bermain dengan pemain-pemain yang mereka biasa tonton di layar televisi mungkin atau di atau
0: akhirnya
1: di layar handphone
0: juga.
1: Betul.
0: Nah, bicara soal keberhasilan, bisa dikatakan keberhasilan penyelenggaraan event internasional, tim-tim Eropa bisa ke Indonesia. Apakah ini bisa menjadi faktor layak, King Henry, untuk Indonesia menyelenggarakan event resmi seperti FIFA ke depannya?
1: Ya, itu kan memang tujuan kita semua ya, dari mulai stakeholder ya, dari pemerintah, PSSI, kemudian ESCO, kemudian environment yang terlibat di sepak bola, terutama supporter ya. Jadi ketika kita memiliki tujuan bersama, ya kita support semua ya. Dan memang kan memang Indonesia sudah terbukti bisa menyelenggarakan event-event internasional ya. Kita lihat bahwa pada beberapa waktu kemarin kita sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17. Kemudian 2018 juga kita menyelenggarakan Asian Games dengan sukses ya, dan kemudian ya tujuan kita adalah bagaimana FIFA bisa melihat bahwa Indonesia sangat siap untuk menjadi tuan rumah dari event terbesar di dunia untuk sepak bola. Harusnya sih begitu ya.
0: Termasuk sponsor dan juga investor ya, mungkin akan lebih percaya masuk ke Indonesia ya, King Henry?
1: Pasti ya, apalagi sekarang kan memang netizen kita kan memang sangat besar ya, dan itu juga merupakan bukti bahwa Indonesia sangat pantas ketika dilihat dari berbagai faktor gitu ya.
0: Iya. Tapi berdampak tidak nantinya ke liga domestik kita, King Henry?
1: Ya, dampaknya positif ya, ketika mungkin ya mungkin sekarang nggak lihatnya mungkin masih di level Asia kita masih belum beranjak ya dari mungkin lima besar liga terbaik ya, tapi pelan-pelan juga kita melihat arahnya positif. Jadi ketika tim-tim kita juga bisa bersaing dengan, kita nggak usah ngomong Eropa tapi ngomong Asia dulu, bagaimana liga kita bisa bersaing dengan liga-liga di Asia, di negara Asia ya, terutama kan memang kiblat sepak bola Asia ada di Jepang dan Korea Selatan saat ini.
0: Baik.
1: Betul, yang jelas bahwa ya saat ini arahnya sudah menuju ke arah positif.
0: Arahnya sudah menuju positif. Jadi kalau proyeksi King Henry 5 hingga 10 tahun ke depan akan seperti apa posisi Indonesia dalam peta sepak bola global, King Henry?
1: Ya, ini kan banyak faktor yang mempengaruhi ya, tapi memang saya sudah bilang tadi arahnya sudah jelas ya. Jadi roadmap-nya ya mau tidak mau kita harus angkat topi juga untuk PSSI yang menjalankan program-programnya ya. Tapi memang banyak faktor yang memang bisa mempengaruhinya. Jadi kalau kita bicara timnas saat ini juga kan ketika timnas kita bermain, walaupun level usia yang U16 sekalipun, penonton juga antusias untuk melihat gitu kan. Dan ini tidak terjadi di negara-negara lain gitu. Bahwa stadion bisa penuh ketika menonton timnas junior ya. Ini kita nggak lihat di Eropa, bahkan Eropa sekalipun kita nggak melihat itu. Tapi kita punya modal untuk menjadikan sepak bola adalah sebuah industri yang memang komprehensif. Bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, menjadi hiburan, menjadi alat persatuan bangsa dan lain-lain.
0: Baik, kalau begitu terima kasih King Henry atas pandangannya sore ini dari
1: Pro3.
0: Kita harapkan Indonesia semakin maju ya ke depannya ya. Bisa diperhitungkan oleh negara-negara lain.
1: Pasti.
0: Terima kasih King Henry, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Baru saja kami berbincang ya dengan pengamat sepak bola Henry Van Welas atau King Henry yang juga merupakan dewan pembina Chelsea Community. Ya, bicara soal sepak bola ya, sebuah pertandingan, tapi tidak hanya tentang bagaimana pertandingan, tapi Indonesia yang kembali diperhitungkan di panggung global. Karena setelah lebih dari satu dekade, sejak terakhir kali klub besar Eropa datang, saat ini publik kembali ya disuguhkan kehadiran tim-tim elit seperti Chelsea, AC Milan, dan juga Aston Villa. Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkumdigi mengimbau masyarakat agar cermat dalam memeriksa konten foto maupun video yang beredar di platform digital, agar tidak terkecoh konten lama yang diunggah kembali tanpa keterangan waktu. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Aleida Yahya, menyampaikan bahwa unggahan konten yang tidak disertai keterangan tempat, waktu, sumber, dan konteks berpotensi menyesatkan, memicu kesalahpahaman, serta memperkeruh situasi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kebebasan tersebut perlu disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarluaskan akurat dan tidak menyesatkan. Kita ke informasi lainnya, kebakaran yang melanda TPA Troketon Pedan Klaten saat ini telah berhasil dipadamkan setelah tim gabungan pemadam kebakaran bekerja kurang lebih 16 jam. Informasinya disampaikan langsung oleh Adam Sutanto dari Surakarta. Adam.
1: Ya, Fira, dapat kami sampaikan kebakaran yang melanda TPA, tempat pemrosesan akhir sampah Troketon di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dapat dipadamkan. Tim pemadam kebakaran gabungan baik dari Damkar Klaten, BBBD, dan juga relawan bekerja keras hingga 16 jam akhirnya dapat dipadamkan. Kepala Damkar Kabupaten Klaten, Samino, kepada RRI mengatakan pihaknya bersama tim gabungan telah melakukan upaya pemadaman tumpukan sampah di Troketon tersebut.
2: Kebakaran di TPA Troketon, bahwa untuk kemarin siang sekitar pukul 13.30 memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang tadi dari Damkar Klaten, dari TRC BBD, kemudian dari unsur relawan yang ada, Red Car, relawan kecamatan, dan segenap organisasi potensi yang lain yang mendukung proses pemadaman.
1: Sumina juga mengatakan selain mengerahkan puluhan personel juga ditambah dengan menggunakan alat berat untuk menyekat perambatan api yang terjadi saat itu. Dan api baru dapat dipadamkan tadi sekitar pukul 4.30 menit dini hari tadi. Dan luasan yang terbakar sudah mencapai 1,5 hektar. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, juga mengatakan berdasarkan hasil asesmen awal, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah yang kemudian memunculkan api. Kondisi angin yang cukup kencang menyebabkan api dengan cepat membesar dan merembet ke tumpukan sampah di sekitarnya, sehingga memperluas area yang terbakar. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus sudah untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terus menyebar dengan cepat dan kini menjadi wabah terbesar yang pernah tercatat di negara tersebut. WHO mengungkapkan wabah penyakit akibat virus Bundibugyo atau BVD tersebut terus memburuk, ditandai dengan penularan yang berkelanjutan serta meningkatnya jumlah kasus dan korban jiwa. Lembaga tersebut juga menambahkan wabah tersebut kini menjadi wabah Ebola terbesar dalam sejarah Republik Demokratik Kongo. WHO menilai peningkatan besar-besaran terhadap upaya penanganan juga diperlukan untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut. Berita olahraga, Presiden ASEAN Taekwondo Union ATU Kim Sang-jin menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Indonesia guna memperluas peluang Taekwondo untuk terus berkembang sebagai salah satu olahraga seni bela diri. Kim mengapresiasi Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI atas penyelenggaraan kejuaraan yang menurutnya berhasil menggelar ajang itu dengan baik. Ia memastikan ke depan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Indonesia maupun Asosiasi Nasional Anggota atau lainnya untuk semakin memperluas peluang Taekwondo agar terus berkembang di berbagai wilayah dan kalangan masyarakat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bakso.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
1: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
6: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada Minggu 2 Agustus 2026 hari ini. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Majelis Ulama Indonesia MUI kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman tersebut dinilai mampu memberikan efek jera karena telah merugikan rakyat Indonesia. Indonesia dan India sepakat memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan AI demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan bahwa India merupakan negara strategis bagi Indonesia. Tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, beras fortifikasi belakangan menjadi sorotan. Di tengah upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, justru muncul dugaan praktik kecurangan dalam peredarannya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan mengungkapkan adanya indikasi mafia yang memanfaatkan label fortifikasi untuk meraup keuntungan besar, bahkan dengan menjual produk yang tidak sesuai standar. Pemerintah pun bergerak cepat memperluas pengawasan bersama dengan Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan hingga aparat penegak hukum untuk menelusuri praktik menyimpang ini di berbagai daerah. Data yang muncul pun cukup mengejutkan, di mana dari hasil pengawasan hanya sebagian kecil produk yang benar-benar memenuhi standar, sementara sisanya diduga tidak sesuai dengan ketentuan SNI. Bahkan potensi kerugian konsumen akibat praktik ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 71 triliun rupiah per tahun. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan beras fortifikasi di masyarakat dan sejauh mana standar keamanan dan mutu pangan ditegakkan dan apa saja mungkin tantangan yang dihadapi di lapangan? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bappanas RI, Brigjen Pol Hermawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Hermawan, salam sehat.
3: Selamat sore Mbak Fira.
1: Kabar baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sehat Pak Hermawan sore ini?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Fira.
1: Alhamdulillah. Publik cukup terkejut ya dengan mencuatnya dugaan praktik mafia beras fortifikasi ini Pak Hermawan. Sebenarnya seberapa serius sih persoalan yang sedang kita hadapi saat ini?
3: Terima kasih kesempatan diberikan oleh Mbak Fira. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada seluruh pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia serta para pemirsa yang mengikuti siaran melalui kanal digital RRI. Salam sehat dan salam pangan aman.
1: Salam pangan aman. Saya,
3: ya, saya ingin menegaskan sejak awal bahwa negara tidak boleh membiarkan klaim vitamin, mineral atau kandungan gizi pada beras hanya menjadi tulisan pada kemasan ataupun sekedar strategi untuk menaikkan harga jual. Tentunya setiap klaim merupakan janji produsen kepada masyarakat, di mana janji tersebut wajib benar, wajib dapat dibuktikan secara ilmiah, dan wajib sesuai dengan produk yang diterima oleh konsumen. Memang kita ketahui bersama bahwa beras adalah pangan pokok rakyat Indonesia, oleh karena itu pengawasan beras fortifikasi bukan hanya urusan administrasi ataupun label dan kemasan saja, tetapi pengawasan ini juga menyangkut perlindungan konsumen, kejujuran pelaku usaha, kepastian mutu, persaingan usaha yang sehat, serta integritas sistem pangan nasional. Baik. Seperti itu Mbak.
1: Baik. Ya. Ya Pak Hermawan, kita akan lanjutkan, tapi jeda sebentar dulu ya Pak Hermawan, mohon tidak ditutup.
3: Boleh.
1: Ada informasi sekilas.
3: Boleh, silakan.
2: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu.
4: sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
1: Kalau kita bicara ketujuan awalnya Pak Hermawan, beras fortifikasi ini kan dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat juga ya, terutama untuk kelompok rentan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya akhir-akhir ini. Apa yang menjadi masalah yang ditemukan oleh pemerintah Pak Hermawan, sehingga akhirnya butuh pengawasan yang lebih lagi?
3: Oke, Mbak Fira, para pendengar Pro 3 RRI, kami pemerintah terus terang mendukung inovasi dan fortifikasi pangan sebagai salah satu upaya peningkatan gizi masyarakat. Namun harus kami tegaskan bahwa pengembangan beras fortifikasi tidak boleh mengganggu produksi, pasokan, dan ketersediaan beras premium maupun beras medium yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jadi beras fortifikasi ini harus menjadi tambahan pilihan dan instrumen intervensi gizi yang terarah, bukan menggantikan atau mengurangi serta mengalihkan secara berlebihan produksi beras premium dan medium, di mana ketersediaan beras untuk masyarakat luas tetap menjadi prioritas utama saat ini oleh pemerintah. Prinsip kami jelas, Mbak Fika, bahwa inovasi kami dukung, pelaku usaha yang jujur kami lindungi, tetapi manipulasi mutu, klaim gizi, izin edar, dan label tidak akan kami toleransi apabila dia melanggar. Demikian.
1: Itu ya yang harus dipahami oleh masyarakat, tidak menggantikan beras yang sudah ada, tapi ini justru adalah bagian dari bagaimana meningkatkan gizi masyarakat ya, Pak Hermawan.
3: Betul.
1: Kalau dari temuan di lapangan, ketidaksesuaian apa yang paling banyak ditemukan, Pak Hermawan? Apakah dari kandungan gizi, apakah dari produksinya, atau dari labelnya, Pak Hermawan?
3: Saat ini kami sudah keliling sampai hari Minggu ini, kami masih di lapangan. Sudah keliling mengambil sampel. Hari ini total alhamdulillah sudah kurang lebih 200 sampel yang kami ambil dari 27 provinsi, kabupaten dan kota. Juga kita ambil semua untuk sampel beras fortifikasi yang dijual di retail modern. Dan tentunya nanti rencananya Senin kami kumpulir, memastikan berapa yang terakhir kumpul. Karena hari ini kami rencana kembali ke Jakarta untuk mengumpulkan beras fortifikasi yang telah kami
1: kumpulkan ya dari 27 provinsi ya.
3: Ya, betul.
1: Okay. Masih dalam proses, kita tunggu ya nanti ya Pak Hermawan, apa yang sebenarnya banyak yang tidak ketidaksesuaian dalam beras fortifikasi ini. Kalau bicara soal standar, sebenarnya seperti apa sih Pak kriteria dari beras fortifikasi yang layak edar sesuai dengan SNI ya, kita bicara SNI.
3: Iya, jadi untuk mendukung peredaran beras fortifikasi tentunya harus dukung dengan SNI yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana ada 3 SNI, Mbak Fira, yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang pertama SNI yang dibuat tahun 2020 itu tentang mutu beras, yang kemarin banyak tersangka yang kita tangkap terkait SNI ini, mutu beras, beras patahannya berapa, premium dan medium seperti itu. Dan di tahun 2024 ada juga terkait SNI kernel beras fortifikan. Jadi kernel itu adalah 1% dari 100% beras. Nah, kernel itu adalah 1%, di mana kernel itu adalah beras juga, asalnya dari beras, kemudian dihancurkan jadi tepung, kemudian dicampur dengan vitamin yang sudah ada ketentuannya, kemudian prosesnya juga sudah ada ketentuan tertentu, terus dibuat lagi menjadi seperti beras. Kemudian kernel tersebut sebanyak 1% dicampurkan kepada 99% beras premium tentunya. Itu yang disebutkan sebagai beras fortifikasi. Sedangkan untuk yang beras fortifikasi sendiri, itu pemerintah juga sudah membuat SNI di tahun 2025 tentang beras fortifikasi, di mana di dalam kandungan beras fortifikasi itu harus mengandung 5 zat gizi utama, yaitu vitamin B1, asam folat atau vitamin B9, kemudian vitamin B12, zat besi dan seng. Dengan kandungan tentunya harus sesuai dengan standar dan dibuktikan melalui pengujian laboratorium yang terakreditasi. Jadi ada standar untuk berasnya, ada standar untuk kernelnya sesuai SNI tahun 2024 tadi, dan ada juga standar untuk produk akhir beras fortifikasi, yaitu SNI di tahun 2025. Seluruh rantai tersebut harus dipenuhi, Mbak Fika. Tidak boleh dipilih hanya menguntungkan produsen. Jadi harus kualitasnya betul-betul terjamin. Dan yang paling terpenting juga harus aman, tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya buat masyarakat. Demikian, Mbak Fika.
1: Ada banyak standar yang ditetapkan untuk berbagai klasifikasi beras-beras tadi ya, Pak Hermawan.
3: Betul.
1: Tapi mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, Pak Hermawan, dengan adanya standar-standar tadi, bagaimana bisa akhirnya produk yang tidak sesuai standar ini bisa lolos ke pasar, Pak Hermawan?
3: Jadi, lolosnya di pasar itu kan biasanya oknum pengusaha, perusahaan-perusahaan produsen beras tersebut itu memang dari hasil produksinya langsung lempar ke pasar. Tetapi walaupun dilempar ke pasar, kami melakukan pengawasan. Jadi Badan Pangan Nasional selain sebagai pengawas pusat, juga di daerah itu memiliki perpanjangan tangan namanya OKKPD. Okay. Otoritas Keamanan Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Nah, di sana juga selalu melakukan pengawasan terkait peredaran beras fortifikasi. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Artinya sudah ada pengawasan yang dilakukan, tapi memang beberapa oknum masih saja lolos ya, Pak Hermawan, untuk bagaimana distribusi beras ini ya di pasar.
3: Ya, okay. Lolosnya dia bukan berarti aman aja. Tentunya lolosnya dia tetap kita pantau, dan berasnya yang kita temukan sekarang kita lagi periksa di lab. Kondisi saat ini ada 8 produsen yang kita temukan, dan ada 22 nama dagang atau merek yang sedang beredar di pasaran.
1: Nanti jika terbukti memang adanya kesalahan dari produsen-produsen itu, apa tindak lanjutnya dari Bappanas?
3: Kalau misalnya nanti hasil pemeriksaan lab kemudian tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan di dalam label atau menyampaikan kepada masyarakat tidak sesuai, tentunya kami akan evaluasi apakah ini masuk sebagai tindak pidana atau tidak, karena labelnya tersebut kan murni. Ini jelas sekali bahwa kalau misalnya dia menipu konsumen, masyarakat yang membeli dengan harga tinggi namun kualitasnya ternyata klaim vitamin yang dia sampaikan ternyata tidak sesuai dengan aslinya, hasil pemeriksaan lab yang terakreditasi tadi, tentunya bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti itu, Mbak.
1: Oke. Okay. Apakah langsung
3: sanksinya pidana, Mbak, kejahatan?
1: Kejahatan ya. Tapi apakah langsung ditarik juga produk-produknya, Pak Hermawan, dari pasar?
3: Pasti. Kami hentikan dan diperintahkan untuk ditarik dari peredaran.
1: Oke. Okay. Baik. Sudah dijamin ya dari segala keamanan dan juga pengawasannya dari pemerintah. Nah, untuk
3: betul-betul
1: dalam beras fortifikasi ini tentu kan tidak berjalan sendiri, Bappanas, tentu ada pihak-pihak lainnya juga yang berkolaborasi.
3: Setuju.
1: Ya, Pak Hermawan. Jadi bagaimana koordinasinya dengan Satgas Pangan, kemudian aparat penegak hukum seperti apa, Pak Hermawan?
3: Jadi saat ini kami bersama Kementerian Pertanian, kemudian Badan Pangan Nasional yang dihilirnya, kemudian bersama Satgas Pangan Polri, juga kita melibatkan PPNS di masing-masing pemerintah daerah, atau di pusat juga kami libatkan, penyidik pegawai negeri sipil kita juga libatkan, dan juga kita libatkan dinas-dinas pemerintah daerah. Juga tentunya asosiasi masyarakat yang tentunya juga asosiasi konsumen juga dari masyarakat yang mengklaim mungkin ada dugaan dari beras yang dijual di masyarakat itu tidak benar, seperti itu, Mbak.
1: Karena beras ya, Pak Hermawan, menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat tentu sangat sensitif sekali dengan isu beras ini ya, Pak Hermawan ya.
3: Betul, betul.
1: Oke. Jadi langkah konkret apa yang dilakukan oleh Bapak Nas sehingga kasus ini tidak terulang di kemudian hari, Pak?
3: Pastinya kalau saat ini kami kan sudah melakukan pengawasan selama dua minggu ini untuk melakukan pengambilan sampel seluruh Indonesia, dan tindak lanjutnya adalah kita memeriksa lab. Kalau hasil labnya nanti tidak sesuai, tentunya pengusaha-pengusaha tersebut akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi, saya juga menyampaikan kepada seluruh pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia dan para pemirsa yang mengikuti melalui kanal digital RRI, kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan, mutu, dan integritas pangan nasional tentunya, Mbak. Jadi kami melibatkan masyarakat juga ikut memantau. Kami masih melihat bahwa fortifikasi ini yang dilakukan oleh para pengusaha ini terlalu berlebihan, Mbak. Harganya sampai 30.000 satu kilo, di mana kalau medium kan hanya 14.900 di zona 1, 15.500 zona 2. Ini yang dijual itu melebihi sampai 31-35 ribu di lapangannya.
1: Ada 40 ribu bahkan, kan, Pak.
3: Ada bahkan 40 ribu ditemukan oleh rekan-rekan tim. Itu yang kita sekarang ini lagi evaluasi. Terlalu berlebihan ini penjualannya. Karena kami tahu bahwa dengan mencampurkan vitamin itu, seharusnya dengan perhitungan kemarin sudah kami kumpulkan seluruh pengusaha beras, fortifikasi, kita sudah ingatkan bahwa dengan menambahkan vitamin itu biasanya dengan menjual 18.000 saja mereka itu sudah untung, Mbak. Sudah untung banyak, apalagi ini itu terlalu berlebihan, lebih dari 18.000 itu terlalu berlebihan.
1: Bisa 2-3 kali lipat dari harga yang seharusnya.
3: Ya, itulah yang menyebabkan mereka sangat tertarik untuk memproduksi terus. Sehingga produksi premium dan medium itu dikesampingkan. Dikesampingkan. Itu juga kami sedang pelajari. Karena kami lihat di beberapa retail modern yang ada di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, beras premium itu sangat susah dicari, Mbak. Lebih banyak beras fortifikasi karena melihat keuntungannya sangat luar biasa. Itu memang sangat mengganggu perekonomian di khususnya masalah beras. Ketersediaan beras di Indonesia.
1: Saking menggiurkannya ya, Pak Hermawan. Karena totalnya 71 triliun rupiah per tahun kabarnya seperti itu.
3: Betul, betul itu. Pak Menteri Pertanian luar biasa. Itu memang perhatian beliau terhadap kepentingan masyarakat luas itu sangat besar sekali. Karena jangan sampai masyarakat dirugikan terhadap ketersediaan maupun harga yang dicantumkan oleh para pelaku usaha, Mbak.
1: Baik, kalau begitu pesannya ke masyarakat agar tidak resah di tengah temuan-temuan ini, agar tetap mengonsumsi beras yang disediakan oleh pemerintah dan juga tetap merasa aman mengonsumsi ini, Pak.
3: Ya, kami sampaikan bahwa terus terang kami mendukung beras fortifikasi sebagai salah satu instrumen perbaikan gizi. Namun pelaksanaannya harus memenuhi SNI berbasis hasil laboratorium yang jujur, yang sudah terakreditasi, bertanggung jawab juga kepada konsumen, serta tidak boleh mengganggu produksi dan ketersediaan beras premium. Nah, ini yang saat ini terjadi seperti itu, Mbak.
1: Akhirnya langkah untuk premium
3: terjadi
1: ya,
3: ketersediaan premium maupun ya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa klaim harus benar, mutu harus sesuai, stok pangan rakyat harus tetap terjaga, dan pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk kita sama-sama bersama pemerintah, pelaku usaha, itu untuk masyarakat luas seperti itu. Kemudian terus terang kami sangat khawatir juga kalau fortifikasi ini terlalu dilebihkan produksinya oleh para pelaku usaha ini. Karena selain modusnya tadi yang berusaha mencari keuntungan yang lebih besar, tetapi tidak melihat dari sisi ketersediaan yang ada di lapangan. Tetapi perlu saya sampaikan kepada para pendengar Pro 3 RRI bahwa saat ini tidak perlu khawatir bahwa ketersediaan beras premium dan medium oleh Bulog itu selalu tersedia. Jadi saat ini cadangan beras pemerintah itu ada 5 juta ton seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Cuman memang dalam saat produksi kemudian sampai kepada masyarakat ya hasil panennya itu selalu dimainkan dengan yang namanya mafia itu yang disampaikan oleh beliau. Okay. Sehingga yang dihilirnya tuh habis atau misalnya tidak tersedia atau bahkan harganya mahal, tersedia tetapi harganya mahal. Itulah yang menjadi masalah saat ini, Mbak. Produksi tetap ada, cadangan beras pemerintah tetap banyak. Cuma yang jadi masalah mafia pangan inilah yang harus kita sama-sama berantas gitu.
1: Ada tapi tidak terdistribusi dengan baik ya Pak Hermawan di masyarakat hingga ke pasar-pasar. Baik.
3: Setuju, Mbak.
1: Kita nantikan ya perkembangan terkininya Pak Hermawan, bagaimana pengawasan dari pemerintah terhadap beras fortifikasi ini. Di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak Hermawan. Terima kasih atas waktunya.
3: Terima kasih ya Mbak Fira ya, seluruh pendengar dan pemirsa. Salam pangan, pangan tersedia, rakyat terlindungi, Indonesia kuat. Terima kasih Mbak.
1: Baik, selamat sore Pak Hermawan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan juga Mutu Pangan Bappanas RI, Brigjen Pol Hermawan.
2: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan, kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kasus dugaan penyimpangan beras fortifikasi ya, tidak hanya soal pelanggaran terkait dengan standar ataupun mutu, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pangan yang mereka konsumsi setiap hari. Data yang beredar juga cukup mengkhawatirkan, mulai dari temuan produk yang tidak memenuhi kandungan gizi hingga potensi kerugian konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana kemudian kualitas beras yang beredar, apakah ini benar-benar bisa kita percaya? Dan di tengah kondisi ini masyarakat juga bertanya-tanya sebenarnya bagaimana proses produksi beras fortifikasi yang benar. Apakah secara teknologi sulit dilakukan atau justru celahnya ada pada pengawasan dan juga distribusi ya? Kita akan perbincangkan sore ini bersama dengan Ketua Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Gadjah Mada, Profesor Lili Sutiarso.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Prof. Lili.
5: Selamat sore Mbak Fira.
1: Salam sehat.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Bagaimana nih Jakarta?
1: Alhamdulillah kami sehat-sehat di Jakarta. Beras fortifikasi nih, kita bicara beras ya Prof. Lili. Mungkin supaya pendengar juga lebih paham, sebenarnya beras fortifikasi ini terbuat dari apa sih dan juga bagaimana prosesnya?
5: Ya, jadi ya, saya kira ini satu terobosan teknologi bagaimana meningkatkan nilai manfaat dari beras sebagai bahan pokok kita ya sehari-hari. yang tentunya ada beberapa maksud atau tujuan untuk meningkatkan nilai gizi.
1: Yeah.
5: Ya, jadi dengan intervensi teknologi saat ini, itu orang atau masyarakat yang mengkonsumsi beras fortifikasi ini tentunya akan mendapatkan nilai lebih. Jadi bisa vitamin, bisa mikronutrien yang lain, sehingga tentunya ini kemudian menjadi satu solusi bagi beberapa masyarakat dengan kebutuhan khusus, ya misalnya stunting, kemudian juga masyarakat-masyarakat yang atau yang membutuhkan tambahan ya vitamin, defisiensi vitamin dan sebagainya. Sehingga ini saya kira satu bentuk yang diharapkan secara apa, secara kalau kita lihat healthy food ya, bicara pada healthy food, ini sebagai satu terobosan lah untuk
1: peningkatan mutu tadi ya, mutu gizi masyarakat.
5: Betul.
1: Baru-baru ini pemerintah menemukan ya adanya beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan standar. Sebenarnya ini terjadi karena apa sih, Prof. Lili? Dan standarnya harusnya seperti apa?
5: Jadi saya kira kalau beras fortifikasi kita itu sudah ada paling tidak ada dua standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Pertama itu adalah SNI kalau tidak salah 9372 2025 itu untuk produk beras fortifikasinya sendiri. Kemudian standar yang dikeluarkan sebelumnya SNI 9314 ya, kalau mohon maaf nanti dikoreksi di tahun 2024 itu untuk campurannya atau kernel beras fortifikannya. Jadi prosesnya kan tadi kalau di pertanyaan pertama itu kan bagaimana kita campur kernel atau butiran ya beras yang sudah mengandung, yang sudah ditambahi tadi ya berbagai mikronutrien yang kemudian ini dicampur dengan beras biasa. Nah, kalau di dalam SNI tersebut, misalnya ya contohnya yang ini saya kira menjadi concern kita bersama ataupun khususnya konsumen, misalnya di dalam beras fortifikasi itu tidak boleh hanya mengandung satu atau dua vitamin saja. Di situ tertulis minimal lima jenis zat gizi mikro, ya. Misalnya vitamin B1, B12, asam folat, zat besi dan sebagainya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi concern bagi kita bahwa pengawasan mutu itu memang menjadi sangat penting. Karena apa tadi, tujuan utamanya kan tadi bagaimana ini untuk zat gizi masyarakat yang membutuhkan tadi misalnya stunting dan sebagainya. Kalau di dalam pasarnya sendiri atau yang dikonsumsi sendiri terjadi penyimpangan mutu, ya tentunya tujuan awal tadi menjadi
1: tidak tercapai.
5: Tetapi kan kemudian yang menjadi keprihatinan kita bahwa kemudian dengan harga yang cukup mahal, kemudian dilabeli sesuai dengan standarnya, tetapi sebetulnya kalau kita lihat, kita uji tidak memenuhi persyaratan-persyaratan standar tadi ya, akhirnya ini kan terjadi ya, yang kembali yang dirugikan adalah konsumen.
1: Gitu
5: ya. Ini yang saya kira menjadi topik pembicaraan kita akhir-akhir ini. Gitu.
1: Iya. Terkait dengan beras kan sangat sensitif sekali ya, Prof. Lili. Ini dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari. Bagaimana kemudian masyarakat agar tidak ragu bisa membedakan beras fortifikasi yang benar-benar sehat atau tidak ini? Bagaimana, Prof. Lili?
5: Ini saya kira kami Dari perspektif akademisi tentunya ya mendukung peran dari pemerintah bahwa ada proses monitoring evaluasi standar kualitas yang berkelanjutan, kemudian juga bagaimana kita bisa menciptakan atau mengembangkan teknologi-teknologi untuk pengukuran secara tepat. Tetapi yang saya kira harus segera kita kerjakan atau kita kembangkan, dan ini sudah kita mulai pada beberapa komoditas, yaitu kita sebut yang traceability. Jadi kalau mungkin Mbak Fira yang selama ini kalau kita belanja di supermarket ya, kita beli satu produk makanan ataupun produk lainnya, selalu di situ di dalam kemasannya kan hanya tertulis expired-nya atau kandungan gizinya ya, kemudian sekian itu. Tetapi saya kira kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi sekarang ini, itu sudah tidak cukup lagi ya. Jadi bagaimana produk itu dimulai dari produksi, kemudian bagaimana itu diolah, kemudian sampai pada kemasan dan sebagainya, itu menjadi satu data atau informasi yang sangat penting.

0: apa istilahnya teknologi untuk mengukur secara cepat ini apa beras yang tidak standar, dan standar mungkin itu agak sulit kalau bagi masyarakat umum. Ya, tetapi dengan credibility ya, atau sistem penelusuran, karena kan sekali lagi bahwa beras ini kan tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi saya kira kita khususnya di Indonesia, di negara kita ini kan sudah komoditas sosial, komoditas apa budaya, bahkan komoditas politik juga begitu saya kira.
1: Ya. Jadi apa yang perlu dibenahi dari sistem beras kita nih agar dari mutu kemudian distribusi bahkan harganya juga semakin baik, Prof. Lili?
0: Ya, saya kira kembali lagi bahwa masing-masing menempatkan pada porsi dan perannya masing-masing. Jadi ini tidak bisa terus terang. Beberapa waktu yang lalu kami komunikasi dengan Kementerian Pertanian misalnya, ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Ini harus bareng-bareng, karena kan kalau kita bicara beras fortifikasi, ini kan satu contoh bahwa dari hulu sampai hilir. Gitu ya. Jadi konsumen itu tidak hanya mendapatkan perlindungan pada saat dia konsumsi, tapi dia harus mulai dari, artinya kan ini dari hulu ya, produsennya, kemudian kalau kita cerita tentang apa mekanisme supply chain-nya, rantai pasoknya, ini juga harus aman, sehingga kan industri masuk di situ, kemudian apa pengambil kebijakan ya, kementerian-kementerian pun seharusnya bukan Kementerian Pertanian saja, Kementerian Perdagangan, kemudian kalau kami di kebetulan dari universitas ya, tentunya bagaimana bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang tadi berpihak pada kepentingan konsumen. Ya, berpihak kalau kita bicara di hulu ya, berpihak pada kepentingan produsen dalam hal ini petani. Jadi ada satu kolaborasi ya, bersama bahwa ini memang menjadi tanggung jawab bersama tadi, karena sekali lagi konsumen itu pihak yang memang harus dilindungi gitu ya. Jadi ini kan dengan regulasi-regulasi yang ada. Begitu Mbak.
1: Baik. Butuh kolaborasi dari berbagai pihak dan juga prosesnya tidak pendek ya, Prof. Lili, untuk bagaimana agar beras ini sampai ke tangan masyarakat dengan mutu dan juga harga yang baik. Kalau begitu, terima kasih Prof. Lili atas waktunya. Sore ini dari Repro 3 kita nantikan ya bagaimana tata kelola beras ke depannya. Terima kasih Prof. Lili.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore, sehat selalu.
0: Selamat sore. Amin. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ketua Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Gadjah Mada, Profesor Lili Sutiarso.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Kapal motor penumpang Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi tadi. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang. Hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 222 korban telah dievakuasi, terdiri dari 218 orang selamat dan 4 orang meninggal dunia. Proses evakuasi melibatkan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian, di antaranya kapal Meratus Pematang Siantar, TB Hasnur, Transco Arafura, Meratus Project, Prakarsa Mas, serta SC Ayla 17. Hingga saat ini, proses evakuasi dan pendataan korban masih terus berlangsung. Nantikan terus update informasi terkait evakuasi KMP Mutiara Santosa 2 ini di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Ya, seperti yang disampaikan oleh rekan kami sebelumnya ya, bahwa saat ini masih dilakukan proses evakuasi KMP Mutiara Santosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura. Kementerian Perhubungan juga masih melakukan penyelidikan mendalam penyebab dari kebakaran KMP

0: Mutiara Sentosa 2 di perairan Laut Jawa pada hari ini. Insiden KM Mutiara Sentosa 2 diperkirakan terjadi pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat di perairan utara Sumenep. Informasi mengenai insiden tersebut juga sudah diterima pada pukul 8.30 dan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada seluruh pihak terkait untuk pelaksanaan operasi pencarian dan juga pertolongan. Kemenhub bersama dengan seluruh pihak terkait juga telah menyiapkan langkah-langkah penanganan termasuk pendirian posko untuk mendukung koordinasi operasi penyelamatan. Dan terus juga dipantau bagaimana perkembangan di lapangan dan juga akan menyampaikan informasi lanjutan setelah seluruh data selesai diverifikasi. Kami juga akan coba perbarui ya bagaimana kondisi terkini terkait dengan proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya Bapak Nanang Sigit.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Nanang.
2: Iya, selamat sore Mbak.
0: Iya, kita update ya proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2. Saat ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah api sudah berhasil dipadamkan?
2: Ya, terkait dengan kondisi api di kapal tersebut, saat ini tidak terlihat. Kami belum tahu apakah di dalam ataupun di bagian bawah itu masih ada api. Yang jelas saat ini hanya terlihat terkait dengan kepulan asap gitu saja.
0: Oke, jaraknya atau cukup jauh ya, Pak, dari tepi pantai?
2: Jaraknya cukup jauh, ada 19 nautical mil dari perairan ataupun di dari daratan Madura.
0: Berapa Pak, kurang lebih tadi jaraknya?
2: 19 nautical mil.
0: Oke, itu membutuhkan dari daratan Madura. Iya, membutuhkan ya, waktu berapa lama untuk sampai ke titik Pak?
2: Kalau untuk sampai tadi, karena kita kan rata-rata kan dari Tanjung Perak Surabaya. Kalau dari Tanjung Perak Surabaya, dari pagi itu memang sekitar 6 sampai 7 jam. Sehingga kami kemudian mengerahkan kapal-kapal yang memang berdekatan di situ. Kami menggunakan elektronik broadcast, menyampaikan ke kapal-kapal yang berada di dekatnya untuk kemudian melaksanakan atau membantu melaksanakan evakuasi terhadap para penumpang.
0: 6 sampai 7 jam perjalanan ke titik kebakaran ya, Pak Nana. Kalau dari kronologi sementara seperti apa sih Pak? Dari awalnya sampai akhirnya kapalnya terbakar?
2: Ya, kalau untuk kronologi kejadian itu penyebabnya seperti apa, kami tidak mendalami hal itu. Yang jelas kami terima informasi bahwa kapal tersebut mengalami kebakaran di bagian bawah, kemudian para penumpang menuju ke anjungan di lunas depan seperti itu.
0: Oke, laporan diterima pada pukul berapa Pak? Karena informasinya ini kan terjadinya pagi tadi ya?
2: Ya, untuk kejadiannya sendiri diperkirakan. Pukul sekitar pukul tujuan gitu diperkirakan kejadiannya. Kemudian memang terlaporkan ke kami juga di pukul 8:25.
0: Baik, ada berapa banyak Pak penumpang yang ada di sana? Kemudian kru yang sudah mungkin berhasil dievakuasi hingga saat ini?
2: Ya, untuk update terakhir pada pukul 16:00 waktu Indonesia Barat, korban terevakuasi ada 230 orang dengan 225 kondisi selamat, meninggal dunia ada 5 orang. Sehingga jika kita merujuk atau melihat data manifest yang 271 orang, tentunya sekarang masih sekitar 41 orang yang dalam proses evakuasi.
0: Oke. Boleh diceritakan Pak proses evakuasinya seperti apa? Karena kalau dari video yang beredar kan ada juga beberapa penumpang yang sempat loncat dari kapal Pak.
2: Ya betul, memang ada beberapa yang loncat dari kapal. Terutama untuk di sore hari tadi itu secara visual bahwa korban yang ada di atas kapal sudah tidak ada. Artinya sudah terevakuasi semua.
0: Semuanya sudah terevakuasi ya? Tidak ada korban lagi di dalam kapal?
2: Secara visual, kami melihat secara visual karena mereka berkumpul di anjungan tadi saya bilang di lunas sudah terevakuasi, jadi secara visual tidak ada korban di atas kapal tadi. Kemudian kami lebih untuk saat ini mengevakuasi yang berada di yang sudah melompat ke air seperti itu.
0: Kemudian korban-korban yang berhasil selamat tadi dievakuasi kemana, Pak?
2: Ya, untuk korban-korban yang selamat tadi, itu ada di beberapa kapal saat ini ya, masih ada di beberapa kapal, di kapal Meratus Pematang Siantar itu ada 109, ada di Hasnur ada 20, Hasnur 26 ada 65 orang dengan kondisi satu meninggal, kemudian di Transko Arafu ada 17 orang, di Meratus Project 3 itu ada 13 orang dan satu meninggal, ada di Prakarsa Mas ada 7 orang kondisi selamat, di Aila 7 orang, di Icon Daniel 1 orang kondisi meninggal, dan di Selera Mas 7 orang.
0: Ini masih dalam perjalanan menuju ke dermaga atau seperti apa, Pak Nanang?
2: Untuk sementara ini masih di stay di lokasi sembari menunggu proses evakuasi yang lainnya. Jika kemudian tidak ada lagi yang terevakuasi ataupun membutuhkan penanganan evakuasi yang lebih lama, maka nanti akan di arahkan untuk bergerak ke menuju Tanjung Perak.
0: Sejauh ini ada tidak kendala yang dihadapi oleh tim SAR untuk proses evakuasi, Pak Nanang?
2: Lebih ke tantangan yang perlu kami cukup hati-hati karena proses evakuasi itu adalah di kapal yang ada apinya, kemudian berasap tebal dan kemudian panas kondisinya, dan juga terkait dengan korban sendiri yang memang kondisi panik yang bisa saja membuat hal-hal yang kemudian fatal. Itu yang perlu kehati-hatian.
0: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Pak Nanang, bagaimana perkembangan terkininya proses evakuasi KMP Mutiara Santosa. Sehat selalu, Pak Nanang. Selamat kembali bertugas. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Ya, demikian perbincangan dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Bapak Nining Nanang Sigit P. Kita nantikan terus ya bagaimana perkembangan terkini proses evakuasi KMP Mutiara Santosa yang terbakar di perairan utara Sumedap, Madura.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wemendikdesaintek Fauzan mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun konsorsium sebagai wadah bersama untuk menjawab persoalan pembangunan daerah. Wamen Fauzan menegaskan perguruan tinggi perlu terus mengevaluasi sejauh mana kehadirannya dirasakan masyarakat. Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan aset strategis karena kampus menjadi ruang utama pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kapasitas tersebut juga perlu diarahkan pada persoalan nyata yang dihadapi setiap daerah. Berita dalam negeri lainnya, Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau Kepri menyebutkan bahwa sekolah terintegrasi Merah Putih akan memberikan prioritas bagi anak-anak berprestasi, sekaligus membuka jalur khusus bagi anak-anak dari wilayah hinterland, khususnya Rempang dan Galang. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebut bahwa konsep sekolah terintegrasi Merah Putih berbeda dengan sekolah rakyat. Ia menjelaskan jika sekolah rakyat ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, sekolah terintegrasi Merah Putih fokus pada pengembangan sumber daya manusia unggul melalui seleksi berbasis prestasi. Amsakar menyampaikan sekolah terintegrasi Merah Putih juga diharapkan menjadi salah satu pusat pengembangan SDM unggul di Batam, sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di kawasan luar daratan. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Republik Islam Iran akan menggunakan segala cara yang sah untuk mempertahankan hak-hak nasional dan keamanan negaranya, menyusul berlanjutnya ancaman dan serangan Amerika Serikat yang melanggar hukum. Kementerian menyampaikan apresiasi atas upaya luar biasa Angkatan Bersenjata Iran dalam membela kedaulatan nasional dan memberikan penghormatan kepada para pemimpin dan warga yang gugur demi kemerdekaan serta kehormatan Iran. Kementerian juga menyebut serangan brutal terhadap sasaran militer maupun sipil, infrastruktur, serta warga negara Iran di dalam dan luar negeri, termasuk di Irak, sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB. Berita olahraga, Ketua Steering Committee SC Piala Presiden 2026, Marwar Sirait, resmi menetapkan tempat semifinal dan final penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Bali. Informasi selengkapnya disampaikan langsung Faris Yarbo. Faris?
1: Baik. Baik, pendengar, saat ini saya sudah berada di Balai Kota Surabaya. Baru saja selesai kegiatan press conference road to semifinal dan final Piala Presiden 2026. Di mana kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Steering Komite Piala Presiden sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait. Pada sesi ini, Marwar secara resmi mengumumkan ada dua hal. Pertama, yakni penetapan lokasi pertandingan babak semifinal akan diselenggarakan di Bali dan final di Bali pada tanggal 4 Agustus, sementara babak final rencananya akan diselenggarakan pada 6 Agustus 2026. Dalam penetapan ini, ARA mengaku sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir, termasuk Wali Kota Eri Cahyadi, mengingat sebelumnya direncanakan Kota Surabaya yang akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan babak semifinal dan final. Namun dengan berbagai pertimbangan, terutamanya soal keamanan, panitia resmi menetapkan dan memindahkan lokasi pertandingan semifinal dan final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali.
2: Meski Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai Ketua Pak Yari, tempatnya adalah di Bali.
1: Selain itu, Marwar juga mengumumkan adanya penambahan hadiah dari 6 miliar menjadi 8 miliar untuk juara dari turnamen kali ini, di mana penambahan hadiah tersebut didapat dari pemasukan sponsor yang tembus sampai 70 miliar. sehingga ARA menegaskan tidak ada penggunaan dana APBN dalam pemberian hadiah Piala Presiden kali ini. Sementara itu, perwakilan pemain yang hadir, Tony Firmansyah dari Persebaya dan Rio Fahmi dari Persija Jakarta, keduanya mengaku sudah siap menghadapi babak semifinal. Keduanya tidak ingin ambil pusing terkait pemindahan venue ke Bali, karena keduanya hanya fokus untuk memulihkan kondisi fisik setelah berlaga di jadwal yang cukup padat. Sehingga nanti pada laga semifinal, seluruh pemain sudah siap untuk saling bertanding di lapangan. Selain itu, pada kegiatan ini, tadi juga diselenggarakan pemberian penghargaan oleh panitia kepada sejumlah atau 3 mantan pelatih nasional dan 3 mantan pemain nasional yang pernah mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional. Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan apresiasi pemerintah karena kerja keras para pelatih dan mantan pemain yang telah mengharumkan nama Indonesia. Dari Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya?
1: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Badan SAR Nasional Basarnas mengerahkan kapal negara KN SAR 249 Permadi untuk membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Santosa. Kapal Mutiara sebelumnya terbakar di perairan utara Sumendap, Madura pada hari ini. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH, mengatakan pihaknya menerima informasi awal dari petugas Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8.24 terkait insiden kebakaran kapal tersebut. Berdasarkan informasi dari PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP, KMP Mutiara Santosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar mengangkut sekitar 250 orang di atas kapal. Nanang menjelaskan nakoda kapal melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat di perairan utara Madura. Namun setelah laporan awal tersebut, komunikasi dengan nakoda terputus dan hasil koordinasi posar Sumenep dengan Srob Kali Anget pada pukul 9.45 menunjukkan kapal berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung Sapudi. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Peristiwa.
2: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
1: Warta Nusantara.

0: Halo sore pendengar, kami hadirkan kembali informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore. Sore ini ada sejumlah informasi yang terus kami hadirkan di ruang dengan Anda, dan salah satunya adalah petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk mengantisipasi kedatangan korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 yang diperkirakan tiba pada malam hari. Sejumlah posko dan jalur evakuasi telah disiapkan untuk memastikan proses penanganan korban berjalan cepat dan terpadu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali. Ali?
1: Ya, terima kasih. Dan pendengar, suasana kesiapsiagaan tampak di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dan personel gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, KSOP, BPBD, dan tenaga kesehatan serta pemerintah daerah disiagakan untuk menjemput proses evakuasi korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2. Dan Kapolresta Sumenep, Kombes Pol Ari Indra Sentadu, mengatakan seluruh jajaran difokuskan pada upaya penyelamatan korban serta memastikan pelayanan berjalan optimal sejak korban tiba di Pelabuhan 2 Kalianget dan hingga memperoleh penanganan medis. Dan tentunya sebagai pusat koordinasi pemerintah daerah dan personel gabungan membangun posko terpadu yang telah didirikan di Pelabuhan Kalianget dan selain itu posko pendukung juga disiapkan di 3 pulau terdekat dari lokasi kejadian serta di 3 rumah sakit rujukan. Dan tentunya pendengar juga jalur evakuasi menuju rumah sakit pun nantinya telah dipastikan siap dilalui untuk mempercepat penanganan korban. Dan berdasarkan data sementara, kapal mengangkut 232 penumpang, 26 anak buah kapal, serta 13 kru tambahan. Dan korban yang dievakuasi diperkirakan tiba di daratan Sumenep pada malam hari. Hingga saat ini aparat masih melakukan koordinasi intensif guna memastikan seluruh proses evakuasi dan pelayanan kepada korban berjalan aman, cepat, dan terkoordinasi. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Ali, ya? Dari pantauan Anda ada berapa banyak posko yang didirikan di sekitar wilayah sana, Ali?
1: Untuk posko didirikan saat ini untuk di Pelabuhan Kalianget masih terdapat satu, dan namun nantinya juga pemerintah daerah juga akan mendirikan posko di rumah sakit terdekat maupun rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumenep nanti.
0: Oke. Apakah Anda melihat adanya keluarga ataupun kerabat korban yang berada di sana?
1: Untuk saat ini masih belum ada, namun untuk saat ini pelabuhan terdapat puluhan ambulan yang siap siaga untuk melakukan evakuasi pada korban nanti.
0: Oke, artinya korban ini masih dalam proses perjalanan ya, menuju ke dermaga, menuju darat?
1: Ya, saat ini evakuasi korban masih dalam perjalanan, dan berdasarkan BMKG tadi juga terdapat gangguan gelombang laut di tengah laut tadi.
0: Kira-kira sampai pukul berapa, Ali, perkiraan untuk korban yang dievakuasi sampai ke darat?
1: Untuk saat ini masih belum ada pukul pastinya, namun untuk kepastian yang lebih lengkap nanti malam datang. Dari lokasi kejadian.
0: Baik, kami nantikan terus update informasinya, Ali. Terima kasih, selamat kembali bertugas.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Himpunan Psikologi Indonesia Kaltara mendorong penguatan edukasi seksual berbasis usia di sekolah untuk mencegah penyimpangan orientasi anak dengan sinergi guru dan orang tua. Selengkapnya dilaporkan Setia Widadi. Setia.
1: Terima kasih, Fira. Penguatan edukasi seksual sejak dini dinilai menjadi langkah krusial untuk membentengi anak-anak di Kota Tarakan dari pengaruh penyimpangan perilaku seksual. Anggota HIPS di Kaltara, Naswa Manurung, dalam dialog Sapa Kaltara pekan lalu menegaskan bahwa pendidikan seksual bukanlah hal tabu, melainkan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Pembelajaran ini harus diberikan secara bertahap sesuai tingkatan usia, mulai dari pengenalan anggota tubuh hingga di tingkat PAUD hingga batasan privasi di tingkat menengah. Ia meminta sekolah dan orang tua, terutama di kawasan pesisir dan pinggiran Tarakan, untuk meningkatkan kepekaan guna mendeteksi perubahan perilaku anak sejak dini. Berikut pernyataan dari anggota HIMS Kaltara, Naswa Manurung.
2: Jadi pendidikan seksual ini jangan dianggap tabu ya. Zaman kita mungkin tabu ya Pak ya dulu untuk ngasih tahu gitu. Tapi sekarang tuh pendidikan seksual bahkan dari usia dini harus dikasih tahu nih. Gitu. Tapi cara ngasih taunya disesuaikan dengan perkembangan anak usianya gitu. Kalau anak usia dini mungkin hanya sekedar membedakan bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Nanti kalau dia sudah SD akan dikasih tahu lagi fungsi organnya seperti apa. Kalau sudah SMP masih dikasih tahu organ seksualnya apa saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh oleh laki-laki atau lawan jenisnya gitu. Nah itu akan beragam pendidikan seksualnya sesuai dengan usianya.
1: Hizmi Kaltara juga berharap sinergi antara sekolah dan rumah tangga dapat diperkuat agar pendampingan karakter anak berjalan optimal di seluruh wilayah Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Unit Donor Darah Palemera Indonesia Kabupaten Tuban memusnahkan kantong darah teridentifikasi reaktif terhadap penyakit menular. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila. Witra.
1: Terima kasih pendengar. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban memusnahkan puluhan kantong darah sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil setelah uji laboratorium yang mendeteksi adanya reaktivitas terhadap 4 jenis penyakit menular berbahaya pada puluhan kantong darah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 6.955 kantong darah yang berhasil dikumpulkan sejak Januari hingga Juni 2026, sebanyak 48 kantong dinyatakan tidak layak pakai dan terpaksa dimusnahkan. Meski begitu, angka tersebut dinilai relatif kecil, hanya mencakup sekitar 0,6% dari keseluruhan perolehan darah. Humas UDD PMI Tuban, Sarjo Effendi menjelaskan, dari proses screening laboratorium tersebut pendengar, petugas merinci temuan kasus reaktif, diantaranya hepatitis B 37 kantong, hepatitis C 1 kantong, HIV 6 kantong, dan sifilis 4 kantong. Dan saya akan memutarkan hasil wawancara dengan Sarju Effendi.
2: Kalau total yang reaktif, itu ada 48. Dari Januari sampai.
3: Ini. Ini aja, biasa cukup atau...
1: Di tengah temuan puluhan tersebut pendengar, dari pihak UDD Tuban juga tetap meminta masyarakat Tuban agar tetap tenang dan tidak berspekulasi negatif terhadap stok darah yang ada, dikarenakan stok darah yang ada sudah melakukan beberapa tahapan dari screening begitu. Jadi dipastikan aman sebelum sampai ke pasien yang membutuhkan kantong darah tersebut. Demikian dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, dimanfaatkan oleh UMKM dari berbagai daerah yang menjual umbul-umbul dan bendera merah putih dan mulai berjejer di sepanjang jalan Kota Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Sri Mawarti. Sri?
4: Ya, menjelang peringatan dari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai berjualan di Kota Bengkalis. Beragam bendera, umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Hal itu terlihat di lapak penjualan bendera di jalan-jalan protokol di Kota Bengkalis. Salah seorang pedagang, Rahmat Hidayat, mengatakan tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, rendah-rendah hingga beragam aksesoris. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor hingga ratusan ribu rupiah untuk produk berukuran besar. Saya sudah bersama dengan Bang Rahmat Hidayat. Selamat sore, Bang.
5: Sore, Kak.
4: Iya, masih berjualan bendera ya?
5: Masih, Kak.
4: Ini sejak kapan nih jualannya?
5: Saya jualan bendera sebelum bulan Agustus kemarin, Kak.
4: Dari mana nih asalnya?
5: Pekanbaru.
4: Satu hari bisa berapa kira-kira yang terjual atau omsetnya, Bang?
5: Tergantung pembeli juga, Kak. Untuk sekarang ini udah ada 1 juta.
4: Oke, terima kasih ya, Bang. Mudah-mudahan laris manis. Iya, dan menurut Rahmat juga, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini, diantaranya umbul-umbul dengan ukuran lebih ringkas dibanding produk sebelumnya. Selain itu juga tersedia pola motif bertuliskan Garuda hingga batik Indonesia. Lapaknya juga melayani pembelian dalam jumlah besar termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintah maupun masyarakat. Dan ia mengaku telah menerima sejumlah pesanan menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memberikan potongan harga bagi pembeli dalam jumlah banyak, juga menyediakan bonus berupa aksesoris pelengkap. Dan ia berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Pajukuang dan Desa Borimasunggu Kabupaten Maros membutuhkan dukungan berbagai pihak. Selengkapnya dilaporkan oleh Kristianto dari RRI Makassar.
1: Proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP senilai Rp27 miliar berupa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, serta Desa Pajukuang, Kecamatan Bontoa sudah mulai tahap pengerjaan. Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Yasman menjelaskan bahwa pembangunan KNMP di Desa Borimasunggu akan mencakup 4 fasilitas utama, yaitu tangga pendaratan ikan, shelter pendaratan, pabrik es dan kios perbekalan yang diharapkan dapat menunjang aktivitas para nelayan. Dukungan berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian program strategis nasional ini.
2: Izin selaku pelaksana Bapak, yang paling kami harapkan hanyalah dari dukungan sepenuhnya dari warga Kampung Nelayan, Pak. Terutama bahwa kami menginfokan di awal pekerjaan yang akan kami lakukan ini tentunya dominan di pekerjaan timbunan dan leveling, Pak, yang mana akses masuk akan cukup mengganggu kegiatan ke depan, mulai dari mobilisasi material alam seperti timbunan, batu gunung, pasir, bahkan sampai dengan mobilisasi material, Pak. Alat kerja, alat berat seperti eskavator, loader, bahkan mungkin nanti kami akan coba upayakan fibro mini, itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat.
1: Sekretaris Desa Pajukuang Rahmat menyampaikan, salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yakni keterbatasan sumber air tawar. Menurutnya kebutuhan air bersih tidak hanya diperlukan sebagai bahan pendukung pembangunan, tetapi juga akan menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir dan operasional pabrik es yang merupakan bagian dari fasilitas KNMP.
3: Pak, jadi di Desa Pajukuang, Pak, menurut sepanjang KNMP Pajukuang itu terkait tentang pengumuman itu belum pernah kita dapatkan air bersih yang adanya biasa air asin dan payung. Pernah dari balik pompa kan beberapa tahun lalu itu pengumumannya di sekitar kantor desa kurang lebih hampir 80 meter, Pak, dan tidak mendapatkan air tawar.
1: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini baru enak.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content. RRI punya kita.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial Perlinsos mulai dilakukan di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi untuk mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial. Selengkapnya dilaporkan Yunia Herawati.
10: Karena dari dulu sering saya ingin bagaimana supaya kita bisa melakukan pemutahiran terhadap kondisi masyarakat kita yang harus menerima bantuan sosial.
11: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai melaksanakan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlinsos sebagai upaya memperkuat tata kelola data perlindungan sosial yang lebih akurat, terpadu, dan berbasis teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan pendaftaran masyarakat agar dapat mengakses sistem digital, perlindungan sosial, sekaligus peningkatan efektivitas penyaluran bantuan. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan transformasi digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, para agen memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan sekaligus mendampingi masyarakat agar memahami penggunaan sistem digital dalam proses pendataan bantuan sosial. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.
10: NTB ini yang menjadi pilotingnya adalah di Kota Lombok Timur. Nah, sekarang ini kan sudah digital ini ya, sangat akurat, dan ya mudah-mudahan ya pilotingnya Lombok Timur ini dikarenakan misalnya karena kepadatan penduduk saja ya, atau mungkin dilihat dari besarnya masyarakat yang selama ini sebagai penerima bantuan sosial. Ya mudah-mudahan dengan digitalisasi ini semuanya bisa menjawab apa yang menjadi keraguan kita selama ini.
11: Haji Hairul Warisin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan program tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lombok Timur LB Saroni menyambut positif penerapan sistem baru tersebut. Meski demikian, LB Saroni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dan pelaksanaan uji coba di lapangan. Berbagai kendala dalam proses pendataan masyarakat masih perlu dievaluasi dan disempurnakan agar implementasi sistem digital dapat berjalan lebih optimal.
12: Kita ini kan termasuk uji coba. Kalau saya positif saja ini, karena ini akan berdampak menuju data yang benar-benar akurat untuk banyak hambatan bagi KPM yang mengusulkan dirinya. Ini kan nanti harus punya KTP, punya IKD, harus punya HP.
11: Melalui pelaksanaan uji coba ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan data sosial lebih valid, mutakhir, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Geopark Natuna menerapkan pengenalan geosite di tingkat sekolah. Selengkapnya dilaporkan Yusvianti. Yusvianti.
13: Baik, pendengar, dapat kami sampaikan bahwasannya pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Geopark Natuna terus mempersiapkan berbagai langkah menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah memperkenalkan geosite kepada para pelajar melalui program edukasi di sekolah-sekolah. General Manager Badan Geopark Natuna, Mustafa Al-Bakri, mengatakan bahwasannya Natuna memiliki banyak geosite yang unik bernilai ilmiah tinggi seperti Gunung Ranai, Pulau Senua, dan juga beberapa geosite lainnya. Menurut Mustafa, pengenalan geosite kepada para pelajar sangat penting karena generasi muda merupakan generasi yang akan menjaga warisan, dan dengan mengenal geosite sejak dini, para siswa diharapkan memahami sejarah pembentukan bumi, pentingnya konservasi lingkungan, serta menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap kekayaan daerah.
0: Yusvianti, silakan.
13: Dan disampaikan juga bahwasanya salah satu sekolah yang mendapatkan sekolah sebagai sekolah geopark yaitu SMPN 1, SMPN 2 Bunguran Timur, dan saat ini sedang melaksanakan beberapa program yang bisa dikatakan kesehariannya itu memberikan pemahaman yang baik kepada para pelajar untuk lebih mengenal geosite. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Geopark UNESCO Global di Natuna akan segera terrealisasi. Dari Kabupaten Natuna, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lainnya, pendengar, tim SAR gabungan mengerahkan sedikitnya 9 kapal untuk mengevakuasi penumpang dan awak kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Kapal rute Surabaya-Makassar tersebut terbakar di perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada minggu hari ini. Kepala Seksi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan titik kebakaran berada di koordinat 6 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur atau sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Hal ini dilaporkan berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas gabungan yang telah bergerak ke lokasi. Ia menjelaskan sebanyak 9 kapal telah diterjunkan untuk mendukung proses penyelamatan penumpang dan juga awak kapal. Adapun armada yang dikerahkan meliputi KN SAR 249 Permadi, kapal kantor SAR Surabaya, kapal POSAR Sumenep, kapal Syabandar Surabaya, kapal VTS Surabaya, kemudian kapal Srop Kalianget, kapal KSOP Kalianget, kapal Meratur Project 3 serta TB Hasnur 26. Selain armada laut, POSAR Sumenep juga mengirimkan personel ke lokasi guna membantu proses penyelamatan. Personel kepolisian dari Polsek yang berada di sekitar lokasi kejadian juga turut dikerahkan untuk bergabung dengan tim gabungan. Dan Polres Sumenep menyatakan proses evakuasi masih berlangsung dan aparat terus berkoordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait untuk memastikan seluruh penumpang dapat dievakuasi dengan selamat.

0: Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor selama Juli 2026, di mana 209 tersangka berhasil diamankan. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarpo dari RRI Surabaya.
1: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor selama periode Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 209 tersangka berhasil diamankan. Direktur Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing menjelaskan, dari total kasus yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi yang terbanyak dengan jumlah 98 kasus, diikuti curanmor 51 kasus, dan kasus curas sebanyak 29 kasus. Pengungkapan terbanyak dicatat oleh Polrestabes Surabaya, Polresta Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Malang. Dari pengungkapan ini, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan 140 unit sepeda motor dan 7 mobil. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa hewan ternak hasil ungkap dari sejumlah polres di Jawa Timur.
2: Dengan terbentuknya tim unit reaksi cepat di Ditreskrim Um dan masing-masing jajaran Polda Jatim, kami selalu berkomitmen atau tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten dalam pengungkapan kasus tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Kami juga mengharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi, dan kami akan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku-pelaku 3C tersebut agar ada efek jera para pelaku serta memberikan rasa aman di wilayah Jawa Timur.
1: Para tersangka kini dijerat pasal ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga langsung menyerahkan barang bukti kendaraan kepada sejumlah korban. Salah satu korban, Hartilinda Fitria, mengaku kendaraannya hilang saat disewa oleh orang penyewa di daerah Pandaan, Pasuruan.
3: Pertamanya mobilnya itu disewain selama seminggu. Seminggu baru dapat kabaran sama penyewanya, Mas, kalau mobilnya dicuri. Habis itu laporanlah ke SPKT Polda Jatim, disuruh ke Jatanras. Habis itu dapat

0: berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 5 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur, Minggu 2 Agustus 2026. Hingga kini tim SAR masih mencari 41 penumpang dan awak yang belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan, dari total 271 penumpang dan awak yang tercatat dalam manifest, sebanyak 230 orang telah berhasil dievakuasi. Nanang menjelaskan, 5 korban meninggal masih berada di kapal-kapal yang terlibat dalam proses evakuasi. Tim SAR terus berupaya mengevakuasi seluruh korban sesuai data manifest. Berdasarkan data manifest, KM Mutiara Sentosa 2 mengangkut 271 penumpang dan awak. Dengan 230 orang telah dievakuasi, masih ada 41 orang yang hingga kini belum ditemukan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Selengkapnya dilaporkan Nuriyah Novasari dari RRI Bandar Lampung.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Devis, kita sudah surati sampai ke Devis di pusat untuk segera memperbaiki.
5: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan

0: perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan, pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut.
1: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki. Untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta untuk serahkan ke kita. Nanti kita yang perbaiki. Gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
0: Sokrat menjelaskan pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Niko, warga Bandar Lampung, yang menilai keberadaan halte dan JPO masih dibutuhkan, terutama untuk mendukung keselamatan pejalan kaki serta kemudahan akses transportasi publik.
2: Nama saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya ya Mbak ya, yaitu menurut saya untuk halte itu perlu ya Mbak ya, dengan catatan halte yang dibuat itu di tempat-tempat yang strategis, maksudnya tempat yang dimana para penumpang itu memang lagi padat-padatnya gitu, di situ Mbak. Terus yang kedua itu untuk jembatan penyeberangan orang itu sangat penting sekali, apalagi kita kadang saya kan punya motor ya Mbak ya, walaupun motor butut, kadang saya lagi enak-enak ngebut direm mendadak karena ada orang yang menyeberang gitu.
0: Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Tanjung Pinang menggelar perkemahan orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan tahun 2026 yang diikuti 75 kepala sekolah. Laporan disampaikan Pandu Fikri Tegar dari RRI Tanjung Pinang.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Tanjung Pinang menggelar upacara pembukaan perkemahan orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus tahun 2026 di Bumi Perkemahan Bukit Manuk, Tanjung Pinang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 2 malam itu diikuti 75 kepala sekolah jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta sebagai ketua Mabigus di sekolah masing-masing Jumat kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Ramansyah mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menghadirkan inovasi pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat. Lis menjelaskan, seluruh peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan selama 3 hari 2 malam dengan dukungan fasilitas yang telah disiapkan panitia, termasuk pos kesehatan.
5: 3 hari 2 malam, ya mereka menginap di sini dengan segala kita siapkan semua, juga ada pos kesehatannya dan segala macam yang sudah disiapkan oleh Kuarcap sebagai pelaksana ya.
4: Ia berharap pengalaman yang diperoleh para kepala sekolah dapat diterapkan di sekolah masing-masing guna memperkuat pembinaan non-akademik melalui gerakan pramuka. Ketua Panitia Perkemahan Orientasi Mabigus, Surjadi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kepemimpinan para kepala sekolah selaku ketua Mabigus. Hal ini agar mampu memberikan dukungan terhadap pembinaan, pendanaan, serta penyedia sarana dan prasarana kepramukaan di gugus depan masing-masing.
6: Memperkuat peran kepala sekolah sebagai ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan dalam mewujudkan pembinaan pramuka yang berkualitas.
4: Ia menambahkan, penyelenggaraan kegiatan mendapat dukungan dari Pemkot Tanjung Pinang, Dinas Pendidikan serta berbagai perangkat daerah. Pembiayaan kegiatan berasal dari kontribusi peserta dan dana operasional kuartir cabang yang dikelola secara efisien, transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung seluruh rangkaian perkemahan orientasi Mabigus tahun 2026. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Wagnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen terjadi di beberapa wilayah di Aceh yang berakibat terhambatnya proses pembangunan rehab rekon pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
7: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
8: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 kayak gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang, yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
7: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
9: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
7: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi kur, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka, dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.
11: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
12: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali Warta Berita dari informasi dalam negeri. Tim SAR Gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang jatuh saat selfie di kawasan Pantai Semeti, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suarjana, mengatakan, dari 4 korban, 1 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Peristiwa yang menimpa korban bermula ketika korban Sabila terjatuh dari tebing dan terseret ombak saat mencoba untuk selfie. Ketiga rekan korban mencoba meraih dan menolong korban. Saat ini, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat ke klinik Selong Medical Service untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Berau menawarkan potensi besar komoditas kelapa dalam di kawasan pesisir yang menjanjikan iklim investasi baru bagi sektor perkebunan. Pemerintah daerah berupaya menggeser ketergantungan ekonomi dari sektor pertambangan menuju pengembangan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan. Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan lahan untuk perkebunan kelapa dalam seluas 200 hektar. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan bantuan perluasan lahan kelapa dalam seluas 200 hektar tersebut menjadi modal berharga untuk menggiatkan kembali sektor perkebunan pesisir. Beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza hari ini. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser Gaza Selatan mengatakan 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Qarara. Di kota Gaza, serangan Israel lainnya yang menyasar sebuah apartemen di Menara Al-Susi menewaskan 3 warga Palestina. Informasi olahraga, pemain terbaru Real Madrid Denzel Dumfries menyebut pelatih Los Blancos Jose Mourinho ingin ia menunjukkan kualitasnya selama sesi pramusim. Dumfries menjalani debut dalam pertandingan uji coba Real Madrid yang ditahan imbang Fiorentina 2-2 pada laga yang berlangsung di Wörthersee Stadion Austria hari ini. Dalam pertandingan tersebut, Dumfries dijajal oleh Mourinho untuk menempati posisi winger sayap kanan yang bukan merupakan posisi alaminya.

Demikian warta berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 3 RRI. Dan sore ini kami masih akan terus memperbarui informasi seputar tenggelamnya terbakarnya ya kapal Mutiara KMP Mutiara Sentosa 2 yang dikabarkan terbakar di perairan Sumenep. Di mana Badan Sar Nasional Basarnas ini telah mengerahkan kapal negara KN SAR 249 untuk membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada hari ini. Dan kita juga akan perbarui informasi terkini bersama dengan reporter kami di mana proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menyambut kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Kita simak laporan terkini bersama dengan Muhammad Ali. Ali.
1: Ya, terima kasih. Baik, pendengar, petugas gabungan hingga saat ini masih terus bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep dalam mengantisipasi kedatangan korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar. Dan hingga saat ini kesiapsiagaan dilakukan yang melibatkan Polri, TNI, Basarnas, KSOP, BPBD dan tenaga kesehatan serta pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memastikan proses evakuasi berlangsung cepat dan terkoordinasi. Dan tadi juga pada saat apel Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan seluruh personel masih difokuskan pada upaya penyelamatan hingga saat ini. Dan korban sekaligus memastikan setiap korban yang tiba memperoleh penanganan medis dan pelayanan secara optimal. Dan tentunya pengarah posko terpadu telah dioperasikan di Pelabuhan Kalianget sebagai pusat koordinasi penanganan. Bahkan saat ini ambulan masih terus bertambah dan jalur evakuasi dari pelabuhan menuju rumah sakit telah dipastikan siap digunakan untuk mempercepat proses penanganan korban.
0: Baik. Ali, bisa digambarkan situasi Anda saat ini berada di Pelabuhan Kalianget, betul ya?
1: Iya, ini saya...
0: Bisa digambarkan situasi terkininya seperti apa?
1: Untuk situasi terkini kita masih menunggu kedatangan dari evakuasi, proses evakuasi di Pelabuhan Kalianget. Dan ini hingga saat ini sudah terdapat pelabuhan ambulan di Pelabuhan Kalianget ini. Bahkan untuk mempercepat proses juga terdapat mobil BNPB di Pelabuhan Kalianget saat ini.
0: Sudah ada informasi belum kapan kapal yang membawa para korban ini bisa sampai di Pelabuhan Kalianget?
1: Untuk saat ini belum ada informasi pasti dari petugas untuk kedatangan kapal evakuasi dari lokasi kejadian.
0: Tadi Anda sempat menyampaikan ada posko ya di sana. Apakah di sana ada pembaruan data terbaru ataupun terkait dengan nama-nama korban yang dievakuasi, Ali?
1: Untuk berdasarkan perkembangan terbaru, ini ada 227 penumpang, 26 anak buah kapal, dan 13 kru tambahan. Dan ini ada informasi terbaru, 5 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia.
0: Oke, untuk identitas korban masih belum diketahui atau sudah ada?
1: Belum, untuk saat ini, hingga saat ini belum ada identitas dari korban.
0: Baik. Bagaimana dengan keluarga ataupun kerabat korban? Adakah mereka yang menantikan ya adanya evakuasi dari para korban ini di sana?
1: Hingga saat ini masih belum ada keluarga korban yang stay di Pelabuhan Kalianget untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun nantinya juga teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dari beberapa media dan RRI ini. Hingga saat ini terus melakukan update informasi terkait data-data korban baik yang meninggal maupun yang menjadi yang ditangani oleh tim medis rumah sakit ataupun ambulan di Pelabuhan Kalianget ini.
0: Baik, ketika nanti para korban tiba di pelabuhan, kemudian nanti akan dibawa ke mana? Dirujuk ke rumah sakit mana?
1: Untuk di Kabupaten Sumenep saat ini terdapat 3 rujukan rumah sakit, yakni dari Rumah Sakit Islam di Kalianget dan Rumah Sakit Daerah di Kota, dan terdapat Rumah Sakit BHC di Batuan, di Kecamatan Batuan.
0: Ada beberapa rumah sakit ya. Infonya ada berapa kapal yang membawa para korban ini, Ali?
1: Hingga saat ini belum ada informasi apapun terkait berapa kapal yang membawa evakuasi. Belum ada jumlah kapal pasti, tapi hingga saat ini masih menunggu proses jalannya evakuasi di lokasi kejadian.
0: Oke. Kalau Anda melihat ada ambulans di sana, itu dari mana saja, Ali? Apakah ada dari pihak-pihak yang bisa Anda gambarkan di sana?
1: Untuk saat ini juga terdapat dari puskesmas keliling, dari puskesmas Ampuntan, dan juga terdapat beberapa pengawalan nantinya pada saat melakukan evakuasi atau rujukan ke rumah sakit.
0: Oke, kalau cuaca dan saat ini seperti apa, Ali, di sana? Apakah ada kendala dari proses evakuasi?
1: Dan berdasarkan informasi dari BMKG, tadi juga terdapat kendala dari gelombang air yang cukup besar di lokasi kejadian. Dan ini juga terdapat ambulan dari Palang Merah Indonesia yang juga stay di Pelabuhan Kalianget ini, Kak.
0: Oke, dengan adanya evakuasi dari kapal yang terbakar di Sumenep tadi, apakah kemudian aktivitas di Pelabuhan Kalianget ini ditutup sementara atau seperti apa?
1: Untuk saat ini, agar tidak terjadi kembali kejadian-kejadian yang terulang, keberangkatan di Pelabuhan Kalianget ditunda sementara. Selain itu, yang diakibatkan juga oleh gelombang air yang cukup besar.
0: Oke, jadi selain karena adanya proses evakuasi, tapi juga terkendala adanya gelombang yang cukup besar, sehingga belum ada aktivitas untuk menyeberang ya, Ali?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Kalau begitu kami nantikan kembali, Ali, update terkininya. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali bertugas, Ali.
1: Siap, terima kasih.
0: Ya, demikian tadi perbincangan kami pendengar bersama dengan reporter di lapangan ya, terkait dengan bagaimana proses evakuasi dari kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya Makassar, dan kami akan terus mengupdate informasi terkininya.
2: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
3: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
3: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
2: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
4: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
3: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
2: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
5: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta 2 sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Kami hadirkan kembali pendengar program Kentongan terkait mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air. Kali ini kami masih akan menyoroti tentang kekeringan ya, di mana pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi bencana hidrometeorologi kekeringan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi hasil kajian hidrometeorologi kekeringan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BPBD, BMKG, TNI, Polri, Perumda Tirta Benteng, Dinas PUPR, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait guna menyusun langkah antisipasi secara terpadu. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini menjadi upaya menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dampak musim kemarau dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil kajian BMKG, Kota Tangerang masih berada dalam periode musim kemarau dengan curah hujan yang diprediksi rendah hingga September 2026. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang masih aktif sehingga berpotensi meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran. Lalu seperti apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Kita akan perbincangkan bersama dengan Kalak BPBD Kota Tangerang, Bapak Mahdiar.
7: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Mahdiar, salam tangguh. Halo. Ya, halo, selamat sore Pak Mahdiar.
8: Halo, sore Mbak Safira.
0: Salam tangguh Bapak.
8: Salam tangguh.
0: Ya, bicara soal kekeringan, bagaimana antisipasi yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang, Pak?
8: Ya, Mbak Safira, terkait dengan informasi dari peringatan dini dari BMKG, maka kita melaksanakan beberapa langkah yang memang sudah kita laksanakan. Yeah. Bahkan 2 bulan sebelumnya kita sudah ada rapat koordinasi dengan teman-teman di Provinsi Banten, BPBD. Beberapa hari yang lalu kita juga melaksanakan geladi siaga kekeringan yang diinisiasi oleh teman-teman provinsi yang melibatkan kabupaten kota. Dan memang sesuai dengan prediksi BMKG, wilayah Kota Tangerang khususnya di beberapa kecamatan termasuk dalam waspada peringatan dini kekeringan, yaitu wilayah Cipondoh, lalu juga Benda, Karang Tengah, dan Tangerang. Sedangkan ada yang masuk ke area awas yaitu Kecamatan Batu Ceper. Dan kemarin kita sudah melaksanakan rapat bersama dengan OPD-OPD terkait untuk membahas dan memberikan rekomendasi kepada Bapak Wali Kota untuk bisa kita dibuatkan SK siaga hidrometeorologi kekeringan. Sehingga dengan SK tersebut, OPD-OPD bisa bersiap dengan segala yang memang harus disiapkan, baik itu teman-teman di BPBD, OPD lain, LH, lalu PDAM, dan termasuk TNI Polri yang ada di wilayah Kota Tangerang, semuanya terlibat.
0: Baik.
8: Itu sih beberapa hal yang sudah dilakukan.
0: Oke. Indikator apa sih Pak yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah itu masuk dalam kategori siaga, kemudian awas? Tadi sempat disampaikan ya, ada beberapa kecamatan. Ini apa Pak yang menjadi pertimbangan?
8: Ya, kemarin dibahas oleh teman-teman BMKG, pada prinsipnya itu didasarkan pada kondisi curah hujan di atas area tersebut gitu. Dan kemarin juga kita bahas lebih lanjut bahwa secara prinsip itu lebih berkenaan kepada kondisi hujan yang mungkin terjadi dan juga kondisi tutupan awan yang ada di area-area tersebut. Nah, kita juga sampaikan kedepannya harus cukup banyak dilakukan upaya untuk bisa memastikan dan mengkoordinasikan dengan area-area setempat apakah kondisi air tanah di wilayah tersebut juga masih cukup baik. Sampai saat ini memang belum ada laporan dari wilayah terkait dengan kekurangan air bersih dan lain sebagainya sementara ini begitu, Mbak.
0: Okay. Selain dari krisis air bersih yang tidak ada, belum ditemukan ya, ada tidak potensi-potensi bencana lainnya yang rawan terjadi di musim kemarau ini?
8: Ya, pastinya yang sudah terjadi adalah potensi kebakaran ya, Mbak ya. Jadi memang di beberapa minggu terakhir ini cukup meningkat kondisi kebakaran. Dan didominasi juga oleh terbakarnya alang-alang, rumput-rumput kering yang bisa saja karena kelalaian. Mungkin ada yang buang puntung rokok atau bahkan juga di beberapa titik itu sangat tidak mungkin dijangkau oleh orang. Jadi ada kemungkinan misalnya ada bekas-bekas botol plastik terkena panas matahari atau menimbulkan efek kaca pembesar yang memanaskan. Ini juga sangat mungkin memunculkan kebakaran di beberapa titik itu sih mungkin.
0: Ada laporan yang signifikan tidak Pak terjadi kebakaran di sana Pak?
8: Iya, pastinya memang cukup meningkat ya. Di beberapa minggu belakangan ini setiap harinya pasti ada titik kebakaran. Dan bahkan di beberapa hari yang lalu itu ada sampai di 7 kali, 6 kali kejadian. Tapi alhamdulillah ini bisa diantisipasi oleh teman-teman menjadi tidak meluas dan cepat kita padamkan itu sih Mbak.
0: Mayoritas di mana itu Pak? Lahan kosong atau lahan seperti apa? Atau mungkin di dekat-dekat pemukiman warga ya?
8: Ya, biasanya sih lahan-lahan kosong, tanah-tanah kosong, area-area rumput kering, dan juga ada juga di beberapa pemukiman warga ada juga terjadi gitu.
0: Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh BPBD untuk meminimalisir bencana-bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari?
8: Ya, pastinya kita sudah menyampaikan di medsos kita, bahkan kita sampaikan di grup-grup kewilayahan dengan teman-teman lurah untuk bisa sama-sama saling menjaga kondisi mulai dari penghematan air, lalu juga mungkin menghindari pembakaran-pembakaran sampah, bahkan mewaspadai kondisi-kondisi adanya kondisi api di sekitar wilayahnya. Sekecil apapun itu harus segera diantisipasi karena angin yang cukup kencang di beberapa hari ini termasuk cuaca yang cukup panas ini benar-benar cukup rawan lah ya terhadap perambatan kondisi api itu sih Mbak.
0: Nah, BMKG kan memprediksi bahwa kemarau ini akan terus berlangsung bahkan hingga September ya Pak Mahdiar. Sudah ada skenario belum kalau misalnya nanti air di sana mengalami kekeringan, kemudian masyarakat susah untuk mendapatkan akses air bersih, apakah ada skenario distribusi air bersih Pak kalau misalnya kekeringannya meluas?
8: Itu pastinya kita coba pertimbangkan ya Mbak, mulai menginventarisir berbagai macam sarana-prasarana penyediaan air, baik itu mobil-mobil tangki, mobil pemadam kebakaran, termasuk juga TNI dengan water tank-nya, termasuk Polri juga kemarin melaporkan water tank-nya, itu sarana kita. Lalu kita juga berkoordinasi dengan teman-teman PDAM penyiapan dari sumber airnya. selama cisadaninya cukup baik, di hulu Bogornya masih ada hujan, termasuk beberapa hari terakhir masih ada hujan di Bogor. Mudah-mudahan itu tetap terjaga, karena ini hal yang paling penting ya. Kalau tidak salah, dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang, hampir 9 atau 10 kecamatan sudah teraliri oleh PDAM Kota Tangerang. Sehingga cukup terbantu terhadap kondisi minimnya kekurangan air dan pengambilan air tanah di Kota Tangerang. Tapi masih ada juga pastinya wilayah-wilayah yang belum. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kemarin sih informasi PDAM itu wilayah timur, Mbak. Jadi
0: mana saja itu, Pak, yang belum?
8: Larangan kurang lebih Karang Tengah, Ciledug, itu area-area situ yang mungkin kita akan antisipasi lebih awal. Itu sih, Mbak.
0: Oke. Kemudian bagaimana dengan armada dan juga logistik yang dipunya oleh BPBD ya untuk darurat kekeringan ini, Pak?
8: BPBD sendiri sekarang sudah memiliki 20 kendaraan tempur, hampir 5 tangki air. Ini pasti kita akan coba atur sebaik mungkin. Kemarin juga teman-teman dari LH memiliki mobil tangki, teman-teman dari TNI memiliki tangki, dan kita juga sampaikan ke teman-teman kewilayahan sebisa mungkin, mudah-mudahan bisa mempersiapkan tangki-tangki atau tempat-tempat penampungan air, sehingga pada saat kejadian kita bisa mensuplai air di satu titik gitu, jadi tidak tersebar. Itu yang kemarin kita bahas ke teman-teman kewilayahan sih, Mbak. Gitu.
0: Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya mungkin ya, untuk menghadapi kemarau, kemudian kekeringan, ada tidak tantangan terbesar yang dihadapi di Kota Tangerang di tahun ini, Pak?
8: Secara saya alami itu memang di tahun kemarin kita alhamdulillah tidak mengalami itu, kecuali pengalaman adanya kerusakan ataupun perbaikan-perbaikan saluran PDAM di beberapa titik. Nah, itu kita membantu suplai air di area-area tersebut. Pastinya itu jadi satu pengalaman buat kita bagaimana pengaturan-pengaturan ke depannya dan dengan skala yang cukup lebih besar lah. Kita harus bersiap dengan kondisi-kondisi semacam itu. Pastinya yang akan menjadi kendala adalah bagaimana mengatur mobilitas dan ketersediaan sehingga ketika satu mobil sudah supply, mobil yang lain benar-benar mempersiapkan kondisi pengisian kembali sehingga tidak ada yang putus gitu. Itu yang kita juga bisa lakukan sih ke depannya.
0: Mekanismenya seperti apa nanti, Pak? Ketika misalnya masyarakat di suatu wilayah mengalami kekeringan, kemudian membutuhkan bantuan distribusi air, ini harus bagaimana, Pak?
8: Kita menyampaikan ke teman-teman kewilayahan, mudah-mudahan teman-teman kewilayahan bisa mendampingi dan merespon keluhan dari warganya dan berkoordinasi dengan kita. Direct pun kita bisa coba penuhi, baik itu melalui hotline kita atau 112, sehingga dan kita pasti akan koordinasikan keluhan tersebut juga kepada kewilayahan supaya nanti di wilayah tersebut juga ada sinergitas antara kami yang mensuplai dengan teman-teman kewilayahan yang ada di wilayah tersebut, supaya tidak terjadi pengaturan yang cukup baik lah yang nanti mudah-mudahan terjadi. Jangan ada yang mungkin berebut dan lain sebagainya. Betul. Karena kuncinya adalah bagaimana kita sama-sama mengatur secara baik ketika kedepannya terjadi kondisi, dan mudah-mudahan sih itu tidak terjadi. Iya. Yang kita harapkan itu sih,
0: kita
8: Mbak,
0: semua mengharapkan agar tidak terjadi adanya bencana apapun ya. Tapi mitigasi tentu perlu ya, pasti, Pak Madir ya, untuk menghadapi segala kemungkinan ya.
8: Betul.
0: Oke, kalau begitu pesannya nih kepada masyarakat khususnya di Tangerang ya, sehingga tetap waspada tapi tidak panik juga menghadapi musim kemarau ini, Pak Madir.
8: Betul. Ya. Kenapa kita buatkan SK Siaga Hidrometeorologi? Kita akan sampaikan dan terangkan juga bahwa itu adalah salah satu SOP yang cukup sebaiknya dilakukan oleh kabupaten kota ketika memang menghadapi kondisi-kondisi baik musim penghujan yang lebat atau sebaliknya. Nah, jadi dengan hal tersebut ke depannya, baik itu pengaturan dan langkah-langkah koordinasi dengan OPD-OPD yang ada benar-benar bisa terlindungi dan juga dasari oleh SK tersebut. Dengan SK tersebut juga diharapkan kewaspadaan baik kita di OPD pengampu ataupun juga masyarakat pada umumnya ini sama-sama bisa menjadi warning bahwa kondisi kita memang faktualnya kita memasuki musim kemarau yang sampai saat ini belum ada hujan dan diprediksi sampai September tadi. Ini yang sama-sama harus kita waspadai, semua masyarakat tidak perlu panik, tapi benar-benar harus bisa melakukan pengaturan yang cukup baik, berhemat sebaik mungkin, mungkin melakukan persiapan-persiapan yang bisa dilakukan, namun memanfaatkan apa-apa yang memang sudah ada, sehingga ini benar-benar bisa dilakukan semua orang sih. Termasuk juga tadi menjaga baik itu tidak membakar sampah dan lain sebagainya. Gitu sih, Mbak.
0: Baik, kita harapkan semoga baik-baik saja ya kondisinya Pak Mardiar. Tidak ada masyarakat yang terlalu terdampak dari adanya kekeringan ataupun kemarau. Terima kasih Pak Mardiar atas update-nya sore ini.
8: Iya.
0: Ya, terima kasih. Salam tangguh Pak Mardiar.
8: Selamat sore. Salam tangguh Mbak. Terima kasih, sama-sama.
0: Ya, Kalak BPBD Kota Tangerang, Bapak Mardiar.
7: Wawancara Pro 3.
0: Ya, BMKG sendiri sudah mengonfirmasi ya bahwa Indonesia telah resmi memasuki fenomena El Nino kategori kuat. Kondisi ini diprediksi berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang dan juga ekstrim hingga kuartal pertama tahun 2027. Dampak fenomena iklim ini dilaporkan ataupun telah dirasakan di sejumlah kawasan di Kabupaten Lebak, Banten misalnya. Kekeringan parah memaksa warga di 7 kecamatan berjalan hingga 5 km.

0: bagian selatan dan utara dan juga Papua Selatan. Di sejumlah daerah di Pulau Jawa, BMKG mencatat status hari tanpa hujan bahkan telah melebihi 60 hari berturut-turut yang mengindikasikan tingkat kekeringan ekstrim. Memasuki bulan Agustus dan juga September, ancaman ini diprediksi akan semakin memuncak dan juga meluas ke kawasan Sumatera bagian tengah.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kilas Berita.
4: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani meminta masyarakat cermat mengenai standar mutu atau kualitas beras. Ia mengimbau masyarakat selaku konsumen agar dapat membedakan beras premium dan premium secara tepat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
0: Masih dalam program Kentongan Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai wilayah. BPBD Palangkaraya bersama tim gabungan memadamkan api yang merembet ke pemukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Sabella Indasari.
5: Kalau luasannya nih, kalau di trek kemarin lah, hasil trekkingan dari Manggalakni itu sekitar 98 hektaran.
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai merambah kawasan permukiman padat penduduk, juga di lahan yang berada di area lingkar luar Mahir-Mahar Kota Palangkaraya. Kobaran api yang mendekati rumah penduduk membuat petugas gabungan bersama relawan bergerak cepat melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas di kawasan permukiman. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana karena di lokasi kejadian tidak tersedia sumber air. Sementara itu, mobil tangki pemadam sedang melakukan pengisian air di titik pengambilan air terdekat sehingga petugas di lapangan harus memanfaatkan peralatan manual sambil menunggu pasokan air tiba. Petugas lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota bersama relawan terus berupaya mengisolasi titik api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga. Kondisi cuaca yang kering disertai vegetasi yang mudah terbakar menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk mempercepat penanganan di lapangan.
7: Upaya pemadaman secara manual ini dilakukan karena memang sumber air tidak ada, sementara mobil tangki lagi melakukan pengisian di tempat pengambilan air. sementara menunggu. Jadi teman-teman dari relawan dan BPBD melakukan upaya pemadaman secara manual.
6: Sementara itu, Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi, mengatakan beberapa hari terakhir

0: Ini di Kelurahan Kameloh telah dilakukan kegiatan pemadaman api akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan luasan lahan yang terbakar sampai saat ini mencapai 98 hektar. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk posko karhutla yang aktif beroperasi selama 24 jam.
1: Ada yang terbakar, ada yang enggak. Jadi dalam satu area, satu wadah nih, satu tempat di samping kantor ini anunya lokasinya. Jadi itu ada yang terbakar, ada yang enggak, tapi di tracking itu keseluruhan aja satu area itu. Jadi didapatnya sekitar 98. Posko ini masih siaga, masih sudah didirikan di depan kantor kelurahan untuk poskonya.
0: Saat ini status kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya telah naik level dari siaga karhutla menjadi tanggap darurat karhutla. Untuk itu, masyarakat diimbau pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuka lahan dengan cara membakar. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indah Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Curah hujan yang masih rendah mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Sintang. Sejumlah sawah di Kecamatan Kelampermai hingga hari ini terancam gagal panen akibat kekurangan air. Selengkapnya dilaporkan Suryatini.
3: Petani di Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah meskipun beberapa kali terjadi turun hujan. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi beberapa kali terakhir ini belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas sehingga curah hujan menjadi sumber utama tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh yang terancam gagal panen.
4: Air. Terutama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Tidak ada. Musim kering padi satu hektar. Tidak ada siram.
5: Kalau aliran air di situ ada enggak, Pak?
4: 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
5: Terancam gagal
4: panen.
3: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan memang terjadi kurangnya jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang sampai dengan September 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, menyampaikan agar para petani dapat menyesuaikan pola tanam, varietas, dan jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air.
6: Kita menyikapi jumlah curah hujan yang kurang, jadi pertama kita manajemen air ya untuk warga masyarakat, ya. Kemudian untuk para petani juga harus menyesuaikan pola tanam, varietas maupun jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air ya. Ini sementara saat ini sudah mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang daerah yang non musim, artinya walaupun dibilang kemarau tapi kita tuh masih ada curah hujan gitu. Jadi kita tuh enggak masuk musim kemarau, artinya kita dalam sepanjang tahun itu ada curah hujan, cuman konsentrasinya akan sedikit berkurang di bulan Juli sampai September ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai.
3: Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG sebagai acuan dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan pertanian. Informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Kita simak laporan selengkapnya bersama Tati Wijaya.
7: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, dam parit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
8: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
7: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah, sangat dibutuhkan.
9: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
7: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
10: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia? Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
11: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Sore dan juga Kentongan. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kan, kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain mungkin bang? Apa?
5: Enggak dong, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 gitu, berarti
8: Pak. 2008 kan berlaku,
7: kan batasan kita 2008
8: gitu. Ya, pada 2008 aja.
7: Kalau ini udah dibahas, udah. Oh, suatu kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
9: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
10: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
9: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
11: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. TB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
13: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
12: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
14: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
12: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
16: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
16: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
17: Aduh, parah adanya. Kalau hujan itu ada kehujanan, kalau hujan aja kadang kecicip ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya, senang sekali. Gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
18: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
19: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
19: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
20: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
19: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore they are not part
21: of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
25: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
26: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
27: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda tentunya bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam setiap perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam. Indonesia Menyapa Malam, kali ini kita awali dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang meminta Indonesia membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Permintaan tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Seoul, Korea Selatan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia bersedia membantu membuka komunikasi dengan Korea Utara sebagai bagian dari komitmen untuk berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian di kawasan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam agenda presidensial briefing Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Menurut Presiden Prabowo, kesediaan Indonesia membantu membuka dialog tersebut tidak terlepas dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijalankan pemerintah. Indonesia juga menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan global tanpa berpihak pada blok tertentu. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Teguh ya?
2: Insya Allah, alhamdulillah.
0: Pak Teguh, kalau kita bicara geopolitik ini, apa sih Pak makna geopolitik di balik permintaan Presiden Korsel kepada Presiden Prabowo untuk menjadi jembatan dialog dengan Korea Utara? Kenapa Indonesia yang dipilih?
2: Ya, yang pertama memang konflik atau status perang di antara kedua Korea itu kan masih terus berlangsung ya.
0: Yeah.
2: Beberapa kali terjadi peredaan ketegangan, beberapa kali terjadi peluang-peluang yang bagus gitu ya, peluang di depan gawang lah ya, kalau gue udah ngetiklah bola tuh ya. Tahun 2000, tahun 2007, Presiden Kim Dae-jung, juga Presiden Roh Moo-hyun dari Korea Selatan itu berkunjung ke Pyongyang, bertemu Kim Jong-il, kemudian bicara tentang potensi perdamaian, bahkan sampai potensi penyatuan kembali gitu ya. Kemudian kembali memanas, kemudian mereda lagi ketika Moon Jae-in tahun 2018-2019. Bahkan Moon Jae-in bersedia untuk memfasilitasi pertemuan antara Kim Jong-un dengan Donald Trump gitu ya. Nah, tapi kemudian kembali memburuk lagi dan sekarang kita masuk ke fase ini. Jadi dari sudut pandang konfliknya sendiri sudah berlangsung cukup lama ya, walaupun memang masih dalam fase gencatan senjata gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua tentang tadi Indonesia. Memang kalau kita perhatikan dari semua negara di muka bumi ini yang bisa menjembatani kedua Korea itu sedikit ya, salah satu dari sedikit itu namanya Indonesia. Karena kita memiliki hubungan yang baik secara historis, emosional dengan Korea Utara gitu ya. Masyarakat Korea Utara juga memandang hal seperti itu. Jadi bukan kita bertepuk sebelah tangan, bagi mereka juga Indonesia ini spesial gitu. Saya berkali-kali berkunjung ke Pyongyang dan menghadiri peringatan-peringatan yang itu berkaitan dengan hubungan baik kedua negara gitu. Mereka masih mengingat kunjungan Presiden Kim Il-sung misalnya tahun 65, masih menjadikan bunga Kim Il-sung sebagai simbol persahabatan abadi kedua negara gitu ya. Memang di sisi ekonomi tidak begitu bagus lah ya, barangkali juga sama sekali tidak signifikan begitu kerjasama ekonomi kita, dagang kita gitu, karena satu dan lain hal gitu. Tetapi tadi soal historis, emosi ini sangat kuat gitu. Nah, kemudian Korea Selatan juga teman baik kita begitu ya. Bahkan kita kan tahun 2017 hubungan kita dengan Korea Selatan itu sudah menjadi special strategic partnership gitu. Kita juga misalnya membeli banyak pesawat latih, kemudian kapal selam kita produksi dengan Korea Selatan, kemudian kemarin kita juga ikut dalam pengembangan jet tempur KFX-IFX yang sudah selesai tahun ini, mestinya 2026 gitu. Dan ini semua memperlihatkan bahwa semakin kesini kita dan Korea Selatan juga hubungannya semakin baik. Nah, Indonesia ini bisa dibilang tidak memiliki direct interest terhadap konfliknya ya. Terhadap konfliknya tidak memiliki kepentingan langsung, karena memang kita tidak berada di sekitar mereka gitu ya. Jadi kalau Mas Lukman ingat, pernah ada yang namanya Six Party Talk.
0: Yeah.
2: Six Party Talk itu adalah pembicaraan yang diikuti oleh 6 negara. Enam negara ini ya Korea Utara, Korea Selatan, kemudian Cina, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat. Nah, negara-negara ini memiliki kepentingan langsung ya terhadap apa namanya Semenanjung Korea dan ketegangannya mungkin saja meledak begitu. Nah, Indonesia tidak. Six Party Talk ini akhirnya gagal karena memang pihak-pihak yang terlibat itu memiliki kepentingan langsung dan saling sandera gitu ya. Dan ada kecenderungan memandang Korea Utara itu underestimate begitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi agak repot gitu. Tapi kalau misalnya ada aktor lain yang dia tidak punya kepentingan langsung, tetapi aktor ini juga memiliki performa yang baik di panggung politik global, nah ini bisa menjadi menarik pembicaraan damai itu.
0: Yeah.
2: Pernah diupayakan ya, misalnya di tahun 2018 ada pertemuan di Singapura, kemudian tahun 2019 ada pertemuan di Vietnam antara Korea Utara dan Amerika Serikat gitu. Tapi kan itu cuma lokasi saja, cuma lokasi ya. Dan itu bukan antara Korea Utara dan Korea Selatan, tetapi antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Walaupun kita bisa melihatnya pertemuan itu juga penting karena memang ada faksi tertentu di Korea Selatan ini yang sikap politiknya tergantung pada Amerika Serikat begitu ya.
0: Ya, artinya kalau tadi kita bicara Six Party Talks itu seperti China, Rusia ataupun bahkan ada beberapa negara di ASEAN ini tidak berhasil memediasi, dan kali ini Indonesia memiliki peluang itu ya, modal diplomatik bisa memediasi antara Korsel dan juga Korut ya, Pak Teguh.
2: Ya, peluang bagi Indonesia itu selalu ada, tapi kemarin-kemarin kan masih menggunakan mekanisme Six Party Talk yang kita tidak masuk dalam Six Party Talk itu. Nah, tapi setelah Six Party Talk ini bubar, saya pikir tahun 2009 ya, karena akhirnya Korea Utara juga menarik diri dari Six Party Talk, maka ya sebetulnya harus di apa lakukan cara-cara lain. Nah, cara-cara lain ini adalah dengan melibatkan mediator yang kredibel ya, yang bisa dipercaya oleh kedua negara yang bertikai ini dan punya hubungan baik dengan mereka, dan menjaga prinsip bukan cuma sekedar netralitas tetapi aktif netraliti kan gitu
0: ya.
2: Seperti Indonesia.
0: Iya. Ini terkait dengan penghentian reunifikasi di mana pemimpin Korut Kim Jong Un secara resmi menghapus tujuan reunifikasi, dan ini sejalan ini kalau saya baca ini juga kan buku dari Pak Teguh ya yang sudah ditulis ya, reunifikasi Korea game teori itu ya. Seperti apa, Pak?
2: Iya, jadi tadi karena Korea Utara ini melihat Korea Selatan itu dalam tanda petik maju mundur, iramanya untuk bicara tentang perdamaian dan bahkan lebih jauh tentang reunifikasi. Kenapa maju mundur? Karena sistem politik demokratis di Korea Selatan ini memungkinkan terjadinya perubahan rejim dan berdasarkan perspektif terhadap Korea Utara gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau misalnya yang berkuasa di Korea Selatan itu adalah kelompok konservatif, kelompok konservatif ini selalu melihat Korea Utara itu sebagai sumber ancaman. Nah, maka hubungan Korut dan Korsel ini nggak baik, gitu aja. Tapi kalau misalnya yang berkuasa itu kelompok progresif yang melihat Korea Utara ini sebagai rekan dialog untuk mencapai perdamaian, maka peluang-peluang pembicaraan ini terbuka.
0: Yeah.
2: Nah, tadi nama-nama yang saya sempat sebutkan, misalnya Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, juga Moon Jae-in, itu mereka berasal dari partai progresif yang melihat Korea Utara ini sebagai rekan dialog. Nah, Presiden Lee Jae-myung ini juga sebetulnya dari kelompok progresif, ya, dari kelompok progresif. Makanya beberapa bulan lalu, mungkin bulan Maret kalau tidak salah, Presiden Lee kan sempat minta maaf ke Korea Utara. Karena ada drone-nya yang melintas memasuki wilayah udara Korea Utara bulan Januari peristiwanya.
0: Yeah.
2: Nah, jadi memang gitu. Nah, cuma memang sekarang sikap Korea Utaranya sudah agak berbeda. Nah, jadi Korea Utaranya sejak awal 2024 Kim Jong Un tadi seperti Mas Luman bilang sudah menghapuskan kata-kata atau gagasan apa namanya reunifikasi dari konstitusi gitu. Semua lembaga negara yang terkait dengan upaya reunifikasi dibubarkan, semua monumen yang terkait dengan reunifikasi dihancurkan gitu. Nah kenapa? Karena mereka melihat Korea Selatannya selalu maju mundur, nggak sabar nunggu. Ya sudahlah, kalau misalnya memang tidak mau reunifikasi nggak apa-apa, biar aja Korea Selatan jadi negara sendiri, Korea Utara juga jadi negara sendiri. Yang penting lo jangan serang gua, kan kira-kira begitu. makanya proposal Kim Jong Un ini saya anggap semacam two state solution. Mas Lukman, kalau menurut saya apa yang perlu dilakukan sekarang ini mungkin bukan soal reunifikasi ya, karena reunifikasi itu butuh waktu yang lebih panjang. Ada syarat yang ada hal yang kita perlukan sekarang, yaitu mengubah perjanjian gencatan senjata di antara Korut dan Korsel ini menjadi perjanjian perdamaian. Jadi hubungan dua negara ini harus dinormalkan. Ya, mereka harus ada dalam fase seperti Dasar Sila Bandung juga ini. Namanya peaceful coexistence. Jadi mereka harus dinormalkan hubungan kedua negara ini, tidak lagi saling menyerang ya. Kemudian negara-negara yang lain, superpower yang mungkin memiliki kepentingan untuk menjadikan Korut dan Korsel sebagai buffer zone, misalnya juga harus menahan diri lah gitu ya, jangan ngompor-ngomporin terus gitu. Nah, kalau misalnya perjanjian gencatan senjata ini bisa diubah menjadi perjanjian perdamaian, dan kemudian kedua Korea ini hidup sebagai negara bertetangga, maka pembicaraan ke arah reunifikasi jadi lebih mudah dilakukan gitu kira-kira.
0: Ya. Nah, bagaimana Pak respon yang mungkin muncul dari Korut ya terhadap inisiatif yang difasilitasi Indonesia? Apakah Pyongyang ini masih memandang Indonesia sebagai mitra yang netral dan dapat dipercaya mengingat Indonesia juga jauh lebih dekat ya dengan Korea Selatan hubungannya ini?
2: Ya memang harus effortnya harus lebih keras gitu ya, harus lebih besar. Apalagi misalnya dalam pertemuan ASEAN di Filipina kemarin, ya ada salah satu hasil dari ASEAN itu yang menyinggung soal senjata nuklir Korea Utara kan?
0: Iya.
2: Nah ini kan mesti pelan-pelan. Jadi maksud saya tentu kan tidak semua pembicaraan itu harus dibicarakan di depan publik kan?
0: Iya.
2: Namanya juga diplomasi kan ada pembicaraan-pembicaraan di belakang gitu. Ya yang penting saya pikir sekarang pihak Indonesia memahami titik-titik mana yang Korea Utara itu sensitif ya, dan titik-titik mana

0: aja gitu ya. Nah, kalau saya sih ditanya gimana, saran saya ya tadi menciptakan hubungan yang lebih positif lah di antara kedua Korea itu. Jadi artinya begini, Korea Utara harus diyakinkan bahwa Korea Selatan ini tidak punya keinginan untuk menyerang mereka begitu, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, Korea Utara kan curiga dengan Korea Selatan karena Korea Selatan ini sering latihan militer dengan Amerika Serikat, ya kan? Nah, tetapi Korea Selatan juga sekarang khawatir. Kenapa? Karena Korea Utara aja sekarang sekitar 30 ribu tentaranya ada di garis depan Rusia dengan Ukraina, kan begitu.
1: Yeah.
0: Jadi mereka juga wajar, oleh Korea Utara misalnya suka pameran persenjataan. Misalnya Oktober tahun lalu juga datang gitu kan, memang mereka nggak sungkan. Ah, tapi kan kapasitas militer ini, baik-baik Korea Utara maupun baik Korea Selatan, juga bagi negara manapun, sebetulnya ya fungsinya fungsi deterrence kan. Mencegah supaya dia diganggu. Jadi ya wajar-wajar aja. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya Korea Utara memamerkan persenjataannya, ya kita jangan alergi. Sama seperti kalau misalnya Korea Selatan memamerkan persenjataannya, jangan alergi juga gitu. Nah, ini soal trust ini yang mesti dibangun. Dan memang untuk bisa membangun trust di antara kedua Korea ini dibutuhkan tadi aktor yang memiliki hubungan dalam dengan mereka. Entah itu secara historis, entah secara ekonomi begitu ya. Kalau mereka bisa percaya gitu.
1: Pak Teguh, dengan Indonesia menerima peran tersebut, apa keuntungan strategis yang bisa diperoleh dalam konteks politik luar negeri dan kepemimpinan regional ini?
0: Ya, saya pikir begini, ini kan kita melihat ya bagaimana pemerintahan sekarang ini berusaha untuk tampil. Untuk tampil, dan itu saya pikir langkah yang positif ya. Misalnya daripada kita setiap hari membicarakan tentang betapa pedihnya nasib orang Palestina dihajar Israel, mending kita mengambil aksi untuk menghentikan kekerasan itu, ya kan, dengan segala macam cara gitu. Misalnya kita kemarin bergabung ke BOP dan menjadi wakil komandan dari ISF gitu kan, menarik. Nah, kita tentu itu kontroversial di mata sebagian publik Indonesia yang kurang memahami, tetapi kalau misalnya kita perhatikan kesini-kesini kan, Hamas saja sudah menerima bahwa pemerintahan yang dibentuk di Gaza sekarang adalah pemerintahan yang dari kelompok teknokratik yang apolitis begitu kan. Dan mereka juga sudah meletakkan apa namanya klaim mereka atas pemerintahan di sana. Nah, pihak yang terlibat langsung dengan konflik itu saja bisa menerima begitu. Nah, kita aja yang panas gitu kan lucu juga. Nah, tapi tadilah yang dijadikan dasar bagi Presiden Lee sekarang ini kan adalah itu track record yang diambil oleh pemerintah Indonesia hari-hari ini gitu. Nah, dan saya pikir signifikan sekali ya. Kita juga di PBB untuk beberapa kasus yang publik kita nggak lihat ya, tapi kalau misalnya kita perhatikan pembicaraan-pembicaraan di sidang Dewan Keamanan PBB itu sikapnya cukup keras sebetulnya terhadap Israel ya. Jangan dipikir nggak ada kecaman. Misalnya waktu kita punya pasukan tentara tewas di UNIFIL misalnya, diplomat kita di Dewan Keamanan PBB itu mengecam gitu ya kematian itu gitu, dan meminta supaya bahkan kita memimpin itu negara-negara yang menjadi penyumbang pasukan perdamaian itu, yang memimpin itu Indonesia yang membacakan deklarasinya menuntut supaya kasus seperti ini tidak bisa lagi terjadi di masa depan gitu. Nah, jadi hal-hal ini yang dilihat oleh dunia internasional itu gitu ya.
1: Ya,
0: dan mereka menjadikan itu kredit lah.
1: Artinya dalam jangka panjang peran Indonesia sebagai mediator ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi diplomasi global ya, seperti G20, ASEAN ataupun PBB tadi ya.
0: Iya kan, kalau misalnya konflik di Palestina dan konflik di Korea Utara, di Semenanjung Korea maksud saya, ini kan dua konflik yang intractable ya, yang berurat belakar ya. Kalau misalnya Indonesia bisa tampil positif di kedua arena ini, maka itu adalah modal yang cukup besar bagi performa kita di masa-masa yang mendatang gitu. Nah, tapi tentu saja, nah ini penting juga ini, Mas Lukman. Kita nggak bisa bicara banyak kalau kita hanya mengandalkan sisi-sisi sentimental ya, tidak bisa. Nah, kita juga harus memperlihatkan bahwa negara kita ini memang punya muscle ekonomi, muscle militer gitu ya. Muscle SDM kan gitu. Nah, kalau saya lihat apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah sekarang ini berusaha untuk membangun muscle tadi itu, otot-otot tadi itu, sehingga ketika kita hendak tampil di panggung global, orang percaya gitu, orang ngerti, oh iya lo begini, oh iya. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar ingin, nah tapi kemudian orang juga bisa lihat, Nah, itu kan namanya nggak benar gitu ya. Nah, saya lihat sekarang ini paralel nih.
1: Iya.

0: Jadi ke panggung global dikejar posisi itu sebagai juru damai tadi, karena perdamaian itu adalah apa namanya, adalah kewajiban yang harus kita, yang sudah menjadi kewajiban kita di konstitusi gitu. Tapi di saat bersamaan, supaya performa kita itu juga jadinya pantas, ya kita sekarang sedang bekerja untuk memperbaiki sisi domestik kita. Nah, tentu kedua hal yang dikerjakan secara paralel ini kan bukan hal yang mudah ya, tapi saya lihat sih trennya ke arah itu.
1: Pak Teguh, terakhir Pak, masukan untuk pemerintah Indonesia guna mendukung suksesnya misi perdamaian tersebut seperti apa, silakan.
0: Ya, tadi sudah saya sampaikan di bagian awal sebetulnya kita harus memahami hal-hal yang sensitif bagi Korea Utara juga bagi Korea Selatan, dan kita menjadikan itu sebagai bottom line saja gitu ya. Sekarang ada trust issue di antara kedua negara ini. Korea Utara khawatir Korea Selatan yang akan menyerang mereka, sehingga Korea Utara kemudian meningkatkan kapasitas militernya, termasuk kerjasama pertahanannya dengan Rusia gitu. Nah, di saat bersamaan Korea Utara juga khawatir Korea Selatan ini hendak menyerang dia kan. Nah, trust issue ini yang harus di apa namanya ditarget oleh delegasi Indonesia nanti.
1: Dijaga gitu ya. Baik. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Terima kasih, Mas Lumas. Selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Geopolitik Great Institute Dr. Teguh Santosa, kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Presiden Korea Selatan meminta bantuan buka dialog dengan Korea Utara.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kegiatan Sekaten dalam rangka rangkaian peringatan Maulid Nabi di Keraton Surakarta hari ini resmi dibuka, di mana tahun ini Sekaten dan Pasar Malam berlangsung di dua tempat, alun-alun Keraton dan yang diselenggarakan dari dua kubu raja. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Sofi Asgaf dari RRI Surakarta.
3: Ya, harapannya bisa kembali seperti yang lalu sebelum direvitalisasi.
4: Lembaga Dewan Adat LDA Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menegaskan marwah perayaan Sekaten tetap berada di alun-alun utara karena memiliki nilai sejarah dan filosofi yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlangsung selama ratusan tahun. Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat Gusti Kanjeng Ratu Gus Murtiah Wandansari atau Gusti Mong mengatakan keramaian Sekaten sejak dahulu selalu berpusat di alun-alun utara. Menurutnya, lokasi tersebut menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung sejak berdirinya Keraton Surakarta.
3: Itu kan memang kalau Sekaten itu mesti pakai keramaian. Dan keramaian itu sudah ya ratusan tahun, mungkin sejak Keraton Surakarta ini berdiri ya pasti keramaiannya di alun-alun utara, karena secara filosofi pun alun-alun kidul itu kan awang uwung, jadi kosong sebetulnya.
4: Di sisi lain, KPAA Nurwijaya Adiningrat selaku pengageng Paranporo Karso Kubu Parubuwono 14 Purboyo menilai masyarakat masih kerap menyamakan antara pasar malam dan upacara adat Sekaten. Menurutnya keduanya merupakan kegiatan yang berbeda. Ia menjelaskan upacara adat Sekaten dilaksanakan di Masjid Agung Keraton dengan rangkaian prosesi seperti Mios Gongso, Natap Gongso, hingga Kirab Gunungan atau Pareden. Adapun pasar malam menurutnya hanya menjadi rangkaian perayaan yang digelar menjelang pelaksanaan Sekaten.
5: Jadi nanti dari Mios Gongso, Natap Gongso, Undur Gongso, lalu atau Pareden. Jadi yang dinamakan sekaten itu adalah acara tersebut.
4: Selain itu, terkait pelaksanaan sekaten, Gus Timbong menilai keberadaan pasar malam saja belum mencerminkan keseluruhan tradisi sekaten. Prosesi budaya, termasuk diturunkannya gamelan pusaka, menjadi bagian penting yang selalu dinantikan masyarakat. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Komisi C DPRD DKI Jakarta yang menyepakati usulan nilai obligasi daerah sebesar 3,5 triliun rupiah dibahas lebih lanjut dalam rapat badan anggaran. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimas Raditya menegaskan kesepakatan Komisi C baru mencakup nilai obligasi, sedangkan rincian kegiatan yang akan dibiayai masih bersifat sementara. Ia mengatakan komposisi program dalam usulan obligasi itu masih dapat berubah setelah Banggar menerima masukan dari seluruh komisi. Kita beralih ke informasi lainnya. Komando Operasi TNI Hebema menyalurkan 2 ton bantuan kemanusiaan kepada masyarakat ke beberapa distrik di Papua Tengah yang terdampak kekeringan dan krisis pangan akibat cuaca ekstrim berkepanjangan. Komandan Satuan Tugas Teritorial Korps TNI Habema, Brigjen TNI Stevi Jance Nuhujanan mengatakan pendistribusian bantuan dilakukan melalui medan pegunungan yang berat untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terisolasi tetap terpenuhi. Stevi menjelaskan logistik yang disalurkan mencapai 2 ton yang terdiri dari beras, mie instan, gula, susu bayi dan anak-anak, serta obat-obatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebanyak 90 orang tewas saat mencoba memasuki wilayah kantong Spanyol di Ceuta, Amerika Utara atau Afrika Utara dari Maroko. Aparat penegak hukum Spanyol telah menemukan 74 jenazah, sementara pihak berwenang Maroko telah menemukan 16 jenazah lainnya. Pada akhir Juli, Ceuta mengalami gelombang migran dalam jumlah besar dari Maroko. Wali kota Ceuta, Juan Jesus Vivas, mengatakan sekitar 60 ribu orang telah memasuki kota dari Maroko dalam satu hari. Kita beralih ke informasi olahraga. Juara dunia kelas ringan International Boxing Federation, Raymond Muratala, meraih kemenangan angka atas Robson Conceicao untuk mempertahankan sabuk juaranya di Las Vegas hari ini. Muratala menjadi salah satu ancaman terbesar di kelas ringan dengan kombinasi tekanan, kecepatan, dan kekuatan pukulan. Conceicao yang memberikan perlawanan selama 12 ronde harus merelakan sabuk IBF dan menurunkan rekornya menjadi 24 kemenangan, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Peristiwa.
3: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
0: To the point.

0: Pendengaran, usulan kenaikan gaji kepala daerah mengemuka usai 26 tahun, di mana DPR dan pengamat mengingatkan pelayanan publik tak boleh terus-terusan loyo. Wacana revisi gaji kepala daerah yang telah bertahan 26 tahun tanpa perubahan mulai mengemuka. Di satu sisi, aturan yang usang dianggap perlu pembaruan. Namun di sisi lain, pelayanan publik masih jadi pekerjaan rumah kepala daerah. Tutup poin kita pada malam hari ini, wacana kenaikan gaji kepala daerah. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Pak Agustinus Subarsono. Pak Agustinus, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Ya. Pak Agustinus, kalau di tengah maraknya OTT KPK, kita ketahui ya, di sepanjang Januari 2026 ini sudah ada belasan kepala daerah yang tertangkap atau OTT KPK. Apakah wacana kenaikan gaji berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah sedang mencari pembenaran atas perilaku korupsi pejabat? Lalu bagaimana, Pak, dampak terhadap kepercayaan masyarakat ini?
1: Saya berpikir bahwa dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK, itu mencederai komitmen terhadap masyarakat, karena ketika dia melakukan kampanye politik, ingin mensejahterakan masyarakat, membawa masyarakat adil, makmur, dan lain sebagainya, tetapi justru di antara mereka ada sekitar 12 kepala daerah yang tertangkap OTT, itu menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan rakyat. Dan kalau gaji dinaikkan, justru lebih mencederai rakyat, bukan merupakan alasan sebagai pembenar kurangnya gaji.
0: Tapi 26 tahun ini, Pak, revisi gaji kepala daerah ini belum di ini juga atau belum berubah di mana? Ini masih menjadi wacana ini, Pak.
1: Betul bahwa sudah 26 tahun belum berubah. Tetapi kita tidak perlu melihat normatifnya, tetapi kita perlu melihat data empiris bahwa kepala daerah itu bukan hanya menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan, tetapi dia juga punya fasilitas rumah dinas dan segala fasilitasnya, termasuk pembelian inventaris rumah dinas, ada pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya pakaian dinas, penunjang operasional, termasuk pakaian, sehingga selama menjadi kepala daerah itu dia tidak mengeluarkan uang satu ser pun untuk hidup. Pakaian aja sudah dijamin.
0: Ya, Pak Agustinus, kalau jika akar persoalan korupsi ini mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya biaya politik dan lemahnya pengawasan, bagaimana dengan menaikkan gaji, apakah justru beresiko salah sasaran ini, Pak?
1: Ya, saya melihat memang salah satu variabel yang mempengaruhi korupsi adalah biaya politik yang terlalu tinggi. Karena untuk maju menjadi kepala daerah itu kan perlu kendaraan dan itu sudah perlu biaya politik. Belum nanti kampanye untuk mobilisasi massa, untuk memberikan konsumsi dan lain sebagainya. Dan biaya politik bagi kandidat kepala daerah kan bukan hanya mengeluarkan biaya politik pada level daerah, tetapi juga untuk biaya politik pada level pusat supaya nama mereka menjadi masuk nominasi.
0: Di partai ya berarti ya?
1: Iya.
0: Iya, Pak, artinya kenaikan gaji tanpa reformasi sistem pendanaan politik dan tata kelola pemerintahan hanya menjadi solusi jangka pendek, begitu ya?
1: Iya, saya pikir demikian. Jadi tidak menyentuh pada akar persoalannya. Dan kalau kita lihat dari pendekatan individu, kan korupsi itu bisa jadi karena low morality dari pejabat yang bersangkutan. apapun alasannya, sepanjang moralitas pejabat yang bersangkutan itu rendah, ya dia akan mencari celah-celah dari berbagai macam regulasi untuk memperkaya diri sendiri.
0: Bagaimana Pak dengan sistem remunerasi berbasis kinerja dan integritas? Apakah itu jauh lebih tepat dibandingkan menaikkan gaji secara merata ini Pak?
1: Saya pikir demikian. Ya, saya setuju bahwa harus ada remunerasi berdasarkan kinerja. Dan saya pikirkan itu untuk ASN sudah diterapkan. Cuma persoalannya kan besar kesinya insentif itu akan tergantung dari kemampuan daerah masing-masing. Sehingga mungkin ada daerah yang kaya seperti Jakarta atau Badung di Denpasar itu memberikan insentif jauh lebih tinggi daripada daerah lain yang PAD-nya begitu rendah.
0: Iya, nah ini kan agak miris ya kalau misalnya mengelola PAD yang cukup besar namun juga gajinya tadi ya bisa dibilang masih rendah. Pak, ya. Kita undang pendengar boleh ya, Pak Agustinus ya untuk
1: ya, bisa. Silakan.
0: Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Samsul di Takengon, selamat malam Pak Samsul.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Luman.
0: Waalaikumsalam, silakan.
2: Menurut saya nggak setuju dinaikkan gaji. Karena kita lihat, itu hakim-hakim itu kan baru aja dinaikkan gaji. Tapi langsung berapa orang ditangkap itu yang korup. Moralnya yang harus dinaikkan. Kalau gaji nggak usah. Moralnya aja yang dinaikkan.
0: Ya. Nah, itu saja. Baik, terima kasih Pak Samsul di Takengon Aceh. Kita ke Makassar, Pak Wibi. Malam, Pak Wibi.
3: Selamat malam, Bang.
0: Ya, malam. Silakan.
3: Begini ya, berapapun gaji mau dinaikkan, tetap dia akan korupsi. Karena apa? Karena dia tahu, kalau saya korupsi, hartaku udah disita di dalam penjara di hidupku mewah. Saya yakin Pak, walaupun dikasih naik gaji berapa, dia tetap akan korupsi. Jadi yang saya setuju tadi, yang perlu diperbaiki adalah mentalnya, wataknya, tidak serakah dan tidak rakus. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Malam Pak Udin.
4: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan.
4: Ya, ini catatan KPK saya, bulan 7 aja 17 kasus.
0: Ya.
4: Ya. Menurut saya, penaikan gaji itu tidak tepat ya, karena kalau seperti ajaran Rasulullah SAW mengagumi seseorang apabila ia mendapat kebaikan ia bersyukur, apabila ia mendapat musibah ia bersabar. Kalau dia tidak pandai bersyukur, dia pasti akan kufur nikmat terus-menerus, walaupun gajinya itu dinaikkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Agustinus, silakan.
1: Ya, terima kasih, Pak. Bapak-bapak, yeah. Pak Widi, Pak Udin yang mengatakan bahwa berapapun gaji dia akan korup karena masalah individu moralitas yang rendah. Dan itu saya setuju, karena dia akan mencari berbagai macam celah dalam rangka mengembalikan investasi yang telah dia keluarkan ketika kampanye sebagai kandidat.
0: Yeah. Tapi kalau gaji dinaikkan, artinya kan juga kepala daerah juga tidak harus bersusah payah juga, Pak, untuk menutupi tadi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu, Pak Agustinus.
1: Nah, justru kalau tidak dinaikkan, kita melakukan edukasi kepada kepala daerah bagaimana dia berjalan ke jalan yang benar, karena dia selama 5 tahun tidak mengeluarkan uang sama sekali, hidup ditanggung oleh negara. Dan saya pikir cukuplah untuk kehidupan kalau dia tidak terlalu bernafsu mengumpulkan dana itu.
0: Ya, kalau kita lihat kan besaran gajinya ya, gaji pokok gubernur yang hanya 3 juta, bupati atau wali kota sebesar 2,1 juta. Ini dikatakan oleh Mendagri sudah tidak relevan Pak dengan kondisi ekonomi saat ini.
1: Ya memang gaji pokoknya kecil, tetapi komponen-komponen di luar gaji itu yang menjadikan itu puluhan juta, Mas.
0: Iya, besar ya.
1: Ya, jadi itu kan akal-akalan ketika pemerintah membuat regulasi supaya kelihatan bahwa kepala daerah itu mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara. Hmm. Tapi di luar gaji itu yang menjadikan komponen menjadi gajinya itu tinggi. Hmm. Jadi kita harus waspada terhadap komponen-komponen yang menyertai gaji. Hmm.
0: Kalau memang gaji ini harus dinaikkan atau ada penyesuaian, Pak Agustinus, bagaimana dengan pertimbangan untuk capaian kinerja kepada kepala daerah terkait dengan kinerja dan PAD-nya ini?
1: Nah, ya dia harus dituntut untuk bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi harus program-program yang perwajat itu betul-betul tercapai. Bisa misalnya program pengurangan kemiskinan, program pengurangan kelaparan, kemudian kesehatan, pendidikan, itu memang harus ditekan. Dan kita akan mengandalkan tingkat pengawasan dari DPRD. Dan tentu saja saya juga tidak yakin betul bahwa DPRD akan mampu mengawasi secara lugas.
0: Iya.
1: Karena mereka itu kan dua sahabat yang kungkang lingkong yang saling bagaimana dua-duanya itu saling untung. Yang barangkali yang perlu diedukasi adalah bagaimana masyarakat atau publik, NGO, dan lembaga-lembaga seperti universitas termasuk Corruption Watch mengkritisi terhadap kinerja kepala daerah.
0: Ya, Pak, tapi kalau bicara tadi ya ketentuan mengenai hak keuangan kepala dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat, Pak Agus. Bagaimana Pak Agus ini melihat?
1: Baik. Yang beban kerja tidak sebanding sekali itu bukan hanya persoalan kepala daerah. Persoalan mereka yang bekerja sebagai nakes, para dokter, mereka yang bekerja di daerah pedalaman, para guru P3K, itu jauh lebih mengenaskan honor mereka. Sehingga kalau kepala daerah itu mau dinaikkan, ya bareng-bareng dinaikkan. Karena ketika kita mendirikan negara ini, filosofinya kan negara itu merupakan institusi yang dibentuk oleh rakyat untuk kepentingan bersama. Sehingga kalau kue yang akan diterima kepala daerah itu bertambah besar, maka kue yang akan diterima elemen masyarakat lain juga harus tambah besar.
0: Iya. Lalu bagaimana?
1: Lagi kami tidak menuntut, tidak menolak mereka dinaikkan gajinya, tetapi tolong bahwa masyarakat yang lain, termasuk para guru, nakes, dan seterusnya juga dipikirkan di seluruh kebijakan. Jangan sampai Kemendagri hanya memikirkan para elit. Dan itu akan menimbulkan gap yang terlalu besar antara elit dan masyarakat.
0: Ya, karena kalau bicara beban kerja, semua juga meningkat ya, beban kerjanya ya.
1: Betul.
0: Pak Agustinus ya. Jadi solusinya apa, Pak Agustinus, kalau memang untuk menekan angka korupsi kepala daerah ya? Karena tadi ya, udah ada 12 kepala daerah sepanjang 2026 ini, ada 12 yang terjaring OTT KPK ini, Pak.
1: Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pengawasan, bukan hanya pengawasan oleh institusi tetapi oleh publik. Dan pemerintah harus terbuka menerima bentuk kritik dari masyarakat. Jangan sampai bentuk kritik itu justru kemudian dilabeli dengan label-label yang kurang baik. Itu akan menyakitkan masyarakat. Itu.
0: Baik.
1: Yang kedua adalah bagaimana law enforcement itu dijalankan secara konsisten.
0: Oke. Baik, Pak Agustinus, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
1: Sama-sama, Mas. Selamat malam juga. Sukses.
0: Pendengar pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Agustinus Subarsono. Nanti kami akan membahasnya dengan narasumber lainnya, masih terkait dengan wacana kenaikan gaji kepala daerah bersama dengan pimpinan KPK, masa bakti 2015-2019 Saud Situmorang, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami memberikan pertanyaan melalui layanan telepon dan juga WhatsApp, namun setelah yang satu ini.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
7: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
8: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, tema to the point kita pada malam hari ini terkait dengan wacana kenaikan gaji kepala daerah di tengah maraknya operasi tangkap tangan kepala daerah ya. Di mana memang sepanjang 2026 ini ada 12 kepala daerah yang terjaring OTT sejak awal 2026. Sejauh ini sudah ada 12 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan KPK sejak awal tahun 2026 hingga akhir Juli 2026 ini. Sebelumnya disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pemicu korupsi yang menyeret belasan kepala daerah itu adalah mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sementara itu memang di wacana revisi gaji kepala daerah yang telah bertahan 26 tahun ini tanpa perubahan mulai mengemuka ya. Memang di satu sisi aturan yang usang dianggap perlu pembaruan, namun di sisi lain pelayanan publik masih jadi pekerjaan rumah kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sinyal persetujuan atas usulan tersebut melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah, di mana aturan yang telah berlaku sejak tahun 2000 itu dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan beban penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini. Disampaikan Mendagri Tito dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPR RI pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin, memang dikatakan sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan revisi, tapi tentunya nanti kita akan membuat tim lagi untuk tingkat pemerintah. Akan dibicarakan lagi juga dengan Menteri Keuangan Bappenas dan juga Bappenas. Dan kami akan membahasnya terkait dengan hal ini bersama dengan pimpinan KPK masa bakti 2015-2019 Pak Saud Situmorang.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Mas Lukman, apa kabar?
2: Kabar sehat. Pak Saud sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Kepala daerah kita yang mungkin agak kurang sehat ini, ada 12 kepala daerah ini Pak, sepanjang 2026 terjaring OTT KPK. Dan di tengah OTT KPK ini mengemuka kembali ini Pak, terkait dengan wacana revisi atau wacana kenaikan gaji. Bagaimana Pak Saud menilainya?
3: Ya kalau dalam pikiran saya sih, kalau memang itu sesuatu yang periodik ya, sesuai dengan laju inflasi dan seterusnya, memang sekian tahun tidak naik atau apapun, itu masih wajar-wajar aja. Tapi kalau itu dikaitkan dengan karena ada OTT, karena kurang ini dan seterusnya, itu nggak akan kecapai itu. Nah, dinaikin mau dinaikin 5-10 kali lipat, dia tetap aja akan korup. Iya kan, karena persoalannya bukan di situ. Persoalannya kan di sini kan state captured corruption, political corruption, biaya politik yang tinggi. Saya berulang-ulang mengatakan beberapa di antaranya itu kan tim sukses yang ikut kan, operator di lapangannya kan, gatekeeper-nya itu kan, yang tukang nadah-nadahnya itu ya kan. Jadi makanya saya anggap tidak akan memenuhi. Dan lagian kalau dihitung-hitung, kalau dibandingkan dengan negara ASEAN, memang hitung gajinya itu dia
2: masih rendah ya,
3: kecil dibandingkan. Tapi kalau dihitung dari
2: tunjangan.
3: Take home pay-nya dia, take home pay-nya itu gede banget kan, itu kompor gasnya di dapur aja tuh ada yang bayar kan?
2: Iya.
3: Ya enggak, bensinnya, bajunya, segala macam itu ada.
2: Iya.
3: Jadi gede juga kalau dihitung-hitung itu. Coba jujur aja coba dihitung itu. Ya kan, bensinnya.
2: Iya, artinya setuju, tapi kalau dikaitkan untuk menekan angka korupsi itu tidak akan berhasil begitu ya?
3: Enggak, kita udah punya pengalaman kok.
2: Oke.
3: Okay. Udah pengalaman kita naik, coba deh lihat aja indeks persepsi korupsinya kan turun malah dinaikin gaji.
2: Iya.
3: Yeah. Enggak relevan itu. Jadi artinya gini loh. Kan tidak relevan maksud saya itu enggak banyak pengaruh, enggak signifikan kalau di riset itu. Jadi maksud saya gini, kan kita udah pengalaman di masa lalu beberapa kali kenaikan terus kemudian ternyata tidak menurunkan juga. Ya kan, baik itu di tingkat di luar kepala daerah juga ya, katakanlah staff apa namanya PNS biasa gitu ya, eselon terbawah sampai eselon 1 itu kan gajinya juga naik, bahkan ada bulan ke-12, bulan ke-13 kan gitu kan. Ya sama aja, jadi maksudnya gini loh. Itu mungkin yang kita harus hati-hati untuk mengatakan, karena korupsi itu by definition itu karena greedy, ya kan? Greedy memang tamak lah gitu. Karena memang opportunity, karena memang kebutuhan, memang betul. Jadi dari, dan karena lingkungan. Jadi dari empat penyebab itu, kebutuhan itu cuma satu, ada tiga penyebab yang lain kan gitu kan?
2: Iya,
3: jadi kalau memang greedy, ya gimana kontrolnya itu?
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Ya, kita undang pendengar boleh ya, Pak Saud ya, yang bergabung.
3: Boleh.
2: Ya, ada Bu Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, Bu Yanti.
4: Ya, halo, selamat malam, Mas Lukman.
2: Ya, malam.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Pak Saud, selamat malam.
3: Malam.
2: Wah, fansnya ya, Pak Saud kayaknya ini.
4: Setuju, Pak Saud. Nggak usah dinaikin gajinya para kepala daerah itu, karena saya yakin ya, sebagai masyarakat masih ada lagi, dan besok masih juga tuh pasti OTT melakukan, apa, KPK akan melakukan OTT. Yang harus dinaikin apa tuh, Pak Saud? Pertama, pengawasannya yang harus dinaikin, gitu ya. Dan yang kedua tuh integritasnya, itu yang harus dinaikin. Terus apalagi hukumnya itu juga harus ditingkatkan ketegasannya. Mungkin itu aja.
2: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ke Kutai Barat ke Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
5: Selamat malam Om Rukman. Selamat malam Pak Saud.
3: Malam Pak.
5: Iya, ya, saya sih sebetulnya agak setuju Pak Saud ya Om Rukman ya.
2: Ya.
5: Kepala daerah itu gajinya dinaikkan, tapi harus ketat dan selektif berdasarkan kinerja prestasinya, bukan asal kasih gaji-gaji pukul rata, gebyauya. Ahok itu dulu pernah bilang, jangan sampai pintar bodoh gaji sama. Jadi harus lihat prestasi yang dimilikinya, apakah selama dia menjabat itu berdampak kepada masyarakatnya di wilayahnya, misalnya. Menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, pendidikan, kesehatan bagaimana juga kan gitu.
2: Yeah.
5: Kalau di TNI aja yang junior aja bisa menyalip pangkat senior karena berdasarkan prestasi. Jadi saya sebetulnya ya agak setuju nih Pak Saud ya, tapi berdasarkan kinerja prestasinya. Kan ada punishment and reward itu.
2: Yeah.
5: Kalau yang enggak yang kepala daerah yang enggak ngaruh apa-apa kepada warganya, ngapain dikasih naikkan gaji? Nggak perlu. Kalau angka kemiskinan, angka pengangguran mereka nggak bisa ngatasi, untuk apa? Jadi saya sih ya, pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri dalam ini ya selektif, harus ketat dalam melakukan pemberian gaji atau kenaikan gaji kepada kepala daerah itu yang jelas berdasarkan prestasi kerjanya. Kalau nggak berprestasi ya nggak usah, biar aja. Yang walaupun masa kerjanya sama, saya dulu Om Lukman Pak Sot ya, pernah kerja di perusahaan, masa kerja sama, tapi kalau dilihat prestasinya beda,
2: ya beda
5: gaji, kan gaji bisa tidak hanya dalam bentuk naik gaji, bisa juga promosi. Kalau di pemerintahan mungkin bisa naik jabatan, naik gaji, atau diberi tanda jasa, bintang jasa atau apa saja. Terima kasih Pak Sot,
2: Om Lukman, selamat malam. Terima kasih, malam, silakan Pak Sot.
3: Ya tadi yang dari mana ya Ibu tadi?
2: Bu Yanti di Toli-Toli.
3: Wah ini bisa jadi menteri itu dia tuh. Dia kan dia bilang tadi memang yang kurang kan itu kan wawasan sama apa tadi itu integritas.
2: Wawasan ya.
3: Nah, ini itu problem kita gitu. Dikaitkan itu wawasan tadi kan, kalau wawasannya luas tadi itu nanti menjawab pertanyaan Pak Lukman tadi ya, sebarusan. Nah, Pak Lukman tadi itu bahwa kalau dia wawasannya naik, integritasnya naik, negara sangat kejam kalau kemudian dia nggak dikasih reward yang disebutnya tukin itu, tunjangan kinerja. Ya iyalah, orang D3 datang duduk dengar gitu kan, terus kemudian dinaikin tuh nggak adil juga kan. Makanya kan di situ disebutnya setiap orang itu harus punya KPI, Key Performance Indicator. Jadi setiap kepala daerah tuh ditanya tuh di DPR-nya atau oleh menteri dalam negerinya atau presidennya, gue pengen tahu KPI lu apa. Dia bilang, apa itu Pak KPI? Ah, bubar aja lu, nanya KPI aja lu nggak tahu. Gue mau lo di jembatan lu, jembatan gantung ada berapa sekarang? 3. Tahun depan gue mau jembatan gantungnya ganti dengan jembatan benar. Terus yang angka yang namanya kemiskinan itu kan KPI itu. Dia bisa nurunkan, bisa diukur kok itu. Ya kan? Ya, terus kemudian PAD, terus kemudian WTP. Memang kalau yang WTP udah ada kan ya, kalau nggak dapat WTP, kalau dia dapat WTP itu dapat bonus dari pemerintah pusat gitu, dibandingkan kalau dia wajar dengan pengecualian dan sebagainya. Itu sudah ada. Jadi maksudnya saya setuju dengan Mas Lukman tadi, bahwa memang harus ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, kemudian baru ada tukinnya. Tapi itu tukin sama kinerja itu nggak naik gitu, kalau wawasannya kata Ibu tadi itu. Itu benar, ini persoalan wawasan kok ini. Artinya wawasan itu kan termasuk nilai. Kita udah bersyukur, masih banyak orang pengangguran. Kita bangun pagi itu masih ada yang dituju ya kan. Kalau pegawai negeri sama gubernur-gubernur wali kota ini kan bangun pagi lihat ada yang dituju ke kantor. Masih banyak orang yang bangun tadi bingung dia kemana, padahal ngeliatin ayam aja di kandang di belakang gitu kan. Ya kan? Artinya itu kan harusnya bersyukur kalau punya wawasan yang baik gitu loh. Itu yang saya bilang, kembali lagi saya setuju dengan yang disebutnya sebagai integritas itu yang paling depan. Kalau itu udah ada, yang lain itu tentu beres. Nggak dinaikin gajinya juga bersyukur. Ya kan, tadinya dia anaknya mau libur, Pak, Bapak kan udah gubernur tuh, jalan kayak ke Singapura. Oh, nggak bisa, kita harus begini, begini, begini. Dia jelasin kepada anaknya kan gitu kan. Jadi artinya itu wawasan. Wawasan itu yang namanya kebahagiaan tuh nggak mesti jalan-jalan ke luar negeri juga kan. Nggak mesti pakai pakaian bermerek juga kan. Ya itu makanya kalau otaknya salah ya, wawasannya nggak ada ya, mau dinaikin berapapun ya gini aja negeri ini.
2: Iya, Pak Saud, yang jadi pertanyaan kan sistem, bagaimana sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum mampu mencegah praktik korupsi sejak dini nih, Pak?
3: Iya, dari awal itu kan kita selalu minta supaya inspektorat itu mampu memarahi gubernurnya, tanda kutip ya. Pak, ini gimana Pak? Ini Pak, saya dengar dari surat pembaca nih kayak gini-gini ini. Kok kamu baca surat pembaca? Enggak Pak, TikTok juga tonton juga. Kemarin tuh ada warga kita digebukin gara-gara maling ayam gitu kan, misalnya. Semuanya harus ditonton Pak, itu kan sumber informasi. Itu kamu nonton tuh banyak hoax-hoax. Saya juga pakai akal saya Pak, pakai integritas saya Pak, saya pakai wawasan saya, wawasan lagi kan. Iya. Jadi artinya pengawas-pengawas itu pun wawasannya harus ditingkatin. Jangan takut sama gubernurnya gitu. Dulu kan kita udah nyoba tuh kalau pengawas internal di tingkat gubernur, kalau bisa itu dia dibawa Mendagri langsung gitu kan, supaya kemudian dia nggak takut gitu
2: kalau tidak terancam ya.
3: Nah, ada surat pembaca atau apalah itu, keluhan atau TikTok atau kayak kita gini lah ngobrol kan. Kan ini kan sebenarnya harus didengerin oleh semua presidennya juga nih kita ngomong ini kan. Walaupun ini kan kita ngomong ngomongan rakyat gitu.
2: Suara
3: kita juga rakyat. Ngomong nggak digaji nih, ya kan? Pulsa data kan ada nih kan. jadi maksud saya gini loh Mas. Ketika kita kemudian jadi wisdom semua, sama-sama kita bangun. Nah, pemerintahnya nggak wisdom, pemerintahnya hanya nuntut-nuntut aja, nggak bersyukur segala macam. Kita tadi udah sepakat di bagian depan, harus ada tunjangan kinerja, ada KPI ya, itu kita setuju. Tetapi kalau kemudian hanya business as usual, ya yang penting ya panen padi setahun, ya segitulah. Oh, nggak bisa Pak Saud, panen kita turun, karena sekarang sawah-sawah udah menjadi pabrik, sawah-sawah sekarang jadi rumah, jadi per hektarnya nurun. Kami nggak punya inisiatif yang lain. Inisiatif bagaimana caranya, ya kan? Kalau kita katakan oke lah, kamu dimaafin KPI hasil tani kamu menurun karena semua apa namanya sawah udah jadi industri, jadi perumahan gitu. Nah, tapi kan ada nggak usaha lain yang bisa diukur kinerja dia? Ada Pak Saud. Sekarang kami di sini demam berdarah udah nggak ada lagi. Oh, gimana caranya? Saya mewajibkan sampah dibuang tidak sembarangan. Jadi demam berdarahnya berkurang, yang meninggal berkurang gitu. Yeah. Jadi ada target yang diukur gitu loh, Mas. Yeah. Itu maksudnya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, Pak Saud, kalau kita lihat ini maraknya OTT kepala daerah gitu ya, sepanjang 2026 ini sudah ada 12 gitu. Apakah ini menunjukkan kegagalan sistem pencegahan korupsi atau justru bukti bahwa menegakkan hukum ini berjalan efektif ini, Pak?
3: Ya, yang susah kan indikator ya. Indikator itu kan saya selalu bilang tuh ada tiga kebohongan di dunia ini.
2: Ya.
3: Itu disebutnya lies, lies, dem lies, statistik. Kadang-kadang statistik kita ini juga cenderung bisa bernilai seperti bohong gitu. Jadi nggak sesuai. Jadi artinya gini loh. Oh, nggak macet kok. Oh, nggak ada yang sakit kok gitu. Tapi sebenarnya di bawah itu banyak problem gitu. Jadi makanya disebutnya selalu sering angka itu bisa nipu juga.

0: yang selalu saya bilang gunung es di
1: Ya.
0: bawah permukaan tuh lebih lebih cek Sunda nama lebih rujit cuman gitu Kang. Lebih ruwet itu di bawahnya itu gitu loh. Jadi ini yang maksud saya, kita harus jangan juga terpaku pada oh baru 12. Oh 12 sudah kebanyakan kok baru 12 sih pasal. Enggak, kalau kita benar-benar karena ini tetap adalah karena biaya politik yang tinggi dan itu harus dibenahi di undang-undang pemilu kita. Selama itu belum diperbaiki, ini akan terjadi terus gitu, Mas.
1: Iya. Kita sapa pendengar lagi Pak Saud. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, malam.
2: Selamat malam Mas Lukman yang ganteng, yang bagus, yang aduh kayak. Salam kenal Pak Saud.
0: Yuk, malam.
2: Begini, Pak Saud. Ya, saya ikut setuju sama teman-teman yang lain, sebaiknya gaji jangan dinaikkan itu apa bupati apa siapa, jangan sampai nanti akibatnya runyam semuanya, entah nanti wakilnya atau wali kotanya semuanya
1: ikutan.
2: Ya, ikut dinaikkan gajinya. Ya, kalau kinerjanya baik, kalau nggak baik jelas-jelas itu korupsi tidak akan berhenti. Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Saud.
0: Ya, sama ya dengan disampaikan sebelumnya. Kita ini sekarang kalau dibagi dua nih, antara setuju dengan nggak setuju.
1: Iya.
0: Kalau saya bilang yang setuju ngacung, kayaknya lebih banyak yang ngacung yang nggak setuju kayaknya.
1: Iya.
0: Kalaupun ngacung, yang nggak ngacung, nggak setuju tapi dengan tanda, dengan apa? Dengan tanda kutip, dengan sejumlah syarat kayak gitu.
1: Iya. Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir gini loh, kalau kita lihat ya bagaimana mereka mau jadi kepala daerah itu kan kita harus menghargai mereka.
1: Iya.
0: Nggak gampang juga lah Mas.
1: Yeah.
0: Orang yang mau jadi kepala daerah ini kan paling nggak di organisasi dia itu di atas rata-rata kan. Pastilah nggak ada orang paling malas di organisasi dicalonin oleh partainya.
1: Di atas rata-rata secara finansial atau secara apa?
0: Segala macam sih Mas. Paling nggak dari cara ngomong aja pasti beda lah. Nggak ada orang yang ngomong aja susah, mengumpulkan jalan pikiran aja susah, mau jadi nggak. Kan itu ada seleksi kan ya. Pastilah dia. Artinya gini loh, itu adalah orang-orang terbaik di daerah itu. Iya kan? Kecuali kalau kemarin pilpres lah ada anak nggak cukup umur ya kan, karena MK 90 ya kan, nah, itu lainlah ceritanya gitu. Tapi intinya selalu dia orang yang terbaik. Nah orang terbaik ini kalau nggak dijaga ya dia akan kecebur karena tadi itu korupsi itu karena lingkungan, karena situasi, karena dan seterusnya gitu ya. Dan makanya masuklah program pencegahan di KPK, dijagalah mereka, ketemulah itu orang-orang KPK sama bupati itu, semua kepala daerah di Indonesia ini pasti udah pernah ketemu lah sama orang KPK itu udah pasti. Kalau belum, kalau belum pernah tuh malah saya salahkan tuh KPK. Mereka udah ketemu kok.
1: Iya, bedanya yang dibocorin nama yang enggak ya, Pak ya.
0: Iya, artinya mereka udah ketemu waktu pencegahan. Waktu program pencegahan.
1: Oh, program pencegahan.
0: Harus, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Tapi kemudian kan dia kecebur juga kan?
1: Iya.
0: Karena orang KPK enggak 24 jam dijagain dia di situ gitu. Jadi tugasannya kecebur, dia kecebur. Yang menurut saya karena lingkungan. Jadi sekali lagi soal kemarin tadi disampaikan kembali lagi soal ya apa namanya yang disebutnya wawasan dan integritas itu, memang itu persoalan yang kelihatannya sangat utopis ya.
1: Ya.
0: Kelihatannya nggak mungkin gitu.
1: Ya.
0: Tapi bisa dibuat instrumennya. Saya bilang tadi itu paling utama adalah buat undang-undang pemilu. Siapa yang menyogok dan menerima suapan, even itu umpamanya satu kotak kue itu nggak boleh gitu. Nggak ada di negara lain juga nggak kayak gitu-gitu amat lah. Kampanye kasih kaos, kasih kue, kasih apa.
1: Ya.
0: Nah, kaosnya dari mana ngambilnya? Dari bohir kan? Ya nggak?
1: Ya, nah ini kan kaitannya gini. Jika untuk menekan angka korupsi dengan menekan biaya politik yang tinggi, lalu pertanyaannya bagaimana dengan operasional partai yang tidak sedikit yang Pak Saud? Karena kita ketahui bantuan APBN atau APBD ini kan cuma ₹1.000 per suara.
0: Itu kajian kita sebelumnya tuh Mas Lukman, naikin itu kan penyeludupan barang di Priok tuh masih banyak tuh.
1: Iya.
0: Ya kan coba penyeludupannya dibenerin. Kemarin kan presidennya udah bilang tuh dia nyita-nyita kebun sawit yang ilegal tuh berapa triliun. Kasih aja satu partai 10 triliun cukup itu.
1: Oke.
0: Iya kan? Tapi dia kemudian harus akuntabel. Nanti kalau tahun depan juga nggak ada yang milih, jangan dikasih 10 triliun.
1: Iya.
0: Enak aja lo nggak ada yang milih lo.
1: Iya. 10 triliun kan. Ya.
0: Jadi itu soal ini Mas. Kita udah belajar kok itu. Kita udah studi banding ke banyak negara.

0: Banyak yang dibiayai oleh negara supaya dia fokus ngurus negara. Jangan lupa, partai politik ini juga kembali lagi orang-orang yang punya waktu untuk mikirin negara selain dia mikirin keluarganya. Benar
1: Oh
0: nggak, Mas?
1: iya,
0: Iya dong, jangan disalahin, enak
1: iya,
0: aja. Kalau nggak
1: enggak.
0: ada orang partai politik, negara bubar, sistem demokrasi kita nggak
1: Iya,
0: jalan.
1: jadi Pak RT
0: Jadi
1: aja pusing ya,
0: jangan-jangan,
1: Pak ya.
0: ya itu yang saya bilang, nggak boleh kita dendam membangun hukum dan demokrasi di negeri ini
1: Iya.
0: gitu. Ya, makanya untuk wisdom-wisdom gini kayaknya tahun 2029 gua nyalon deh jadi presiden.
1: Baik. Kita ke pendengar lagi ya Pak Saud ya. Ada Pak Joni di Yogyakarta. Pak Joni malam.
2: Malam, Dok Luman.
1: Iya malam, silakan.
2: Malam, Saud.
0: Oh.
2: Yo, malam, sama salam sehat.
1: Iya.
2: Dok Luman, tempo hari kita udah bicara ya. Biaya politik tidak mahal, yang mahal tuh maharnya.
1: Iya.
2: Di luar sana itu banyak sarjana-sarjana pandai tapi tidak memiliki kendaraan politik. Nah, pemerintahlah fasilitasi mereka untuk jadi kandidat-kandidat terbaik. Buat apa ngurusin orang-orang partai mereka? Mereka biang kerok yang membuat mengantarkan orang-orang tidak akuntabel, tidak punya integritas untuk jadi pemerintah-pemerintah di daerah. Nah, kedua, lakukan fit and proper test. Itu bentuk forum rektorat. Dan mereka yang suruh lakukan fit and proper test. Jangan internal partai buat fit and proper test. Oleh, percuma aja. Jadi yang mahal maharnya. Jadi saya rasa betul Bung Saud di reformasi aja undang-undang pemilu itu.
1: Baik. Ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Malam. Pak Joni di Yogyakarta. Silakan, Pak Saud.
0: Pak Joni, Yogyakarta. Salam ya. Saya juga tinggal di Bantul, Mas.
1: Wah.
0: Tapi saat ini lagi di Jakarta. Ya, jadi benar itu tadi, Pak Joni udah benar. Coba kita suruh ngacung nih, yang kadang-kadang kayaknya RRI perlu juga nih bikin survei dimasukin di website gitu. Ya, nggak ada urusan politik lah, kalau kemudian orang bilang 99% untuk undang-undang diganti, terus terus RRI dibubarin gitu, ya nggak juga, kan itu kan suara rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan juga kan. Jadi maksudnya saya setuju dengan itu, jadi jalan pikiran kita sependapat, bukan hanya karena logika saya, karena saya pernah mengalami atau menjalani dan melaksanakan gitu ya. Jadi logika-logika di masyarakat kita, bagaimana kemudian itu dilakukan fit and proper tadi disebutkan. Nah, kalau udah dikasih tadi itu uang partai politik, kita bisa bikin ketentuan, Mas. Kita paling nggak kan nanti kan kan gini tuh, di partai politik itu kan selalu disebutnya itu ada kaderisasi. Nggak, ujuk-ujuk jadi pimpinan partai gitu kan, ngaco itu kan gitu kan. Ada egalitarian di partai, ada sistem, ada nilai-nilai yang dikembangkan, ya kan? Enggak juga pimpinan partai seumur hidup, partai itu jadi kayak milik pribadi, enggak juga boleh gitu kan gitu ya, enggak. Itu kan partai milik rakyat gitu. Oh, enggak bisa, kan saya yang mendirikan. Ya kan di ADRT enggak ada disebut kamu mimpin seumur hidup misalnya kayak gitu-gitu loh. Jadi artinya gini, banyak hal yang memang harus diperbaiki dalam pengertian egalitarian itu yang disebutnya sebagai bagaimana semua orang itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Tapi ketika kemudian syarat dibentuk, umpamanya kalau kalau pimpinan partai bidang luar negeri, kamu harus bisa bahasa Inggris. Saya nggak, Pak, nggak bisa Inggris, tapi saya bisa bahasa Itali, nggak apa-apa, ya kan? Ya gitu. Jadi maksudnya gini loh, ada syarat-syarat tertulis yang kemudian itu disepakati. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kan pemerintah nggak bisa campur tangan di urusan partai.
1: Iya,
0: ya
1: dan kan? Partai juga punya kalkulasi loh, Pak, ya kan?
0: Iya, itu udah benar. Kita nggak bisa masuk di situ, tapi kemudian kita bisa masuk dengan sejumlah syarat. Iya kan, umpamanya bagaimana di undang-undang pemilunya, tadi kan udah dibahas oleh Pak Joni tadi. Gitu. Jadi sekali lagi, ini menjadi bagian yang kemudian kalau nggak kita ubah, jangan lupa pemilu dimulai berapa bulan lagi, proses pemilu loh ya, karena bulan tahun 2027 harus sudah mulai prosesnya. Kita belum melihat tuh undang-undang pemilunya udah bener nggak tuh, ya kan? Kan kita maunya itu kalau bisa yang disebutkan Mas Luman tadi itu, Mas Joni tadi itu harus mulai disebut, diubah. Pokoknya nggak boleh kamu nerima-nerima, nggak bisa. Pokoknya dibilang perlu bikin yang progresif lah kayak Australia gitu ya. Pemilih itu wajib bagi yang nggak datang ke bilik suara dimarahin aja atau didenda aja atau diapain gitu.
1: Baik.
0: Karena kan karena kalau terlalu bebas nggak bisa juga gitu. Rakyat kita ini masih belum seperti itu gitu. Yeah. Jadi diwajibin pemilu harus datang. Jadi dia nggak mesti dikasih kaos dulu baru datang ke bilik suara gitu loh Mas.
1: Baik. Ya. Ya, Mas Saud Sitomorang terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama.
1: Selamat malam, Pak.
0: Malam.
1: Pendengar pimpinan KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan wacana kenaikan gaji kepala daerah.

Dar Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang melayangkan surat teguran pertama kepada YouTube setelah ditemukan konten siaran langsung yang menampilkan promosi produk rokok elektronik dengan melibatkan anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan praktik yang mengeksploitasi anak untuk mempromosikan produk dewasa merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Surat teguran tersebut dibuat menyusul temuan konten promosi produk vape oleh kreator konten YouTube Muhammad Janah alias Big Mo. YouTube diminta memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif terhadap konten-konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak di ruang digital. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 4 penumpang kapal motor penyeberangan atau KMP Mutiara Sentosa 2 dilaporkan meninggal dunia akibat kebakaran kapal yang terjadi di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur hari ini. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan sebanyak 218 penumpang berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Korban selamat dan meninggal dunia dievakuasi menggunakan sejumlah kapal yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebanyak 210 pusat evakuasi telah dibuka di Prefektur Kumamoto, Jepang, menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Pusat evakuasi tersebut diketahui telah menampung lebih dari 9.200 orang. Sementara itu jumlah korban tewas akibat bencana tersebut bertambah menjadi 38 orang. Sejumlah wilayah masih mengalami kendala pasokan listrik, air, dan gas. Dan gempa tersebut juga diketahui telah merusak 3.400 rumah dan menghancurkan 181 rumah. Kita beralih ke informasi olahraga. Steering Committee Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026. Penetapan tersebut sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, dan pihak terkait. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwar Sirait, mengumumkan hadiah bagi Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Memori Kolektif Bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
1: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara, dan di kesempatan malam hari ini kita akan update kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di Sumenep.

Mendengar 5 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur pada Minggu 2 Agustus 2026 ini. Hingga kini tim SAR masih mencari 41 penumpang dan awak yang belum ditemukan. Dan untuk mempercepat proses pencarian ya terkait dengan hal ini, mempercepat proses pencarian dan penyelamatan, Basarnas mengerahkan 11 kapal ke lokasi kejadian, di mana armada yang terlibat meliputi KN SAR 249 Permadi, RIB 01 Sumenep, Kapal Meratus, Project 3, TB Hasnur 26, Kapal Prakarsa Mas, Transco Arafura, KRI Nala 363, Meratus Pematang Siantar, SC Aila 17, Icon Daniel, dan Selaras Mas.

Nanti kami akan coba mengupdate ya, bagaimana untuk kondisi terkini proses bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Pak Nanang Sigit, terkait dengan proses penyelamatan korban KMP Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep.

0: Nanti reporter kami yang berada di lokasi juga akan melaporkan bagaimana untuk perkembangan terkini ya, proses evakuasi dan penyelamatan, di mana memang tragedi terbakarnya kapal motor penyeberangan atau KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Pulau Sapudi. Ini juga langsung direspon cepat oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, di mana seluruh sumber daya dan fasilitas darurat dikerahkan guna menangani para penumpang yang terdampak insiden tersebut. Sebelumnya, Bupati Sumenep Ahmad Fauji Wongso Judo telah menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD untuk siaga penuh. Ia menekankan pentingnya pelayanan cepat dan tanggap yang saat ini posko penanganannya dipusatkan di area Pelabuhan Kalianget. Kita akan menuju ke reporter kami di Sumenep bersama dengan Muhammad Ali, bagaimana update terkini ya pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2. Ali. Ya.
1: Baik,
0: silakan.
1: Ya, baik, pantauan sehingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa yang terjadi di sekitar wilayah perairan Sapudi masih terus berlanjut, dan berdasarkan informasi saat ini utamanya di Pelabuhan Kalianget 2, dan terakhir yang diterima oleh Koordinator Pos SAR Sumenep Nur Hadi Santoso mengatakan para korban diselamatkan oleh penumpang yang melintas kapal penumpang yang melintasi area tersebut. Sehingga sebanyak 110 korban sudah menuju arah Surabaya dengan menggunakan 2 kapal. Namun pos wilayah di daratan, tepatnya di Kalianget ini, sudah mendirikan 2 tenda dan masih menunggu korban yang akan dievakuasi di Sumenep. Dan tentunya juga pemerintah Kabupaten Sumenep juga saat ini ikut melakukan kesiapsiagaan dengan membangun tenda dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah berdiri tepat di samping tenda Polresta Kabupaten Sumenep. Dan saat ini tentunya pendengar, korban yang selamat sudah mencapai 227 dan 5 meninggal. Dan saat ini ABK kapal juga dinyatakan selamat. Dan tentunya saat ini masih menunggu apakah informasi lebih lanjut, apakah evakuasi korban akan menuju Pelabuhan Kalianget Sumenep ini ataupun menuju Surabaya langsung. Dikarenakan jika menuju ke Sumenep, waktu yang ditempuh cukup singkat, yakni 4 jam perjalanan dari Kepulauan Sapudi. Dan untuk ke Surabaya, nantinya menuju Surabaya membutuhkan waktu cukup lama, yakni 8 jam perjalanan transportasi laut.
0: Ya, Ali, kalau tadi Anda melaporkan ada 9 kapal yang disiagakan untuk melakukan proses evakuasi ini, apakah ada penambahan kapal lagi?
1: Untuk kapal yang melakukan evakuasi tersebut merupakan kapal penumpang yang melintasi perairan Sapudi.
0: Ya, kalau silakan.
1: Dan kebetulan tadi juga karena melihat langsung melakukan evakuasi atau membantu evakuasi menuju daratan.
0: Ya, ini dikatakan tadi ya, Meratus Mematang Siantar ini membawa 109 orang dan korban meninggal dunia 2 orang, dan ini estimasi menuju Surabaya tiba pukul 21, Ali.
1: Untuk informasi tersebut, berdasarkan informasi kita dapat kisaran pukul 11 nanti akan tiba di Surabaya.
0: Baik, ya. Baik, Ali, terima kasih waktunya untuk laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Selamat malam, Ali.
1: Selamat malam.
0: Pendengar, Muhammad Ali ya, reporter kami di Sumenep ya, yang melaporkan bagaimana update pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2, dan kami juga sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Pak Nanang Sigit. Pak Nanang, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas ya.
0: Ya, Pak Nanang, sejauh ini update-nya seperti apa, Pak? Penanganan dari KMP Sentosa 2 ini, Pak?
2: Ya, untuk update dari Mutiara Sentosa 2 bahwa sampai dengan saat ini untuk jumlah korban yang berhasil dievakuasi ada 236 dengan kondisi selamat 231 dan meninggal dunia 5 orang. Mm-hmm. Saat ini posisi korban masih berada di beberapa kapal, ada 10 kapal di Mutiara Siantar, Asnur, kelas ke arah Pura, 103, Prakasa Mas, SD Aila, Nikon Daniel, Selaras, Ujimanto, dan Verindo. Dan saat ini untuk Pematang Siantar dan Verindo sedang menuju ke Surabaya untuk ke Tanjung Perak untuk membawa korban yang ada.
0: Pak, ini artinya dari seluruh penumpang sudah ditemukan begitu, Pak? Atau masih ada dalam tahap pencarian, Pak?
2: Kami masih memastikan kembali. Memastikan kembali kalau dari, karena ada informasi dari owner bahwa ada 31 kendaraan yang tidak jadi ikut naik ke atas. Dari data yang ada tidak ikut naik ke atas kapal. Kalau memang data itu betul dengan jumlah orang yang betul, mungkin semua sudah terevakuasi. Akan tetapi kami masih cross-check kembali untuk kepastiannya.
0: Ya, Pak, apa yang menjadi kendala evakuasi ini, Pak Nanang? Ini kan sudah cukup malam ya, Pak, di sana.
2: Ya. Untuk saat ini, untuk kondisi sendiri yang menjadi kendala adalah kondisi cuaca ya. Mungkin lebih ke tantangan, bukan kendala. Tapi tantangannya adalah cuaca yang cukup dengan gelombang yang tinggi, kemudian angin yang cukup kencang menyulitkan kami untuk proses evakuasi atau pemindahan dari kapal satu ke kapal yang lain. Dan untuk saat ini sendiri masih proses transfer dari beberapa kapal ke KN Tar Permadi untuk kemudian dibawa ke Tanjung Perak Surabaya.
0: Pak, jadi untuk informasi POB atau person on board-nya ini belum jelas berapa ya, Pak Nanang ya?
2: Ya, untuk sementara ini tadi dari manifest awal itu 271, akan tapi terkonfirmasi ke owner yang mendata langsung. Nah, itu ada 287 dengan satu yang kru yang tidak jadi ikut naik, jadi 286. Dan kemudian 236 total yang sudah ditemukan. Dan tetapi masih ada 31 kendaraan yang tidak terangkut gitu, tidak terangkut.
0: Pak, kalau untuk kondisi kapal Mutiara Sentosa ini seperti apa, Pak? Memang masih berada di perairan atau memang sudah tenggelam?
2: Masih berada di perairan dengan kondisi masih mengumpulkan, sedikit mengumpulkan asap.
0: Mengumpulkan. Nah, ini tadi kan sebelumnya kami juga mendapatkan informasi ya dari reporter kami, Pak, terkait dengan kapal yang membawa penumpang selamat dan juga meninggal dunia, itu dari kapal Meratus Pematang Siantar ini yang menuju ke Surabaya. Saat ini sudah tiba atau masih dalam perjalanan?
2: Belum sampai ya, masih perjalanan. Memang tadi estimasi jam 9, tapi mungkin karena emang gelombang juga cukup tinggi, mungkin tidak tepat waktu di jam 9. Kemungkinan ada beberapa menit ke depan atau setengah jam ke depan mungkin baru sandar di Tanjung Perak.
0: Oh ya, Pak, kalau untuk korban meninggal dunia yang ditemukan 5 orang ini, untuk usianya semuanya dewasa atau ada anak-anak, Pak Nanang?
2: Nanti didata kembali ya. Yang data kembali untuk yang korban meninggal tersebut.
0: Ya. Pak, kalau untuk proses evakuasinya ini akan dilakukan sampai pukul berapa, Pak? Atau memang diteruskan sampai semuanya selesai? Mengingat kondisi cuaca tadi ya, yang
2: Iya.
0: Tidak mendukung.
2: Saat ini kami masih konsen untuk transfer korban yang akan dibawa ke Surabaya itu saja. Kalau untuk korban, karena memang korban sendiri di kapal Mutiara Sentosa itu sudah tidak ada, dan juga secara visual di air juga sudah tidak ada. Jadinya kami masih sambil transfer korban yang ada ke KN Permandi untuk kemudian dibawa ke Surabaya, sekaligus sambil menunggu data yang pasti.
0: Pak, ini kalau untuk yang kami terima datanya menunggu penjemputan, ini kapal-kapal kecil Pak atau seperti apa? Yang Transco Arafura, TB Hasnur, Project Maratus Project 3, ini bagaimana?
2: Ya, mereka itu kapal besar, cuma kapal-kapal tersebut kan kami kerahkan sebenarnya dalam proses perjalanan kemudian untuk merapat untuk melaksanakan evakuasi. Sementara setelah ini kan akan melanjutkan perjalanan ke timur, sehingga korban akan ditransfer ke KN Sar Permadi dan mereka akan melanjutkan ke rute perjalanan.
0: Pak, ada penambahan personil Pak untuk sejauh ini Pak?
2: Untuk personil masih seperti tadi pagi ya, jadi seluruh tim masih sama, meskipun kami memang mensiagakan dari KN, dari Mataram, dari Banjarmasin, kemudian dari Bali juga kami siagakan, hanya siagakan cuma waktu dibutuhkan untuk diperkirakan seperti itu.
0: Jadi untuk poskonya ini dipusatkan di Kalianget ya Pak Nanang ya?
2: Untuk posko ada dua posko di Kalianget dan di Tanjung Perak, tapi posko utamanya di Tanjung Perak. Jadi informasi dari Kalianget akan ditransfer ke Tanjung Perak. Kemudian data semua ada di Tanjung Perak seperti itu.
0: Baik. Pak Nanang Sigit, terima kasih banyak ya waktunya untuk informasinya juga. Dan nanti kita update kembali, boleh ya Pak Nanang ya, di kesempatan berikutnya.
2: Iya, silakan.
0: Dengar Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit ya, bagaimana menginformasikan, bagaimana update ya. Ada 5 korban meninggal dunia dan kali ini 10 kapal disiagakan untuk membantu proses evakuasi korban Mutiara Sentosa 2. Dan kita juga masih coba menunggu ya bagaimana dari pihak kepolisian untuk yang membantu proses evakuasi dan juga berjalannya penyelamatan dari terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2. Dan tadi update-nya yang diterima ada 10 kapal yang disiagakan untuk membantu jalannya proses evakuasi dari KMP Mutiara Sentosa 2. Dari kapal Meratus Pematang Siantar yang membawa 109 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia, ini menuju Surabaya yang sebelumnya estimasi tiba 21 waktu Indonesia Barat, ini akan tibanya telat gitu ya. Dan lalu ada kapal TB Hasnur 26 yang membawa penumpang selamat 65 orang dan meninggal dunia 1 orang, dan Transco Arafura ini membawa korban selamat 17 orang, dan Meratus Project 3 membawa korban selamat 13 orang dan meninggal dunia 1 orang. Lalu ada kapal Prakarsa Mas yang membawa korban 7 orang selamat. Lalu ada SC Ayla 17 membawa 7 orang selamat. Kapal Alkon Daniel membawa korban meninggal 1 orang dan kapal Selaras Mas membawa 7 orang selamat. Lalu ada kapal British Mentor membawa 2 orang selamat. Dan ini akan menuju ke Surabaya dan kemungkinan tadi ya untuk estimasi tiba di Surabaya, Tanjung Perak Surabaya, ini akan sedikit bergeser waktunya ya, yang semula di estimasikan tiba pukul 21 waktu Indonesia Barat, namun hingga kini masih dalam tahap atau proses perjalanan. Adapun kendala ataupun tantangan dalam proses evakuasi ini yaitu tingginya gelombang ya yang terjadi di sana.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Provinsi Sumatera Utara menggelar parade sepeda ontel dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporannya disampaikan Ilham Daulay dari RRI Medan.
4: Anak-anak muda ini cinta sama tanah air.
5: Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Provinsi Sumatera Utara menggelar parade sepeda ontel Minggu pagi 2 Agustus 2026. Hal ini dalam rangka memperingati dan menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026. Kegiatan berjalan dengan sukses dan semarak yang diikuti antusias dari peserta serta masyarakat. Rute parade sepeda ontel dimulai startnya dari Gedung Juang 45 hingga finishnya di depan pos blok kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan. Ketua DHD BPK 45 Sumatera Utara Mayjen TNI M. Hasim mengapresiasi kepada seluruh jajaran pengurus dan panitia yang telah sukses melaksanakan kegiatan dalam rangka menyamarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan bahwa dipusatkan acara tersebut di Lapangan Merdeka Kota Medan karena memiliki sejarah penting. Lapangan Merdeka Medan merupakan tempat pertama menerima berita kemerdekaan RI di Sumatera Utara.
4: Dan kita semua di sini ya merupakan generasi penerus, generasi muda yang akan mengisi semua jerih payah pejuang kita untuk menjaga NKRI yang kita cintai. Semoga semua kegiatan-kegiatan kita dalam mengisi kemerdekaan ini, anak-anak muda ini cinta sama tanah air, berjuang membela tanah air, ya, menjaga persatuan Republik Indonesia ini dengan persatuan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama.
5: Sementara Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mendukung kegiatan. Ia mengapresiasi kepada DHD Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh jajaran dapat memperingati HUT kemerdekaan RI dengan rasa kebersamaan.
6: Semarak memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Utara dapat menginspirasi para generasi muda untuk berjuang bersama-sama mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang positif, membangun generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045.
5: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, selain parade sepeda ontel, rangkaian acara juga diisi dengan semarak, senam berkebugaran dan kebudayaan, undian laki derau hingga penampilan dari freestyle bola. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
8: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kami masih terus berupaya ya untuk menghadirkan bagaimana informasi terkini terkait dengan proses evakuasi korban selamat dan korban meninggal dunia KMP Mutiara Sentosa 2. Dan tadi disampaikan sebelumnya oleh Kepala Kantor SAR Surabaya, ada Pak Nanang Sigit ya. Nah, ini akan ada beberapa kapal dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nanti kami juga coba menghubung pihak kepolisian ya untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan sebelumnya pendengar, untuk sambil menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian ya terkait dengan update evakuasi dari KMP Mutiara Sentosa 2, kami ajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami di mana uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos mulai dilakukan Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 43 kabupaten atau kota percontohan transformasi untuk mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial. Laporannya disampaikan Yunia Herawati.
5: Karena dari dulu sering saya ingin bagaimana supaya kita bisa melakukan pemutaran terhadap kondisi masyarakat kita yang harus menerima bantuan sosial.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai melaksanakan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlinsos sebagai upaya memperkuat tata kelola data perlindungan sosial yang lebih akurat, terpadu, dan berbasis teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan pendaftaran masyarakat agar dapat mengakses sistem digital, perlindungan sosial sekaligus peningkatan efektivitas penyaluran bantuan. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan transformasi digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, para agen memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan sekaligus mendampingi masyarakat agar memahami penggunaan sistem digital dalam proses pendataan bantuan sosial. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.
5: NTB ini yang menjadi pilotingnya adalah di Kota Lombok Timur. Nah, sekarang ini kan sudah digital ini ya, sangat akurat, dan ya mudah-mudahan ya pilotingnya Lombok Timur ini dikarenakan misalnya karena kepadatan penduduk saja ya, atau mungkin dilihat dari besarnya masyarakat yang selama ini sebagai penerima bantuan sosial. Ya mudah-mudahan dengan digitalisasi ini semuanya bisa menjawab apa yang menjadi keraguan kita selama ini.
6: Haji Hairul Warisin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan program tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lombok Timur LB Saroni menyambut positif penerapan sistem baru tersebut. Meski demikian, LB Saroni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dan pelaksanaan uji coba di lapangan. Berbagai kendala dalam proses pendataan masyarakat masih perlu dievaluasi dan disempurnakan agar implementasi sistem digital dapat berjalan lebih optimal.
7: Kita ini kan termasuk uji coba. Kalau saya positif saja ini, karena ini akan berdampak menuju data yang benar-benar akurat untuk banyak hambatan bagi KPM yang mengusulkan dirinya. Ini kan nanti harus punya KTP, punya IKD, harus punya HP.
6: Melalui pelaksanaan uji coba ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan data sosial lebih valid, mutakhir, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C atau curat, curas, dan curanmor selama Juli 2026, di mana 209 tersangka berhasil diamankan. Laporannya bersama dengan Faris Yarbo.
8: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor selama periode Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 209 tersangka berhasil diamankan. Direktur Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing menjelaskan, dari total kasus yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi yang terbanyak dengan jumlah 98 kasus, diikuti curanmor 51 kasus, dan kasus curas sebanyak 29 kasus. Pengungkapan terbanyak dicatat oleh Polrestabes Surabaya, Polresta Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Malang. Dari pengungkapan ini, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan 140 unit sepeda motor dan 7 mobil. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa hewan ternak hasil ungkap dari sejumlah polres di Jawa Timur.
9: Dengan terbentuknya tim unit reaksi cepat di Reskrim Um dan masing-masing jajaran Polda Jatim, kami selalu berkomitmen atau tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten dalam pengungkapan kasus tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Kami juga mengharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi, dan kami akan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku-pelaku 3C tersebut agar ada efek jera para pelaku serta memberikan rasa aman di wilayah Jawa Timur.
8: Para tersangka kini dijerat pasal ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga langsung menyerahkan barang bukti kendaraan kepada

0: Erbo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, kami masih menunggu bagaimana update ya penanganan KMP Mutiara Sentosa yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur, di mana akibat kobaran api yang cepat membesar dan kepulan asap tebal, sejumlah penumpang dilaporkan terpaksa melompat ke laut ya untuk menyelamatkan diri. Dan update tadi ya terkait dengan hal ini oleh Kantor SAR Surabaya, ini juga sudah merilis data terbaru yang disampaikan juga oleh Pak Nanang Sigit, yang Kepala Kantor SAR Surabaya, seperti perbincangan kami sebelumnya. Yang mau informasi, tim evakuasi gabungan masih bekerja secara intensif di lokasi kejadian untuk menyisir keberadaan korban yang belum ditemukan. Ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, korban terevakuasi 5 orang meninggal dunia dan 225 orang selamat, dan sebanyak 41 orang masih dalam tahap pencarian. Dan terkait dengan POB atau person on board ya, ini juga masih dikonfirmasi ya, apakah jumlahnya sama 250 orang ya, masih harus dikonfirmasi terlebih dahulu menurut Kepala Kantor SAR Surabaya Pak Nanang Sigit ya. Dan update-nya tadi untuk kami akan coba menggali informasi di wilayah Surabaya, di mana memang Surabaya atau Pelabuhan Tanjung Perak ini menjadi posko utama ya. Ada dua posko yang didirikan untuk proses evakuasi korban KM Mutiara Sentosa 2 ini, yaitu di Pelabuhan Kalianget dan juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Diinformasikan sebelumnya ada beberapa kapal yang menuju ke Surabaya dengan estimasi sebelumnya tiba pukul 21, namun ada kendala. Akhirnya memang untuk kedatangan kapal Meratus Pematang Siantar yang membawa 109 orang atau 109 penumpang selamat dan 2 orang meninggal dunia, ini terpaksa harus mundur ya, tidak sesuai dari jadwal ataupun estimasi yang sebelumnya disampaikan. Estimasi tiba pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ada kapal Selaras Mas juga ya yang menuju Surabaya, ini membawa korban selamat 7 orang. Dan ada beberapa memang nanti akan masuk ke Surabaya untuk kapal-kapal ini ya, untuk membawa korban selamat maupun korban meninggal dunia. Kita menuju ke laporan reporter kami terlebih dahulu, di mana pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Laporannya disampaikan Nuria Novasari.
2: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki.
3: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut.
2: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki. Untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta untuk serahkan ke kita. Nanti kita yang perbaiki. gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
3: Sokrat menjelaskan,

0: pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Niko, warga Bandar Lampung, yang menilai keberadaan halte dan JPO masih dibutuhkan, terutama untuk mendukung keselamatan pejalan kaki serta kemudahan akses transportasi publik.
1: Nama saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya ya Mbak ya, yaitu menurut saya untuk halte itu perlu ya Mbak ya, dengan catatan halte yang dibuat itu di tempat-tempat yang strategis, maksudnya tempat yang dimana para penumpang itu memang lagi padat-padatnya gitu di situ Mbak. Terus yang kedua itu untuk jembatan penyeberangan orang itu sangat penting sekali, apalagi kita kadang, saya kan punya motor ya Mbak ya, walaupun motor butut, kadang saya lagi enak-enak ngebut, direm mendadak karena ada orang yang menyeberang gitu.
0: Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kami masih terus mengupdate ya peristiwa kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 dan kami masih menunggu konfirmasi kesediaan dari Polres Sumenep ya untuk memberikan keterangan dan juga tentunya dari Polres Tanjung Perak Surabaya, di mana memang untuk di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini merupakan posko untuk menerima korban selamat dan juga korban meninggal dunia dari KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar ya di rute pelayaran Surabaya menuju ke Makassar, dan nanti kami coba terus ya menghadirkan informasi terkini. Dan saat ini memang data masih dihimpun oleh pihak kepolisian dari Polres Sumenep maupun juga Polres Tanjung Perak Surabaya.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono yang menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sudaryono menegaskan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur secara ketat guna mencegah terulangnya insiden tersebut. Menurut Sudaryono, Kepala SPPG harus menindak secara tegas terhadap petugas yang tidak mematuhi prosedur dalam pengolahan makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkoordinasi pemerintah daerah untuk menyiapkan lokasi pembangunan sekolah rakyat untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurut Tito, sekolah rakyat akan dibangun dengan desain yang seragam di seluruh Indonesia yang dilengkapi asrama, ruang kelas, ruang guru, dan lapangan olahraga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Tiongkok mengumumkan struktur utama kereta gantung lintas batas pertama yang menghubungkan dengan Rusia telah selesai dibangun. Proyek pembangunan kereta gantung penumpang yang dimulai pada tahun 2019 tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini. Kereta gantung ini terdiri dari bentang horizontal lintas sungai sepanjang 970 meter dan dilengkapi dengan dua gerbong kabin penumpang yang mampu menampung 110 penumpang. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Indonesia mematangkan persiapan untuk menghadapi Vietnam pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 tanpa Marcelino Ferdinand. Marcelino diketahui masih mengalami cedera dan absen dari laga Indonesia kontra Kamboja dan Timor Leste. Laga melawan Vietnam merupakan pertandingan ketiga Indonesia dalam persaingan di Grup A Piala AFF 2026. Kemenangan atas Vietnam sangat penting untuk timnas Indonesia lolos ke babak berikutnya, yakni semifinal.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Catatan Peristiwa.
7: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
6: Indonesia menyapa malam.

0: Mendengar timnas Indonesia bersiap menjamu Vietnam dalam pertandingan krusial Grup A Piala AFF 2026, di mana pertempuran dua rival abadi Asia Tenggara ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin esok, 3 Agustus 2026, di mana pertemuan antara timnas Indonesia versus Vietnam selalu menjanjikan laga bertensi tinggi. Kedua negara memiliki sejarah panjang pertarungan ketat di panggung Piala AFF 2026. Atau Piala AFF.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Bagaimana prediksi jalannya pertandingan Indonesia versus Vietnam? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, Opan Lamara.

0: Saya sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, assalamualaikum, salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, waalaikumsalam, jaya. Bung Opan, kalau jaya. Kita lihat esok kan ini akan John Hartman pun mengakui ini terberat timnas di grup A Piala AFF ini melawan Vietnam. Ini gimana Bung Opan peluangnya? Karena ada beberapa pemain ya yang kayaknya absen ya untuk permainan esok ya.
1: Iya, saya selain ada beberapa yang absen, kemungkinan ya, masih kemungkinan absen, lebih kepada faktor kebugaran. Kan kita juga tahu, saya pernah menyampaikan di RRI Pro 3 FM juga sebelum AFF dimulai bahwa masih kurang clear bagi kita apakah PSSI menjadikan Piala AFF tahun ini sebagai salah satu target yang harus kita menangi, harus kita juara di sini. Karena memang kalau kita berkaca pada kekuatan tim kita saat terakhir kita melawan Mozambik, maka tim yang diturunkan di AFF ini ya sekitar 70% dari kekuatan kita. Di penjaga gawang tidak ada Emil, tidak ada Martin, kemudian tidak ada Jitse, tidak ada Ferdong, kemudian di depan tidak ada Oleh dan lain sebagainya. Nah tapi kalau kita melihat bagaimana dua pertandingan awal yang telah kita lakukan menghadapi Kamboja dan Timor Leste, walaupun itu hanya menghadapi Kamboja dan Timor Leste, tapi kita melihat bahwa tim ini berubah, tim ini tampil lebih rapi, lebih solid, lebih tenang, lebih sabar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan lini per lini, mulai dari lini belakang, tengah, sampai ke depan itu jauh lebih merata jika dibanding sebelumnya. Nah yang kedua, polesan John Hartman selama kurang lebih 4 bulan bersama timnas kita belakangan ini itu sudah mulai terlihat ya. Saat menghadapi Timor Leste kemarin, tentu kita gregetan sebagai pendukung sepak bola, tapi hal sebaliknya justru dilakukan oleh Hartman dan tim. Mereka tampil lebih sabar, tidak terlalu terburu-buru untuk segera mencetak gol atau seperti terdesak untuk harus secepatnya mencetak gol ke Timor Leste. Tapi mereka lebih bermain dengan pola yang diinginkan oleh Hartman, karena toh dalam press conference itu Hartman mengatakan bahwa ya ngapain kita terburu-buru harus memaksakan langsung melahirkan, lebih bagus kita bermain dengan pola kita, dan saya yakin bahwa tinggal menunggu waktu saja gol itu akan tercipta satu demi satu, dan itu betul kan? Nah, menyambung atau melanjutkan apa yang Anda sampaikan tadi, tanyakan tadi, maka ya harus kita akui bahwa di grup A ini Vietnam adalah tim terberat, walaupun dari sisi prestasi di Piala AFF Singapura sedikit lebih baik, karena Vietnam 3 kali juara sementara Singapura sudah 4 kali kan. Tapi dari sisi kekuatan Vietnam adalah yang terbaik di grup A ini bersama Indonesia. Tapi saya tadi berbicara di salah satu stasiun TV, saya mengatakan bahwa kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda perseteruan antara Indonesia dan Vietnam di sepak bola ini. Yang pertama, kalau kita berkaca pada bagaimana pertemuan kedua tim di 4 tahun belakangan ini, maka di Piala AFF khususnya, Vietnam masih selalu menjadi momok bagi Indonesia. Ya, tidak jarang atau bahkan sangat sering, sama seperti Thailand dan Malaysia, sangat sering Vietnamlah yang membenamkan atau menggagalkan ambisi Indonesia untuk menjadi juara. 2 tahun yang lalu di penyisian grup, kita gagal setelah ditumbangkan oleh Vietnam, walaupun sebelumnya juga kita akhirnya gagal oleh Kamboja. Karena kita pada saat itu menurunkan timnas usia 23 ya. Kemudian 2022 di semifinal Vietnam juga menggagalkan Indonesia. Kemudian sebelumnya juga di perhelatan AFF lainnya, Vietnam senantiasa menjadi batu sandungan bagi Indonesia. Itu yang pertama. Tapi kalau kita berbicara konteks perseteruan kedua negara ini di sepak bola di luar AFF, maka 4 tahun belakangan ini harusnya Indonesia, berkaca pada hasil 4 tahun belakangan ini, harusnya Indonesia jauh lebih percaya diri besok, karena di luar AFF Vietnam sudah tidak menjadi momok bagi kita lagi. Sejak Piala Asia yang lalu di Qatar, di penyisian grup kita menang lawan mereka. Kemudian di kualifikasi menuju Piala Dunia ronde kedua Asia, 2 kali timnas mereka kita kalahkan ya. Dan salah satu dari kemenangan itu antara lain terjadi di Pakansari yang akan menjadi stadion tempat pertandingan besok.
0: Iya, itu ya, ya jadi kelebihan ya karena main di kandang ya.
1: Betul, main di kandang. Nah, kemudian ditambah lagi masih ada beberapa pemain yang tersisa yang merasakan bagaimana mengalahkan Vietnam di Pakansari pada saat itu.
0: Yeah.
1: Di posisi penjaga gawang masih ada Nadeo, kemudian di lini depan itu masih di tengah masih ada Tom Hai, kemudian di depan masih ada Ragnar Oratmangun, ada Marcelino Ferdinand juga. Jadi harusnya besok kita sekali lagi jangan memandang Vietnam sebagai sebuah yang sebuah kekuatan yang harus kita khawatirkan, tapi harusnya kita lebih percaya diri. Walaupun juga kita sepakat dengan statement dari Hartman bahwa ini sepak bola, kita jangan pernah lengah untuk meremehkan sebuah tim atau terlalu overconfidence. Sekalipun untuk menghadapi hanya Kamboja dan Timor Leste, kita harus tetap menyiapkan kekuatan terbaik.
0: Ya.
1: Nah, saya sepakat dengan itu.
0: Nah, kalau kita lihat ini untuk Garuda sendiri, kan terkadang lini belakang masih kehilangan fokus ini saat menghadapi serangan balik, Bung.
1: Iya, itu menjadi kekhawatiran saat kita menghadapi Kamboja terutama.
0: Yeah.
1: Kamboja itu kan levelnya jauh di bawah kita.
0: Yeah.
1: Kamboja seharusnya pada saat itu orang mengatakan bahwa kita bersyukur karena kita bisa mengalahkan Kamboja dengan 5 gol. Tapi kita harus ingat bahwa kalau kita memahami sejarah persepak bolaan di Asia Tenggara ini, Kamboja dan Timor Leste itu bukan levelnya Indonesia. Kamboja itu sejak pertama menghadapi Indonesia dalam sejarah pertemuan kita, itu kita senantiasa menggelontorkan gol ke gawang mereka seperti skor bulu tangkis ya. 8-2, 12, 2, kita bahkan mengalahkan mereka dengan skor-skor. Bukan rata-rata kemenangan kita di menghadapi Kamboja beberapa tahun yang lalu itu kan rata-rata di atas 6 gol. Jadi menciptakan 5 gol ke gawang tim sekelas Kamboja itu bukan sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, seperti yang Anda katakan tadi bahwa kebobolan 1 gol dari Kamboja itu harusnya menjadi aib. Artinya kita gagal clean sheet menghadapi tim sekelas Kamboja itu harusnya menjadi PR.
0: Yeah.
1: Atau sesuatu yang tidak boleh terjadi. Gitu loh. Nah, rupanya sedikit adanya kelalaian di lini belakang karena gol Kamboja itu lahir kan dari blundernya penjaga gawang kita Nadeo ya.
0: Iya.
1: Nah, rupanya pembenahan di sektor belakang ini bagaimana meningkatkan konsentrasi dari pemain-pemain belakang terutama penjaga gawang itu mulai dibenahi oleh John Hedman dan itu mulai terlihat saat kita menghadapi Timor Leste beberapa hari yang lalu.
0: Iya. Gitu.
1: Mudah-mudahan besok lini pertahanan kita lebih kompak, kemudian lebih solid, kemudian sekali lagi jangan bikin blunder ya, karena bagi ini kelasnya Vietnam yang satu level di atas Kamboja dan Timor Leste, yang materi pemainnya juga masih selevel dengan kita, sehingga tidak boleh ada kelalaian, tidak boleh ada ketidakkonsentrasian lini belakang kita sedikit pun sepanjang pertandingan. Karena setiap kesalahan, sekecil apapun itu yang dilakukan oleh lini belakang kita, itu bisa dieksploitasi dan bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain depan dari tim sekelas Vietnam.
0: Iya. Nah, kalau kita lihat ini latihan terakhir pada sore tadi, dua penggawa Garuda, Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner ini masih absen, Bung Opan. Dan kita ketahui tadi ya, Marcelino juga masih dalam kondisi cedera. Dan absen dari laga Indonesia sebelumnya kontra Kamboja dan Timor Leste. Bagaimana kehilangan dua ataupun kemungkinan dua pemain ini tidak bermain, peluang Indonesia seperti apa ini?
1: Ya, walaupun publik sepak bola Indonesia merindukan untuk kembali menyaksikan keberadaan Hubner terutama Marcelino Ferdinand di tim ini, tapi kita tidak perlu berkecil hati. Karena memang jauh sebelum turnamen ini dimulai, toh Marcelino sudah kita tahu memang masih belum sembuh ya dari cedera hamstring yang dialaminya.
0: Iya.
1: Sehingga tentu tidak bisa dipaksakan untuk turun walaupun namanya tetap dimasukkan sebagai salah satu pemain yang dibawa oleh John Hedman di Piala AFF ini. Selain itu, toh kita juga melihat bahwa di dua pertandingan sebelumnya menghadapi Kamboja dan Timor Leste, Marcelino dan juga Habter memang belum dihadirkan di starting 11 ataupun di pemain pengganti ya.
0: Iya.
1: Sehingga sekali lagi kita nggak perlu terlalu mengkhawatirkan ini karena pemain-pemain yang sudah diberikan kepercayaan di dua pertandingan sebelumnya juga sudah menunjukkan kelasnya, ya. Nah, tinggal yang menjadi pertanyaan bagi kita semua yang membuat kita tetap bertanya-tanya sampai hari ini karena saya sendiri juga belum menerima prediksi line up.
0: Iya, ya. Line up-nya belum tahu.
1: Kecuali yang diprediksi sendiri oleh berbagai media massa ya. Mm-hmm. Tapi bocoran dari orang dalam di timnas itu kita belum dapat ya.
0: Iya.
1: Kalau kita Bung Lukman, kalau kita berkaca pada dua pertandingan sebelumnya menghadapi Kamboja dan Timor Leste, sepertinya memang John Heitman menjadikan kedua pertandingan itu masih seperti pertandingan pemanasan, ya.
0: Oh, okay, yeah.
1: Karena pertandingan yang sesungguhnya adalah saat menghadapi Vietnam dan Singapura. Kenapa saya bilang begitu? Ya, kita melihat dari susunan pemain yang diturunkan, terutama dari starting 11 atau 11 pemain pertama yang diturunkan saat menghadapi Kamboja. Jika dibandingkan dengan saat menghadapi Timor Leste itu totally berbeda, ya. Hampir tidak ada pemain yang sama, hanya ada dua pemain yang selalu dipertahankan di starting 11 baik itu saat menghadapi Kamboja maupun Timor Leste, yakni Tom Hai dan juga Mark Klok. Ya, di luar itu, termasuk penjaga gawang itu berbeda. Menghadapi Kamboja kita Nadeo, kemudian menghadapi Timor Leste itu kita Supriyadi. Kemudian di Doni Pamungkas juga saat menghadapi Kamboja langsung diturunkan. Rizky Ridho juga diturunkan. Patinama juga diturunkan. Di lini depan juga Sandy Walls itu diturunkan. Sementara saat kita menghadapi Timor Leste, kita melihat perubahan yang luar biasa. Di sisi penjaga gawang, kemudian lini belakang, Gatens diturunkan. Fatari, Jopi Ahmad. Kemudian di lini depan juga Michel Becker, kemudian Jenner dan Reyners. Nah, kalau kita melihat dari formasi di kedua kali ini, maka sepertinya sudah mulai terlihat setidaknya 8 sampai 9 pemain yang hampir pasti menjadi pilihan utama menghadapi Vietnam sebagai starting 11 sekaligus sebagai the winning team. Ya. Dan jika menilik pada itu, maka saya kok berpandangan bahwa posisi penjaga gawang itu sebaiknya dikembalikan kepada Nadeo.
0: Nadeo. Ya.
1: Karena Nadeo termasuk pemain yang sudah beberapa kali berhadapan dengan Vietnam, artinya sudah sangat mengenal
0: ya
1: karakter permainan dari pemain-pemain Vietnam. Kemudian mungkin Rizky Ridho langsung diturunkan, dipasangkan dengan Ahmad di belakang. Kemudian Gatens dan juga Reynolds juga itu lumayan tampil bagus ya saat diberi kesempatan. Di tengahnya ya Hanan, Klok, kemudian Jenner dan Tom Haye. Terutama Tom Haye ini dan Mark Klok sepertinya tidak akan tergantikan. Dan di lini depan sang goal getter kita yang saat ini telah mencetak 4 gol itu sebaiknya tetap dipercayakan kepada Michel Becker.
0: Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat juga timnas Vietnam ini akan menurunkan pemain yang luar biasa nih, Bung Opan. Ada trio pemain naturalisasi dari Brazil ya, kita ketahui ya. Ada Do Hoang Hen, Nguyen Xuan Son atau Rafael Son dan juga Giovanni ini.
1: Iya, betul. Nah, sama seperti kita, Vietnam sebetulnya sudah lumayan lama melakukan naturalisasi ya. Kalau kiblatnya kita ke Belanda, ya kiblatnya mereka masih ke Brasil. Ya. Nah, perbedaannya, Bung Lukman, ini agak lucu.
0: Yeah.
1: Perbedaannya, pada saat kita menyaksikan mereka bertanding di lapangan, kesannya bagi kita semua asli Vietnam, karena di punggung kostum mereka semua nama Vietnam.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Jadi, pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi itu diganti namanya menjadi nama Vietnam.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya kamera misalnya menunjukkan wajah mereka barulah kita tahu bahwa ini mereka naturalisasi. Sementara pemain-pemain naturalisasi kita kan tetap menggunakan nama asli mereka, nama-nama yang berbau barat gitu.
0: Baik, gitu. Ya Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga, Bung.
1: Sama-sama, Bung Lukman. Insya Allah besok Indonesia bisa mengatasi Vietnam ya.
0: Amin. Ya, terima kasih.
1: Oke, okay, paling nggak 2-1 lah.
0: Wow. Okay, ya, selamat malam. Ya, pendengar pemerhati sepak bola, Opan Lamara.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dengan darurat mafia beras.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kita kelihatan baru-baru ini ada cukup menarik perbincangan netizen masalah beras. Hari ini kami akan uraikan alur supply chain, kemudian proses beras dari sawah sampai ke konsumen. Yang pertama, bisa munculkan beras itu adalah pangan strategis, komoditas strategis yang kita jaga betul. Kita jaga betul. Alhamdulillah sekarang beras kita, stok kita 5,2 juta ton. Hari ini standing crop kita itu kurang lebih 3,8 juta hektar, nilainya kurang lebih 10 juta ton beras. Kemudian yang horeka di gudang dan seterusnya itu juga kurang lebih 16 juta ton termasuk gudang bulog 10 juta ton, berarti 10 lebih 5,2 itu totalnya adalah 26 juta. Saya ulangi, 10 juta ton standing crop, kemudian 10,8 kurang lebih itu adalah horeca, 5,2 juta ton adalah bulog. Totalnya 10-10 pas 16 juta ton. 26 juta ton itu, 26 juta ton itu per bulan 2,6 juta konsumsi. Artinya cukup untuk 10 bulan. Cukup untuk 10 bulan ke depan. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, overlap. Maret itu sudah panen. Artinya apa? El Nino Godzilla yang sekarang lagi rame, insya Allah kita bisa lolos dan tidak mempengaruhi kondisi perberasan Indonesia. Stok kita aman. Dan kemarin dan sebelumnya, kemarin ratas, sebelumnya kita ratas, kami menghadap Bapak Presiden bahwasanya stok kita cukup, kemudian mengantisipasi El Nino. Kita sudah pengalaman, saya sampaikan, kita sudah pengalaman 2016 2023, kebetulan saya menterinya juga waktu itu, 2024 yang paling berat kemarin ditayangkan 2023, bahkan 2024 rencana impor 10 juta ton dan saya hadir, sudah diputus. Tapi alhamdulillah dengan gerakan kita cepat bersama TNI, Polri, Kejaksaan, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, PPR, seluruh bergerak, Babinsa. Alhamdulillah kita tekan impor kita kurang lebih 4 juta ton. 2023-2024 impornya 7 juta ton. Nah, 2025 tidak ada impor medium. Gak ada. Dan surplus ada di gudang. Nah, pertanyaan-pertanyaan kemarin ada yang statement dari Bapak Presiden, kami harus luruskan. Substansinya apa penyampaian itu? Kita bisa lihat beras bisa bergeser ke sini sebagian. Ini mana? Nah ini diperhatikan ya. Saya bergeser, gak apa-apa. Enggak, salah satu. Saya bisa langsung, kameranya aman kalau saya bergeser. Nah perhatikan, ini kita tahu beras ini disubsidi, benar nggak? Saya tanya wartawan, disubsidi kan? Kalau subsidi itu untuk konglomerat atau untuk rakyat kecil? Oke, sepakat ya, you yang jawab ya. Kita gantian bertanya. Sekarang subsidi pemerintah 144 triliun. Buka nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi, nilai padinya total padi 537 triliun. Itu tidak termasuk dedak macam-macam dan seterusnya. Itu nilai padinya 537 triliun. Oke, kemudian hitungan kita, petani dapatnya 215 triliun. Nih, perhatikan ya. Pengusaha RMU yang besar itu 259 triliun. Ini sesuai data ya. Kemudian Bulog 16 triliun, kemudian Pupuk Indonesia ada di rutnya itu 46 triliun, untungnya 5,5 triliun. Kan ini dibagi, beras ini berproses ini. Nah, di sini yang banyak. Kenapa? Di sini ada penyimpangan. Sini. Oke. Perhatikan ini. Yang dipertanyakan netizen, yang 2 triliun ada di dalamnya sini. Ada satu grup. Itu untungnya 2 triliun. Nah, kita hitung. Nih, next. Jadi bukan keuntungan ya. Kembali dulu, bukan ini. Bukan ini. Ajari, Pak Desep kemana? Ada Pak Desep? Tidak ada. Panggil dia. Pak Imam. Bukan ini. Coba. Mana yang tadi, yang hitungan? Yang hitungan 98 triliun. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jangan melakukan pengalian isu dari penipuan perampokan menjadi isu pabrik satu penggilingan 2 triliun. Itu jangan digeser ke sana. Perhatikan. Saya bergeser sini masih kelihatan enggak? Kelihatan kalau saya di sini? Aman. Perhatikan hasil pengujian mutu beras premium. Ini orangnya, kita laporkan 212 merek. Saya yang tanda tangan laporkan ke Satgas Pangan, ke Kapolri, langsung kabar reskrim. Ini. Nah, kemudian standar premium yang kita ditetapkan oleh pemerintah, kadar air maksimal 4 ini. Maksimal 14%. Ini hampir sesuai. Oke. Kemudian beras patahan, pecahan itu maksimal 14,5%. Paham? Yang terjadi adalah WS 59,2, ini 45,43. Ini yang terjadi, beras bukan medium, dibawanya medium tapi dijual premium. Clear? Pertanyaan saya ke teman-teman wartawan. Apa namanya itu? Saya contohkan nih. Dia menjual emas mengatakan 24 karat padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan ya. You juga sepakat mengatakan penipuan. Jadi sampaikan wartawan yang sampaikan bahwa ini penipuan. Nih. Saya juga sepakat. Penipuan ini harusnya 8.000 harganya. Standar ya. Tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun kita hitung detail itu 99 kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan berarti 22 triliun per kita hitung kemarin 2,08 triliun. Per satu perusahaan itu tentu tidak semuanya sama, tapi ada satu perusahaan seperti itu. Tapi jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Paham gak maksudku? Jangan fokus pada angka, tapi fokus pada kejahatannya. Oke? Di dalam ini ada punya keuntungan 2 triliun per bulan. Ada pejabat yang telpon saya, Pak Menteri, kok bisa? Kenapa bisa itu? Ini pejabat. Kok bisa saya punya penggilingan? Ya Bapak siapa? Penggilingannya 5 ton, 10 ton. Penggilingan besar itu 1000 ton per hari. Dia mau bandingkan dirinya, dia 5 ton, 10 ton. Jadi wajarlah netizen mengerti karena pejabat saja ada yang tidak paham. Dan saya bisa pertanggungjawabkan itu. Oke? Okay. Next. Tersangkanya, ini ada Satgas. Mana Satgas? Ya. Pak Brigjen Sein. Beliau Satgas nih, sorot ke sana mukanya. Ini Brigjen andalan kita. Tersangkanya 2025, karena publik tanya, mana tersangkanya? Ini 38 perkara, tersangka 39. Barang bukti 373,1 ton. P21 21 proses sidang. Dan bahkan sudah ada yang terdakwa, tetapi itu sampai yang diikuti adalah sampai proses sidang. Tahun 2026 alhamdulillah sudah berkurang. Nah, tersangka di pertanian 77. Ada kasus beras palsu yang tadi, penipuan minyak goreng, pupuk palsu, kemudian pegawai dari kementerian. Jadi bukan saja yang mafia di luar kami beresin, karena itu perintah Bapak Presiden, tapi di dalam, ini fotonya. Jadi ada pegawai kami juga, ini contoh satu. Ini salah satu direktur di kita, gak apa-apa kita, tuh ada di publik fotonya. Mana fotonya? Jadi kita harus clear, yang diperdebat nih, mana fotonya? Ada? Gak ada? Nah ini fotonya. Ini direktur pertanian. Kami sedih, kami tidak tega sesungguhnya, tapi demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia, kita harus lakukan. Ini 27 miliar, fiktif. Next, kembali. Nah, ini clear sampai di sini. Yang pertama adalah, yang diperdagangkan tadi kembali, adalah barang subsidi, disubsidi pemerintah, artinya, kalau ini kita bagi subsidi 144 dikali 40 ya, 4 kali 4, 4 kali 16, 56 ya. 56 triliun itu digunakan konglomerat untuk berbisnis dan tidak cukup, ini bukan keuntungan ya, yang 2 triliun, penipuan, titik. Ini keuntungan pabrik beredar, saya maklumi. Saya maklumi netizen, kenapa? Asal usulnya tidak tahu, tapi yang saya heran, ada pejabat negara.

0: Masa wartawan tidak ada tahu? Kata lain dari penipuan? Coba si sinonimnya cari. Kalau tidak tahu, bagu Google. Nah, wartawannya aku mau tanya. Kata lain dari penipuan apa?
1: Manipulasi.
0: Manipulasi apa lagi? Mengabuti apa lagi? Belum keras. Apa?
2: Kecurangan.
0: Siapa lagi? Mafia. Iya, Anda kan ngerti. Ini yang dipelesetkan yang 2 triliun. Dia tidak bahas itu perampokannya, penipuannya di dalam. Ini penipuan gay. Dan ini sudah P21. Sudah tersangka. Terus cari apa lagi? Jangan dipelintir ke sini kemari karena ingin punya agenda pribadi, agenda ke kelompok, atau ada ambisi pribadi. Jangan korbankan rakyat. Udah, saya mengambil resiko. Kami bela Bapak Presiden, maksudnya adalah 2 triliun itu. Itu Bapak Presiden halus menyampaikan keuntungan. Pertanyaanku, kalau orang menipu, keuntungan atau apa namanya? Penipuan kan? Yang keuntungan itu kalau bisnis. Ini menipu. Buktinya menipu. Ini tersangka. Tersangka ya, Jenderal. Ini ada Satgas. Oke, next. Nah, ada juga pelintir. Menteri Pertanian mengatakan keuntungan petani 313 triliun. Memang mafia sekarang ini merajalela ini untuk memojokkan kita yang setengah mati bekerja. Perhatikan, petani yang saya maksud koperasi kemarin, perhatikan, ini dari petani, ini dulu, existing. Pengumpul, distributor, sub, pedagang grosir, retail, akhir. Ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7, apa namanya? 7 tahap, 7 rantai. Clear ya? Kalau ada ini 7 rantai, kita hitung 9 komoditas, itu keuntungannya 313,08 triliun. Clear. Kalau kita bangun koperasi, petani langsung koperasi karena ada di desa, ambil marginnya saja 50 triliun seluruh Indonesia, kemudian ke konsumen ini dikurangi ini 263 triliun kan? Benar enggak? Benar. Benar ya wartawan? Kalau ini 260 triliun berarti ke petani kan? Benar enggak? Kemudian ke konsumen kan? Daya beli ini naik, ini petani juga kesejahteraannya meningkat. Clear gak? Wartawan, ada yang bantah ini? Gak ada kan? Clear kan? Ini dipelintir juga. Dimaklumi netizen, pejabat saja. Ada yang tidak paham. Oke? Okay. Next. Nah ini darurat dua. Yang satu dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Yang keras pertanyaannya. Bebas bertanya, jangan diintervensi. Wakili netizen, wakili pengamat, wakili maaf mafia yang selalu gentayangan itu. Silakan bertanya. Gimana?
3: Saya Ella dari Kontan. Menyinggung yang 2 triliun yang di dalamnya, yang sebelumnya statement presiden itu kan, terus juga ada pengamat ya Pak yang mengamati terkait hal itu. Nah, yang dipertanyakan adalah hitung-hitungannya, katanya yang tidak sesuai dengan jumlah yang digiling dengan produksi nasional. Nah, yang dia bilang kalau misalnya dalam satu bulan itu kebutuhannya 2,5 ton kebutuhan nasional, sementara kalau misalnya untuk menghitung 2 triliun dengan keuntungan, artinya itu kan penggilingannya sangat besar. Nah, itu gimana sih Pak menghitungnya, karena
0: per bulan ya?
3: Iya.
0: Oke, kita hitung. Sekarang pengamat itu aku tanya balik. Mana menurut Anda dari Kontan, substansinya nih, mana lebih penting, perampoknya atau hitungannya? Mana yang harus bisa dipertanyakan rakyat, perampok atau hitungan?

0: koruptor atau hitungan, mafia atau hitungan, beritahu itu pengamat itu, beritahu ya, sampaikan nanti bahwa Pak yang dihitung ini adalah penipuan. Oke, saya hitung, itu 2,5 juta, kita hitung Pak ini ya, karena ada keyakinan saya bukan sarjana pertanian itu pengamat. Kalau sarjana pertanian perlu belajar kembali. Nih, kembali yang tadi 500. Kalau ini totalnya karena ada premium, kalau coba Pak bagi, perhatikan, kalau ini dibagi 12 itu 600 triliun, itu 50 triliun kan putarannya per average per bulan, clear ya? Tapi dari standar ini melakukan penipuan. Oke, okay, sudah clear? Yang tadi pertanyaan bukan untung, penipuan. Paham? Hitungan penipuan, jadi uang yang berputar untuk average ya, ini kan parabolik, tapi rata-rata. Itu 50 triliun berputar per bulan untuk beras. Oke? Okay? Nah, dicari keuntungan itu, nih, bukan keuntungan, penipuan. Ya? Jadi, kasih tahu, kembali yang tadi. Nah, ini hitung ya, hitungannya. Kita hitung ini 86% kemarin yang 212 sampel itu adalah 86% itu menipu. Ngerti? Dia mengatakan brokernya 37 tetapi ternyata ini 59. Patahannya harus 14. Tapi ini 59, menipu enggak? Karena 86% kita pakai statistik. Tentu ini plus minus. Karena ini semua itu totalnya 86% dari seluruh sampel kita ambil. Sedangkan premium itu 39,75%. Paham maksudku? Jadi cara mengalinya adalah 39, coba Anda kali di situ. Supaya clear. 39,75. Oke, sudah. Persen. Kali 12,2 juta ton. Berapa? Biar wartawan yang kali sendiri. Berapa? 2 juta ton. Tolong bantu. Kali 86%. Clear? Yuk yang kali ya. Ini harganya 8.000. Perhatikan. Tapi dijual 17.000. Selisihnya 17.300. Selisihnya 9.300. Coba kali 9.300 per kilo. Atau 9,3 juta per ton. Berapa kenanya? Dapat berapa? Ada yang sudah selesai? Berapa, Mbak? Berapa? Enggak mungkin. 3 juta... Ini kan selisihnya 9.000, 9 juta. Ini 9 juta bukan 9.000.
1: 9 juta, 38 triliun.
0: Hah? Berapa? Juta. Enggak, totalnya dulu. Oh, ini yang 12 juta sudah dikali. Sudah, keliru. 12 juta ini sudah dikali. Coba 12 juta kali 9.300 berapa itu? Ini Mbak, sudah. Ini dikali ini langsung. Berapa? Kali 86%. Clear? Nah, yang ditanyakan itu adalah pabrik yang berbisnis murni. Paham maksudku? Ini adalah diambil keuntungan, ini sebenarnya menir. Paham maksudku? Jadi pisahkan pengusaha murni dengan penipuan. Ini hitungan orang yang menipu. Paham? Satu perusahaan ini dia mendapatkan keuntungan per bulan dari 98 triliun ini hilang itu 2 triliun. Kalau 10 bulan 20 triliun. Kalau 12 bulan 24 triliun. Clear. 24 triliun dikurang 98 berapa? Coba. 24 kali 98. 7? Enggak, biarkan dari wartawannya. 74 clear ya. Masih ada 74. Ya mungkin untungnya 100 miliar, 200 miliar, 10 miliar, 1 miliar. Paham maksud lu? Inilah yang dimaksud Bapak Presiden yang kami laporkan. Clear ya? Ya. Pisahkan antara bisnis. Ini bisnis penggilingan. Ada yang 2 ton, ada 1 ton, ada 1000 ton bergrup. Owner satu. Ada 1000 ton ya? Kalau 10-20 gimana? Paham maksud? Ownernya. Itu rahasia umum. Jangan pura-pura tidak tahu mbak. Iya, ngerti ya? Ngerti maksudnya? Jadi ada pengusaha punya sekian. Satu owner ini kurang lebih 2 T. Itu adalah hitungan kita, hitungan Kementerian Pertanian, kita bersama Satgas, kita hitung bersama. Tetapi bukan ini yang mau dipersoalkan. Paham maksudku? Bukan itu yang kita kejar. Yang kita mau kejar adalah koruptor dan mafia. Setuju gak? Daripada hitung-hitungan, kalau salah katakanlah, yang penting substansinya adalah ada penipu, ada koruptor, ada mafia. Itu kata kuncinya. Ada kan? Kenapa? Sudah tersangka. Jadi sampaikan, yang berbicara normal ini adalah substansinya adalah menipu. Clear nggak hitungannya? Kalau mau lebih detail, kita sudah hitung juga. Kita ulang lagi hitung kembali. Tapi hasil ini, saya sebagai Menteri Pertanian laporkan ke Pak Kapolri, Kabareskrim, Satgas. Hasilnya ada. Kalian berbicara itu baru bernarasi. Ini hasilnya yang tadi yang saya cerita. Coba tunjukkan. Yang tersangka. Ini itu Pak Brigjen aku tanya, Pak Satgas. Ini Ketua Satgas. Ini betul ini? Sudah tersangka? Beras? Selesai. Apa lagi yang ditanya itu pengamat?
2: Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali berita dari dalam negeri, di mana Perumbulok mengajak seluruh mitra penggilingan padi terus meningkatkan standar pengolahan serta menjaga konsistensi mutu dan memperkuat kolaborasi demi menjamin kualitas cadangan beras pemerintah atau CBP yang saat ini mencapai 5,4 juta ton terus terjaga. Direktur Utama Perumbulok, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, melimpahnya stok pangan nasional tidak akan ada artinya jika kualitas beras yang diterima masyarakat mengalami penurunan mutu. Rizal menjelaskan penjaminan kualitas beras dilakukan secara hulu ke hilir. Di tingkat hulu, penggilingan padi wajib memenuhi standar baku mutu gabah dan beras yang ketat sebelum masuk ke rantai pasok pemerintah. Sementara di tingkat hilir, ia mengatakan Bulog melakukan sidak dan inspeksi berkala seperti yang dilakukan di gudang filial Kordon guna memantau kebersihan sirkulasi udara hingga sistem penyimpanan fisik beras agar terhindar dari kerusakan selama masa simpan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Pertahanan Sementara Iran, Brigadir Jenderal Majid Eben Ereza, mengatakan bahwa negaranya menganggap setiap ancaman dari pihak musuh sebagai ancaman yang nyata dan layak mendapat perhatian serius. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Eben Ereza melalui pesan yang diunggah di akun media sosialnya pada Minggu sebagai tanggapan atas ancaman dari pihak yang disebutnya sebagai musuh. Pernyataan Menteri Iran itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan terhadap infrastruktur energi Iran, menyusul peringatan keras dari para pejabat Iran bahwa setiap agresi baru dari Amerika Serikat maupun Israel akan dibalas secara tegas. Kita beralih ke informasi olahraga. Juara kelas menengah Super World Boxing Council atau WBC Continental Asia kelas 76 kg, Geisler Ape, siap berlaga menantang petinju asal Sumatera Utara, Bambang Rusyadi, pada pertandingan tinju non-gelar di Wamena, Papua, Pegunungan, esok hari. Sekjen Komisi Tinju Profesional Indonesia, Adrian Ingra Tubun, mengatakan kedua petinju ini akan bermain pada kelas 72 kg atau middleweight. Ia menjelaskan pertandingan tersebut menjadi gerbang emas bagi petinju Geisler maupun Bambang Rusyadi untuk berlaga pada kejuaraan WBC baik di Thailand, Filipina maupun Australia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia Menyapa Malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

Kami juga terus berupaya menghadirkan informasi terkini ya terkait dengan penanganan dari Basarnas ya terkait dengan tenggelamnya atau kebakaran kapal KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep.

Informasi yang terakhir kami terima pada pukul 21.35, di mana proses transfer 9 penumpang selamat dari kapal SC Ayla 17 ke KN SAR 249 Permadi dan masih terus berjalan ya, di mana memang untuk perjalanan ini akan menuju ke Tanjung Perak, Surabaya. Dalam pelayaran menuju ke Pelabuhan Kalianget, Sumenep untuk menurunkan 9 orang POB, KMP Mutiara Sentosa 2 dan lalu akan dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: itu masker tengah.
1: Masuk gol! Luar biasa!
2: Aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, tim SAR gabungan melanjutkan upaya pencarian terhadap seorang pemuda yang diduga tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat atau BKB, tepatnya di lokasi Jalan Tanggul Banjir Kanal Barat, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu 2 Agustus 2026 ini. Korban diketahui bernama M. Tomul Adi Kurniawan, 19 tahun, warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan hingga Minggu petang korban belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan pihaknya melakukan pencarian dengan menyisir aliran Kali Banjir Kanal Barat dengan menggunakan perahu karet hingga sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Pencarian juga dilakukan melalui pengamatan visual di sepanjang bantaran sungai. Tim SAR gabungan telah melaksanakan penyisiran di sepanjang aliran Kali Banjir Kanal Barat menggunakan perahu serta pengamatan jalur darat.

Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berisiko melemah terhadap dolar Amerika Serikat sepekan mendatang. Sejumlah data ekonomi Indonesia akan dirilis yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Dikatakan analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi, nilai tukar rupiah kemungkinan besar akan melemah mendekati level 18.250 sampai 18.300-an per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat diperkirakan akan bergerak di level 99,20 hingga 102,20. Fasilitas kredit perumahan atau program perumahan dari Bank BRI berdampak positif bagi kontraktor di Jawa Tengah. Fasilitas kredit program perumahan merupakan program rumah bersubsidi yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Muji Marjoko, kontraktor asal Salatiga, mengaku kapasitas usahanya meningkat hingga 2 kali lipat setelah memperoleh fasilitas kredit program perumahan. Muji mengatakan program tersebut memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha konstruksi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 25 knot, tekanan 1006 hektopaskal dan pergerakannya ke arah barat-barat laut. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di pesisir barat Aceh, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Laut Jawa bagian barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Pontianak. Kemudian hujan sedang di Bengkulu, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Ambon, dan Nabire. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

Dengar lagu Sabda Alam dari Once, mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
1: Power atau penyimpangan kekuasaan.
0: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam,

0: Media Sosial RRI Programatika. Portal Berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro3 News dan Pro3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio. Radio Visual RRI Net dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Witan Soleman, lepaskan tendangan, masuk gol!

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bentar, Mi.
1: Apa
0: yang sih, Mi? Gak
1: gua aja.
0: Lepas ke tengah. Masuk. Luar biasa. Luar
2: biasa. Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Ini udah benar.
5: Yes,
2: Mami. Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
4: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
3: Enggak dong, masa pemerintah ngakalin?
4: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
3: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2008. Jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
5: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti banyak. 2008 kan berlaku, kan batasan kita 2008 gitu kan. Ya, pada 2008 aja.
6: Kalau ini udah dibahas, itu maksud kita capek aja kerja.
5: Jadi kalau 2008, 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak keburu.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi, dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
7: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya, terkait kartu biometrik.
8: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
7: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait kartu biometrik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami katakanlah informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut. Dan kami sudah mulai bahas itu. Saatnya pasti semuanya nanti akan ke situ. Kami dukung.
8: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkomdigi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkomdigi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
9: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIC-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIC tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
8: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkomdigi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran yang akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pastikan Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, karena nanti akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di hari-hari sebelumnya. Dan untuk topik Kopi Pro 3 pada dini hari ini adalah MUI usulkan hukuman mati bagi koruptor. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, baik pendengar, ini mungkin berita yang mungkin Anda tunggu-tunggu selama ini ya. Kabar baik, dan ini membawa angin segar nih, karena kita telah dari beberapa hari yang lalu juga mendengar berita-berita mengenai korupsi. Dan tentunya berita tentang korupsi ini bukan hanya beberapa hari yang lalu saja, tapi sudah lama sekali Indonesia ini cukup, apa ya istilahnya, muak lah, atau enek, atau capek mendengar berita-berita tentang korupsi ya. Udah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari PT Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina yang kerugiannya dulu fantastis sekali hingga dikisarkan mencapai 960 triliun lebih. Lalu ada Tata Niaga Komoditas Timah juga nilainya fantastis sekali, ada 300 triliun lebih, dan masih banyak lainnya. Dan yang baru-baru ini ya mengenai korupsi OTT kepala daerah, rentetan OTT kepala daerah banyak banget. Dan juga kasus pencucian ex Jambisus Kejagung juga yang terbaru ini. Dan tentunya dengan usulan dari MUI ini membawa angin segar ya, dengan diusulkannya hukuman mati bagi koruptor. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hukuman mati ini tidak semena-mena untuk semua koruptor ya. Tidak diberlakukan untuk semua koruptor, tapi ini diberlakukan untuk korupsi yang melakukan korupsi dalam skala sangat besar, dengan kerugian yang sangat besar. Contohnya tadi seperti PT Pertamina tadi dan juga Timah tadi, itu yang bisa sampai triliunan, ratusan triliun. Lalu juga yang dampak kejahatannya mengancam keberlangsungan negara dan merugikan masyarakat secara luas. Memang ini sulit untuk ditafsirkan bagi masyarakat juga. Contohnya, kalau semisal merugikan masyarakat secara luas, meskipun kerugiannya secara material itu kecil. Contoh kalau semisal ada orang korupsi terkait dengan listrik lah. Mungkin nominalnya cuma beberapa ratus juta atau miliar seperti itu. Tapi efeknya bagi masyarakat secara luas, listrik padam di mana-mana, dan itu mempengaruhi usaha dan segala macamnya. Nah, itu merugikan masyarakat secara luas, itu bisa saja dihukum mati bagi koruptor tersebut meskipun nilainya secara material itu kecil. Nah, tentunya apa sih alasan dari MUI mengusulkan hukuman mati ini? Itu karena ya kita sudah tahu ya, korupsi ini adalah extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini untuk menghasilkan efek jera bagi para koruptor ini. Dan tentunya kalau kita baca berita-beritanya dari Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional itu, Pak Khalil, itu juga bilang bahwasanya ini sebenarnya adalah
bukan usulan baru ya. Ini fatwanya sudah ada, sudah lama ini. Sudah lama ada dan ini dibawa lagi dalam Kongres Umat Islam Indonesia 8. Nah, ini dibawakan kembali kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda tentang hukuman mati bagi para koruptor ini? Apakah ini hukuman yang setimpal? Apakah akan memberikan efek jera? Atau mungkin ada hukuman lain yang bisa lebih memberikan efek jera dan bisa apa ya, menumpas korupsi-korupsi ini sampai ke akar-akarnya, begitu. Nanti silakan Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita dengarkan dialognya, kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Mita Lestari, Tak Pantas.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels sebagai komandan lapangan terdepan dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga tahun 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
6: Kita akan bahas soal Majelis Ulama Indonesia MUI yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar. Jadi sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi para koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Hingga kini kalau kita ketahui ya, belum ada satu pun pelaku kasus korupsi di Indonesia yang benar-benar dijatuhi dan dieksekusi dengan hukuman mati. Jadi kalau kita ingat, pada waktu tahun 2021 itu ada namanya Heru Hidayat, terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang dituntut hukuman mati oleh jaksa pada tahun 2021. Namun vonis akhirnya berupa hukuman penjara seumur hidup. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, K. Haji Holil Nafis.
7: Wawancara Pro 3.
6: Kiai, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima pagi Pak Zaini dan seluruh pendengar dimanapun berada.
6: Kiai, kalau tidak salah ini kan fatwanya sudah ada sejak 2005 ya Kiai ya. Nah ini kan MUI terus mendorong soal ini. Kenapa MUI tidak bosan-bosan mendorong ini Kiai?
8: Pertama, kita memang 2025 itu bicara soal kemungkinan hukuman mati kepada pidana tertentu, baik itu terorisme maupun berkenaan dengan korupsi. Lalu kita juga sudah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan bahaya korupsi, dan itu termasuk dari jarimah. Jarimah itu adalah hukum pidana yang berat sebenarnya dari jarimah itu. Kita ingin terus bersuara karena akhir-akhir ini kan kita bisa melihat bagaimana fenomena kepala daerah yang ditangkap sudah 18-an, kemudian ini di 2026 saja, kemudian di situasi yang krisis seperti ini kan kita melihat dimanapun mengencangkan perut kita dan ikat pinggang kita, dan juga kita juga dimana-mana kita terancam oleh krisis global. Nah, korupsi itu saya pikir perlu mendapat perhatian oleh kita, karena ternyata bukan tambah jerah, tapi tambah menjamur. Nah, menurut saya dan menurut kami bahwa penangkapan yang sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi, tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi karena orang tidak takut dan orang tidak jerah. Karena sebenarnya dari hukuman itu kan al-mawani wa zawajir adalah preventif agar orang tidak melakukan, dan yang melakukan itu menjadi jerah. Ternyata itu tidak efektif dengan hukuman-hukuman ringan itu.
6: Ya, tapi Kiai, sejauh mana kemudian kalau memang hukuman mati diterapkan bisa memberikan efek jera? Menurut Kiai bagaimana?
8: Ya kan pertama kalau sudah mati nggak bakal melakukan lagi itu, Pak.
6: Ya.
8: Jadi orang kan orang yang korupsi itu bukan karena miskin ini, tapi orang-orang yang sudah punya kecukupan.
6: Rata-rata begitu ya Kiai ya?
8: Iya, ketamaan yang... Makanya dulu ada kita nih kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan, khawatir orang mencuri. Ini kalau orang mencuri kan dipotong tangan ya.
6: Yeah.
8: Jadi orang mencuri itu jangan sampai karena kesalahan mengelola negara ini. Jadi itu ada kewajiban negara. Tapi kalau ketika negara sudah mengelola dengan baik, orang naruh di tempat yang memang disimpan, dia mencuri. Ada yang mengatakan satu nisab mazhab Syafi'i itu. Satu nisab itu sekitar 86 gram emas. Kemudian dia mengatakan seperempat dinar aja, atau 1,5 gram aja itu bisa dipotong tangan gitu.
6: Yeah.
8: Nah, dalam konteks tertentu, di mana ini melebih dari mencuri yang seperti itu, dampak sistematis, di mana lowongan kerja itu terkendala oleh orang yang korupsi, bahkan kesejahteraan masyarakat, bahkan kemiskinan. Mungkin ada orang yang menggantung diri karena kemiskinan, di mana program-program pembangunan tidak jalan karena dikorupsi, kan dia mengakibatkan kematian orang lain secara tidak langsung.
6: Yeah.
8: Baik mati secara nyawa maupun mati secara kreativitas atau kesejahteraan gara-gara orang yang korupsi. Nah, yang seperti ini kan perlu mendapat perhatian dari kita sehingga ada aspek jera dari pelaku korupsi itu.
6: Ya, tapi Kiai ada juga yang melihat begini Kiai, kalau dihukum mati nanti kalau sudah mati berarti kan selesai. Sementara masih banyak orang yang menderita akibat perbuatannya. Kenapa tidak dimiskinkan saja, tidak punya harta sama sekali, jadi dia juga bisa meratakan penderitaan orang lain? Nah, itu bagaimana menurut Kiai pendapat seperti itu?
8: Kita tidak harus mendikotomi. Sebenarnya dalam fatwa kita juga ada perampasan aset dari korupsi. Kita melakukan fatwa juga. Jadi tidak dikotomis, kami menyampaikan juga bahwa kewajiban pemerintah ketika menghukum pihak terkait orang yang korupsi adalah dirampas hak-hak negara itu, dikembalikan kepada negara. Artinya dirampas dari hak orang itu karena bukan haknya dia. Dia kan mencuri. Ketika mencuri, kalau analoginya mencuri bahkan lebih berat daripada mencuri, orang mencuri kan masih diam-diam. Sementara dia melakukan sesuatu yang harusnya dia mengelola dengan baik, harus menyejahterakan orang lain, kepercayaan orang lain. Maka setelah dia diputuskan dia bersalah, maka dana atau kekayaan itu harus dikembalikan kepada kekayaan negara. Begitu dari kita. Jadi tidak dikotomi bahwa hukuman mati tanpa mengambil kekayaan. Kalau sudah mati, kekayaan milik negara dikembalikan.
6: Dikembalikan ke negara, tetap dirampas negara, begitu ya Kiai ya. Jadi keturunannya tidak bisa menikmati hasil korupsi itu, begitu ya Kiai.
8: Begitulah. Jadi sebenarnya kemarin kita bagian menyesalkan kenapa RUU perampasan aset koruptor itu kok tidak disahkan. Itu sebenarnya kita menyesalkan ya.
6: Yeah.
8: Bagi kita ya mereka kan takut miskin. Bahkan saking takutnya mereka tuh pengen hidupnya ya 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun kan. Padahal umur kita ya atau Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, umur Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, wa qallama jawaza dari sedikit yang melewati itu. Tapi karena korupsi ini adalah bagian untuk tamak, tidak ingat mati,
6: yeah,
8: ingin memperkaya diri, tidak tahu kesengsaraan orang lain, maka kita dua-duanya sebenarnya perampasan aset. Ya, bagi orang yang sudah dihukum kena ponis dia adalah korupsi. Yang kedua, kalau memang dalam batas tertentu dia menimbulkan memanya masalah sistemik, kehancuran negara, ini kan ada. Kalau dalam, ini kan paralel dengan undang pemberantasan korupsi, yeah, nomor 20 tahun 2001 itu, dalam hal tertentu, tertentu di situ kan dibaknai dengan kondisi bencana.
6: Bencana atau krisis moneter, krisis begitu.
8: Ekonomi, yeah, moneter lah. Sekarang kan ini sudah mengancam kita. Dalam suatu prediksi 2026-2027 ini kan sedang persoalan ekonomi global, gelombang krisis sebenarnya akan menimpa. Nah, kemudian kita tidak punya keprihatinan terhadap masyarakat dan ekonomi masyarakat, dan menurut saya perlu diterapkan. Dan ini adalah bagian dari takzir. Takzir itu adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan hukum, di mana hukum ini bisa, hukuman ini bisa membuat orang itu jera dan orang lain tidak melakukan lagi.
6: Yeah.
8: Nah, inilah perlu dipertimbangkan untuk para koruptor dalam jumlah tertentu, dalam akibat tertentu, ini perlu dilakukan hukuman mati. Toh kita sudah pernah melakukan hukuman mati kepada narkoba dan seterusnya,
6: yeah,
8: terorisme juga ada kan. Artinya Indonesia itu tidak tabu dengan hukuman mati, hanya saja belum pernah diterapkan pada
6: kasus korupsi sampai saat ini. Ya, ya, ya. Kayak biasanya kan begitu MUI kembali menyuarakan ini selalu saja ada pertentangan dari aktivis HAM. Nah, itu bagaimana kayak menanggapi itu juga?
8: Ya, ini HAM-nya hamburger itu. Kok dia ini mana HAM seseorang dikalahkan dengan HAM-nya orang banyak?
6: Ya.
8: HAM-nya orang banyak itu hak hidup bernegara, hak hidup untuk sejahtera, kekayaan bersama, kemerdekaan sama-sama. Lah kok dirampas oleh seseorang hak asasi manusia,
6: ya,
8: kemudian kita mengatakan kita bela HAM-nya. Ya, hamburger ini sebenarnya. Ya kan, hak asasi seseorang itu dibatasi oleh hak asasi orang lain.
6: Ya.
8: Artinya dari hak orang itu ada kewajiban. Tidak hak itu tunggal tanpa kewajiban. Jadi kita ini harus objektif, harus adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. What on shay fi mahalli. Jadi proporsional lah. Jadi kalau bicara hak asasi manusia bagi koruptor, lalu hak asasi manusia bagi orang yang dimiskinkan, yang dizalimi, dirampas haknya, itu di mana hak asasinya? Hak hidup kan juga sama punya hak hidup.
6: Yeah.
8: Hanya orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa sejahtera, orang tidak bisa melakukan atau untuk menjalankan atau meneruskan pendidikannya karena kemiskinan, karena dikorupsi, dan seterusnya-seterusnya, negara harusnya maju. Itu hak-hak kita yang sifatnya hak umum.
6: Yeah.
8: Jadi tidak boleh hak individu itu mengalahkan hak umum. Hak umum itu, atau sebenarnya maslahatul amma itu, muqaddamah ala maslahatil fardi. Jadi kemaslahatan umum tidak boleh dikalahkan dengan kemaslahatan individu.
6: Yeah.
8: Jadi itu cara berpikirnya. Maka kalau kita berpikir bagaimana berjuang para pahlawan kita terdahulu, itu kan mereka berani mati. Artinya apa? Mengorbankan diri untuk kepentingan orang banyak loh. Ini enggak mengorbankan orang banyak untuk kepentingan pribadi.
6: Ya, terbalik begitu ya, Kiai ya.
8: Terbalik. Nah, ini kan harus dipupus jiwa-jiwa yang oportunis begini. Kita harus tumbuhkan jiwa-jiwa kepahlawanan kita yang kita rela berkorban untuk orang lain.
6: Ya.
8: Kita mau hidup seadanya demi mensejahterakan orang lain, nah, gitu loh.
6: Ya.
8: Ini kan dibalik, mengkayakan diri sendiri lalu memiskinkan orang lain, kan gitu.
6: Tapi Kiai, usulan dari MUI ini apakah memang sudah pernah juga didiskusikanlah dengan para pengambil keputusan, terutama para pembuat undang-undang di bidang hukum lah begitu, Kiai?
8: Ya, kita kan selalu diskusi. Beberapa yang lalu kan Pak Yusril ke MUI.
6: Ya.
8: Bicara dua hal, soal hukuman mati, soal juga hukum LGBT. Kita selalu mendiskusikan. Maka kan diskusi ini dengan pemerintah, ya, dengan pihak masyarakat, ya, kan juga kita menganut tentang hukum yang hidup di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi perbincangan publik dan menjadi diskusi publik dan nanti menjadi common sense kita, bahkan common opinion kita, satu pendapat bahwa ini dibutuhkan. Ya, pemerintah mau tidak mau harus mengakomodir itu, gitu.
6: Yeah.
8: Jadi edukasi sekaligus adalah bagaimana kita mengafirmasi saat yang bersamaan kita bagaimana masyarakat aware dengan negeri ini, dan ini negeri kita yang sudah merdeka. Kita ini bukan numpang di negeri ini, kita kelola bersama-sama. meneruskan perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Itu yang harus ditanamkan kepada orang-orang kita semua. Jangan sampai jiwa oportunis ini merajalela, kemudian menggejala, bahkan mungkin menular kepada yang lain. Akhirnya kita menjadi ya negara yang kita individualis, bahkan mungkin merugikan kepada pihak lain itu.
6: Ya, nah Kiai tadi kalau kami tampung di awal ya pendapat para pendengar kita dari berbagai wilayah di tanah air, mereka juga mengusulkan karena negara kita ini kan terdiri dari berbagai macam agama begitu. Nah, sejauh mana kemudian MUI juga mereka harapkan bisa ada kesepahaman antar agama bahwa memang hukuman mati bagi koruptor ini penting. Nah, itu bagaimana Kiai menjawab itu juga?
8: Ya, kita di Majelis Ulama itu ada kerukunan namanya, yeah. Ada bidang kerukunan hubungan antar umat beragama. MUI tidak eksklusif. Nah, tapi MUI punya kewenangan dan punya hak bicara atas nama Islam.
6: Yeah.
8: Tidak bisa mengatasnamakan yang lain, meskipun kami tahu tentang ajaran yang lain. Tentu kami di dalam diskusi dengan antar umat beragama, satu pendapat yang mengeluhkan tentang bagaimana korupsi ini menghancurkan negeri ini. Hak-hak anak-anak kita untuk sekolah, hak-hak anak kita untuk ya maju itu terhambat oleh korupsi ini. Ya, hanya saja kami tidak berani menyatakan dari agama lain karena bukan hak kami. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Tapi sepemahaman berdiskusi dan pentingnya bagaimana memberantas korupsi, semua agama, semua tokoh agama satu kata.
6: Yeah. Ya. Kayak mungkin sebagai penegasan, menurut MUI, kenapa memang hukuman mati ini harus segera bisa dilaksanakan agar memberikan efek jera, selain juga tadi perampasan aset atau pemiskinan. Silakan, Kiai.
8: Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa korupsi sekarang ini sudah tak lagi diam-diam dan tidak lagi sedikit dan tidak lagi hanya seseorang di lembaga tertentu, tapi sudah merata di berbagai tempat yang itu kita bisa lihat. Oleh karena itu, kita melihat bahwa korupsi tidak jera dan korupsi itu tidak mereda, tetapi tambah banyak. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan tidak boleh hukuman yang sifatnya ringan, maka harus diberatkan. Maka saya mengatakan boleh ketika nanti pemerintah mempunyai ijtihad tentang koruptor yang secara sistemik mengganggu terhadap stabilitas negara, mengganggu terhadap eksistensi negara, dalam kondisi tertentu, maka negara boleh memberi hukuman mati. Tujuannya agar mereka jera dan orang menjadi takut dan korupsi tidak lagi menjadi budaya. Tentu tidak hanya hukuman, nanti akan perbaikan sistem. Karena sekarang sistem kita bisa melihat segala lini itu banyak pungutan, segala lini itu banyak korupsi, sehingga menjadi budaya. Ini tidak lepas dari hukuman pun akan berakibat kepada sistem yang akan diperbaiki.
6: Ya, baik kalau begitu Kiai, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Kiai.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sebagian tadi Wakil Ketua Majelis Umum Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Dan silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu MUI usulkan hukuman mati bagi koruptor, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, ya pendengar, ini perlu kita garis bawahi terlebih dahulu ya. Dari MUI ini masih sebatas usulan. Memang fatwanya tadi sudah disebutkan oleh Wakil Ketua MUI juga. Itu sudah ada di 2005 ya. Udah lama banget dan ini masih menjadi usulan sampai sekarang. Dan ini tentunya tidak langsung disahkan juga, karena tentunya ini masih melalui ini ya, tidak otomatis menjadi hukum karena pemerintah dan DPR tetap harus membahasnya terlebih dahulu melalui proses legislasi sesuai mekanisme perundang-undangan. Dan tentunya apakah ini usulan ini realistis? Ini memang ada tantangan-tantangannya sebenarnya. Kalau semisal korupsi yang layak dihukum mati kan tadi masih ambigu juga ya. Batasnya itu yang merugikan negara dengan skala besar dan juga merugikan hajat orang banyak seperti itu. Tapi kita sebagai masyarakat juga susah menilainya, itu tergantung dari di peradilan juga nantinya. Itu yang menjadi tantangan, dan konsistensi penegakan hukumnya juga harus konsisten ke depannya kalau semisal ini diterapkan. Tapi bagaimana menurut Anda, apakah dengan dihukumnya mati bagi para koruptor ini sudah layak dan akan menimbulkan efek jera nantinya? Silakan kita coba sapa, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi Bung Wisnu Saputra Wardana.
0: Selamat pagi Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam merdeka. Sehat, salam tangguh, merdeka. Gimana nih Pak Caswa, semangat banget nih.
1: Semangat lah, karena MUI mengusulkan bahwa koruptor akan dihukum mati.
0: Oke.
1: Tapi masyarakat semuanya pasti apabila mana NUI udah usul seperti itu ditangkapi, akan ada bertindak tegas, efek jera, hukuman mati. Jadi Indonesia ini akan merdeka maupun ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau lagi-lagi dibiarkan, berarti Indonesia ini tempat sampahnya korupsi. Seperti itu. Terima kasih Bung Wisnu. Saya seperti itu meskipun belum nyampe gelombangnya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes. Kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi. Selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Wisnu Wardana. Selamat dari bulan baru hadir di Malang. Bahagia tetap pengacara lainnya, Tabir, Jaran, dan Irfan. Dan
0: iya.
2: Semua kru regulasi yang lagi berkutnya. Gimana liburannya? Udah semangat dong?
0: Semangat. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Gitu, semangat. Ya
2: kan?
0: Iya.
2: Inilah.
0: Gimana Ibu Ria?
2: Dini hari ini usulkan hukuman mati bagi korupsi. Koruptor
0: ya,
2: benar-benar juga ya Bang Wisnu Wardana ya. Memang kalau kita dari pandangan kita ini, pandangan analisis usulannya, sisi positifnya adalah dukungan publik lah,
0: sisi
2: rakyat maksimal. Apa itu hukuman berat lah dianggap sepadan, karena korupsi besar lah merusak kesejahteraan hidupnya orang banyak dan mengancam stabilitas negara. Benar nggak? Ya kan? Terus apresiasi moral, nah seperti usulan ini menunjukkan sikap keagamaan dan sosial, yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan, merusak, atau istilah bahasanya extraordinary, kalau nggak salah.
0: Extraordinary crime, ya.
2: Setaranya dengan kerusakan besar di muka bumi itu lagi. Tantangannya dan catatan krisisnya,
0: Okay.
2: Ya kepastian hukum lah. Kuatnya ya, MUI itu sejak 2005 ya kalau aku baca, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga butuh adopsi dalam undang-undang positif, ya kan? Mm-hmm. Terus efektif, apa namanya, efektivitas PS atau pemulihan aset itu sudah pasti sebagian para apa sebagian para hukum,
0: yeah.
2: Pakar hukum menilai lah perampasan asetnya hasil korupsi dan pemiskinan pelaku yang sering kali lebih efektif memulihkan kerugian negara daripada hukuman mati. Benar Bang Wisnu?
0: Iya, yeah, yeah, betul.
2: Nah, jadi penerapan ketatnya harus ada batasan apa namanya? Harus ada batasan parameter, ya kan, yang sangat jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan tafsir membayar.

0: Om Tangguh dari Buria di Tebet. Ya, Buria tadi sempat juga menyinggung mengenai undang-undang perampasan aset ya. Dan memang kalau kita bahas koruptor, pasti komentarnya atau mungkin dari pendapat masyarakat tentunya adalah hukuman mati dan juga perampasan aset. Tapi ini kan dari hukuman mati sudah ada usulannya, tapi bagaimana untuk perkembangan perampasan asetnya? Nah, menurut informasi berdasarkan perkembangan pembahasan di Komisi 3 DPR RI, RUU perampasan aset ini masih berada dalam proses penyusunan dan harmonisasi. Bahkan selama masa reses, Komisi 3 pun tetap melakukan penyerapan aspirasi di berbagai daerah. Nah, oleh karena itu kita sebagai publik juga harus terus mengawal bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset ini kedepannya dan sehingga nantinya bisa terbentuk atau bisa dilaksanakan RUU perampasan aset ini. Kita coba ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam tangguh. Salam sehat, salam tangguh. Bung Wisnu, Pak Matauli.
1: Bung Wisnu, iya. Ya. Mengenai usulan hukuman mati bagi koruptor, MUI. Iya,
0: betul.
1: Bung Wisnu ya. Iya, apapun ini yang mau diusulkan ini sepertinya bukan hal baru.
0: Betul sekali.
1: Bung Wisnu ya, iya. Karena sudah yang lainnya juga sudah pernah tentang apa demokrasi di Indonesia ya. Waktu-waktu pemilu, janji kampanye itu. Karena sudah ada praktek-praktek buruknya ketika money politik menjelang pemilu ya. Mm-hmm. Itu banyak melakukan bansos-bansos ya.
0: Iya, banyaklah korupsi-korupsi yang terjadi lah.
1: Iya, andaikan sekarang 2029 dan andaikan itu, ini kita mengandai-andaikan dulu ya. Siap enggak institusi partai politik kita kehabisan kader?
0: Oke.
1: Kehabisan cara dengan cara seperti ini. Karena yang duduk sekarang Bung Wisnu itu korban-korban apa? Korban-korban money politik. Karena kan politik kita berbiaya besar katanya
0: Menurut
1: data yang ada sampai ratusan miliar.
0: Iya.
1: Untuk dapat
0: itu salah satu pendorong untuk melakukan kejahatan itu.
1: Iya. Sekarang makanya OTT KPK kepala daerah kan banyak sekarang.
0: Iya.
1: Kan variabelnya itu kan alasannya latar belakangnya karena mereka mengembalikan modal.
0: Iya.
1: Ya, dengan lelang proyek jabatan dan sebagainya. Karena di daerah itu dia di situ nawarkan nih kamu mau jadi kepala dinas nggak di sini nih. Mana budgetnya sekian biar balik modalku kan gitu bahasa sederhananya.
0: Iya. Yeah, oke.
1: Okay. Ah berarti apakah mereka siap di hukuman mati? Ah ini nanti yang mengganjalin tahu nggak Bung Wisnu siapa? Komnas Hak Asasi Manusia.
0: Oke. Okay.
1: Tidak dibenarkan bunuh diri. Padahal di Amerika negara demokrasi sekalipun hukuman mati bagi pelaku narkoba di sana udah biasa kok. Pembunuh massal yang berantai itu kan banyak begitu dibunuh kan? Disuntik mati.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita di Indonesia ini, ya katakanlah MUI sekarang mewakili kita umat Islam. Bagaimana dengan lima agama lain, Bung Wisnu? Apakah bersepakat dengan ini supaya ini digugat ke MK? Karena DPR juga nggak mau, belum mau mengapakan ini. Pada undang-undang dua undang-undang yang kita tuntut sekarang aja nggak mau. Mumpung ini sekalian momentumnya, kan, iya. Bung Wisnu? Sekalian aja MUI mengusulkan itu tadi hukuman mati dan dua perampasan aset dan kemudian terbalik.
0: Okay.
1: Karena udah itu kita dengung kemarin. Jadi supaya numpang kita di situ, supaya MUI juga udah greget dengan ini gitu. Inilah musuh negara sebenarnya, musuh agama sebenarnya itu yang inilah yang membuat kita makin miskin begitu. Dan ini bermula dari biang kerok institusi lembaga partai politik kita yang manis membudayakan manis politik. Jadi kita tetap dukung lah, tetapi lihat nanti Komnas kami itu gimana ngomong? Pasti mereka nggak setuju itu, karena memang mereka mau nyaman di situ.
0: Oke, baik. Salam sehat, salam tangguh dari Pak Matauli di Sibolga ya. Kita tunggu bagaimana nanti kedepannya mengenai usulan ini. Kita kawal aja pendengar. Bagaimana kedepannya dan semoga usulan ini cepat disahkan dan juga dengan perampasan asetnya karena memang saya juga sudah. Dengan adanya berita-berita korupsi juga udah panas juga kuping saya, telinga saya. Kita ke Lok Sumawe, ada Pak Nurlif. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Nurlif.
2: Ya, selamat pagi Insya, selamat pagi Pro 3.
0: Iya, kabar baik ya Pak Nurlif ya.
2: Ya, kabar baik.
0: Oke, gimana nih pendapat Pak Nurlip mengenai

0: hukuman mati bagi koruptor ini?
1: Ya, sekarang saya sangat menghargai pendapat keputusan MUI.
0: Oke. Okay.
1: Ya? Tapi apakah dengan diperlakukan eksekusi bisa menghapuskan korupsi?
0: Oke, okay, itu masih menjadi pertanyaan juga.
1: Kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau bagi saya, enggak usah dieksekusi.
0: Oke, okay, ada.
1: Cuma hartanya diambil semua.
0: Oke, okay. Berarti perampasan
1: diambil
0: aset ya?
1: Dikembalikan ke negara. Ditinggalkan untuk dia untuk apa? Untuk dia bisa buka usaha kecil-kecilan aja.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu.
0: Jadi
1: singkat aja.
0: Oke, okay, nah. Jadi lebih ke perampasan asetnya ya daripada hukuman mati bagi koruptor itu sendiri bagi Pak Nurdin.
1: Ya, dia tidak jera itu.
0: Oke. Okay. Menurut Pak Nurlim, kalau mati nggak jera.
1: Oh. Tidak merasa dia. Sudah mati mana merasa jera dia.
0: Oke. Okay. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Nurlim ya. Dari Laksmawe. Selamat pagi. Sehat selalu. Dari Pak Nurlim di Laksmawe kita beralih ke Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Alvin.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Alvin. Selamat dini hari Bung
0: Wisnu.
2: Bang Wisnu Wardana, iya.
0: Kabar
2: ya,
0: baik ya.
2: Kalau saya gini Mas Wisnu Wardana, saya sebagai rakyat pasti tidak akan terwujud tentang hukuman mati itu apa sih?
0: Kok pesimis banget itu. Nih?
2: Iya, satu ya dari dulu sampai sekarang ya digemburkan hukuman mati ternyatanya tidak ada yang mati dari hukuman yang ditegakkan dari korupsi. Kedua. Hukuman itu tidak ada ketegasan.
0: Okay.
2: Hukuman itu sebuah proyek dinamika hukum katanya. Permainan kolingkong orang-orang dihukum. Okay. Saya enggak bermis no. Contohnya ya, ada kasus. Hukumannya itu dikirakan di JPU 8 tahun. Dikenakan jadi 2 tahun. Nah, yang kedua, yang salah itu ya sudah tahu itu salah, sudah tahu itu dosa. Tapi dibenarkan itu menjadi pembenaran.
0: Okay.
2: Nah, itu yang merusak kita tuh kayak menerima aja ya. Yang sudah tahu itu dekat kejahatan merusak sistem pemerintah, merusak sistem masyarakat, merusak sistem agama. Itu sudah korupsi itu sudah merusak sistem semua.
0: Okay.
2: Saya lah Bang Wisnu. Tapi kalau misalnya memang tak bisa ya, saya apatis sih, nggak akan mungkin ada hukuman mati di Indonesia. Kalau nggak bisa hukuman mati, yang hukuman kedua aja lah Bang Wisnu yang saya minta sebagai rakyat.
0: Apa
2: hukuman
0: itu?
2: Apa ya, pengambilan aset,
0: iya.
2: Miskinkanlah dia.
0: Okay.
2: Supaya apa, ada efek jeranya. Kalau gini begini Bang Wisnu, kita yang hancur Bang Wisnu,
0: iya.
2: Saya lah Bang Wisnu. Nah, cobalah Bang Wisnu ya, deposisi Bang Wisnu, saya, orang lainnya.
0: Iya.
2: Orang yang sudah kaya tuh akan kaya, monopoli Bang Wisnu, tidak akan pernah berubah, serakah. Saya lah Bang Wisnu.
0: Oke. Okay.
2: Karena sistem ini nih ya, kalau dibiarkannya beranak berinak dia berpolitik berdinasti dah dari A ke B, B ke C, tidak ada hukum yang tegas, hancur negara ini Wisnu.
0: Oke.
2: Okay. Saya lah.
0: Baik.
2: Nah, saya paham kan maksud dari kesimpulannya ya itu aja. Ya. Semangat Bang Wisnu.
0: Yeah.
2: Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan yang salah dibenarkan itu aja.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Alvin di Pekanbaru ya. Tapi memang susah juga ya dengan hukuman hukuman mati bagi koruptor ini. Tapi kita lihat kedepannya bagaimana, karena memang ini juga harus ada di peradilan sendiri. Ini juga harus benar-benar bersih seperti yang dikatakan Pak Alvin tadi. Kalau dari peradilannya juga curang untuk bagaimana nanti penentuan hukumnya, itu juga menjadi masalah tersendiri. Dan solusinya juga ya perampasan aset, itu menurut Pak Alvin tadi ya. Tapi perampasan aset pun juga masih belum disahkan. Tapi terus kita kawal ya bagaimana nantinya dengan usulan-usulan yang baik ini untuk koruptor. Tapi kita sambung di sesi kedua ya, sesi Kopi Pro 3 di sesi kedua. Bagi Anda silakan nanti bisa bergabung kembali. Kita jeda warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istihaq untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
1: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
3: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana juga konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
1: Diketahui usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur di sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah, perbaikan jalan usaha tani, hingga percepatan pembangunan. Laporan selengkapnya oleh Afriani dari RRI Samarinda.
4: Areal 42 hektar ini baru sebagian ya. Nanti semuanya harus terairi dengan irigasi seperti ini.
5: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Sidak ini difokuskan pada 3 sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Triti. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
4: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota, ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan. Kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar, kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
5: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
6: Alhamdulillah dengan adanya bangunan-bangunan ini, sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan. Karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali, 1 tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami, Karya Bina Bersama.
7: Berapa banyak anggotanya?
6: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
5: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 204 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam brigade pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh,
0: korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
5: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini. Dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal Majelis Ulama Indonesia yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar. Tidak hanya hukuman mati ya, tapi juga soal perampasan aset dan perbaikan sistem di Indonesia. Sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Hingga saat ini kalau kita ketahui ya, memang belum ada satupun koruptor yang dihukum mati di Indonesia. Waktu itu pernah ada di 2021, Heru Hidayat terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang dituntut hukuman mati oleh jaksa pada 2021. Namun vonis akhirnya berupa hukuman penjara seumur hidup. Nah, sejauh mana kemudian penerapan hukuman mati ini memang bisa dilakukan di Indonesia? Karena kalau dari undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Tipikor, Pasal 2 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsinya dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi ataupun moneter, atau pengulangan tindak pidana. Namun, hingga kini memang belum ada yang dihukum mati meskipun terkait dengan tiga hal tersebut ya dari kasus korupsi yang sudah berjalan selama ini. Nah, sejauh mana sebenarnya ini bisa diterapkan di Indonesia? Kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saud Situmorang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa nih, Mas?
1: Dengan saya ini, Pak Saud.
2: Oh, Mas Jani, apa kabar?
1: Baik, Pak. Pak, ini kan sudah berulang kali sebenarnya kan dibahas ya, atau diusulkan hukuman mati bagi para koruptor. Undang-undangnya pun ada peluang itu di Undang-Undang Tipikor. Tapi kenapa tidak bisa diterapkan di Indonesia? Kenapa, Pak Saud?
2: Ya, kompleksitasnya banyak ya.
1: Iya.
2: Pertama memang dari awal, tadi sudah disebutkan Mas Jani, menyebutkan ada beberapa instrumen yang bisa kita pakai secara materi, formil, dan seterusnya kalau memang bisa dibuktikan. Tapi menjadi pertanyaan kalau lihat dari perjalanan bangsa-bangsa lain juga sebenarnya tidak menimbulkan efek jera.
1: Ya,
2: di Vietnam, di China gitu ya. Karena memang kan korupsi itu patokannya pertama pasti harus indeks persepsi korupsi. Pasti orang bosan kok indeks persepsi korupsi terus ya, karena itu gambaran dari keadaan kita yang sebenarnya. Yeah. Contohnya kita 3-4 itu yang saya selalu dalam banyak kesempatan mengatakan itu setara dengan Nepal, 3-4 itu menggambarkan penegakan hukum dan selalu kita jadi banyak terjebak di cara mikirnya sesat gitu. Jadi diantaranya adalah ini kalau dalam hal contoh hukuman mati ini, itu disebutnya itu cara berpikirnya salah gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi contohnya ya udah hukum mati aja gitu. Padahal sebenarnya itu nggak akan bisa menyelesaikan. Artinya gini loh, bagaimana kita bisa memainkan emosi publik, karena kan seolah-olah kan kita dibentuknya supaya dendam tuh kan.
1: Iya.
2: Yeah. Ya karena kemarin pimpinan KPK udah jelas kok itu meres menteri itu sampai sekarang belum ditangkap-tangkap tuh. Iya kan?
1: Yeah.
2: Jadi artinya apa? Jangan-jangan nanti hukuman mati ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu aja gitu, kepada orang lain enggak. Karena indeks yang saya bilang, indeks persepsi korupsi 3-4 itu kan menunjukkan kita tidak adil, tidak jujur, tidak benar, tidak berani melawan yang katakanlah ada pemimpin yang tiran segala macam gitu ya. Jadi bukan saya mengatakan kita tidak perlu meluruskan ini. Kita perlu meluruskan ini bahwa ada beberapa cara berpikir kita, contohnya mengalihkan kasus besar menjadi kasus kecil.
1: Yeah.
2: Contohnya dia bilang, loh saya kan orang-orang makan MBG gitu, kok itu kasus besar triliunan didiamin? Nah itu cara mikirnya juga sesat. Iya kan, karena ada tuh pemimpin bilang gitu tuh. Ini kan MBG kan kita nolong orang, itu triliunan kok nggak diadili. Nggak begitu, korupsi itu adalah keadilan yang paling penting dan kepastiannya. Jadi itu banyak kesalahan-kesalahan berpikir itu paling nggak ada sampai 8 cara kita Bahkan kadang-kadang saya sering ad hominem tuh.
1: Ya.
2: Ad hominem tuh menyerang pribadi cara ininya. Ya hukum aja. Orangnya jelek gitu. Apa hubungannya sama jelek?
1: Ya.
2: Dia jadi maksudnya kita jangan terjebak di situ. Kita perbaiki dulu secara sistemik supaya enggak kita seperti Vietnam dan Cina dihukum-hukum tapi sebenarnya enggak menimbulkan
1: tetap ada kasus cara. Korupsi jadi, begitu ya.
2: Iya, yeah. Jadi ada di pasal 2 tadi sudah disebutkan dalam keadaan tertentu itu bisa dilakukan. Tetapi enggak sesederhana bagaimana itu dijalankan. Tadi kan saya sudah nyebut contoh. Iya kan? Itu kemarin aja udah jelas itu di rumah 74 kilo. Untuk memakaikan rompi sama borgol aja enggak berani gitu loh. Iya kan? Jadi jangan sampai kita nanti menghukum orang-orang yang hanya kemudian posisinya lemah.
1: Ya.
2: Jadi kita perbaiki
1: dulu. Atau ada unsur dendam, seperti dendam politik misalkan begitu, menurut Pak Saud.
2: Iya, jadi, iya betul. Jadi kita sepakat aja bahwa memang dalam keadaan tertentu itu bisa dilakukan. Ya, ekonomi sedang susah, dia masih korupsi. Tapi kan kemarin nggak bisa juga itu, di COVID kan banyak yang korupsi itu.
1: Ya.
2: Wih, banyak ribuan orang mati itu COVID itu. Di korupsi juga masa COVID itu. Iya kan? Bansosnya segala macam kalau nggak salah itu. Ya, obat-obatan dan sebagainya, tapi nggak dihukum juga tuh. Jadi maksud saya gini, saya tidak mengatakan bahwa kita menghindarkan perbuatan tegas dan keras. Tapi yang paling penting adalah kita harus mendidik masyarakat untuk tidak membangun hukum tuh dengan dendam.
1: Ya.
2: Yeah. Nggak boleh begitu. Kita ajaklah masyarakat ini berlogika benar, tapi kemudian kita harus adil, harus jujur, harus berani. Dan harus kemudian sesederhana kita berpikir sebagai rakyat kecil gitu. Jangan berpikirannya selalu tinggi-tinggi. Tapi yang kecil kemarin coba maling ayam digebukin sampai mati. Itu salahnya siapa tuh? Iya kan? Itu benar nggak tuh? Iya kan? Jadi artinya banyak kerja besar yang harus kita perbaiki. Dan ada sejumlah instrumen harus diperbaiki. Paling nggak banyak sekali ya, undang-undang perampasan aset, tipikornya, KPK-nya tidak independen, yang itu kan yang harus dikembalikan.
1: Ya, belum sistemnya ya, jadi, Pak Saud ya.
2: Iya, jadi kalau kita mau bikin ini perlu atau tidak, itu bukan urusan kita berdua, urusan negara ini ya Mas ya. Kita bisa berdebat di situ, tapi negara harus meyakinkan bahwa kita harus melakukan hukum untuk menjadi yang paling paripurna untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemudian kemanfaatannya. Nanti kalau dihukum-hukum tapi nggak bermanfaat. Itu ya. Cina udah ngalamin. Udah ribuan orang yang dihukum di Cina itu. Tapi masih gitu aja dia. Iya kan? Karena memang kan kita tahu sistem politik di Cina itu kayak gimana. Di Tiongkok ya. Sistemnya bagaimana mereka. Begitu juga Vietnam gitu. Nah negara-negara lain yang kemudian indeks persepsi korupsinya 80 ya, tetangga kita terdekat tuh ya. Belum pernah tuh saya dengar ada dihukum mati, tetapi ada temannya presiden langsung digusur tuh, pulang dari jalan-jalan dari luar negeri langsung digusur, malah dia bunuh diri sendiri gitu. Jadi nggak sampai dihukum mati karena malu kan.
1: Yeah. Nah,
2: malunya ada nggak gitu. Itu yang saya bilang, memberantas korupsi jangan emosi tapi pakai teori psikologi, teori sosial, teori antropologi, semua teori dibawa, kemudian kita duduk. Para ahli perguruan tinggi menjabarkan, jangan semuanya diserahkan ke orang-orang di DPR yang kemudian jam terbangnya bikin undang-undang juga kan nggak ada tuh mereka tuh. Membaca naskah akademik aja kadang-kadang mereka, kan kita lihat dari undang-undang yang dibuatnya, undang-undang KPK yang diroba itu kan cerminan, yang sehingga kemudian KPK jadi tidak independen. Saya hanya mengatakan gini, kita jangan masuk ke pola pikir-pikir sesat yang memungkinkan kita jadi sehingga tidak tercapai sasarannya. Itu kan ada itu yang saya bilang tadi, contoh mengalihkan dari kasus besar kasus kecil. Itu dalam logika palas itu, dalam sesat pikir itu disebutnya red herring. Ini Rocky paling suka yang bicara-bicara kayak gini. Terus membandingkan yang tidak setara gitu. Oh ini begini, saya ngambil dikit, dihukum. Yang ngambil gede enggak. Nah yang kayak gitu kan harus datang dari wisdom yang benar. Kira-kira gitu Mas.
1: Ya.
2: Mas
1: Jenny. Nah kalau memang targetnya adalah soal korupsi, masalah kepastian, keadilan, dan bermanfaat begitu ya Pak Saud ya. Jadi koridor aturan yang harus kita mainkan seperti apa sebaiknya kalau begitu?
2: kita kan sudah punya sejumlah instrumen, baik itu KUHAP dan KUHP kita, ya kan. Tetapi bagaimana itu diimplementasi itu menjadi sangat-sangat berproblem, karena memang kita selalu yang disebutnya itu konflik kepentingan.
1: Yeah.
2: Konflik kepentingan itu datang dari, itu kan teman saya. Itu kan kemarin kita khawatir kenapa si FA ini ditahan di kejaksaan, kemudian ditahan di KPK, kan itu konflik kepentingan yang kita hindari.
1: Yeah.
2: Yang ditakutkan, segala macam. Selama konflik kepentingan itu belum diselesaikan dengan baik dan tidak dikemukakan dengan transparan, itu kan yang meninggal itu contohnya tuh sudah berapa hari masih belum jelas juga tuh meninggalnya kenapa. Katanya orang tuanya di kampung, dia waktu itu sebelum meninggal itu pulang kampung, dia sehat-sehat aja tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Nah, itu kan jadi potongan-potongan informasi kayak gitu tuh kita belum bereskan gitu loh. Jadi yang disebutnya viral dulu baru rame gitu, itu nggak akan bisa mencapai sasarannya. Jadi bagaimana penegakan hukum yang konsisten, kemudian pengawasan internal di lembaga yang masih lemah, ya, terus kemudian aktor-aktor politik yang sering campur tangan, ya gitu ya kan, ya, terus kemudian korupsi dilakukan oleh tidak hanya sendiri, ada gatekeepers, itu ada DR di situ yang disebut-sebut dalam kaitan EPA,
1: yeah.
2: Nah itu kan harus diberesin. Kok bisa sih orang berkomunikasi, ya kan, Mas Jaini bisa komunikasi dengan orang di luar sesuka-sukanya gitu, nggak pernah laporan. Mas Jaini komunikasi dengan siapa aja,
1: yeah.
2: Kok kemudian sehingga bisa ngatur-ngatur siapa dapat apa dan berapa, itu kan karena komunikasi kan. Nah itu kan nggak diatur. Kok ada nggak kode etiknya? Saya selalu ngilang, ada seorang hakim itu kan ketemu di lapangan golop, dia bicara transaksi. Kok bisa sih seorang hakim pergi ke lapangan golop nggak diawasin, nggak ada komisi etik? Anda ketemu siapa hari ini, bicara apa?
1: Yeah.
2: Jadi detail-detail kayak gitu kita nggak jalanin, Mas. Jadi agak sulit kalau kita bilang indeks persepsi korupsi beberapa periode ke depan akan naik. Karena kita nggak mampu masuk ke detail-detail itu. Orang bilang, kok detail begitu? Iya, itu komunikasi clandestine. Komunikasi clandestine itu komunikasi tertutup yang kemudian terjadi bargaining, tawar-menawar. Terus sebentar lagi emasnya jadi 100 kilo itu kalau kita biarin, kan gitu kan? Ya, jadi yeah, jadi itu maksud saya yang kompleksitasnya banyak, Mas Jaini.
1: Yeah. Tapi di luar dari itu kita lihat dulu untuk tata hukum kita ya, koridor hukum kita yang ada sekarang ini. Sebenarnya sudah kuat atau belum untuk membatasi semua pergerakan-pergerakan orang yang mungkin bisa seperti ya Pak Saud katakan tadi ya, ya kong kali kong lah, campur tangan politik atau lain sebagainya begitu?
2: Ya, dengan asumsi yang ada saja sekarang itu bisa. Contoh gini deh, KPK itu kan targetnya itu penyelenggara negara kan.
1: Ya.
2: Yeah. Penyelenggara negara dan penegak hukum. Dan kalaupun ada pihak ketiga terkait dengan penyelenggara negara dan penegak hukum, itu bisa jadi swasta gitu ya. Itu terkait, itu jadi sasarannya. Tapi ketika kemudian itu mau dijalankan, sudah ada tertulis di Undang-Undang KPK pasal 10 ayat A itu, bahwa KPK bisa ngambil alih. Boleh, berwenang, ada kata-katanya berwenang, mengambil alih kasusnya EPA ini contohnya.
1: Yeah.
2: Mereka hadir dalam konferensi pers, katanya dalam expose, dalam wawancara kemarin mereka juga hadir. Tapi kan kita melihatnya sudah inefisien dalam berantas korupsi. Jangan lupa berantas korupsi itu Anda harus efisien. Kalau nggak efisien ya untuk apa gitu ya, effortnya 10 juta yang kembali cuma 1 juta kan gitu, yeah, kan. Nah jadi artinya efisien, efektif gitu. Kenapa nggak dari kemarin langsung aja, ini kasus sudah lama nih. Laporannya juga ada nih, saya baca nih. Tahun 2022 gue baca nih laporannya, ada seseorang laporin ke gue nih.
1: Yeah.
2: Gue ambil alih nih, ini udah lama nih kasus ini. Seharusnya kan pimpinan KPK-nya gitu. KPK-nya begitu langsung ngomong. Tapi kan dia nggak jalankan. Jadi artinya gini, Mas. Dengan undang-undang yang ada ini juga, sejalan dengan permintaan, pertanyaan Mas Jaini. Dengan undang-undang yang ada aja, oke lah kita bisa kecepatan 70 km per jam lah ya. Nggak mungkin 100 km per jam. Kecuali KPK-nya di benar-benar dikasih sampai berapa ribu orang, tambah tenaganya bisa sampai 80 km per jam sehingga kemudian bisa naikkan indeks persepsi korupsi dari 34 menuju ke 70 lah minimal. Oke lah dengan Amerika lah dekat-dekat dikit 67 gitu ya. Kalau Singapura 80 mungkin berat ya kan gitu.
1: Yeah.
2: Jadi artinya gini, instrumennya sudah ada, undang-undangnya saya selalu bilang tahun 99 udah ada undang-undang tipikor yang Mas bilang tadi itu kan, yeah, yang ada hukuman mati itu kan, itu, yeah, tahun 99 tuh. Tapi di tahun 71 sudah ada undang-undang yang sama, mirip-mirip banget. Tapi kan nggak bisa apa-apa sampai reformasi datang gitu loh. Jadi ini bukan soal formil, bukan soal bagaimana undang-undangnya gitu, mesti nggak bisa menciptakan formil material yang baik. Ini KUHAP udah diganti kan, diperbarui kan, dimasukkan juga pasal-pasal anti korupsi, masih kejadian juga tuh kan gitu, nggak berhenti dia.
1: Ya.
2: Nah, jadi banyak kompleksitasnya yang kita harus, saya bilang tadi itu duduk pelan-pelan. Nah, yang duduk pelan-pelan, diam, tenang, kalem, ini kan diperlukan orkestrasi dari seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak punya konflik of interest, pemimpin yang pakai nalar logikanya dengan baik, kan gitu, nggak sesat pikir. Kalau sesat pikir ya repot, jadi membanding-bandingkan gitu. Jadi ini yang mungkin kembali ke pertanyaan Mas Jenny tadi, dengan yang ada aja sekarang kita bisa 60-70 km per jam.
1: Yeah.
2: Kalau kita tidak punya, saya kan udah nyebut bukti tadi itu, ada ketua KPK meras menteri sampai hari ini masih keliaran tuh. Iya kan? Simple aja.
1: Yeah.
2: Simple as that gitu Mas. Ya.
1: Tapi Pak Saud ya, ini kan sudah lama berlangsung, bahkan aturan mainnya sudah ada sejak tahun 70-an, diperbarui lagi dengan undang-undang yang ada begitu ya. Jadi kalau harus duduk tenang diam-diam terus sampai kapan selesainya kalau begitu Pak Saud?
2: Iya, maksud saya duduk tenang diam itu adalah pakai logikanya gitu, kalem mendiskusi, panggil perguruan tinggi. Karena sekarang kalau kita hanya bicara hukuman kecukupan mati kan kelihatannya wah ya.
1: Yeah.
2: Ya saya khawatir Mas Jani juga sesat pikir juga nih lama-lama. Kelihatannya dendam banget, pokoknya kita matiin aja. Yeah. Gak begitu Mas, hukum itu gak dibangun dengan dendam kayak begitu. Dan yeah, negara lain, kita ambil Skandinavia, kita ambil umpamanya New Zealand, ambil Australia yang indeks persepsi korupsinya 80. Diam aja tenang, gak ribut-ribut, pokoknya kamu menteri saya sikat kamu kan gitu kan. Jadi artinya, maksud saya tenang itu adalah di perangkat yang lebih wisdom dalam hal ini pemerintah, dia panggil orang duduk, panggil semua orang sehingga nggak punya konflik of interest.
1: Yeah.
2: Ini perguruan tinggi banyak kan ini kan orang-orang pintar di sana. Sekarang malah mikir bikin perguruan tinggi baru lagi, bingung tuh kan itu. Pasti kalau ditanya, gimana Pak Saud, kok ini ada perguruan tinggi baru? Iya, kita supaya bisa berantas korupsi. Nah, sesat pikir lagi. Padahal ahli-ahli anti korupsi ada di UI, ada di UGM, ada yeah, di UNPAD. Mereka jago-jago semua tuh, banyak tuh. Jadi maksud saya sesat pikir ini akan datang kalau kita gerusa-gerusu. Makanya saya bilang harus tenang-tenang mikir ini. Ini loh Pak, kita mau kita tahun 2050 mau gimana? Oh, kita mau kalau bisa seperti Singapura.
1: Yeah.
2: Oke, ini Pak yang dibenahi.
1: Target besarnya jelas begitu ya Pak Saud ya.
2: Iya, kita belum pernah dengar tuh. Saya mau nanti selesai memimpin, saya mau indeks persepsi korupsinya nggak mau tahu sekelas Amerika gitu. Jadi rakyat dikasih target, semua aparatur juga dikasih target. Awas lu ya. Jadi yang kasus yang masih gantung-gantung tuh lu beresin tuh. Itu nggak adil tuh, nggak benar tuh kan gitu. Jadi tetapi penindakan harus tegas dong.
1: Yeah.
2: Tadi kan saya bilang di level mikir dia mesti kalem. Jadi jangan berisik, nah, tapi dalam penindakan harus tegas. Itu kan kemarin contohnya EPA itu kan sempat bertele-tele itu. Kasus yeah, lama tuh. Kasus tahun 2000 berapa itu. Lama banget kita nyelesainnya. Gitu Mas Jenny.
1: Yeah. Jadi ini memang masih banyaklah PR besar yang harus kita lakukan. Kalau cuma mendorong hukuman mati bagi koruptor tidaklah cukup begitu ya Pak Saud ya.
2: Iya, bukan berarti kemudian karena dihukum juga disebutkan dalam keadaan tertentu. Tapi yeah, kan kita udah pengalaman, saya bilang kemarin di COVID itu banyak ribuan kasus, orang mati.
1: Korupsi belum yang bansos itu Pak, bansos kan juga tidak ada hukuman mati kan soal itu kan?
2: Iya, iya itu Mas Jenny masih ingat kan kasus yeah, itu kita stres kita di rumah tuh cuma lihat dinding kamar, balik ke dapur, balik lagi ke kamar hampir 2 tahun kan. Gak berani keluar rumah. Ada orang korupsi biasa aja tuh. Jadi maksud saya, itu yang saya bilang tadi, yang tertulis pun kita itu nggak mampu menjalankannya. Apalagi yang tidak tertulis-tulis seperti contoh, kok ada sih seorang hakim ketemu seseorang di lapangan yeah, golop di transaksi gitu. Makanya ada aturannya, kamu pergi ke sana harus ada yang dampingi, mau bicara apa, di mana kamu ketemu. Sekarang coba aja, para menteri yang ada ini ada nggak aturannya dibuat presiden? Awas lu ya, kalau ketemu-ketemu makan malam kamu bahas-bahas ini. Karena kalau itu udah dibatasi, mereka akan mikir. Tapi yeah, kalau dia buat hanya bebas begitu aja dengan alasan membina hubungan silaturahmi, dan sehingga kemudian silaturahmi itu baik, tapi harus dikontrol. Memang itu harus malah kalau silaturahmi itu kan membina hubungan baik itu kan harus supaya ada in case ada terjadi sesuatu. Tapi antum bicara apa di situ?
1: Yeah.
2: Siapa yang mengawasi? Kan itu yang paling penting.
1: Nah
2: kan
1: ini itu. Saya ingat kita waktu itu kan Pak Saud menyinggung ini masalah soal sistem pencatatan kegiatan para penyelenggara negara harus jelas begitu ya Pak. Ngapain saja apa yang dibicarakan iya, begitu ya?
2: Iya, itu yang kita lakukan di KPK selama 4 tahun. Ya makanya pimpinan KPK hanya berani dari rumah ke kantor selama 4 tahun itu.
1: Iya.
2: Yeah. Rumah kantor. Berani dia tegas kan, sehingga dia tidak memihak.
3: dia terpengaruh oleh isu-isu politik. Pak Agus Raharjo dipanggil oleh presidennya, dilawan sama Pak Agus kan, suruh berhentikan kasus. Kagak, ya. Nggak bisa kan gitu kan. Itu contohnya. Jadi banyak kompleksitasnya memang Mas Jenny.
1: Ya baik kalau begitu Pak Saud. Pak Saud, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
3: Ya.
1: Selamat pagi Pak Saud, situ orang.
3: Ya, have a nice weekend.
1: Terima kasih banyak Pak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen kedua dari Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas mengenai usulkan hukuman mati bagi koruptor. Dan bagi Anda silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, MUI usulkan hukuman mati bagi koruptor. Lalu bagaimana tanggapan dari berbagai kalangan atau yang berkepentingan? Ini dari Ketua PBNU, Gus Fahrur, mengatakan bahwasanya ini korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan merusak negara dan juga merampas hak rakyat. Oleh karena itu, dengan diusulkan hukuman mati bagi koruptor ini merupakan penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Intinya setuju lah, tapi bagaimana dari HAM sendiri, seperti yang Pak Alvin atau siapa ya tadi di sesi pertama itu memang ini ya agak susah juga, karena biasanya dari Komnas HAM sendiri itu kalau hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia, karena dari aktivis HAM menilai hak hidup adalah non-derogable right atau hak yang tidak dapat dikurangi atau dicabut dalam keadaan apapun. Lalu juga menurut dari HAM sendiri ya, sistem peradilan tidak luput dari kesalahan. Jadi jika eksekusi mati sudah dilakukan pada orang yang salah, dampaknya tidak bisa diperbaiki karena hukuman mati ya, tidak bisa hidup kembali tentunya. Namun di sisi yang lain, dari MUI pandangan yang mendukung bahkan mengusulkan hal ini, korupsi ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu diusulkanlah hukuman mati bagi koruptor ini. Dan juga karena hak hidup jutaan rakyat yang sengsara akibat dari olah korupsi ini, tentunya ini juga mendukung usulan hukuman mati bagi koruptor. Tapi apakah hukuman mati ini akan lebih efektif daripada penyitaan seluruh aset? Dan jika hukuman mati diterapkan, korupsi seperti apa yang layak dikenakan sanksi? Karena memang ya ini masih abu-abu juga. Tadi kan apa ya, masih dari syarat untuk korupsi sendiri yang diberlakukan hukuman mati ini tidak semuanya. Harus yang nominalnya besar, merugikan hajat orang banyak. Tapi cara menilainya bagaimana? Itu menjadi pertanyaan juga. Silakan. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Kabar baik ya Pak Wibi ya?
1: Ya, baik sekali
0: kabar. Alhamdulillah. Gimana nih menurut Pak Wibi nih?
1: Hukuman mati.
0: Ya.
1: Bagi para koruptor, saya rasa nggak mungkin deh, Bang.
0: Kenapa tuh? Mungkin. Udah pesimis lagi nih.
1: Saya pesimis memang. Kan hukuman mati sudah lama, ada undang-undangnya.
0: Iya, memang. Dari MUI sendiri fatwanya juga dari 2005.
1: Tapi perasaannya kita lihat di lapangan bagaimana. Mm-hmm. Bukannya berkurang, korupsi makin bertambah. Nggak takut dia dengan ancaman. Sedangkan saya pernah usul supaya dihukum sosial. Suruh kerja di luar, supaya dilihat orang, atau arah keliling kota di mana dia korupsi. Kalau korupsinya di Jakarta, arah keliling kota di Jakarta, di Makassar ya, di keliling kota Makassar. Tapi kenyataannya kan tidak, begitu Bang. Malah mereka hidup mewah. Jadi saya, jangan salahkan saya kalau saya berteriak, hidup koruptor, terima kasih.
0: Baik, dari Pak Wibi di Makassar. ini perlu dipertanyakan juga ya, maksudnya tadi banyak juga yang pesimis ya, dari Pak Wibi juga ikut pesimis juga ya, karena melihat dari akumulasi ya, akumulasi yang sudah-sudah ini usulan-usulan seperti ini juga masih sulit sekali untuk diterapkan dan juga disahkan nih. Tapi bagaimana nih dari Bu Indra di Cirebon? Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Zahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hukuman mati ya Bung.
0: Iya.
2: Memang kalau kalau kejahatan-kejahatan ekstrim itu ya, seakan itu kalau dihukum mati sudah setimpal terpuaskan dan memenuhi rasa ingin balas dendam begitu ya, Bu Wisnu.
0: Okay.
2: Iya. Nah, kalau kejahatannya seperti predator seksual atau teroris pembunuhan yang jelas-jelas pelakunya gitu ya, kelihatan itu langsung waduh ingin dibalas, itu seperti terlihat gimana ya, memang mestinya lah begitu begitu ya.

0: dalam bermoral gitu ya, memperlihatkan kematangan emosi katanya gitu ya. Iya.
1: Tapi dari Bu Indra sendiri melihatnya gimana nih dari usulan hukuman mati?
0: Nah, begini Bu Wisnu, korupsi di kita ini, waduh, sudah apa? Sudah demikian merasuk begitu di setiap jabatan yang apa yang bisa punya kewenangan untuk itu. Kadang ibu berpikir kalau saya jadi dia juga mungkin saya korupsi juga nih begitu.
1: Waduh.
0: Karena apa? Karena itu sudah sepertinya direncanakan dari mulai memegang jabatan.
1: Iya, itu. Jadi seperti yang dibilang Pak Matoli tadi ya, dari mulai kader-kadernya itu di partai politiknya untuk masuknya itu kan perlu biaya juga.
0: Nah, itu iya, jadi secara tidak sadar digiring untuk melakukan itu. Nah, kalau dan nyatanya Bung Wisnu, kalau yang tidak itu ya, yang tidak lihat malah dijebak kalau tidak menuruti, kalau ingin mengubah, kalau ya dijebak dalam keadaan dia sendiri tanpa penolong dituduh oleh semuanya untuk masuk, sehingga sekarang lihat fenomena akhir-akhir ini orang yang masih punya idealis tinggi gitu sekarang diberi jabatan. Lihat keadaan, udah rame-rame mengundurkan diri.
1: Oke, tapi susah ya ini ya.
0: Nah,
1: tapi
0: itu jadi sebaiknya mencegah itu lebih bagus daripada menjadi dari awal.
1: Oke. Dan semoga diusulkannya hukuman mati ini bisa memberikan efek jera juga ya.
0: Ya, terserah itu bagaimana caranya. Tapi itu dilakukan dari awal, gitu. Jadi tidak. Sehingga kita tidak melakukan kesalahan untuk menghukum mati seseorang juga.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon. Ya, kita beralih ya. Dari Ibu Indra di Cirebon ada Pak Aris di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Aris.
2: Selamat pagi Bung Wisnu.
1: Ya. Selamat pagi, kabar baik ya Pak Aris ya?
2: Ya, saya sebagai rakyat kecil ya Mas, ya mengaris bawahi emang negara kita kan negara Pancasila, ya kan negara hukum Mas.
1: Iya betul.
2: Yang salah harus dihukum kan? Ya mungkin itu kejahatan yang paling utama itu koruptor sih ya.
1: Iya.
2: Jadi saya mengaris bawahi ya tengah-tengah saja ya. Kalau memang itu sudah ditentukan oleh negara begitu ya gimana?
1: Oke.
2: Tapi kan bingung juga Mas, namanya negara hukum kok bisa dihukum mati kan? Cuma itu kan bikin efek jera atau tidaknya kan manusianya Mas.
1: Tergantung manusianya, pribadinya sendiri ya.
2: Jadi namanya kejahatan itu sesungguhnya tidak koruptor saja Mas.
1: Oke.
2: Ya macam-macam itu. Kalau dituntut semua itu ntar yang salah ini dihukum mati, salah ini hukum mati, jadi kasusnya ntar jadi begitu gimana itu. Iya kan Mas?
1: Iya.
2: Iya. Kan namanya kejahatan bukan koruptor saja.
1: Oke.
2: Ada pembunuhan segala macam, pemerkosaan segala macam itu bentuk kejahatan itu Mas. Ya, pencurian juga kan.
1: Oke.
2: Kayak kemarin itu di program pemberantasan penjudian itu ya sampai kiamat nggak ada habisnya, namanya judi, namanya koruptor juga mungkin sama Mas, namanya manusia di dunia.
1: Oke.
2: Sampai kiamat memberantas kejahatan itu susah.
1: Iya.
2: Nah, ya terima kasih begitu
1: baik.
2: Ya Mas ya.
1: Iya, baik. Terima kasih.
2: Dari saya orang kecil itu.
1: Iya. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Aris di Purwokerto. Dan juga ini ada argumen juga ya dari masyarakat juga, kalau semisal hukuman mati ini diterapkan.

0: bukan. Ada hilangnya juga justice kolaborator. Atau jika seorang pelaku langsung diancam hukuman mati tanpa kompromi, nah mereka ini tidak akan memiliki motivasi untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Nah akibatnya, aktor atau dalang di balik kasus-kasus korupsi ini yang mendalikan korupsi tersebut justru aman karena saksi kuncinya sudah dibungkam atau sudah dihukum mati atau sudah dieksekusi itu. Nah ini bisa jadi kesempatan juga. Maksudnya bisa jadi opsi juga selain hukuman mati ini. Mungkin perampasan aset yang lebih lebih utama. Dan karena selain asetnya dirampas juga bisa pelakunya itu atau tersangkanya itu bisa juga sebagai justice kolaborator. Bisa melacak, maksudnya memberitahu atau menginformasikan atau memberi informasi bagaimana siapa aktor di balik kasus-kasus korupsi tersebut. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan, ada Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Pagi, Wisno.
0: Selamat pagi, Pak John.
1: Sangat setuju, Wisno. Malahan kalau saya, menurut saya tiga yang layak masukkan ke dalam hukuman mati itu. Bukan hanya koruptor saja, Wisno.
0: Siapa aja tuh?
1: Ya pertama ya koruptor itu tadi, yang kedua gembong-gembong besar narkoba itu.
0: Oke.
1: Dan yang ketiga, yang merampas masa depan hak-hak santri, pimpinan-pimpinan santren yang memperkosa, yang anak-anak mencari, yang seperti itu.
0: Pelaku pelecehan ya?
1: Ya, yang itu kan merusak masa depan itu.
0: Oke.
1: Okay. Tiga macam kesalahan besar itu menurut saya layak itu dilakukan.
0: Oke.
1: Cuman seperti kata teman-teman tadi. Masalahnya di negara kita ini Komnas HAM ini yang jadi permasalahannya ini. Nanti berbicara mereka ini nanti sudah tutup semua, tutup cerita. Usulan MUI ini juga kalah nanti.
0: Oke, terus kita kawal aja ya Pak. Ya, Pak John ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih dari Pak John di Bengkulu. Ke Pak Dalijan di Bantul. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dalijan.
2: Selamat dini hari Mas Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Dalijan. Kabar baik ya Pak Dalijan?
2: Alhamdulillah baik sekali, dari tadi aku dengerin terus.
0: Gimana nih?
2: Gini Mas, kalau bagi saya itu ya, saya itu kalau sama teman-teman itu nongkrong di depan warung, ngobrolnya yaitu masalah koruptor, korupsi.
0: Oke.
2: Makanya tadi aku dengerin MUI bersuara begitu ya sedikit bahagia. Cuman sayangnya itu MUI-nya itu kurang tegas.
0: Harusnya
2: menekan pemerintah segera itu mengesahkan perampasan aset itu. Walaupun misalnya hukuman mati itu hukuman mati itu terserah yang para elit itu yang tahu. Cuman kalau hukuman mati ya, kalau saya rasa ya janganlah. Kalau dimiskinkan, terus jabatannya dicopot, lah terus biarin rasain kayak apa susahnya orang nggak punya itu.
0: Iya.
2: Soalnya begini Mas, sekarang itu ya teman-teman saya semua itu udah sehari-hari nyarinya duit itu sudah susah sekali, min terus Mas.
0: Iya.
2: Karena apa? Karena ya masih ada tabungan, makan yang tabungan itu. Nanti suatu saat kalau jebol, mungkin kalau rakyat sudah marah, itu ya pasti suatu saat kalau nggak dibenahi benar-benar korupsi itu, kalau nggak diberantas. Pokoknya kami menekankan itu pemerintah harus segera mengejar untuk mengesahkan perampasan aset ini, Mas.
0: Iya. Oke.
2: Dan biar rakyat itu, nah ini rakyat kalau misalnya dengerin MUI itu, mungkin banyak sekali yang suka. Cuman yang dengerin radio kan hanya seberapa gitu Mas. Karena saya itu kalau ngobrol-ngobrol, mau sales, mau apa itu, sudah merasakan susah, benar-benar susah Mas.
0: Iya.
2: Oke, gitu. Okay. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Dalijan. Salam sehat, salam tangguh. Ya, Ini memang menimbulkan pro dan kontra juga ya. Banyak yang mendukung, ada juga yang pesimis juga bagaimana kedepannya ini diterapkan. Tapi terlepas dari itu, usulan ini memang mengingatkan kita bahwasanya pemberantasan korupsi ini bukan hanya soal beratnya hukuman yang diberikan, tetapi juga bagaimana kepastian penegakan hukumnya yang adil dan juga konsisten. Dan tentunya ini menarik ya untuk kita nantikan. Dan tentu saja kita harus selalu pantau bagaimana prosesnya usulan dari MUI ini dan juga tentunya undang-undang, rancangan undang-undang perampasan aset juga harus kita pantau. Dan apakah usulan ini akan berlanjut menjadi kebijakan? Kita tunggu saja ke depannya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda di Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan sebagai informasi juga untuk pada dini hari ini, rekan kita Bung Zahran dan juga Bung Irfan telah menyelesaikan masa magangnya ya pada dini hari ini, dan beliau berdua ini kemungkinan tidak akan bertemu lagi atau mendengar lagi, bergabung bersama kita lagi di Kopi Pro 3 dini hari ini. Tapi semoga dengan kedua teman kita tersebut masih bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Laporan selengkapnya oleh Oni Arianto.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
2: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
3: 20% kalau yang didesain dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
1: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Laporan selengkapnya oleh Nuriyah Novasari.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki.
5: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki. Untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta untuk serahkan ke kita. Nanti kita yang perbaiki. Gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
5: Sokrat menjelaskan pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Niko, warga Bandar Lampung yang menilai keberadaan halte dan JPO masih dibutuhkan, terutama untuk mendukung keselamatan pejalan kaki serta kemudahan akses transportasi publik.
6: Nama saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya ya Mbak ya, yaitu menurut saya untuk halte itu perlu ya Mbak ya, dengan catatan halte yang dibuat itu di tempat-tempat yang strategis, maksudnya tempat yang dimana para penumpang itu memang lagi padat-padatnya gitu di situ, Mbak. Terus yang kedua itu untuk jembatan penyeberangan orang itu sangat penting sekali, apalagi kita kadang, saya kan punya motor ya Mbak ya, walaupun motor butut, kadang saya lagi enak-enak ngebut direm mendadak karena ada orang yang menyeberang gitu.
5: Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: catatan peristiwa.
1: 3 Agustus tepatnya tahun 2000 menjadi catatan sejarah saat Presiden Republik Indonesia kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya. Adapun 7 yayasan itu yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 90 tahun 1995. Kepres ini mengimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyelidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik, hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung sejak tahun 1999.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita masih bahas soal MUI ya, yang kembali mendorong hukuman mati bagi para pelaku korupsi, kemudian juga perampasan aset dan perbaikan sistem. Nah, kalau dari undang-undang yang ada ini, Undang-Undang Tipikor berdasarkan pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi dan juga moneter, atau pengulangan tindak pidananya. Nah, ini kemudian memang ketika hukuman mati ini diwacanakan kembali, selalu saja ada banyak pertimbangan, termasuk masalah HAM dan juga risiko kesalahan hukum. Nah, kita ingin tinjau lebih jauh dari perspektif berbeda ya. Tadi sudah ada dari MUI, kemudian Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sekarang ini kami sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Prof, selamat pagi.
4: Selamat pagi,
3: Prof.
4: Ya.
3: Prof. Hipnu, ini kan kembali mengemuka soal dorongan hukuman mati bagi koruptor. Tapi kalau dari sisi pandangan hukum, sebenarnya sejauh mana ini bisa dilakukan?
4: Dari segi pandangan hukum, menurut saya sudah ada peraturan yang tegas.
3: Ya.
4: Bahkan di KUHP baru pun juga tegas. Di dalam pasal 64 itu ada pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus. Lah, konsep pidana mati itu masuk pidana khusus sebagai alternatif.
3: Yeah.
4: Artinya ketika dijatuhkan, lah ini Indonesia itu kompromi sekali Mas Eni. Ketika dijatuhkan pidana mati, yang bersangkutan terdakwa diberi kesempatan pertobatan. Nah, kalau dia tobat dalam 10 tahun, kalau nggak salah ya, itu menjadi tidak mati. Ini jalan tengah, karena kemarin itu kita memang meletakkan pidana mati secara utuh, gitu loh. Tapi pertanyaannya di Indonesia itu kalau pidana mati, nggak mati-mati, Mas. Mas Denny, catatan saya sebagai peneliti, di Nusa Kambangan itu, Nusa Kambangan ini dekat Purwokerto ini, itu ada 240-an pidana mati. Pertanyaan nggak mati-mati loh. Indonesia ada 400-an pidana mati. Memang inilah dalam konsep hukum dinamakan hukum belum selesai. Karena hukum selesai itu kalau bisa dieksekusi. Nah gitu loh. Litis finire operatif gitu. Lah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pidana korupsi? Saya kira perlu dicoba. Inilah perlu politik hukum negara. Negara, yaitu Pak Presiden yang ASTA 7 kan pemberantasan korupsi ini.
3: Yeah.
4: Ini harus diimplementasikan. Undang-undangnya sudah jelas kok. Undang-undang jelas. Dan syarat tadi Mas Denny sudah menentukan. Memang kalau kaitannya dengan syarat khusus ini oleh teman-teman ahli yang lain harus perlu ada keadaan situasi pernyataan presiden, keadaan darurat gitu. Ini saya katakan seperti itu sehingga sah. Seperti halnya kemarin kalau kita Mas Denny melihat kasus COVID. Kasus COVID itu kan korupsi juga merajalela juga.
3: Ya, termasuk bansos.
4: Iya, bansos.
3: Ya.
4: Itu kan bolak-balik kan disampaikan bahwa aspek hukum itu kan solus populis suprema lex esto. Dalam hal ketentuan hukum, kepentingan masyarakat diutamakan. Tapi itu harus ada pernyataan politik, kan gitu loh. Pernyataan politik, ya. Jadi kalau memang hukum tidak disukung dengan politik juga agak sulit. Kira-kira itu, Mas.
3: Ya, jadi meskipun itu, aturan hukumnya jelas, ketika dukungan politik kurang, hakim pun tidak berani mengambil keputusan itu, begitu?
4: Nggak berani. Maka harus ada pernyataan seperti itu. Ini kan syarat khusus ini terkait dengan pasal 2 tadi, Mas, ya, ini 3199 itu ada keadaan tertentu. Lah, pertanyaan, di Indonesia ada keadaan tertentu nggak? Krisis ekonomi atau tidak? Ini sekarang ini.
3: Ya.
4: Kalau pernyataan presiden krisis ekonomi, saya kira harus berani.
3: Ya, kan tapi gitu, pertanyaan saya begini, Pak Hipnunya. Ya. Jika pernyataan politik itu memang tidak ada begitu ya, tapi aturan hukumnya kan sudah jelas begitu, Pak.
4: Ya.
3: Tapi kenapa hakim juga sampai tidak berani mengambil keputusan itu? Apakah dia takut akan risikonya karena tidak ada dukungan politik itu?
4: Nah, ini sebetulnya hakim nggak takut dong. Hakim itu berbijak pada objektif.
3: Nah, itu dia, Pak Ibnu.
4: Ya. Hakim itu adalah sebagai benteng terakhir penegak hukum dan keadilan. Nah, gitu, Mas. Jadi ini cukup disayangkan juga ketika sebagai benteng penegak hukum dan benteng keadilan. Tapi kalau kita lihat, Mas, ya ini perkara-perkara yang sekarang itu kalau diputuskan maksimal itu sudah lumayan loh. Contoh misalkan beberapa kasus dituntut 8 tahun, diputus hanya 2 tahun. Kan gitu kan?
3: Yeah.
4: Yang di Jakarta Pusat kemarin 10 tahun, diputus hanya 4 tahun kurang dari separuh. Ini saya kira juga kunci terakhir juga memang Mahkamah Agung. Jadi Ketua Mahkamah Agung juga harus bisa memberikan rekomendasi sebagai aspek penindakan yang berdimensi pada pencegahan. Artinya kalau toh memang tidak pidana mati, tapi pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, itu sudah luar biasa, Mas.
3: Ya.
4: Yeah. Itu.
3: Nah, ini kan saya juga baca ya, Pak Hipnu ya. Ternyata ada pertimbangan soal risiko kesalahan hukum, di mana hukuman mati bersifat mutlak dan tidak bisa diperbaiki jika di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, kemudian penegak hukum pun, hakim, misalkan begitu ya, tidak berani mengambil keputusan itu. Betulkah seperti itu, Pak Ibnu?
4: Ya, itu memang artinya apa? Itu kalau kehati-hatian terus repot ini kalau peradilan kita seperti itu. Iya dong. Kan sudah digaji tinggi, keberanian harus luar biasa. Kan sumpahnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa kok. Putusannya kan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oh, itu Allah yang tahu kan, itu harus seperti itu. Nah, keraguan-raguan seperti itu nanti ragu-ragu semua putusan.
3: Kan gitu kan. Dan itu yang tidak boleh diambil jalannya oleh hakim begitu ya.
4: Tidak boleh, Mas. Padahal inilah saya kira dalam hal konsep pidana mati itu memang harus sekali-sekali diterapkan gitu loh. Apalagi di dalam KUHP baru tadi ada sebagai alternatif.
3: Yeah.
4: Nanti alternatif kan gitu loh, Mas. Tidak langsung dieksekusi. Wong sekarang yang ada 400-annya sehingga dieksekusi.
3: Jadi ini sebenarnya kalau di aturan hukum kita ada satu hukum yang menegaskan soal hukuman mati, ada satu lagi yang membuka peluang untuk lebih melenturkan begitu, Pak Ibnu.
4: Iya. Betul, melenturkan. Makanya pembuat KUHP baru kemarin itu kan memang ada beberapa negara lain itu pidana mati memang dikecualikan atau bahkan dihilangkan. Tapi Indonesia tampaknya pembuat undang kompromotif lah, ya udahlah ditetapkan tapi dengan cara sebagai alternatif ketika dalam hal waktu tertentu dia baik menjadi tidak mati. Ya itu baik juga kan gitu loh. Nah, itu saya kira itu jalan tengah antara yang pro pidana mati yang tidak pro pidana mati seperti itu.
3: Pak Ibnu, kadang-kadang kan putusan hukum itu kan tidak bisa dilepaskan dari masalah HAM, Pak Ibnu ya. Nah ini kadang-kadang kalau sudah muncul kembali aktivis HAM pasti akan protes, tidak sesuai dengan HAM. Kalau dari MUI tadi itu hamburger, karena mementingkan hukum HAM-nya pelaku korupsi tapi mengabaikan HAM-nya orang banyak yang menderita karena korupsi. Itu bagaimana menurut Pak Ibnu?
4: Ya itu kan pilihan ya di era demokrasi sekarang-sekarang ini. Ini makanya ini tergantung pilihan hukum yang dipakai. Ya semua ini pelaku kejahatan, ini dugaan pelaku korupsi yang melanggar HAM itu. Bahkan menyusahkan masyarakat. Itu HAM.
3: Melanggar HAM orang banyak begitu ya?
4: HAM orang banyak. Yang menyebabkan krisis, yang menyebabkan mahal, ya segalanya lah. Ini suatu luar biasa. Makanya dalam korupsi itu extraordinary crime. Lah kita memang sekali-kali mengacu seperti Cina. Wah itu bagus. Langsung didor lah. Kenapa tidak mengacu seperti itu? Kan gitu kan. Karena namanya hukum itu tidak lepas dari politik lah. Politik hukum sebagai mendukung itu, ya katakannya hanya jangan sebagai slogan, tapi juga harus diimplementatifkan kan gitu, Mas.
3: Ya, nah kalau kita belajar dari Cina ya, Pak Ibnu ya, itu kan ada hukuman mati bagi koruptor.
4: Oh iya, langsung.
3: Kemudian kan ada pemiskinan, dia sampai 7 turunan lah dimiskinkan begitu ya, karena pelaku korupsi begitu. Tapi kan kasus korupsi terus muncul terus begitu, Pak. Berarti kan tidak menimbulkan efek jera juga itu, Pak Ibnu, kalau begitu, Pak.
4: Ya, tapi kan sebagai satu langkah. Makanya ibarat orang mencari alternatif itu banyak alternatif yang dilakukan. Coba alternatif-alternatif itu dilakukan, kan gitu. Memang kita agak sulit ya. Dalam ini memang harus ekosistem keseluruhan, Mas. Termasuk kultur budaya, kan gitu. Kalau kita lihat katanya Indonesia orang berbudaya, wah lebih baik Jepang dong. Kita itu memang budayanya baik, tapi tanda petean gitu kan. Coba kalau kita lihat Jepang, Korea itu, baru dugaan sudah mundur, bahkan bunuh diri.
3: Bunuh diri di Jepang
4: kan,
3: ya, betul.
4: Kita kan melawan, Mas. Nah, kita melawan kan, angel kan gitu loh. Nah, ini kan butuh ekosistem semua. Saya kira tidak hanya pengadilan, tidak hakim juga, tapi juga politik hukum harus mendukung. Masyarakat mendukung, eksekutif mendukung, legislatif mendukung, semuanya harus mendukung, gitu Mas. Yeah. Enggak ya, kasihan juga penegak hukum itu loh.
3: Jadi kalau negara kita ini punya budaya seperti orang Jepang, kalau malu langsung bunuh diri mungkin lebih efektif juga begitu ya.
4: Wah, itu ya. Betul gitu.
3: Jadi kalau menurut Pak Ibnu, langkah besar apa kalau begitu Pak yang bisa dilakukan oleh negara kita untuk ya paling tidak jangan lagi lah ada kasus-kasus korupsi, apalagi yang merusak kepentingan orang banyak begitu Pak Ibnu?
4: Ya, kalau menurut saya konsep sekarang pencegahan tidak cukup.
3: Ya.
4: Pencegahan juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hasil nilai pencegahan kalau kita lihat Mas ini di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah itu nilai MCP, Monitoring Center Prevention, itu tinggi semua.
3: Ya.
4: Tapi nggak harusnya tidak ada korupsi, malah kena OTT semua kan, 5 bupati. Kan kebalik-balik ini sini kan artinya. Ya. Nilainya pencegahan baik, malah kena OTT semua. Nah, ini nggak kebalik-balik. Oleh karena itu, di era sekarang tampaknya penindakan berbasis pada pencegahan, itu juga efektif. Apa artinya? Yaitu usulan dari MUI tadi, meletakkan pada pidana mati. Atau paling tidak, meletakkan pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan. Oh, itu sudah cukup. Itu.
3: Yeah.
4: Jadi jangan paru-paru hukumannya, bahkan sepertiganya. Ini kan akhirnya kan, kalau Mas Yeni kemarin mendengar seorang mantan ya terdakwa di Jakarta Pusat, saya teriak, waduh kalau seperti ini saya korupsi yang besar sekalian, hukumannya ringan ini kan gitu. Nah, ini kan magic banget Mas Yeni.
3: Yeah.
4: Nah, itu. Ini yang saya kira ini ekosistem negara, politik, presiden, wapres, semua itu harus bahu-membahu meletakkan ini sebagai bentuk darurat korupsi sehingga pidana jatuh pidana mati. Saya kira kok manjur itu seperti itu.
3: Ya, dan satu lagi hakim harus tegas, berpeganglah pada Tuhan begitu ya Pak. Dan hukum yang berlaku, jangan ada keraguan-raguan begitu ya Pak Ibnu ya.
4: Iya, ragu-ragu terus ya apa gunanya fungsi peradilan. Kan peradilan benteng terakhir penegak hukum dan keadilan kan gitu loh.
3: Baik,
4: ini yang sekarang.
3: Ya Pak Ibnu, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Selamat pagi Prof.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kasus dugaan korupsi dana pakan satwa di kebun binatang Surabaya yang merugikan negara 10,2 miliar rupiah membuka mata publik mengenai betapa rentannya pengelolaan pakan hewan di lembaga konservasi. Selama 8 tahun, anggaran yang seharusnya memenuhi kebutuhan gizi ratusan satwa diduga disunat hingga sejumlah hewan dilaporkan kurus, sakit, bahkan mati. Setelah mantan direktur utamanya ditetapkan sebagai tersangka dan foto-foto satwa yang kurus beredar di media sosial, DPR mendesak audit nasional yang menyasar bukan hanya keuangan, tetapi juga mutu pakan dan standar kesejahteraan satwa di seluruh lembaga konservasi. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana standar pakan hewan konservasi selama ini benar-benar terjaga secara ilmiah dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh satwa saat asupan gizinya tidak terpenuhi. Kami akan berbincang bersama dengan dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Atabani.
2: Wawancara Pro
5: 3. Pak Afton Atabani, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Iya, ikut prihatin Pak ya yang terjadi di kebun binatang Surabaya. Tapi secara umum ya, Pak Afton, apa saja sih Pak kebutuhan dasar untuk pakan hewan-hewan di sebuah konservasi atau katakanlah kebun binatang itu Pak?
6: Ya, sebagai informasi awal, kebun binatang atau taman marga satwa atau bahasa Inggrisnya zoo,
5: ya,
6: itu punya tugas sebagai pembelajaran atau edukasi, kemudian sebagai rekreasi atau wisata, dan yang ketiga sebagai konservasi untuk memperbanyak kalau bisa ya. Nah, hewan-hewan yang dipelihara itu mulai dari vertebrata. Vertebrata itu dari ikan, amfibi, reptil, kemudian aves atau burung, dan mamalia. Nah, tipe kebun binatang sendiri itu ada yang tipe dikandangkan, orang hanya bisa melihat, tidak bisa memegang. Ada yang dikandangkan, dia memegang. Ada yang di lahan luas, taman safari sepertinya, tapi yang di Afrika itu safari yang luas, orangnya harus ada di dalam mobil. Dan ada yang kombinasi seperti taman safari yang ada di puncak, itu kombinasi. Nah, hewan dipelihara tadi, kalau kita langsung aja ke ini ya, banyak kan ada hewan yang herbivora, ada yang karnivora ya, jadi ada yang makan hewan tumbuhan, ada yang memakan makanan lain, mungkin daging atau hewan lain ya. Kalau yang ikan sudah jelas, dia makan ikan lagi atau makan tumbuhan air. Kalau amfibi seperti katak dan salamander itu banyakkan makan serangga.
5: Yeah.
6: Kemudian kalau reptil itu ada ular, kura-kura, penyu, kemudian ada buaya, ada komodo, itu adalah pemakan daging semua. Nah, kemudian kalau atau burung itu ada pemakan biji-bijian dan pemakan daging juga dan pemakan ikan. Nah, mungkin kalau untuk sampai dengan di aves ya, ini nggak masalah ini karena mungkin mudah pemberian makannya.
5: Oke.
6: Ya, jadi nutrisinya tercukupi. Yang jadi masalah ini adalah yang di mamalia. Nah, mamalia ada yang herbivora, ada yang karnivora. Nah, kalau yang herbivora seperti sapi dan sebagainya makan rumput itu nggak begitu kesulitan.
5: Yeah.
6: Karena hijauannya banyak tersedia. Yang jadi masalah yang karnivora ini. Contohnya harimau kan harus makan daging.
5: Iya.
6: Nah, kebutuhan harus terpenuhi terutama daging. Tapi kalau dagingnya daging segar terpenuhi benar banget ya. Tapi kalau daging beku ada kemungkinan mineral sama beberapa vitaminnya tidak terpenuhi itu. Sama jumlahnya. Ya mungkin pengadaan daging itu karena mahal, jangan-jangan anggarannya tidak mencapai harga daging yang mahal tadi. Kan bisa saja daging itu berfluktuasi, kadang murah, kadang sangat mahal gitu ya. Jangan-jangan anggaran yang dibuat malah dibuat mungkin harga 100.000 ternyata harga daging 150.000. Nah, ini kan kebingungan nih, akhirnya dagingnya kurang. Kalau yang lain hal itu kita tidak usah bahas, yang penting kebutuhan daging untuk hewan-hewan pemakan daging tadi jangan kalau bisa dilebihkan. Ya. Nah, tidak harus daging sapi, bisa daging yang lain banyak. Jadi penting dia kenyang, itu intinya kenyang. Nah, daging itu lengkap. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk sapi, rumput mudah. Ya. Kalau untuk buah-buahan juga mudah. Nah, kalau bisa buah-buahan pada primata itu buah-buahan. Kalau bisa buah-buahannya beragam, nggak usah yang impor, yang lokal sudah cukup.
5: Okay.
6: Yang primata itu.
5: Yeah.
6: Nah, kalau untuk pemakan daging ini yang bermasalah. Sepertinya yang bermasalah ini adalah yang pemakan daging ini, Pak.
5: Yang mamalia ini ya, berarti ya, salah satunya ya, tadi ya. Oke.
6: Ya, ya.
5: Baik. Ya. Nah, Pak Afton, apa sih Pak bedanya standar pakan hewan liar di alam dengan yang berada di kebun binatang, Pak?
6: Kalau yang liar kayak seperti di taman safari yang orangnya hanya naik mobil melihat, dia akan bergerak. Nah, untuk bergerak dia butuh energi. Nah, maka dia jadi sehat. Jadi makannya itu akan bagus, lahap, dan makanannya segar.
5: Okay.
6: Berikan di kandang, gerakannya dia sudah lemah lembut, artinya nggak bisa bergerak kemana-mana.
5: Yeah.
6: Kemudian makanannya tidak fresh ya. Kadang makanan itu adalah makanan daging beku kadang. Atau kalau fresh pun mungkin nggak cukup. Ya, karena sebenarnya mereka tuh makan tuh sepuasnya. Jadi jangan dibatasi sebenarnya hewan-hewan. Sepuasnya.
5: Apapun
6: jangan
5: itu
6: dibatasi.
5: Ya? Hewan apapun gitu ya. Oke.
6: Okay. Hewan apapun sepuas jangan dibatasi. Kalau diliarkan kan dia makan puas sepuasnya makannya.
5: Yeah.
6: Dan bahkan bisa memilih. Hari ini mungkin makan yang ini, besok yang ini. Kalau ini kan ada kebosanan, takutnya dia bosan, nggak mau makan itu takutnya.
5: Apa dampaknya ketika hewan yang ada di kebun binatang itu pola makannya dibatasi tadi?
6: Kalau pola makan dibatasi, kemungkinan jumlah yang dikonsumsinya tidak cukup. Contoh paling gampang, kalau berat harimau itu 200 kilo, paling tidak 10%-nya dia harus makan.
5: Oke, gitu. Berarti 20 kalau kilo 20, dia harus 20, makan.
6: 20 kilo, iya. Kalau cuma dikasih 10, kurang, Pak.
5: Oke. Apakah itu cukup sebagai standar rata-rata untuk memastikan pakan yang diberikan memang sudah sesuai dengan kebutuhan satwa?
6: Kalau dalam peraturan sih waktu membuat proposal itu biasanya cukup. Cuma pas pelaksanaannya ini yang kita nggak tahu. Kadang manajemen pegawai itu kadang kurang rajin, kurang baik, kurang ini dan sebagainya, kan banyak di persoalannya. Butuh pakan aja sih. Ya, kita sudah cukup enggak ini pemberian untuk terutama yang pemakan daging tadi.
5: Oke. Apakah hewan yang terlihat kurus itu salah satu indikatornya memang asupan makanannya berkurang dan tentu gizinya juga sedikit, begitu, Pak?
6: Semua itu berawal dari makanan yang masuk. Semua itu berawal dari masuknya. Kalau makanannya cukup dan baik, gizinya cukup, ya pasti dia sehat. Ya memang kalau bisa jangan dikandangkan melulu, suruh bergerak sedikit, biar berjalan-berjalan sedikit, gitu, ya, biar ada exercise-nya, ada pelatihan untuk bergerak. Karena berkaitan juga dengan kesehatan jantung, kesehatan paru-paru. Jadi kalau dikandangkan diem saja, kasihan ya jantungnya mungkin kurang sehat, napasnya kurang sehat. Gitu. Jadi kalau bisa dikandangkan itu agak luas, biar bisa bergerak.
5: Iya. Nah, selain kurus tadi Pak, tanda apa lagi yang muncul kalau satwa ini kurang pakan, kalau memang pakan ini adalah penentu dari keseluruhannya tadi?
6: Yang jelas kalau kelihatan kasat mata dari jauh ya jelas kurus. Ya. Kemudian di bagian perutnya itu sebelah itu muncul legok ya. Itu berarti kurang makan kalau legok itu ya. Belum tentu karena pakannya kurang, belum tentu, tapi karena hewannya lagi nggak mau makan karena seleranya tadi. Nah, harusnya kalau biar bersemangat, masukkan hewan hidup sekali-sekali. Misalnya kelinci masukkan. Biar dia semangat. Ya. Walaupun nanti dia makan kepala kelinci, nggak apa-apa. Makan kulitnya nggak apa-apa. Atau ada proses di pencernaannya. Kalau hewan beku saja, mungkin dia nggak selera, makannya sedikit. Akibatnya dia jadi bau, busuk, jadi ganggu. Sekali-sekali dikasih yang segar. Banyak kok. Ya kalaupun daging jangan daging sapi, kan banyak daging yang murah itu. Seperti daging kanguru impor bisa. Nah, atau hewan-hewan yang baru mati, tapi kan belum disembelih itu masih bisa untuk sapi, atau untuk hewan. Banyak sapi-sapi perah yang mati mendadak atau sakit, beli saja buat ternak, gak apa-apa itu.
5: Oke. Ya, Pak Afton, apakah kematian satwa itu bisa langsung dikaitkan dengan kualitas pakan yang tidak baik atau yang buruk bahkan?
6: Tadi kembali lagi, semuanya berawal dari makanan yang masuk. Orang juga kalau sakit ya pasti anjurannya adalah makan. Nah obat itu adalah yang utama vitamin. Vitamin itu pencegahan, mineral pencegahan. Kalau bisa jangan makan obat, usahakan ada vitamin. Nah vitamin itu pada daging itu adanya yang fresh, yang masih segar. Tapi kalau yang sudah dibekukan, kemudian dicairkan, kan cairan keluar tuh pada saat dicair, si daging yang dicairkan. Cairan yang keluar itu tuh sebenarnya vitamin mineral ada di situ. Tapi kalau yang fresh, masih ada di situ, di dalam daging, vitamin mineralnya.
5: Oke. Siapa ini, Pak Afton, yang seharusnya mengawasi mutu dan jumlah pakan yang sampai ke kandang satwa itu sendiri?
6: Bisa dokter hewan, bisa sarjana peternakan, atau bisa diploma yang peternakan.
5: Oke. Tapi ada Pak, standar kita toh, katakanlah standar nasional soal mutu pakan untuk lembaga konservasi di Indonesia.
6: Ada, itu menggunakan National Research Council atau NRC itu ada untuk ternak, untuk hewan-hewan, tapi banyakannya untuk ternak itu tapi ya. Untuk lalu ternak. bisa kita kolaborasi untuk hewan-hewan yang di kebun binatang itu.
5: Ya, yeah. Dan selama ini standar itu apakah sudah diterapkan dengan baik?
6: Ya, di kita ngajarkan itu untuk diterapkan di bukan di untuk peternakan khususnya. Kalau untuk hewan mungkin saya belum pernah lihat langsung, tapi ada standarnya terutama untuk yang pemakan daging.
5: Oke. Okay. Nah, cara
6: memakan buah-buahan ini, buah-buahannya kalau bisa juga jangan pas-pasan. Kan buahnya kan ada yang busuk, ada yang segar.
5: Yeah.
6: Dan kalau bisa buah lokal, jangan buah impor, karena kan primata kita yang di kebun binatang banyak kan dari lokal.
5: Oke. Okay. Nah, cara memastikan anggaran pakan yang sudah dianggarkan ini betul-betul sampai ke satwa yang ada, ini seperti apa? Atau siapa pengawasnya ini? Pak Afton.
6: Nah, itu harus ada yang namanya audit, dan itu setiap ini harus ditimbang itu. Kalau mau disaksikan langsung lebih baik, tapi kalau enggak ya lewat perwakilan, silakan ditimbang sampai ke ternaknya atau ke hewannya itu berapa kilo, itu harus ditimbang itu.
5: Oke.
6: Jadi ya, ada anggaran berapa sampai ke hewannya berapa, itu harus diaudit itu.
5: Iya. Berarti kalau ada kondisi satwa yang tidak semestinya, entah itu kurus atau apa, itu perlu tidak ada dugaan bahwa anggaran pakan tidak sampai dengan seharusnya.
6: Jangan dulu, kalau dugaan boleh, tapi bisa saja menganggarkannya 100.000, ternyata pas hari tertentu 150 dagingnya.
5: Okay.
6: Jadi kan anggaran kurang. Kemudian juga harus dilihat, sapi itu nggak suka dengan yang gaji atau lemak. Jadi kalau bisa daging, memang daging bagus, jangan daging yang berlemak tinggi, jangan yang bertetelan, jangan, dia nggak suka, bukan sapi apa, harimau ya.
5: Harimau.
6: Nggak suka yang bertetelan. Pokoknya daging fresh dia. Maksudnya daging, memang benar-benar daging, kalau bisa yang gajinya itu atau lemaknya sedikit.
5: Oke. Okay. Nah, berapa lama ini, Pak Afton, untuk waktu yang dibutuhkan memulihkan satwa yang sempat tidak sesuai pakannya tadi, yang terlihat kurus, salah satu bagian perutnya cekung, ini gimana? Berapa lama ini?
6: Ya, mau gak mau dia jangan dulu dipamerkan, masukkan ke kandang khusus atau kandang karantina, diberi makan yang memang fresh, pelan-pelan, dan disisipkan di situ ada vitamin dan mineral sebagai tambahan.
5: Mm-hmm.
6: Kalau disuntikan, kayaknya kalau sudah terlalu parah, ya boleh disuntikan, tapi kalau masih bisa jalan, masih dimakan, dikasih ke makannya aja.
5: Okay.
6: Tapi dipisahkan dulu, di karantina, jangan diapa-apain.
5: Oke, okay. Di karantina tidak diapa-apain, tidak dipertontonkan dulu ya. Artinya apakah treatment bagi satwa yang kondisinya seperti itu ternyata biayanya lebih besar dibandingkan mencegahnya sejak awal? Gimana nih, Pak Afton?
6: Iya, betul. Kalau sudah sakit sebenarnya biayanya lebih mahal karena makanannya itu tidak semuanya akan dimakan ya. Jadi maksudnya gini, kita ngasih sedikit salah, ngasih banyak kadang kelebihan, ya. Tapi emang harus. Nah, dagingnya memang harus dikontrol, karena yang berisi daging banyak, jangan ada gajinya tadi. Dan ditambah vitamin di air minumnya atau ditambahkan di dagingnya. Sebenarnya kalau daging memang daging fresh, masih sehat, itu vitamin dan mineral sudah ada di dagingnya.
5: Ya.
6: Jangan daging beku, bisa ya. Karena daging beku tadi begitu mencair.
5: Ya.
6: Itu kan ada yang ikut tuh cairannya tuh, ya itu vitamin dan mineralnya keluar itu jadinya.
5: Ya, ya. Jadi apa yang perlu dibenahi dari sistem pengawasan pakan di lembaga-lembaga konservasi atau kebun binatang seperti ini?
6: Nah, itu harus ada tim auditor itu, dan itu jangan 6 bulan sekali, kalau bisa sebulan sekali tim auditnya.
5: Satu bulan satu sekali?
6: Paling tidak satu kali, jangan sampai 6 bulan. Kalau memang 2 minggu sekali lebih bagus.
5: Oke, okay. Ya. Artinya perlu ada audit mengenai mutu pakan, tidak hanya sisi audit keuangannya saja, begitu Pak Afton ya?
6: Betul. Kalau keuangannya yang auditor yang keuangan, ini auditor pakan, auditor pakan lagi beda itu.
5: Ya. Terakhir Pak Afton, langkah yang paling mendesak menurut Bapak agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di tempat-tempat lainnya?
6: Ya, yang jelas karena hewan ini untuk pembelajaran, untuk wisata, dan untuk konservasi, berarti butuh biaya. Ya, kalau dikenakan ke masyarakat untuk tiket masuk dimahalkan, maka masyarakat akan tidak mau. Berarti mau nggak mau harus urusan pemerintah. Kalau swasta, wajar harganya mahal karena dia swasta. Tapi kan tidak semua bisa membeli tiket yang mahal. Kalau ingin pembelajaran untuk seluruh masyarakat yang menengah ke bawah, atau ya mau nggak mau pemerintah berperan memberikan anggaran di situ.
5: Oke, baik. Pak Afton Attabani, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Atabani, MSc.
2: Wawancara Pro 3.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita bahas soal gawai Dayak Sintang menjadi sarana krusial untuk menjaga warisan budaya tetap hidup melalui pelestarian tradisi, ritual adat, dan regenerasi nilai luhur kepada generasi muda. Perayaan tahunan ini bukan sekedar pesta panen, melainkan bentuk syukur sekaligus benteng pertahanan budaya Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi, gawai Dayak Sintang adalah perayaan budaya tahunan suku Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atau Jubata atas kelimpahan hasil panen padi dan berkah kehidupan selama setahun terakhir. Pemerintah daerah mengemas tradisi pasca panen ini menjadi festival besar berskala kabupaten bernama Pekan Gawai Dayak atau PGD Sintang yang berlangsung yang ke-13 ini ya, dari 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Nah, bagaimana kemudian dampak dari festival tahunan seperti ini bagi kelestarian budaya dan juga untuk pelestariannya kepada generasi muda? Kita sudah bersama dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward. Pak Jeffrey, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Jeffrey. Ya. Jadi hari ini hari terakhir, Pak, festivalnya?
2: Ya, puji Tuhan, hari ini hari terakhir dalam kegiatan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang sudah dimulai dari tanggal 29 kemarin, Bung.
1: Oh, begitu ya.
2: Ini akan kita tutup.
1: Oke, ya. Jadi kalau hari terakhir ini kegiatannya apa saja, Pak, rencananya, Pak?
2: Untuk hari ini kita fokus kepada penutupan karena memang rangkaian kegiatan sudah kita mulai dari tanggal, bahkan dari tanggal 28 itu malam sudah ada kegiatan, kemudian tanggal 29 ada ritual adat dan pembukaan secara seremonial, dan juga dilanjutkan dengan perlombaan-perlombaan tradisional, lomba-lomba tradisional. Dan beberapa hari ini juga, kalau siang hari ada perlombaan tradisional, dan kemarin kita juga ada kegiatan hiburan atau permainan rakyat, itu menangkap babi.
1: Yeah.
2: Itu bagian daripada tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Sintang dan juga dalam kita lembakan dalam Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang.
1: Yeah. Nah, ini kan Pekan Gawai Dayak sudah yang ke-13 kalau tidak salah ya, Pak Jeffrey ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, itu target besarnya apa sih, Pak, dari ke-13 penyelenggaraan yang kali ini berlangsung?
2: Ya, seperti kita ketahui bahwa memang Pekan Gawai Daya ini pembunyian

0: bahwa tradisi ini harus kita jaga. Ada banyak juga kekayaan tradisi adat istiadat yang harus kita lestarikan. Dan kita memperkenalkan Pekan Gawai Daya ini sebagai ajang bagaimana kita supaya anak-anak muda sekarang.
1: Ya, itu yang penting ya Pak Jefra ya sebetulnya ya.
0: Melihat bagaimana tradisi adat istiadat. Karena banyak masyarakat atau anak-anak muda sekarang sudah mulai tidak mengerti ya, bahkan tidak peduli. Ini harapan kita mengingatkan kembali kepada mereka supaya mereka bisa melihat langsung.
1: Ya, tapi dari pantauan Pak Jefra, anak-anak muda sekarang Pak untuk memahami Gawai Dayak Sintang ini seperti apa sekarang ini dengan serbuan berbagai macam budaya dari luar begitu, Pak Jefray?
0: Ya, memang kalau kita melihat dari perkembangan zaman dan juga secara khusus untuk di Kabupaten Sintang, kalau kita melihat kemajuan daerahnya cukup pesat.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, oleh sebab itu ya kita berusaha melalui Dewan Adat Daya ini, melalui event-event ini, ya terus kita mengingatkan kembali supaya anak-anak muda sekarang harus ingat akan nilai etika penghormatan kebersamaan yang memang sudah ditradisikan dari zaman dulu. Harapan kita bahwa ya anak-anak muda jangan sampai melupakan tradisi adat istiadat. Karena memang kalau saya melihat ada pengaruhnya juga semakin berkurang. Secara sebagai contoh yang paling ringkas ada paling mudah adalah bahasa daerah.
1: Oh iya.
0: Pengaruh ya perubahan-perubahan ini sehingga kemajuan sekarang ini banyak yang sudah mulai berkurang anak-anak yang mengerti bahasa daerah. Apalagi ada tradisi lainnya yang mungkin mereka juga semakin tidak tahu ada tradisi masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu ya harapan kita bahwa ini harus terus kita lestarikan.
1: Sebagai salah satu sarananya Gawai Dayak Sintang begitu ya Pak Jefra ya?
0: Iya, sebagai Gawai Dayak. Karena di situ juga ada perlombaan-perlombaan seperti sastra lisan juga kita lakukan di situ supaya anak-anak muda bisa ikut. Kemudian ada menumbuk padi, bahkan kita lombakan karena memang hal itu ada maknanya juga. Kemudian ada menyumpit, ya tradisi-tradisi ya, apa namanya keberayaan yang ada, kemudian menganyam dan lain sebagainya. Jadi kita berharap bahwa semua bisa melihat bahwa kekayaan kebudayaan kita masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang ini luar biasa dan ini jangan sampai punah oleh kemajuan zaman.
1: Ya, tapi selain lewat pekan Gawai Dayak Sintang seperti ini dalam rangka melestarikan budaya tradisional suku Dayak ya Pak di sana, apalagi Pak yang dilakukan Pak Jefray?
0: Ya, kita berharap dengan kemajuan perubahan-perubahan situasi kita sekarang ya.
1: Ya.
0: Tentu anak-anak muda kita harapkan juga bisa melestarikan melalui cara yang sekarang misalnya.
1: Oh, lewat sosial media misalkan begitu ya Pak Jefra ya.
0: Sosial media, kemudian pelestarian budaya lainnya dengan mempelajari tari-tarian yang mungkin dikreasikan. Kemudian ya pakaian juga yang mungkin dikreasikan. Tetapi setidaknya bahwa nilai-nilai itu jangan sampai hilang. Itu harapan kita. Walaupun mereka mungkin tidak bisa persis seperti zaman dahulu. Tetapi setidaknya bahwa mereka terus mengingat melalui media yang ada sekarang.
1: Ya, Pak Jefra, ini kan bukan hanya kekayaan dari budaya daerah, tapi kan juga bagian dari kekayaan nasional, budaya nasional ya Pak Jefra ya. Sejauh ini sokongan dari pemerintah pusat juga bagaimana Pak? Kementerian Pariwisata lah paling tidak begitu Pak Jefra.
0: Ya, harapan kita memang kalau kita melihat sekarang ya Bung ya, di Kabupaten Sintang Pekan Gawai Daya ini dihadiri oleh demikian banyak masyarakat pengunjung.
1: Ya.
0: Bukan hanya dari Kabupaten Sintang, bahkan berapa hari ini kami dikunjungi oleh tamu dari tetangga kita, negara tetangga Malaysia.
1: Yeah.
0: Mereka hadir di tempat ini mengunjungi dan begitu senang sekali mereka dengan melihat budaya yang masih kita lestarikan. Nah, harapan saya bahwa pemerintah juga harus terus peduli bagaimana kita bisa melestarikan. Karena ini merupakan kekayaan negara kita yang begitu luas. Begitu banyak budayanya, begitu banyak adat istiadatnya dengan berbagai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa ini merupakan modal besar bagi kita bagaimana bisa menarik juga
1: wisatawan begitu ya Pak ya.
0: Wisatawan, kemudian UMKM yang luar biasa yang kita adakan dalam event ini ada banyak perputaran ekonomi yang luar biasa kita melihat dalam beberapa hari ini. Ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi daerah kita secara khusus kalau kami merasakan di Kabupaten Sintang. Saya rasa ini juga berlaku bagi semua daerah yang terus membuat, membudayakan, membuat event-event, melestari dalam rangka pelestarian.

0: budaya ini. Ada banyak manfaat. Yeah. Saya kira pemerintah harus memperhatikan ini, peduli dengan apa, bagaimana kita di daerah untuk melestarikan adat budaya, kebudayaan yang ada di daerah masing-masing.
1: Baik, kalau begitu. Pak Jeffrey, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan kegiatan budaya dari Kabupaten Sintang, Pak Jeffrey.
0: Iya, mohon doanya supaya semua bisa berjalan sampai akhir. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak Jeffrey.
0: Selamat pagi.
1: Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kelangkaan semen terjadi di beberapa wilayah di Aceh yang berakibat terhambatnya proses pembangunan rehab rekon pasca bencana. Laporan selengkapnya oleh Munzir Budiana.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
2: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
3: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal. Kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor. Selama Juli 2026, 209 tersangka berhasil diamankan. Laporan selengkapnya oleh Faris Yarbo.
1: Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor selama periode Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 209 tersangka berhasil diamankan. Direktur Ditreskrim Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing menjelaskan, dari total kasus yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi yang terbanyak dengan jumlah 98 kasus, diikuti curanmor 51 kasus, dan kasus curas sebanyak 29 kasus. Pengungkapan terbanyak dicatat oleh Polrestabes Surabaya, Polresta Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Malang. Dari pengungkapan ini, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan 140 unit sepeda motor dan 7 mobil. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa hewan ternak hasil ungkap dari sejumlah polres di Jawa Timur.
2: Dengan terbentuknya tim unit reaksi cepat di Reskrim Um dan masing-masing jajaran Polda Jatim, kami selalu berkomitmen atau tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten dalam pengungkapan kasus tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Kami juga mengharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi, dan kami akan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku-pelaku 3C tersebut agar ada efek jera para pelaku serta memberikan rasa aman di wilayah Jawa Timur.
1: Para tersangka kini dijerat pasal ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga langsung menyerahkan barang bukti kendaraan kepada sejumlah korban. Salah satu korban, Hartilinda Fitria, mengaku kendaraannya hilang saat disewa oleh orang penyewa di daerah Pandaan Pasuruan.
3: Pertamanya mobilnya itu disewain selama seminggu baru dapat kabaran sama penyewanya, Mas, kalau mobilnya dicuri. Habis itu laporanlah ke SPKT Polda Jatim, disuruh ke Jatanras. Habis itu dapat sehari, dapat kabaran kalau mobilnya udah ketemu.
1: Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena dengan cepat menemukan kendaraannya.
0: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pendengaran usulan kenaikan gaji kepala daerah mengemuka usai 26 tahun, di mana DPR dan pengamat mengingatkan pelayanan publik tak boleh terus-terusan loyo. Wacana revisi gaji kepala daerah yang telah bertahan 26 tahun tanpa perubahan mulai mengemuka. Di satu sisi, aturan yang usang dianggap perlu pembaruan. Namun di sisi lain, pelayanan publik masih jadi pekerjaan rumah kepala daerah. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Pak Agustinus Subarsono. Pak Agustinus, Pak Agustinus, kalau di tengah maraknya OTT KPK, kita ketahui ya di sepanjang Januari 2026 ini sudah ada belasan kepala daerah yang tertangkap atau OTT KPK. Apakah wacana kenaikan gaji berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah sedang mencari pembenaran atas perilaku korupsi pejabat? Lalu bagaimana, Pak, dampak terhadap kepercayaan masyarakat ini?
2: Saya berpikir bahwa dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK, itu mencederai komitmen terhadap masyarakat, karena ketika dia melakukan kampanye politik, ingin mensejahterakan masyarakat, membawa masyarakat adil, makmur, dan lain sebagainya, tetapi justru di antara mereka ada sekitar 12 kepala daerah yang tertangkap OTT itu menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan rakyat. Dan kalau gaji dinaikkan, justru lebih mencederai rakyat. Bukan merupakan alasan sebagai pembenar kurangnya gaji.
1: Tapi 26 tahun ini, Pak, revisi gaji kepala daerah ini belum di ini juga atau belum berubah di mana? Ini masih menjadi wacana ini, Pak.
2: Betul bahwa sudah 26 tahun belum berubah. Tetapi kita tidak perlu melihat normatifnya, tetapi kita perlu melihat data empiris bahwa kepala daerah itu bukan hanya menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan, tetapi dia juga punya fasilitas rumah dinas dan segala fasilitasnya, termasuk pembelian inventaris rumah dinas, ada pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya pakaian dinas, penunjang operasional, termasuk pakaian, sehingga selama jadi kepala daerah itu dia tidak mengeluarkan uang satu ser pun untuk hidup. Pakaian aja sudah dijamin.
1: Ya, Pak Agustinus, kalau jika akar persoalan korupsi ini mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya biaya politik dan lemahnya pengawasan, bagaimana dengan menaikkan gaji, apakah justru beresiko salah sasaran ini, Pak?
2: Ya, saya melihat memang salah satu variabel yang mempengaruhi korupsi adalah biaya politik yang terlalu tinggi. Karena untuk maju menjadi kepala daerah itu kan perlu kendaraan dan itu sudah perlu biaya politik. Nah, belum nanti kampanye untuk mobilisasi massa, memberikan konsumsi dan lain sebagainya. Dan biaya politik bagi kandidat kepala daerah kan bukan hanya mengeluarkan biaya politik pada level daerah, tetapi juga untuk biaya politik pada level pusat supaya nama mereka menjadi masuk nominasi.
1: Di partai ya berarti ya?
2: Iya.
1: Iya, Pak, artinya kenaikan gaji tanpa reformasi sistem pendanaan politik dan tata kelola pemerintahan hanya menjadi solusi jangka pendek, begitu ya?
2: Iya, saya pikir demikian. Jadi tidak menyentuh pada akar persoalannya. Dan kalau kita lihat dari pendekatan individu, kan korupsi itu bisa jadi karena low morality dari pejabat yang bersangkutan. Apapun alasannya, sepanjang moralitas pejabat yang bersangkutan itu rendah, ya dia akan mencari celah-celah dari berbagai macam regulasi untuk memperkaya diri sendiri.
1: Bagaimana Pak dengan sistem remunerasi berbasis kinerja dan integritas? Apakah itu jauh lebih tepat dibandingkan menaikkan gaji secara merata ini Pak?
2: Saya pikir demikian. Ya, saya setuju bahwa harus ada remunerasi berdasarkan kinerja. Dan saya pikir kan itu untuk ASN sudah diterapkan. Cuma persoalannya kan besar kesinya insentif itu akan tergantung dari kemampuan daerah masing-masing. Sehingga mungkin ada daerah yang kaya seperti Jakarta atau Badung di Denpasar itu memberikan insentif jauh lebih tinggi daripada daerah lain yang PAD-nya begitu rendah.
1: Iya, nah ini kan agak miris ya kalau misalnya mengelola PAD yang cukup besar namun juga gajinya tadi ya bisa dibilang masih rendah.
2: Ya, terima kasih Pak Bapak-Bapak, Pak Widi, Pak Udin yang mengatakan bahwa berapapun gaji dia akan korup karena masalah individu moralitas yang rendah. Dan itu saya setuju, karena dia akan mencari berbagai macam celah dalam rangka mengembalikan investasi yang telah dia keluarkan ketika kampanye sebagai kandidat.
1: Ya. Tapi kalau gaji dinaikkan, artinya kan juga kepala daerah juga tidak harus bersusah payah juga Pak untuk menutupi tadi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu, Pak Agustinus.
2: Nah, justru kalau tidak dinaikkan, kita melakukan edukasi kepada kepala daerah bagaimana dia berjalan ke jalan yang benar, karena dia selama 5 tahun tidak mengeluarkan uang sama sekali, hidup ditanggung oleh negara. Dan saya pikir cukuplah untuk kehidupan kalau dia tidak terlalu bernafsu mengumpulkan dana itu.
1: Ya, kalau kita lihat kan besaran gajinya ya, gaji pokok gubernur yang hanya 3 juta, bupati atau wali kota sebesar 2,1 juta. Ini dikatakan oleh Mendagri sudah tidak relevan Pak dengan kondisi ekonomi saat ini.
2: Ya, memang gaji pokoknya kecil, tetapi komponen-komponen di luar gaji itu yang menjadikan itu puluhan juta, Mas.
1: Iya, besar ya.
2: Ya, jadi itu kan akal-akalan ketika pemerintah membuat regulasi supaya kelihatan bahwa kepala daerah itu mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara. Tapi di luar gaji itu yang menjadikan komponen menjadi gajinya itu tinggi. Jadi kita harus waspada terhadap komponen-komponen yang menyertai gaji.
1: Kalau memang gaji ini harus dinaikkan atau ada penyesuaian, Pak Agustinus, bagaimana dengan pertimbangan untuk capaian kinerja kepada kepala daerah terkait dengan kinerja dan PAD-nya ini?
2: Nah, ya dia harus dituntut untuk bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi harus program-program yang perwajah itu betul-betul tercapai. Bisa misalnya program pengurangan kemiskinan, program pengurangan kelaparan, kemudian kesehatan, pendidikan, itu memang harus ditekan. Dan kita akan mengandalkan tingkat pengawasan dari DPRD. Dan tentu saja saya juga tidak yakin betul bahwa DPRD akan mampu mengawasi secara lugas.
1: Iya.
2: Karena mereka itu kan dua sahabat yang kungkang lingkong yang saling bagaimana dua-duanya itu saling untung. Yang barangkali yang perlu diedukasi adalah bagaimana masyarakat atau publik, NGO, dan lembaga-lembaga seperti universitas termasuk Corruption Watch mengkritisi terhadap kinerja kepala daerah.
1: Ya, Pak, tapi kalau bicara tadi ya ketentuan mengenai hak keuangan kepala dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat, Pak Agus. Bagaimana Pak Agus ini melihat?
2: Baik. Yang beban kerja tidak sebanding sekali itu bukan hanya persoalan kepala daerah. Persoalan mereka yang bekerja sebagai nakes, para dokter, mereka yang bekerja di daerah pedalaman, para guru P3K, itu jauh lebih mengenaskan honor mereka. Sehingga kalau kepala daerah itu mau dinaikkan, ya bareng-bareng dinaikkan. Karena ketika kita mendirikan negara ini, filosofinya kan negara itu merupakan institusi yang dibentuk oleh rakyat untuk kepentingan bersama. Sehingga kalau kue yang akan diterima kepala daerah itu bertambah besar, maka kue yang akan diterima elemen masyarakat lain juga harus tambah besar.
1: Iya.
2: Lalu bagaimana? Dan lagi kami tidak menuntut, tidak menolak mereka dinaikkan gajinya, tetapi tolong bahwa masyarakat yang lain, termasuk para guru, nakes, dan seterusnya juga dipikirkan di seluruh kebijakan. Jangan sampai Kemendagri hanya memikirkan para elit. Dan itu akan menimbulkan gap yang terlalu besar antara elit dan masyarakat.
1: Ya, karena kalau bicara beban kerja, semua juga meningkat ya, beban kerjanya ya.
2: Betul.
1: Pak Agustinus ya. Jadi solusinya apa, Pak Agustinus, kalau memang untuk menekan angka korupsi kepala daerah ya? Karena tadi ya, udah ada 12 kepala daerah sepanjang 2026 ini, ada 12 yang terjaring OTT KPK ini, Pak.
2: Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pengawasan, bukan hanya pengawasan oleh institusi tetapi oleh publik. Dan pemerintah harus terbuka menerima bentuk kritik dari masyarakat. Yeah. Jangan sampai bentuk kritik itu justru kemudian dilabeli dengan label-label yang kurang baik. Itu akan menyakitkan masyarakat. Itu.
1: Baik.
2: Yang kedua adalah bagaimana law enforcement itu dijalankan secara konsisten.
1: Oke. Baik, Pak Agustinus, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro TV ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Sama-sama, Mas. Sukses.
1: Pendengar pakar kebijakan publik dari Universitas Gajah Mada atau UGM, Agustinus Subarsono.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terkait dengan wacana kenaikan gaji kepala daerah di tengah maraknya operasi tangkap tangan kepala daerah ya, di mana memang sepanjang 2026 ini ada 12 kepala daerah yang terjaring OTT sejak awal 2026. Sejauh ini sudah ada 12 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan KPK sejak awal tahun 2026 hingga akhir Juli 2026 ini. Dan kami akan membahasnya terkait dengan hal ini bersama dengan pimpinan KPK masa bakti 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
4: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saud.
5: Halo, dengan siapa nih?
1: Dengan Lukman, Pak Saud.
5: Mas Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat. Pak Saud sehat ya?
5: Sehat, alhamdulillah.
1: Kepala daerah kita yang mungkin agak kurang sehat ini, ada 12 kepala daerah ini Pak, sepanjang 2026 terjaring OTT KPK, dan di tengah OTT KPK ini mengemuka kembali ini Pak, terkait dengan wacana revisi atau wacana kenaikan gaji. Bagaimana Pak Saud nilainya?
5: Ya kalau dalam pikiran saya sih, kalau memang itu sesuatu yang periodik ya, sesuai dengan laju inflasi dan seterusnya, memang sekian tahun tidak naik atau apapun, itu masih wajar-wajar aja. Tapi kalau itu dikaitkan dengan karena ada OTT, karena kurang ini dan seterusnya, itu nggak akan kecapai itu. Nah, dinaikin mau dinaikin 5-10 kali lipat, dia tetap aja akan korup. Iya kan, karena persoalannya bukan di situ. Persoalannya kan di sini kan state captured corruption, political corruption, biaya politik yang tinggi. Saya berulang-ulang mengatakan beberapa di antaranya itu kan tim sukses yang ikut kan, operator di lapangannya kan, gatekeepernya itu kan, yang tukang nadah-nadahnya itu ya kan. Jadi makanya saya anggap tidak akan memenuhi. Dan lagian kalau dihitung-hitung, kalau dibandingkan dengan negara ASEAN memang hitung gajinya itu dia
1: masih rendah ya,
5: kecil dibandingkan dia. Tapi kalau dihitung dari
1: tunjangan,
5: take home pay-nya dia, take home pay-nya itu gede banget kan, itu kompor gasnya di dapur aja tuh ada yang bayar kan.
1: Iya.
5: Ya enggak, bensinnya, bajunya, segala macam itu ada.
1: Iya.
5: Jadi gede juga kalau dihitung-hitung itu. Coba jujur aja, coba dihitung itu. Ya, ya kan, bensinnya.
1: Iya, artinya setuju, tapi kalau dikaitkan untuk menekan angka korupsi itu tidak akan berhasil begitu ya?
5: Enggak, kita udah punya pengalaman kok.
1: Oke.
5: Udah pengalaman kita naik. Coba deh lihat aja, indeks persepsi korupsinya kan turun malah, dinaikin gaji.
1: Iya.
5: Enggak relevan itu. Jadi artinya gini loh. Kan tidak relevan, maksud saya itu enggak banyak pengaruh, enggak signifikan kalau di riset itu. Jadi maksud saya gini, kan kita udah pengalaman di masa lalu beberapa kali kenaikan, terus kemudian ternyata tidak menurunkan juga. Ya kan, baik itu di tingkat di luar kepala daerah juga ya, katakanlah staff PNS biasa gitu ya, eselon terbawah sampai eselon 1, itu kan gajinya juga naik, bahkan ada bulan ke-12, bulan ke-13 kan gitu kan. Ya sama aja, jadi maksudnya gini loh, itu mungkin yang kita harus hati-hati untuk mengatakan, karena korupsi itu by definition itu, karena greedy, ya kan? Greedy memang tamak lah gitu, karena memang opportunity, karena memang kebutuhan, memang betul. Jadi dan karena lingkungan. Jadi dari empat penyebab itu, kebutuhan itu cuma satu, ada tiga penyebab yang lain kan gitu kan?
1: Iya.
5: Jadi kalau memang greedy, ya malah gimana kontrolnya itu?
1: Iya.
5: Kan?
1: Iya.
5: Ya tadi yang dari mana ya, Ibu tadi?
1: Bu Yanti di Toli-Toli.
5: Wah ini bisa jadi menteri itu dia tuh. Iya, dia kan dia bilang tadi memang yang kurang kan itu kan, wawasan sama apa tadi itu, integritas.
1: Wawasan, ya.
5: Nah, ini itu problem kita gitu. Dikaitkan itu wawasan tadi kan, kalau wawasannya luas tadi itu, nanti menjawab pertanyaan Pak Lukman tadi ya. Sebarusan, nah, Pak Lukman tadi itu bahwa kalau dia wawasannya naik, integritasnya naik, negara sangat kejam kalau kemudian dia nggak dikasih reward yang disebutnya tukin itu, tunjangan kinerja. Ya iyalah, orang D3 datang duduk dengar gitu kan, terus kemudian dinaikin tuh nggak adil juga kan. Makanya kan di situ disebutnya setiap orang itu harus punya KPI, Key Performance Indicator. Jadi setiap kepala daerah tuh ditanya tuh di DPR-nya atau oleh menteri dalam negerinya atau presidennya, gue pengen tahu KPI lu apa. Dia bilang, apa itu Pak KPI? Bubar aja lu, nanya KPI aja lu gak tahu. Gue mau, lu di jembatan lu, jembatan gantung ada berapa sekarang? 3. Tahun depan gue mau jembatan gantungnya ganti dengan jembatan benar. Terus yang angka yang namanya kemiskinan, itu kan KPI itu. Dia bisa nurunkan, bisa diukur kok itu. Ya kan? Ya, terus kemudian PAD. Terus kemudian WTP. Memang kalau yang WTP udah ada kan ya, kalau nggak dapat WTP, kalau dia dapat WTP itu dapat bonus dari pemerintah pusat gitu, dibandingkan kalau dia wajar dengan pengecualian dan sebagainya. Itu sudah ada. Jadi maksudnya saya setuju dengan Mas Lukman tadi, bahwa memang harus ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, kemudian baru ada tukin-nya. Tapi itu tukin sama kinerja itu nggak naik gitu, kalau wawasannya kata Ibu tadi itu. Itu benar, ini persoalan wawasan kok ini. Artinya wawasan itu kan termasuk nilai. Kita udah bersyukur masih banyak orang pengangguran. Kita bangun pagi itu masih ada yang dituju ya kan. Kalau pegawai negeri sama gubernur-gubernur wali kota ini kan bangun pagi lihat ada yang dituju ke kantor. Masih banyak orang yang bangun tadi bingung dia kemana, padahal ngeliatin ayam aja di kandang di belakang gitu kan.
1: Ya
5: kan? Artinya itu kan harusnya bersyukur kalau punya wawasan yang baik gitu loh. Itu yang saya bilang, kembali lagi saya setuju dengan yang disebutnya sebagai integritas yang paling depan. Kalau itu udah ada, yang lain itu beres. Nggak dinaikin gajinya juga bersyukur. Ya kan, tadinya dia anaknya mau libur, Pak, Bapak kan udah gubernur tuh, jalan kayak ke Singapura. Oh, nggak bisa, kita harus begini, begini, begini. Dia jelasin kepada anaknya kan gitu kan. Jadi artinya itu wawasan. kawasan itu yang namanya kebahagiaan tuh nggak mesti jalan-jalan ke luar negeri juga kan, nggak mesti pakai pakaian bermerek juga kan, ya itu makanya kalau otaknya salah ya wawasannya nggak ada ya mau dinaikin berapapun ya gini aja negeri ini.
1: Iya, Pak Saud, yang jadi pertanyaan kan sistem, bagaimana sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum mampu mencegah praktik korupsi sejak dini nih, Pak?
5: Iya, dari awal itu kan kita selalu minta supaya inspektorat itu mampu memarahi gubernurnya, tanda kutip ya. Pak, ini gimana Pak? Ini Pak, saya dengar dari surat pembaca nih kayak gini-gini ini. Kok kamu baca surat pembaca? Enggak Pak, TikTok juga tonton juga. Kemarin tuh ada keluarga kita digebukin gara-gara maling ayam gitu kan misalnya. Semuanya harus ditonton Pak, itu kan sumber informasi. Itu kamu nonton tuh banyak hoax-hoax, saya juga pakai. Pakai akal saya, Pak. Pakai integritas saya, Pak. Saya pakai wawasan saya. Wawasan lagi, kan? Iya. Jadi artinya, pengawas-pengawas itu pun wawasannya harus ditingkatin. Jangan takut sama gubernurnya, gitu. Dulu kan kita udah nyoba tuh, kalau pengawas internal di tingkat gubernur, kalau bisa itu, dia dibawa Mendagri langsung, gitu kan. Supaya kemudian dia nggak takut.
1: Ya,
5: gitu,
1: kalau tidak terancam, ya.
5: Nah, ada surat pembaca atau apalah itu keluhan atau TikTok atau kayak kita gini lah ngobrol kan. Kan ini kan sebenarnya harus didengerin oleh semua presidennya juga nih kita ngomong ini kan.
1: Iya.
5: Walaupun ini kan kita ngomong ke omongan rakyat gitu.
1: Iya, iya.
5: Suara kita juga rakyat. Ngomong gak digaji nih, ya kan. Pulsa data kan ada nih kan.
1: Iya. Iya.
5: Jadi maksud saya gini loh Mas. Ketika kita kemudian jadi wisdom semua.
1: Iya.
5: Sama-sama kita bangun. Nah, pemerintahnya nggak wisdom, pemerintahnya hanya nuntut-nuntut aja, nggak bersyukur segala macam. Kita tadi udah sepakat di bagian depan, harus ada tunjangan kinerja, ada KPI ya, itu kita setuju. Tetapi kalau kemudian hanya business as usual, ya yang penting ya panen padi setahun, ya segitulah. Oh nggak bisa Pak Saud, panen kita turun, karena sekarang sawah-sawah udah menjadi pabrik, sawah-sawah sekarang jadi rumah, jadi per hektarnya nurun. Kami nggak punya inisiatif yang lain. Inisiatif bagaimana caranya, ya kan? Kalau kita katakan, oke lah kamu dimaafin KPI hasil tani kamu menurun karena semua apa namanya sawah udah jadi industri, jadi perumahan gitu. Nah, tapi kan ada nggak usaha lain yang bisa diukur kinerja dia? Ada Pak Saud. Sekarang kami di sini demam berdarah udah nggak ada lagi. Oh gimana caranya? Saya mewajibkan sampah dibuang tidak sembarangan. Jadi demam berdarahnya berkurang, yang meninggal berkurang gitu. Jadi ada target yang diukur gitu loh Mas. Itu maksudnya.
1: Nah Pak Saud, kalau kita lihat ini maraknya OTT kepala daerah gitu ya. Sepanjang 2026 ini sudah ada 12 gitu. Apakah ini menunjukkan kegagalan sistem pencegahan korupsi atau justru bukti bahwa penegakan hukum ini berjalan efektif ini, Pak?
5: Ya, yang susah kan indikator ya. Indikator itu kan saya selalu bilang tuh ada tiga kebohongan di dunia ini. Itu disebutnya lies, dem lies, statistik. Kadang-kadang statistik kita ini juga cenderung bisa bernilai seperti bohong gitu. Jadi nggak sesuai. Jadi artinya gini loh. Oh, nggak macet kok. Oh nggak ada yang sakit kok gitu. Tapi sebenarnya di bawah itu banyak problem gitu. Jadi makanya disebutnya selalu sering angka itu bisa nipu juga. Ya jadi artinya gini, hati-hati dengan kemudian sistem-sistem yang bersifatnya jumlah gitu. Ini kan 12 ya?
1: Iya 12.
5: Ya kepala daerah kan 430 berapa lebih kan
1: ya,
5: itu?
1: Iya.
5: Nah, Bapak yakin itu yang 400 lagi enggak berpotensi kayak yang 12 orang ini?
1: Hah? Apa tinggal nunggu giliran?
5: Itu banyakin aja orang KPK tuh, tiap hari dia OTT itu. Banyakin deh. Ya kan? Kan kemarin waktu ekspos kan direkturnya udah ngomong tuh. Saya dengerin tuh. Dia ngomong, ini terkait dengan jumlah kita. Ya, udah jumlah orang lagi yang kurang kan gitu kan. Jadi ini juga problem carryover tahun kemarin gitu ya. Jadi maksud saya gini loh. Kita melihat itu yang di permukaan yang selalu saya bilang gunung es. Di bawah permukaan tuh lebih cek Sunda nama lebih rujit cuman gitu kan. Lebih ruwet itu di bawahnya itu gitu loh. jadi ini yang maksud saya, kita harus jangan juga terpaku pada baru 12. 12 sudah kebanyakan kok baru 12 ya Pak Saud. Enggak, kalau kita benar-benar karena ini tetap adalah karena biaya politik yang tinggi dan itu harus dibenahi di undang-undang pemilu kita. Selama itu belum diperbaiki, ini akan terjadi terus gitu, Mas.
1: Ya,
5: sama ya dengan disampaikan sebelumnya. kita ini sekarang kalau dibagi dua nih, antara setuju dengan nggak setuju.
1: Iya.
5: Kalau saya bilang yang setuju ngacung, kayaknya lebih banyak yang ngacung yang nggak setuju kayaknya.
1: Iya.
5: Kalaupun ngacung, yang nggak ngacung, nggak setuju tapi dengan tanda, dengan apa? Dengan tanda kutip, dengan sejumlah syarat kan gitu.
1: Iya. Iya.
5: Tapi sebenarnya, kalau kita mau berpikir gini loh, kalau kita lihat ya bagaimana mereka mau jadi kepala daerah itu kan kita harus menghargai mereka.
1: Iya.
5: Nggak gampang juga lah mas. Yeah. Orang yang mau jadi kepala daerah ini kan paling nggak di organisasi dia itu di atas rata-rata kan. Pastilah nggak ada orang paling malas di organisasi dicalonin oleh partainya.
1: Di atas rata-rata secara finansial atau secara apa?
5: Segala macam sih mas. Paling nggak dari cara ngomong aja pasti beda lah. Nggak ada orang yang ngomong aja susah, mengumpulkan jalan pikiran aja susah mau jadi nggak. Kan itu ada seleksi kan ya.
1: Yeah.
5: Pastilah dia. Artinya gini loh, itu adalah orang-orang terbaik di daerah itu.
1: Iya.
5: Yeah. Iya kan? Kecuali kalau kemarin pilpres lah ada anak nggak cukup umur ya kan, karena MK 90 ya kan, nah, itu lainlah ceritanya gitu.
1: Yeah.
5: Tapi intinya selalu dia orang yang terbaik. Nah orang terbaik ini kalau nggak dijaga ya dia akan kecebur karena tadi itu korupsi itu karena lingkungan, karena situasi, karena dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya masuklah program pencegahan di KPK, dijagalah mereka, ketemulah itu orang-orang KPK. Sama bupati itu semua kepala daerah di Indonesia ini pasti udah pernah ketemu lah sama orang KPK itu udah pasti. Kalau belum pernah tuh malah saya salahkan tuh KPK. Mereka udah ketemu kok.
1: Iya, bedanya yang dibocorin sama yang enggak ya, Pak ya.
5: Iya, artinya mereka udah ketemu waktu pencegahan.
1: Iya.
5: Waktu program pencegahan.
1: Oh, program ya, jadi pencegahan.
5: Harus gini. Tapi kemudian kan dia kecebur juga kan?
1: Iya.
5: Karena orang KPK enggak 24 jam dijagain dia di situ gitu.
1: Iya.
5: Jadi tugasannya kecebur ya kecebur. Yang menurut saya karena lingkungan. Jadi sekali lagi soal kemarin tadi disampaikan kembali lagi soal ya apa namanya yang disebutnya wawasan dan integritas itu memang itu persoalan yang kelihatannya sangat utopis ya.
1: Ya.
5: Kelihatannya nggak mungkin gitu.
1: Ya.
5: Tapi bisa dibuat instrumennya. Saya bilang tadi itu paling utama adalah buat undang-undang pemilu siapa yang menyogok dan menerima suapan event itu umpamanya satu kotak kue itu nggak boleh gitu. Nggak ada di negara lain juga nggak kayak gitu-gitu amat lah. Kampanye kasih kaos, kasih kue, kasih apa.
1: Ya.
5: Nah kaosnya dari mana ngambilnya? Dari bohir kan? Ya nggak?
1: Ya, nah ini kan kaitannya gini. Jika untuk menekan angka korupsi dengan menekan biaya politik yang tinggi, lalu pertanyaannya bagaimana dengan operasional partai yang tidak sedikit yang Pak Saud? Kalau kita ketahui bantuan APBN atau APBD ini kan cuma Rp1.000 per suara.
5: Itu kajian kita sebelumnya tuh Mas Lukman, naikin itu kan penyeludupan barang di Priok tuh masih banyak tuh.
1: Iya.
5: Ya kan coba penyeludupannya dibenerin. Kemarin kan presidennya udah bilang tuh dia nyita-nyita kebun sawit yang ilegal tuh berapa triliun. Kasih aja satu partai 10 triliun cukup itu.
1: Oke.
5: Iya kan? Tapi dia kemudian harus akuntabel. Nanti kalau tahun depan juga nggak ada yang milih, jangan dikasih 10 triliun.
1: Iya.
5: Enak aja lo nggak ada yang milih lo.
1: Iya.
5: Jembat 10 triliun kan.
1: Iya.
5: Jadi itu soal ini mas. Iya. Kita udah belajar kok. Itu udah, kita udah studi banding ke banyak negara. Banyak yang dibiaya oleh negara supaya dia fokus ngurus negara. Jangan lupa, partai politik ini juga kembali lagi. Orang-orang yang punya waktu untuk mikirin negara selain dia mikirin keluarganya. Benar nggak mas?
1: Iya.
5: Iya dong, jangan disalahin, enak aja. Kalau nggak ada orang partai politik, negara bubar, sistem demokrasi kita nggak jalan.
1: Jadi Pak RT aja pusing ya Pak ya?
5: Ya itu yang saya bilang, nggak boleh kita dendam membangun hukum dan demokrasi di negeri ini.
1: Yeah.
5: Gitu. Ya makanya untuk wisdom-wisdom gini kayaknya tahun 2029 gue nyalon deh jadi presiden.
1: Baik.
5: Pak Joni, Yogyakarta, salam ya. Saya juga tinggal di Bantul mas, tapi saat ini lagi di Jakarta. Ya jadi benar itu tadi, Pak Joni udah benar. Coba kita suruh ngacung nih yang kadang-kadang kayaknya RRI perlu juga nih bikin survei dimasukin di website gitu. Ya nggak ada urusan politik lah. Kalau kemudian orang bilang 99% untuk undang-undang diganti terus RRI dibubarin gitu, ya nggak juga kan, itu kan suara rakyat suara Tuhan juga kan.
1: Iya.
5: Jadi maksudnya saya setuju dengan itu. Jadi jalan pikiran kita sependapat, bukan hanya karena logika saya, karena saya pernah mengalami atau menjalani dan melaksanakan gitu ya. Jadi logika-logika di masyarakat kita, bagaimana kemudian itu dilakukan fit and proper tadi disebutkan. Nah kalau udah dikasih tadi itu uang partai politik, kita bisa bikin ketentuan mas. Kita paling nggak kan nanti kan gini tuh, di partai politik itu kan selalu disebutnya itu ada kaderisasi.
1: Iya.
5: nggak ujuk-ujuk jadi pimpinan partai gitu kan, ngaco itu kan gitu kan. Ada egalitarian di partai, ada sistem, ada nilai-nilai yang dikembangkan, ya kan. Nggak juga pimpinan partai seumur hidup, partai itu jadi kayak milik pribadi, nggak juga boleh gitu kan gitu ya nggak. Itu kan partai milik rakyat gitu. Oh nggak bisa, kan saya yang mendirikan. Ya kan di ADRT nggak ada disebut kamu mimpin seumur hidup, misalnya kayak gitu-gitu loh. Jadi artinya gini, banyak hal yang memang harus diperbaiki dalam pengertian egalitarian itu yang disebutnya sebagai bagaimana semua orang itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Tapi ketika kemudian syarat dibentuk, umpamanya kalau pimpinan partai bidang luar negeri, kamu harus bisa bahasa Inggris. Oh saya nggak bisa Inggris, tapi saya bisa bahasa Itali, nggak apa-apa ya kan. Kan gitu. Jadi maksudnya gini loh, ada syarat-syarat tertulis yang kemudian itu disepakati. Nah masalahnya kan kadang-kadang kan pemerintah nggak bisa campur tangan di urusan partai.
1: Iya, ya dan kan? Partai juga punya kalkulasi loh Pak, ya kan.
5: Iya, iya, itu udah benar. Kita nggak bisa masuk di situ, tapi kemudian kita bisa masuk dengan sejumlah syarat. Iya kan, umpamanya bagaimana di undang-undang pemilunya tadi kan udah dibahas oleh Pak Joni tadi. Itu. Jadi sekali lagi ini menjadi bagian yang kemudian kalau nggak kita ubah, jangan lupa pemilu dimulai berapa bulan lagi proses pemilu loh ya. Karena bulan tahun 2027 harus sudah dimulai prosesnya. Kita belum lihat tuh undang-undang pemilunya udah bener nggak tuh. Iya kan? Kan kita maunya itu kalau bisa yang disebutkan Mas Luman tadi tuh, Pak Joni tadi itu harus mulai disebut. Diubah, pokoknya nggak boleh kamu nerima-nerima, nggak bisa. Pokoknya dibilang perlu bikin yang progresif lah kayak Australia gitu ya. Pemilih itu wajib, bagi yang nggak datang ke bilik suara dimarahin aja atau didenda aja atau diapain gitu. Karena kalau terlalu bebas nggak bisa juga gitu, rakyat kita ini masih belum seperti itu gitu. Jadi diwajibin pemilu harus datang, jadi dia nggak mesti dikasih kaos dulu baru datang ke bilik suara gitu loh Mas.
1: Baik. Ya, Mas Aud Sitomorang terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Ini sehat dan sukses selalu.
5: Terima kasih. Ya, sama-sama.
1: Pendengar pimpinan KPK periode 2015-2019 Aud Sitomorang.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Kementerian Pariwisata mulai menggalakkan pengembangan wisata wellness sebagai salah satu strategi baru untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Jadi pengembangan ini mencakup peningkatan kualitas destinasi, kemudian standar layanan, inovasi produk, investasi, promosi, hingga peningkatan kapasitas daya dari sumber daya manusia yang ada ya untuk mendukung program tersebut. Jadi menurut Global Wellness Institute, wellness tourism merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk menjaga ataupun meningkatkan kesehatan fisik, mental maupun juga emosional. Bentuknya bukan sekedar berlibur, tetapi juga mengikuti aktivitas seperti yoga, meditasi, spa, terapi air panas, konsumsi makanan sehat, hingga menikmati alam sebagai bagian dari proses pemulihan diri. Nah, sejauh mana kemudian berbagai daerah juga memiliki potensi ini? Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF, Andi MT Marfaung. Pak Andi, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
7: Pagi, Pak Andi. Jadi kalau potensi wisata wellness di Labuan Bajo Flores bagaimana, Pak?
8: Baik, Pak Jenny. Jadi potensi wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores saat ini sangat besar karena kawasan ini menawarkan kekuatan yang tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tapi juga kesehatan mental dan spiritual.
7: Yeah.
8: Karena didukung oleh keindahan alam, suasana yang tenang, serta kain budaya lokal juga tentu akan menjadi modal yang kuat untuk mengembangkan pengalaman wisata kebugaran yang otentik di ULM.
7: Yeah.
8: Jadi salah satu produk wellness yang berkembang saat ini adalah yoga. Jadi di Labuan
7: Yoga.
8: Jadi di Labuan Bajo saat ini telah tersedia cukup banyak kelas yoga yang diminati wisatawan. BPLBF sendiri juga sejak tahun 2025 lalu juga menginisiasi kegiatan Flow and Glow, event wellness tourism di alam terbuka, yakni di kawasan otorita kami di Parapuar. Dan antusiasme peserta juga sangat tinggi untuk event ini dan juga mendorong munculnya berbagai kegiatan serupa di pelaku industri pariwisata lainnya di Labuan Bajo seperti di Golomori, di Mawatu, seperti itu.
7: Ya, intinya kalau Indonesia termasuk Flores tidak kehilangan peluang inilah sebenarnya untuk dikembangkan begitu ya, Pak Andi ya?
8: Sangat besar.
7: Sangat besar peluangnya begitu ya? Ya.
8: Sangat, selain yoga, layanan spa juga menunjukkan prospek yang menjanjikan kalau di Labuan Bajo. Karena kan banyak turis yang habis capek.

0: Pak Andi, termasuk juga peningkatan kapasitas SDM yang mengolahnya. Nah, itu bagaimana program soal itu, Pak?
1: Nah, untuk apa peningkatan kapasitas SDM, kami memang melakukan beberapa pelatihan juga bersama kerjasama dengan Kemenpar. Jadi melihat potensi tersebut, Kementerian Pariwisata juga memberikan perhatian besar ya terhadap pengembangan wisata keburuan wilderness ini. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk para terapi spa ini, termasuk juga sertifikasinya.
0: Yeah.
1: Terus kita juga untuk mengenalkan produk-produk wellness ini apa aja sih istilahnya, supaya mereka juga paham. Jadi selama ini kan orang melihat kalau spa itu kayak cuman seperti hanya kayak seperti pijat atau
0: yeah,
1: apa
0: betul.
1: Itu kan banyak berbagai jenisnya gitu. Jadi ini yang kita dorong, termasuk juga iklim investasinya gitu. Jadi bagaimana mendorong para pelaku-pelaku usaha juga menginvestasi di industri wellness ini. Karena beberapa dari Bali juga udah masuk juga para pelaku usaha dari Bali untuk mengembangkan spa di.
0: Minat investasinya adalah begitu ya, ini. Pak Andi ya?
1: Ya betul, betul, okay. Betul sekali Pak Jenny.
0: Nah kalau untuk standar layanan juga promosi bagaimana Pak?
1: Untuk promosi sendiri kita sudah melakukan juga, jadi bagaimana istilahnya kita mendorong agar wisatawan mengetahui bahwa untuk wellness di Labuan Bajo itu sangat apa sudah mulai berkembang, dan kita juga mempromosikan terkait dengan ekosistem ini.
0: Yeah.
1: Sehingga dari sisi ini akan juga akan mendorong dari sisi penguatan pelaku usahanya, terus pengembangan destinasinya, termasuk juga penerapan standar layanannya, dan sistem ini berjalan nanti akan menciptakan sinergi antara industri wellness tourism yang ada di sekitar Labuan Bajo Flores.
0: Ya, nah kalau untuk potensi ekonominya ya Pak Andi ya, baik itu untuk daerah maupun juga masyarakat sekitar, bagaimana Pak sekarang ini Pak perkembangannya?
1: Untuk keterlibatan masyarakat lokal memang ini merupakan kunci ya dalam pengembangan wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores.
0: Yeah.
1: Jadi bagi BPLBF, wisata wellness ini bukan hanya mengadakan layanan seperti yoga atau spa, tapi juga memanfaatkan kekayaan alam, budaya dan kearifan pengelolaan wisata. Jadi kami mendorong agar masyarakat lokal ini tidak hanya sebagai penonton, mereka harus menjadi pelaku dan harus juga penerima manfaat. Termasuk juga peluang-peluang mereka nanti akan menjadi terapi spa, bisa menjadi instruktur yoga, bisa pemandu meditasi, dan termasuk juga produsen makanan sehat, penyedia penginapan yang nanti akan menawarkan keheningan.
0: Yeah.
1: Terlebih lagi secara karakter juga masyarakat Flores kan sangat ramah, sehingga itu jadi nilai plus dalam pelayanan ke wisatawan.
0: Ya, nah Pak Andi mungkin bisa disampaikan lagi kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Net, ada potensi apa saja di Labuan Bajo Flores yang bisa didatangi wisatawan untuk wisata wellness ini Pak, silakan Pak.
1: Nah, untuk potensinya itu sangat banyak Pak ya, jadi ini yang, jadi kita juga lagi mendorong bahwa untuk ke Labuan Bajo Flores ini tidak hanya wisata bahari, tapi bisa juga akan menikmati kekayaan alam budayanya dan juga kekayaan makanannya misalnya. Dari sehingga kami wellness ini akan berpadu dengan gastronomi ya, artinya
0: yeah,
1: kita akan mengangkat bagaimana muncul makanan-makanan tradisional dari Labuan Bajo Flores ini bisa terangkat dan wisatawan juga bisa menikmatinya.
0: Mungkin lokasi unggulannya bisa disebutkan juga Pak Andi.
1: Jadi selain Taman Nasional Komodo, saat ini juga kan sudah mulai, kalau untuk menikmati misalnya apa, sudah ada desa Gua Batu Cermin,
0: yeah,
1: terus ada Gua Rangko, terus Bawatu, kami juga menawarkan kawasan pariwisata para puar. Ketika misalnya nanti ke arah, kita lagi mendorong wisata di darat ya, artinya
0: yeah, saya
1: menambah lama tinggal. Dan saat ini juga wisatawan juga banyak menikmati menuju ke wisata Werbo, ke Muka Molas, dan masih juga sampai nanti ke arah ke Ngada maupun ke Bajawa.
0: Ya, Baik, kalau begitu. Pak Andi, kami nantikan perkembangan dari

0: Labuan Bajo Forest. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat pagi, Pak Andi. Demikian tadi pelaksanaan tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPO LVF, Andi MT Marpaung. Nanti kita bahas juga lebih lanjut ya, bersama dengan pemerhati pariwisata mengenai potensi wisata wellness di Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari BPBD Palangkaraya bersama tim gabungan padamkan api merembet ke permukiman. Laporan selengkapnya oleh Sabella Indahsari.
1: Hasil trekkingan dari Manggalakni itu sekitar 98 hektaran.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai merambah kawasan permukiman padat penduduk, juga di lahan yang berada di area lingkar luar Mahir Mahar Kota Palangkaraya. Kobaran api yang mendekati rumah penduduk membuat petugas gabungan bersama relawan bergerak cepat melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas di kawasan permukiman. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana karena di lokasi kejadian tidak tersedia sumber air. Sementara itu, mobil tangki pemadam sedang melakukan pengisian air di titik pengambilan air terdekat sehingga petugas di lapangan harus memanfaatkan peralatan manual sambil menunggu pasokan air tiba. Petugas lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota bersama relawan terus berupaya mengisolasi titik api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga. Kondisi cuaca yang kering disertai vegetasi yang mudah terbakar menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk mempercepat penanganan di lapangan.
3: Upaya pemadaman secara manual ini dilakukan karena memang sumber air tidak ada, sementara mobil tangki lagi melakukan pengisian di tempat pengambilan air. Sementara menunggu, jadi teman-teman dari relawan dan BPBD melakukan upaya pemadaman secara manual.
2: Sementara itu, Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi, mengatakan beberapa hari terakhir ini di Kelurahan Kameloh telah dilakukan kegiatan pemadaman api akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan luasan lahan yang terbakar sampai saat ini mencapai 98 hektar. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk posko karhutla yang aktif beroperasi selama 24 jam.
1: Ada yang terbakar, ada yang enggak. Jadi dalam satu area, satu wadah nih, satu tempat di samping kantor ini, anunya lokasinya. Jadi itu ada yang terbakar, ada yang enggak. Tapi di tracking itu keseluruhan aja satu area itu. Jadi didapatnya sekitar 98. Nah, posko nih masih siaga, masih sudah didirikan di depan kantor kelurahan untuk poskonya.
2: Saat ini status kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya telah naik level dari siaga karhutla menjadi tanggap darurat karhutla. Untuk itu, masyarakat diimbau pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuka lahan dengan cara membakar. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, curah hujan yang masih rendah mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Sintang. Sejumlah sawah di Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini terancam gagal panen akibat kekurangan air. Laporan selengkapnya oleh Suryatini.
1: Petani di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah meskipun beberapa kali terjadi turun hujan. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi beberapa kali terakhir ini belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas sehingga curah hujan menjadi sumber utama tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh yang terancam gagal panen.
2: Air, terutama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Tidak ada. Musim kering padi satu hektar tidak ada siram.
3: Kalau aliran air di situ ada enggak,
2: Pak? 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
3: Terancam gagal
2: panen.
1: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan memang terjadi kurangnya jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang sampai dengan September 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, menyampaikan agar para petani dapat menyesuaikan pola tanam, varietas, dan jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air.
4: Kita menyikapi jumlah curah hujan yang kurang, jadi pertama kita manajemen air ya untuk warga masyarakat, kemudian untuk para petani juga harus menyesuaikan pola tanam, varietas maupun jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air ya. Ini sementara saat ini sudah mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang daerah yang non musim, artinya walaupun dibilang kemarau tapi kita tuh masih ada curah hujan gitu. Jadi kita tuh enggak masuk musim kemarau, artinya kita dalam sepanjang tahun itu ada curah hujan, cuman konsentrasinya akan sedikit berkurang di bulan Juli sampai September ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai.
1: Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG sebagai acuan dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan pertanian. Informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels sebagai komandan lapangan terdepan dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga tahun 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya.
2: Keringan ya, di mana pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi bencana hidrometeorologi kekeringan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi hasil kajian hidrometeorologi kekeringan yang melibatkan berbagai pihak. Seperti apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat, kita akan perbincangkan bersama dengan Kalak BPBD Kota Tangerang, Bapak Mahdiar.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Mahdiar, salam tangguh.
4: Halo Mbak Safira.
2: Salam tangguh Bapak.
4: Salam tangguh.
2: Ya, bicara soal kekeringan, bagaimana antisipasi yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang, Pak?
4: Ya, Mbak Safira, terkait dengan informasi dari peringatan dini dari BMKG, maka kita melaksanakan beberapa langkah yang memang sudah kita laksanakan. Ya. Bahkan 2 bulan sebelumnya kita sudah ada rapat koordinasi dengan teman-teman di Provinsi Banten, BPBD. Beberapa hari yang lalu kita juga melaksanakan geladi siaga kekeringan yang diinisiasi oleh teman-teman provinsi yang melibatkan kabupaten kota. Dan memang sesuai dengan prediksi BMKG, wilayah Kota Tangerang khususnya di beberapa kecamatan termasuk dalam waspada peringatan dini kekeringan, yaitu wilayah Cipondoh, lalu juga Benda, Karang Tengah, dan Tangerang. Sedangkan ada yang masuk ke area awas, yaitu Kecamatan Batu Ceper. Dan kemarin kita sudah melaksanakan rapat bersama dengan OPD-OPD terkait untuk membahas dan memberikan rekomendasi kepada Bapak Wali Kota untuk bisa kita dibuatkan SK Siaga Hidrometeorologi Kekeringan. Sehingga dengan SK tersebut, OPD-OPD bisa bersiap dengan segala yang memang harus disiapkan, baik itu teman-teman di BPBD, OPD lain, LH, lalu PDAM, dan termasuk TNI Polri yang ada di wilayah Kota Tangerang, semuanya terlibat.
2: Baik.
4: Itu sih beberapa hal yang sudah dilakukan.
2: Oke. Okay. Indikator apa sih Pak yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah itu masuk dalam kategori siaga, kemudian awas? Tadi sempat disampaikan ya, ada beberapa kecamatan. Ini apa Pak yang menjadi pertimbangan?
4: Ya, kemarin dibahas oleh teman-teman BMKG, pada prinsipnya itu didasarkan pada kondisi curah hujan di atas area tersebut gitu. Dan kemarin juga kita bahas lebih lanjut bahwa secara prinsip itu lebih berkenaan kepada kondisi hujan yang mungkin terjadi dan juga kondisi tutupan awan yang ada di area-area tersebut. Nah, kita juga sampaikan ke depannya harus cukup banyak dilakukan upaya untuk bisa memastikan dan mengkoordinasikan dengan area-area setempat. Apakah kondisi air tanah di wilayah tersebut juga masih cukup baik? Sampai saat ini memang belum ada laporan dari wilayah terkait dengan kekurangan air bersih dan lain sebagainya sementara ini begitu, Mbak.
2: Okay. Selain dari krisis air bersih yang tidak ada, belum ditemukan ya, ada tidak potensi-potensi bencana lainnya yang rawan terjadi di musim kemarau ini?
4: Ya, pastinya yang sudah terjadi adalah potensi kebakaran ya, Mbak. Yeah. Ya. Jadi memang di beberapa minggu terakhir ini cukup meningkat kondisi kebakaran.
2: Okay.
4: Dan didominasi juga oleh terbakarnya alang-alang, rumput-rumput kering yang bisa saja karena kelalaian, mungkin ada yang buang puntung rokok, atau bahkan juga di beberapa titik itu sangat tidak mungkin dijangkau oleh orang. Jadi ada kemungkinan misalnya ada bekas-bekas botol plastik terkena panas matahari atau menimbulkan efek kaca pembesar yang memanaskan. Ini juga sangat mungkin memunculkan kebakaran di beberapa titik. Itu sih mungkin.
2: Ada laporan yang signifikan tidak, Pak, terjadi kebakaran di sana, Pak?
4: Iya, pastinya memang cukup meningkat ya. Di beberapa minggu belakangan ini, setiap harinya pasti ada titik kebakaran. Dan bahkan di beberapa hari yang lalu itu ada sampai di 7 kali, 6 kali kejadian. Tapi alhamdulillah ini bisa diantisipasi oleh teman-teman menjadi tidak meluas dan cepat kita padamkan itu sih, Mbak.
2: Mayoritas di mana itu, Pak? Lahan kosong atau lahan seperti apa? Atau mungkin di dekat-dekat pemukiman warga ya?
4: Ya, biasanya sih lahan-lahan kosong, tanah-tanah kosong, area-area rumput kering, dan juga ada juga di beberapa pemukiman warga ada juga terjadi gitu.
2: Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh BPBD untuk meminimalisir bencana-bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari?
4: Ya, pastinya kita sudah menyampaikan di medsos kita, bahkan kita sampaikan di grup-grup kewilayahan dengan teman-teman lurah. Untuk bisa sama-sama saling menjaga kondisi mulai dari penghematan air, lalu juga mungkin menghindari pembakaran-pembakaran sampah, bahkan mewaspadai kondisi-kondisi adanya kondisi api di sekitar wilayahnya. Sekecil apapun itu harus segera diantisipasi karena angin yang cukup kencang di beberapa hari ini, termasuk cuaca yang cukup panas, ini benar-benar cukup rawan lah ya terhadap perambatan kondisi api itu sih, Mbak.
2: Nah, BMKG kan memprediksi bahwa kemarau ini akan terus berlangsung bahkan hingga September ya, Pak Mahdiar. Sudah ada skenario belum kalau misalnya nanti air di sana mengalami kekeringan, kemudian masyarakat susah untuk mendapatkan akses air bersih, apakah ada skenario distribusi air bersih, Pak, kalau misalnya kekeringannya meluas?
4: Itu pastinya kita coba pertimbangkan ya, Mbak, mulai menginventarisir berbagai macam sarana-prasarana penyediaan air, baik itu mobil-mobil tangki, mobil pemadam kebakaran, termasuk juga TNI dengan water tank-nya, termasuk Polri juga kemarin melaporkan water tank-nya, itu sarana kita. Lalu kita juga berkoordinasi dengan teman-teman PDAM penyiapan dari sumber airnya. Selama Cisadane-nya cukup baik, di hulu Bogornya masih ada hujan, termasuk beberapa hari terakhir masih ada hujan di Bogor. Mudah-mudahan itu tetap terjaga, karena ini hal yang paling penting ya, kalau tidak salah, dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang, hampir 9 atau 10 kecamatan sudah teraliri oleh PDAM Kota Tangerang. Sehingga cukup terbantu terhadap kondisi minimnya kekurangan air dan pengambilan air tanah di Kota Tangerang. Tapi masih ada juga pastinya wilayah-wilayah yang belum. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kemarin sih informasi PDAM itu wilayah timur, Mbak. Jadi
2: mana saja itu, Pak, yang belum?
4: Larongan, kurang lebih Karang Tengah, Ciledug, itu area-area situ yang mungkin kita akan antisipasi lebih awal. Itu sih, Mbak.
2: Oke. Kemudian bagaimana dengan armada dan juga logistik yang dipunya oleh BPBD ya untuk darurat kekeringan ini, Pak?
4: BPBD sendiri sekarang sudah memiliki 20 kendaraan tempur, hampir 5 tangki air. Ini pasti kita akan coba atur sebaik mungkin. Kemarin juga teman-teman dari LH memiliki mobil tangki, teman-teman dari TNI memiliki tangki, dan kita juga sampaikan ke teman-teman kewilayahan sebisa mungkin, mudah-mudahan bisa mempersiapkan tangki-tangki atau tempat-tempat penampungan air, sehingga pada saat kejadian kita bisa mensuplai air di satu titik gitu, jadi tidak tersebar. Itu yang kemarin kita bahas ke teman-teman kewilayahan sih, Mbak, gitu. Ya.
2: Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya mungkin ya, untuk menghadapi kemarau, kemudian kekeringan, ada tidak tantangan terbesar yang dihadapi di Kota Tangerang di tahun ini, Pak?
4: Secara saya alami itu memang di tahun kemarin kita alhamdulillah tidak mengalami itu, kecuali pengalaman adanya kerusakan ataupun perbaikan-perbaikan saluran PDAM di beberapa titik. Nah, itu kita membantu suplai air di area-area tersebut. Pastinya itu jadi satu pengalaman buat kita bagaimana pengaturan-pengaturan ke depannya dan dengan skala yang cukup lebih besar lah. Kita harus bersiap dengan kondisi-kondisi semacam itu. Pastinya yang akan menjadi kendala adalah bagaimana mengatur mobilitas dan ketersediaan sehingga ketika satu mobil sudah supply, mobil yang lain benar-benar mempersiapkan kondisi pengisian kembali sehingga tidak ada yang putus gitu. Itu yang kita juga bisa lakukan sih ke depannya.
2: Mekanismenya seperti apa nanti Pak? Ketika misalnya masyarakat di suatu wilayah mengalami kekeringan, kemudian membutuhkan bantuan distribusi air, ini harus bagaimana Pak?
4: Kita menyampaikan ke teman-teman kewilayahan, mudah-mudahan teman-teman kewilayahan bisa mendampingi dan merespon keluhan dari warganya dan berkoordinasi dengan kita. Direct pun kita bisa coba penuhi, baik itu melalui hotline kita atau 112. Sehingga dan kita pasti akan koordinasikan keluhan tersebut juga kepada kewilayahan supaya nanti di wilayah tersebut juga ada sinergitas antara kami yang mensuplai dengan teman-teman kewilayahan yang ada di wilayah tersebut supaya tidak terjadi pengaturan yang cukup baik lah yang nanti mudah-mudahan terjadi, jangan ada yang mungkin berebut dan lain sebagainya. Betul. Karena kuncinya adalah bagaimana kita sama-sama mengatur secara baik ketika kedepannya terjadi kondisi, dan mudah-mudahan sih itu tidak terjadi yang kita harapkan itu sih.
2: Kita semua mengharapkan agar tidak terjadi adanya bencana apapun ya. Tapi mitigasi tentu perlu ya. Pasti Pak Madiar ya, untuk menghadapi segala kemungkinan ya.
4: Betul.
2: Oke, kalau begitu pesannya nih kepada masyarakat khususnya di Tangerang ya, sehingga tetap waspada tapi tidak panik juga menghadapi musim kemarau ini Pak Madiar.
4: Betul. Ya. Kenapa kita buatkan SK Siaga Hidrometeorologi? Kita akan sampaikan dan terangkan juga bahwa itu adalah salah satu SOP yang cukup sebaiknya dilakukan oleh kabupaten kota ketika memang menghadapi kondisi-kondisi baik musim penghujan yang lebat atau sebaliknya.
2: Nah,
4: jadi dengan hal tersebut ke depannya baik itu pengaturan dan langkah-langkah koordinasi dengan OPD-OPD yang ada benar-benar bisa terlindungi dan juga terdasari oleh SK tersebut. Dengan SK tersebut juga diharapkan kewaspadaan baik kita di OPD pengampu ataupun juga masyarakat pada umumnya ini sama-sama bisa menjadi warning bahwa kondisi kita memang faktualnya kita memasuki musim kemarau yang sampai saat ini belum ada hujan dan diprediksi sampai September tadi. Ini yang sama-sama harus kita waspadai, semua masyarakat tidak perlu panik, tapi benar-benar harus bisa melakukan pengaturan yang cukup baik, berhemat sebaik mungkin, mungkin melakukan persiapan-persiapan yang bisa dilakukan. Namun memanfaatkan apa-apa yang memang sudah ada sehingga ini benar-benar bisa dilakukan semua orang sih. Termasuk juga tadi menjaga baik itu tidak membakar sampah dan lain sebagainya. Gitu sih Mbak.
2: Baik. Kita harapkan semoga baik-baik saja ya kondisinya Pak Mardiar. Amin. Tidak ada masyarakat yang terlalu terdampak dari adanya kekeringan ataupun kemarau. Terima kasih Pak Mardiar atas update-nya.
4: Iya.
2: Ya, terima kasih. Salam tangguh Pak Madiar.
4: Salam tangguh, terima kasih, sama-sama.
2: Ya, Kalak BPBD Kota Tangerang, Bapak Madiar.
0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam, Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Bagaimana update pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2, dan kami juga sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Pak Nanang Sigit. Pak Nanang, ya, Pak Nanang, sejauh ini update-nya seperti apa, Pak? Penanganan dari KMP Sentosa 2 ini, Pak?
6: Ya, untuk update dari Mutiara Sentosa 2 bahwa sampai dengan saat ini untuk jumlah korban yang berhasil dievakuasi ada 236 dengan kondisi selamat 231 dan meninggal dunia 5 orang. Mm-hmm. Saat ini posisi korban masih berada di beberapa kapal. Ada 10 kapal di Mutiara Siantar, Asnur, Transpa Arafura, 143, Prakasa Mas, SD Aila, Nikon Daniel, Selaras, Ujimanto, dan Verindo. Dan saat ini untuk Pematang Siantar dan Verindo sedang menuju ke Surabaya untuk ke Tanjung Perak untuk membawa korban yang ada.
5: Pak, ini artinya dari seluruh penumpang sudah ditemukan begitu, Pak? Atau masih ada dalam tahap pencarian, Pak?
6: Kami masih memastikan kembali. Memastikan kembali. Kalau dari, karena ada informasi dari owner bahwa ada 31 kendaraan yang tidak jadi ikut naik ke atas, dari data yang ada tidak ikut naik ke atas kapal. Kalau memang data itu betul dengan jumlah orang yang betul, mungkin semua sudah terevakuasi. Akan tetapi kami masih cross-check kembali untuk kepastiannya.
5: Ya, Pak, apa yang menjadi kendala evakuasi ini, Pak Nanang? Ini kan sudah cukup malam ya, Pak, di sana.
6: Iya, ya. Untuk saat ini, untuk kondisi sendiri yang menjadi kendala adalah kondisi cuaca ya. Mungkin lebih ke tantangan, bukan kendala. Tapi tantangannya adalah cuaca yang cukup dengan gelombang yang tinggi, kemudian angin yang cukup kencang, menyulitkan kami untuk proses evakuasi atau pemindahan dari kapal satu ke kapal yang lain. Dan untuk saat ini sendiri masih proses transfer dari beberapa kapal ke KN Sar Permadi untuk kemudian dibawa ke Tanjung Perak Surabaya.
5: Pak, jadi untuk informasi POB atau person on board-nya ini belum jelas berapa ya, Pak Nanang ya?
6: Ya, untuk sementara ini tadi dari manifest awal itu 271, akan tapi terkonfirmasi ke owner yang mendata langsung. Nah, itu ada 287 dengan satu yang kru yang tidak jadi ikut naik, jadi 286. dan kemudian 236 total yang sudah ditemukan. Tetapi masih ada 31 kendaraan yang tidak terangkut gitu, tidak terangkut.
5: Pak, kalau untuk kondisi kapal Mutiara Sentosanya seperti apa, Pak? Memang masih berada di perairan atau memang sudah tenggelam?
6: Masih berada di perairan dengan kondisi masih mengumpulkan, sedikit mengumpulkan asap.
5: Mengumpulkan. Nah, ini tadi kan sebelumnya kami juga mendapatkan informasi ya dari reporter kami, Pak, terkait dengan kapal yang membawa penumpang selamat dan juga meninggal dunia, itu dari kapal Meratus Pematang Siantar ini yang menuju ke Surabaya. Saat ini sudah tiba atau masih dalam perjalanan?
6: Belum sampai ya, masih perjalanan. Memang tadi estimasi tahun 9, tapi mungkin karena emang gelombang juga cukup tinggi, mungkin tidak tepat waktu di jam 9. Kemungkinan ada beberapa menit ke depan atau setengah jam ke depan mungkin baru sandar di Tanjung Perak.
5: Oh ya, Pak, kalau untuk korban meninggal dunia yang ditemukan 5 orang ini, untuk usianya semuanya dewasa atau ada anak-anak, Pak Nanang?
6: Nanti di data kembali ya, data kembali untuk yang korban meninggal tersebut.
5: Ya. Pak, kalau untuk proses evakuasinya ini akan dilakukan sampai pukul berapa, Pak? Atau memang diteruskan sampai semuanya selesai? Mengingat kondisi cuaca tadi ya, yang tidak mendukung.
6: Saat ini kami masih konsen untuk transfer korban yang akan dibawa ke Surabaya itu saja. Kalau untuk korban, karena memang korban sendiri di kapal Mutiara Sentosa itu sudah tidak ada, dan juga secara visual di air juga sudah tidak ada, jadinya kami masih sambil transfer korban yang ada ke KN Permadi untuk kemudian dibawa ke Surabaya, sekaligus sambil menunggu data yang pasti.
5: Pak, ini kalau untuk yang kami terima datanya menunggu penjemputan, ini kapal-kapal kecil, Pak, atau seperti apa? Yang Transco Arafura, TB Hasnur, Maratus Project 3, ini bagaimana?
6: Ya, mereka itu kapal besar, cuma kapal-kapal tersebut kan kami kerahkan sebenarnya dalam proses perjalanan kemudian untuk merapat untuk melaksanakan evakuasi. Sementara setelah ini kan akan melanjutkan perjalanan ke timur, sehingga korban akan ditransfer ke KN Sar Permadi dan mereka akan melanjutkan ke rute perjalanan.
5: Pak, ada penambahan personil, Pak, untuk sejauh ini, Pak?
6: Untuk personil masih seperti tadi pagi ya, jadi seluruh tim masih sama, meskipun kami memang mensiagakan dari KN, dari Mataram, dari Banjarmasin, kemudian dari Bali juga kami siagakan cuma waktu dibutuhkan untuk dipergerakan seperti itu.
5: Jadi untuk poskonya ini dipusatkan di Kalianget ya, Pak Nanang ya?
6: Untuk posko ada 2 posko di Kalianget dan di Tanjung Perak, tapi posko utamanya di Tanjung Perak. Jadi informasi dari Kalianget akan ditransfer ke Tanjung Perak. Kemudian data semua ada di Tanjung Perak seperti itu.
5: Baik. Pak Nanang Sigit, terima kasih banyak ya waktunya untuk informasinya juga. Dan nanti kita update kembali, boleh ya Pak Nanang ya, di kesempatan berikutnya.
6: Iya, silakan.
5: Dengar Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit ya, bagaimana menginformasikan, bagaimana update ya, ada 5 korban meninggal dunia dan kali ini 10 kapal disiagakan untuk membantu proses evakuasi korban Mutiara Sentosa 2.
7: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
8: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
9: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
10: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
11: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
12: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
13: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 25 knot, tekanan 1006 hektopaskal dan pergerakannya ke arah barat-barat laut. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi

konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di pesisir barat Aceh, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Laut Jawa bagian barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Pontianak. Kemudian hujan sedang di Bengkulu, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Ambon, dan Nabire. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai 2028. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Bigmo. Dan dalam konten promosinya, Bigmo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Informasi mancanegara, 3 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Moskow, Rusia pada Sabtu 1 Agustus 2026. Bom rakitan itu diletakkan di dekat teras restoran Balzi Rossi di lantai dasar gedung pencakar langit di lapangan Kudrinskaya. Kementerian Dalam Negeri Rusia menyatakan ledakan terjadi sekitar pukul 20 waktu setempat, seperti dikutip dari Al Jazeera. Pasukan keamanan bersenjata langsung menutup akses menuju restoran tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kuda pacu legendaris Jepang, Surumaru Tsuyoshi, meninggal dunia pada usia 31 tahun. Kabar tersebut disampaikan melalui laman resmi pengurus Surumaru Tsuyoshi yang mengatakan bahwa kuda tersebut meninggal secara mendadak pada Minggu 2 Agustus 2026 pukul 10.15 waktu setempat. Surumaru Tsuyoshi merupakan keturunan dari pejantan Simboli Rudolph dan kuda betina Sweet Kilo. Tsuyoshi merupakan juara balapan pacuan kuda Kyoto Daishoten dan Asahikal Challenge C pada tahun 1999. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dengan pendidikan. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
4: Tapi mungkin bakal diikuti nama pemerintah, apa mungkin akan diakalin dengan cara lain, memang apa?
3: Lalu masa pemerintah ngakalin?
4: Ya, ngakalin dalam artian positif mungkin.
3: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah gitu.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
5: Tahun 2008 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berubah di mana? 2008 itu berlakunya. Kan batas akhirnya 2008 gitu. Ya, pada 2008 aja.
6: Kalau ini udah dibahas, udah. Oh, suatu kita capek lagi kerja.
5: Jadi kalau 2008, 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya buruk.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
7: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
8: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
7: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi dan berikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
8: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
9: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
8: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurunnya daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
11: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
10: Sementara itu, Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur, Rohadi, meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
12: Yang paling mengkhawatirkan yang pertama kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
10: Selain itu, serikat pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama dengan Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
13: Kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan Tengah.
14: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
13: Khususnya seniman. Artinya, Festival Sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Nah, kaitan dengan Festival Sastra dan Sarana Budaya, kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak. Tadi ditampilkan tarian utanum leluhur kita, yaitu Tambun dan Bungai. Bagian dari karya seni, karya sastra, dalam rangka pelestarian, pengembangan, dan promosi sekaligus peluang untuk generasi muda kita.
14: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
15: Ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua sebagai nilai-nilai dasar yang dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program perlindungan bahasa, sastra, dan budaya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
14: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak. Berpikir kritis serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
16: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
17: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
16: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah, sangat dibutuhkan.
18: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
16: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Retno Mandasari melaporkan.
19: Therefore, they are not part of that.
20: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
21: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
20: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
1: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
20: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dan ikuti atau dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia. Tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika.
8: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
9: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti tamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
6: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
11: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
6: Indonesia menyapa pagi.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudy Zen kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dan kami telah siapkan informasi-informasi dari reporter kami, juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan kami juga terus mengundang Anda untuk berpartisipasi, memberikan informasi yang Anda miliki yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan informasi-informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
0: Waspada meluasnya kebakaran lahan di musim kemarau, BMKG Bovendigul selalu memberikan data titik api terbaru kepada pemerintah daerah. Dari RRI Bovendigul, Imam Komarudin melaporkan.
2: Untuk info cuaca, info BMKG, info iklim.
3: 12 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah terus memberikan informasi perakiran cuaca pada masyarakat maupun pemerintah sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah, Rizky Syahputra, mengatakan informasi prakiran cuaca yang disampaikan BMKG tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran penerbangan, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta membantu pemerintah dalam mengambil langkah antisipasi terhadap berbagai potensi risiko cuaca.
2: Untuk info cuaca, info BMKG, info iklim, itu dari kami selalu mendorong masyarakat untuk mendownload aplikasi dari kami, yaitu info BMKG, yang mana itu sudah terdapat semua info yang bisa masyarakat dapatkan gitu. Selain itu dari media sendiri, dari Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain, itu dari BMKG ada dari info BMKG.
4: Rizky menjelaskan informasi cuaca menjadi semakin penting mengingat Kabupaten Bovendigul saat ini tengah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Ia juga menegaskan BMKG memiliki fasilitas untuk memantau keberadaan titik panas atau hotspot yang berpotensi menjadi indikasi awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peringatan dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Sejalan dengan peringatan BMKG, Satpol PP Kabupaten Bovendigul mengungkapkan bahwa dalam sepekan terakhir sejumlah kebakaran hutan terjadi di beberapa lokasi, terutama di sekitar kawasan pemukiman warga. Kondisi tersebut membuat petugas harus bekerja ekstra untuk memadamkan api, meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Bovendigul, Agus Rewang, mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarang, terutama di lokasi yang mudah terbakar. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi kunci untuk menekan risiko meluasnya kebakaran selama musim kemarau.
3: 4 hari terakhir sudah terjadi 15 kasus kebakaran. 15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan. Kami dari petugas damkar, kami menghimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah atau membuang puntung rokok, agar hati-hati.
4: Agus menegaskan meski menghadapi keterbatasan fasilitas, tim pemadam kebakaran tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ia berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan terus meningkat sehingga potensi kebakaran dapat ditekan dan dampak yang lebih besar dapat dihindari. Dengan sinergi antara informasi prakiraan cuaca dari BMKG dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih efektif selama musim kemarau.

0: Keluarga merupakan fondasi utama dalam proses pemulihan penyintas narkotika, dan informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Manokwari, Rizka Amelia.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengajak masyarakat menghilangkan stigma negatif terhadap penyintas penyalahgunaan narkotika. Penerimaan dari lingkungan dinilai menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan proses rehabilitasi, sehingga penyintas memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan diterima di tengah masyarakat. Konselor adiksi ahli pertama BNNP Papua Barat, Putu Priscilia Santi, mengatakan rehabilitasi merupakan bentuk pertolongan bagi penyintas penyalahgunaan narkotika, bukan sebuah hukuman. Menurutnya, penilaian negatif dari masyarakat justru dapat menghambat proses pemulihan karena membuat penyintas merasa dikucilkan dan enggan mencari bantuan.
2: Jadi untuk teman-teman semuanya, perlu diingat bahwa rehabilitasi itu sebagai tanda seseorang sedang mencari pertolongan. Jadi ketika orang sedang mencari pertolongan, kita sebagai masyarakat nggak boleh menjudge dia kayak dengan hal-hal yang negatif. Ketika masyarakat menjudge dengan negatif, bagaimana dia bisa mendapat pertolongan? Nanti dia malah nggak bisa pulih. Jadi kita berharap untuk masyarakat tidak menilai buruk. Karena ya setiap orang pasti punya masalah dan masa lalu, bagaimana kita membantu dia untuk pulih dan membangun masa depan yang lebih baik gitu.
1: Sementara itu, salah seorang warga Manokwari, Nada, menyatakan dukungannya terhadap upaya mengurangi stigma terhadap penyintas penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua selama memiliki kemauan untuk berubah. Ia menilai penyintas yang telah menjalani rehabilitasi membutuhkan dukungan dan penerimaan dari masyarakat agar mampu bangkit, kembali percaya diri, serta melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.
3: Kalau menurut saya, penyintas penyalahgunaan narkotika itu memang harus diberi kesempatan untuk bangkit lagi. Namanya manusia pasti kan pernah melakukan kesalahan dan menghadapi masalah dalam hidup. Yang terpenting kan mereka sudah punya kemauan untuk berubah dan menjalani rehabilitasi. Di situ justru kita sebagai masyarakat harusnya memberikan dukungan, bukan malah menjauhi dan memberikan cap buruk pada mereka. Kalau terus-terusan dihakimi, mereka pasti takut untuk pulih atau bahkan takut kembali untuk bermasyarakat kembali. Sebaiknya kalau kita bisa menerima dan memberikan semangat, saya yakin mereka lebih percaya diri untuk menjalani kehidupan kedepannya untuk yang lebih baik. Kembali berproduktif, bekerja, berkarya, menjadi bagian dalam masyarakat lagi. Jadi menurut saya, mari kita sama-sama mengurangi stigma negatif dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang benar-benar ingin berubah.
1: Dengan berkurangnya stigma negatif, diharapkan semakin banyak penyintas berani mencari pertolongan melalui rehabilitasi, sehingga memiliki kesempatan untuk bangkit, menata kembali kehidupannya, dan kembali berkontribusi bagi masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wujudkan kemandirian pangan dan melatih warga binaan terampil di bidang pertanian, Lapas Geser menggencarkan teknik perawatan kangkung hidroponik. Syahira Sangaji dari RRI Ambon melaporkan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku gencar memberikan pembekalan produktif bagi warga binaan. Mereka dilatih merawat tanaman kangkung hidroponik inovatif dengan media bambu. Bimbingan ini bertujuan membekali warga binaan keterampilan budidaya hidroponik. Prosesnya meliputi persiapan media tanam, pembuatan nutrisi, penyamaian, perawatan harian, dan pengendalian hama. Inovasi ini diharapkan dapat memicu warga binaan agar konsisten menghasilkan kangkung hidroponik yang higienis dengan produksi yang terus meningkat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Lapas Geser Nobert Hasanda menjelaskan, untuk mendapatkan hasil yang optimal, perawatan awal perlu dilakukan setelah tanaman berusia 1 minggu. Langkah krusial yang harus diperhatikan meliputi pemantauan ketersediaan dan sirkulasi larutan nutrisi pada media bambu, pembersihan tanaman yang gagal tumbuh agar tidak mengganggu tanaman lain, serta perlindungan tanaman dari paparan sinar matahari yang berlebihan.
5: Kios itu menjawab kebutuhan warga binaan. Sebelum ada kios itu, hanya warga binaan yang punya uang 10 ribu, dititip ke petugas. Hanya dititip ke petugas, belanja di luar, lihat, oh ini nanya
4: kepik. Nobert Harsanda berharap warga binaan lapas geser dapat menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan, sehingga konsep budidaya ini dapat berhasil secara berkelanjutan. Program ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian produktif. Melalui kegiatan positif ini, Lapas Geser membuktikan bahwa institusi pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan kepribadian, tetapi juga sebagai wadah untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan siap berkontribusi positif di tengah masyarakat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Zahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Seram Bagian Timur mendapatkan 1.000 anakan dari program Emas Hijau Sejuta Pohon Sukun oleh Kodam 15 Patimura. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Yasin Kalderat dari RRI Stasiun Produksi Bula.
6: Kodam 15 Patimura meluncurkan program Emas Hijau 1 Juta Pohon Sukun secara serentak di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, kegiatan dipusatkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, dengan penanaman sebanyak 100 bibit pohon sukun. Program tersebut merupakan bagian dari bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus memperluas penghijauan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan Ramil 150206 Bula, Kapten Infantri Mjen Anjarang mengatakan gerakan penanaman pohon sukun merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
7: Merupakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus pelestarian lingkungan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
6: Menurut Anjarang, pohon sukun memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif sekaligus komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program Emas Hijau Sejuta Pohon Sukun tersebut bergantung pada keterlibatan seluruh pihak, mulai dari TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.
7: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting agar target penanaman, pemeliharaan, hingga pemanfaatan pohon sukun dapat berjalan optimal dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
6: Kegiatan penanaman di Desa Sumber Agung melalui program Emas Hijau 1 Juta Pohon Sukun, Kodam 15 Patimura berharap penanaman pohon sukun tidak hanya memperkuat upaya konservasi lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara melalui pemanfaatan hasil tanaman tersebut secara berkelanjutan. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Warta Nusantara.
0: Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG Hot Sorbai di Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program MBG. Irene Hari Cahyani dari RRI Tual melaporkan.
11: Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam rantai pasokan program tersebut. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean mengatakan, pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, hingga bahan pangan lainnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal apabila mampu memenuhi secara konsisten.
12: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
11: Menurut Krisanti, kebutuhan bahan baku untuk program MBG berlangsung secara rutin selama kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memasok berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan. Karena itu, program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Semakin banyak bahan pangan lokal yang dapat diserap oleh program tersebut, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Krisanti mengakui, hingga saat ini ketersediaan bahan baku lokal masih menjadi tantangan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen sejumlah petani menurun, sehingga pasokan sayuran dan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.
12: Untuk menjawab setiap kebutuhan kapasitas besarnya dari satu SPPG dengan beberapa musim belakangan ini yang memang sangat berpengaruh juga ke hasil tani, para petani hasil kebunnya juga mungkin sangat dipengaruhi, salah satunya karena musim kemarau yang panjang sehingga sayur yang banyaknya kami pakai ya sayur-sayur yang sering tersedia di pasar seperti kol, wortel, dan kentang.
11: Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal selama tersedia di pasar. Selain menjaga perputaran

0: berkelanjutan, maka manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima manfaat, tetapi juga oleh keluarga petani, pelaku UMKM, dan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Makassar mendukung program pemerintah kota dalam menjaga kebersihan lingkungan termasuk pemilahan sampah secara mandiri. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Makassar mulai menerapkan kebijakan penutupan TPA Antang dari sampah organik dan non-organik per 1 Agustus kemarin. Kini masyarakat mulai diwajibkan memilah sampah secara mandiri. Menanggapi hal itu, warga Panakukang, Kota Makassar, Randi mengaku sudah beberapa minggu terakhir mulai menyiapkan berbagai persiapan, seperti 2 galon bekas untuk tempat sampah terpisah dan mengedukasi anggota keluarga agar mulai membiasakan diri memilah sampah.
3: Menurut saya, pada awalnya memang membutuhkan penyesuaian karena mengubah kebiasaan, namun jika dilakukan secara konsisten dan didukung sosialisasi serta fasilitas yang memadai, pemilihan sampah akan menjadi kebiasaan sehari-hari dan memberikan manfaat besar bagi kebersihan lingkungan.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar, Helmi Budiman, mengaku kebijakan ini masih menemukan beberapa kendala di lapangan. Salah satunya sarana dan prasarana yang masih minim di tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun meski demikian, ia menyebut sosialisasi tentang program ini akan terus digaungkan, minimal dengan menggunakan tempat sampah bekas, baik dari ember, galon, atau karung.
4: Ya, tentu kita berharap ini karena program edukasi, program kolaboratif antara pemerintah Kota Makassar, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DP2, dan Ketahanan Pangan, tentu kita berharap ini edukasi masyarakat terhadap bebas sampah, terhadap pemilahan dan pengolahan ini bisa semakin cepat terlaksana di masyarakat kita.
2: Adapun kebijakan 1 Agustus 2026, tempat pembuangan akhir atau TPA Antang resmi menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping dan hanya menerima sampah residu. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelompok disabilitas Desa Oben, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT memfokuskan perhatian pada penguatan ekonomi pembuatan keripik. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
5: Karena keterbatasan dari teman-teman difabel, bagaimana mereka harus memasarkan, itulah yang mungkin juga menjadi hambatan. Puji Tuhan, mereka juga bisa pakai media sosial, mempromosikan.
6: Kelompok disabilitas Desa Oben Nekamese Kabupaten Kupang fokus pada penguatan ekonomi melalui pembuatan keripik pisang coklat. Sekretaris KDD Oben Yandri Yanti Adonis melalui obrolan budaya mengatakan, usaha penjualan keripik pisang coklat yang dilakukan pihaknya belum maksimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya kondisi fisik kelompok difabel untuk melakukan promosi pemasaran ke tingkat yang lebih luas.
5: Kalau peluang sih ini karena matang, jadi pasti orang membutuhkan. Nah, sekat karena keterbatasan dari teman-teman difabel, bagaimana mereka harus memasarkan, itulah yang mungkin juga menjadi hambatan ke salah satu begitu. Jadi, tapi puji Tuhan, mereka juga bisa pakai media sosial, mempromosikan, sehingga ya terbantu juga dari situ.
6: Sementara itu, Koordinator Usaha Kelompok Disabilitas Desa Oben, Ovince Namseo, mengakui sangat bersyukur karena bisa menambah ilmu pengetahuan setelah mengikuti pelatihan untuk menambah penghasilan tambahan serta turut dilibatkan dalam penyampaian aspirasi melalui perencanaan pembangunan desa atau musrembang.
7: Saya mengikuti pelatihan di Sentra Evata tahun 2023, itu selama 1 minggu. Setelah itu saya pulang di Oben, saya ajak teman praktek buat pembuatan serundeng ikan. Setelah itu kami jual pembes desa Oben, ada masyarakat setempat juga, ada yang beli. Jadi saya ikut di Jakarta, bawa produknya.
6: Usaha rumahan milik kelompok

0: Disabilitas Desa Oben masih memiliki kendala pemasaran dan keterbatasan modal. Karena itu, kelompok Disabilitas Desa Oben berharap adanya dukungan pemerintah berupa pelatihan dan penguatan usaha sehingga kegiatan produksi terus berjalan dan berkembang. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Kupang menutup Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base bagi masyarakat. Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Kirab Ageng Materi Bumi Merapi yang ditandai kirab belasan gunungan hasil bumi di Komplek Wisata Kalitalang Balerante Kemalang berlangsung meriah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan, komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance atau nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan. Begitu juga dengan praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sudaryono menegaskan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur atau SOP secara ketat, agar insiden keamanan pangan tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Informasi luar negeri, pemerintah Malaysia merepatriasi 43 warga negara Indonesia dari Tawau pada pekan lalu. Staf Konsulat RI Tawau mendampingi mereka saat diberangkatkan dari Pelabuhan Tawau menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan pelaksana fungsi protokol dan konsuler 1 KRI Tawau, Pratomo Adi Nugroho, hari Minggu 2 Agustus 2026. Menurutnya, para WNI tersebut ditahan oleh otoritas Malaysia karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Atlet tim nasional Pomsai Indonesia, Muhammad Riza mengatakan, persiapan tim telah dilakukan secara matang sebelum tampil di kejuaraan tersebut. Menurutnya hasil latihan mulai terlihat setelah Indonesia meraih 2 medali emas pada nomor individu, putra, dan pasangan. Riza mengaku bangga bisa tampil di hadapan publik masyarakat Indonesia. Dan ia menilai atmosfer kejuaraan kali ini sangat meriah, mulai dari kesiapan atlet hingga penyelenggaraan yang membuatnya teringat suasana Olimpiade. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan oleh Fajar Walinda dari RRI Batam.
1: Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron Terminal Kargo Baru Bandara Hang Nadiem ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan 2 kali atraksi flypass di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open Base merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
2: Kita lihat ada 6 pesawat di belakang kita ini. Dan kita hadir di Batam ya, untuk ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU, ya. Apa itu pesawat yang kita punya, ya. di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini punya masyarakat kita semua. Jadi kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU, ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
1: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
3: Hari ini luar biasa, itu berapa orang yang tahu di sebelah sana tuh? Kayaknya udah hampir 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami untuk masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di kota Batam ini. Terima kasih Batam luar biasa.
1: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Joshua Sihombing melaporkan.
4: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait kartu biometrik.
5: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
4: Ini pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait kartu biometrik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut. Dan kami sudah mulai bahas tersebut. Saatnya pasti semuanya nanti akan disitu. Kami dukung.
5: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkom Digi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkom Digi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
6: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIC-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIC tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
5: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkom Digi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan Opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat serta aparatur sipil negara. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
8: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
7: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
8: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
9: Aduh, paradamnya kalau hujan tuh kadang kehujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kirab Ageng Menteri Bumi Merapi yang ditandai kirab belasan gunungan hasil bumi di Komplek Wisata Kali Talang Balai Rantai Kemalang atau Lereng Merapi berlangsung meriah. Gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing desa di wilayah itu dengan cepat menjadi rebutan para pengunjung. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
10: Itu event yang luar biasa ini, semoga ke depan berkembang, semakin ramai, semakin banyak yang hadir sehingga bisa menimbulkan efek perekonomian yang semakin luas.
11: Ratusan orang warga Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten, dan sekitarnya rela berdesak-desakan untuk berebut belasan gunungan hasil bumi dalam kirab ageng merti bumi Merapi di Komplek Wisata Kali Talang, Kemalang, Klaten. Total ada 14 gunungan masing-masing berasal dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kemalang dan satu gunungan dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Semangat para pengunjung cukup luar biasa untuk ikut serta dalam gelar budaya tersebut. Terbukti, meski belum didoakan, ratusan orang yang sudah menunggu langsung berebut gunungan dengan mengambil sayuran maupun buah-buahan. Tina, warga Balai Rantai Kemalang Klaten, mengaku senang dapat ikut serta rebutan gunungan meski harus susah payah akhirnya mendapatkan cukup banyak sayuran sehingga tidak berbelanja dalam beberapa hari.
12: Saya rebutan sama ibu-ibu yang lain, sebenarnya belum dimulai tapi ngeyel, jadi ikut-ikutan aja, dapat banyak nggak usah belanja.
13: Apa, sayuran semuanya?
12: Iya, sayuran semuanya lengkap. Belanja satu minggu ini, Pak. Terima kasih.
11: Warga lainnya, Alfa, mengaku mendapatkan jumlah sayuran dan merasa senang meski harus berebut dengan warga lainnya.
14: Labu siam, dapat terong, kacang panjang, daun seledri.
13: Belum didoakan, udah nekat ya?
14: Udahlah, mau pengen dapat manu berkah kok.
11: Sementara Bupati Klaten Hemenang Wajar Ismoyo memberikan apresiasi yang tinggi dalam gelaran budaya di lereng Merapi melalui semangat gotong royong dan persatuan. Gelar budaya yang sudah ketiga kalinya tersebut, ke depan lebih banyak masyarakat yang datang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
15: Acara Menteri Bumi Merapi ini adalah sebuah acara event yang luar biasa, festival yang luar biasa, karena festival ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang namanya gotong royong, tidak ada yang namanya persatuan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ini bisa terjadi karena adanya gotong royong, guyupnya seluruh stakeholder warga masyarakat yang ada di kecamatan.
11: Hemenang mengatakan kirab gunungan merupakan simbol masyarakat dapat menikmati rezeki dan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Selain kirab gunungan hasil bumi, kirab ageng merti bumi Merapi tersebut juga digelar sajian tarian baru kelinting. Selain itu juga jumlah tarian dari masing-masing desa di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 25 knot, tekanan 1006 hektopaskal dan pergerakannya ke arah barat-barat laut. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di pesisir barat Aceh, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Laut Jawa bagian barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Pontianak. Kemudian hujan sedang di Bengkulu, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Ambon, dan Nabire. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, Payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain.
7: Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, Senin 3 Agustus 2026. Dan kami juga memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan sebagai perbincangan di pagi hari ini. Dan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan topik mana yang menurut Anda menarik untuk Anda berikan pendapat ataupun komentar dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. 5 topik untuk Indonesia Menyapa Pagi adalah: yang pertama, kepala daerah ramai-ramai minta naik gaji. Kemudian topik kedua, pelaku kejahatan jalanan didominasi usia 25 hingga 29 tahun. Topik ketiga, sambut Pekan ASI Sedunia 2026. Dan topik keempat, Fajar Novario dan kisah di balik logo HUT ke-81 RI. Topik kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Ada Pak Suranto di Malang. Selamat pagi Pak Suranto.
1: Selamat pagi Pak Rudi Zain.
0: Iya, gimana kabar Pak? Malang gimana cuaca pagi hari ini?
1: Cuacanya baik, tapi kabar saya buruk karena pejabatnya minta naik gaji rame-rame ya. Makar ekonomi masih begini. Wah bahaya ya, punya empati dong ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti naik gaji, kalau bicara kurang nggak ada cukupnya Pak Rudi. Saya belum pernah dengar Pak, uang saya kebanyakan. Kan tak kasih kamu sebagian yang nggak ada gitu kan, masih aja kurang kan gitu. Yang penting pelayanan dulu kan, berapa banyak sih kepala daerah yang tertangkap KPK OTT gitu kan ya. Jadi menurut saya gini Kak, korupsi itu bukan karena gaji rendah, bukan karena gaji kecil, tapi karena mental. Kalau mentalnya maling ya mau dikasih gaji satu bulan 1 triliun juga tetap aja maling kan begitu.
0: Artinya ya, gaji korupsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan gaji kecil.
1: Ya begitu, justru itu Pak, makanya.
0: Ya. Oke. Nanti kami coba tanyakan ya Pak ya hal ini ya.
1: Selamat pagi Pak Rudi Zain.
0: Terima kasih ya. Pak Suranto di Malang. Kemudian Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Bung Rudi Zain.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon mendung tipis-tipis Bung Rudi.
0: Mendung tipis.
2: Iya. Okay. Iya. Tapi hari ini Ibu sedang gembira ini.
0: Kenapa itu?
2: Mau pergi ke sekolah. Oh. Karena hari ini ulang tahun lahirnya SMK Negeri kami.
0: Iya. SMK jadi, berapa itu, Bu?
2: SMK Negeri 1 Kedawung.
0: Oh, SMK Negeri 1 Kedawung.
2: Kedawung, okay. Kabupaten Cirebon. Iya.
0: Yeah,
2: SMK
0: yeah.
2: Unggulan Bung Zeni.
0: Oh iya. Yang iya. Ulang tahun yang keberapa ini, Bu?
2: Aduh, kok jadi lupa. Tahun berapa ya? Aduh, kok jadi lupa nih blank dari otak.
0: Iya. Saking seneng ya, pokoknya hari ini adalah iya, ulang tahun dari SMK kami, Negeri 1 Kedawung
2: iya,
0: ya Bu ya.
2: Akan ada kejalan santai.
0: Oh.
2: Supaya nenek-nenek ini juga ikut apa? Ikut bergembira, bisa ikut gerak. Iya. Nah,
0: iya.
2: Iya. Kemudian Ibu ingin yang nomor 2 itu ya, yang
0: pelaku kejahatan jalanan iya, didominasi usia 25 iya, hingga 29 tahun. Apa yang iya, Bu Indra sorot ini, Bu?
2: Kebetulan, Bu Gerdi, iya. Ya, karena maraknya berita-berita begitu. Apalagi kalau media televisi itu ada jam khusus untuk menayangkan. Masing-masing channel juga punya menayangkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan ya Bung Rudi.
0: Yeah.
2: Ini ada teman ibu pensiunan sampai tidak berani keluar rumah.
0: Oh ya, kenapa itu?
2: Iya, jadi di otak beliau itu manusia di luar sana jahat semua Bung Rudi. Nah ini juga mungkin perlu juga selain kita memperbaiki bagaimana mental anak-anak supaya generasi muda ini jangan terkenal ya karena jahat
0: ya.
2: Medsos, media televisi juga mungkin perlu diingatkan untuk tidak menayangkan hal-hal yang terlalu, atau mungkin para nenek kakek ini yang perlu diingatkan, jangan ditonton.
0: Oke, baik, baik. Iya. Tontonan serius, yang belum ininya ya.
2: Iya, iya. Jadi apa? Padahal adanya media itu kan baik untuk ditonton ya. Iya. Yeah. Seperti baik. RRI Pro 3 ini para lansia senang sekali untuk mengikuti. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Selamat pagi Pak Wibi.
3: Selamat pagi Bang.
0: Iya, gimana Makassar cuaca pagi ini Pak Wibi?
3: Makassar biasalah, kalau pagi dingin nanti kalau siang panas.
0: Pagi dingin siang panas, gak ada hujan tapi Pak ya.
3: Wah, sudah lama ini.
0: Sudah lama ya? Oh, oke. Okay. Ya. Pak Wibi, tertarik topik kami yang mana, Pak?
3: Yang korupsi apa tadi ya?
0: Bukan korupsi, Pak. Tapi kepala daerah rame-rame minta naik gaji. Wah. Itu nomor ini satu.
3: Ya, ini luar biasa, Bang. Saya sungguh jempol lah kepala daerah berani minta naik gaji. Sementara kinerjanya bagaimana ya? Banyak jalanan rusak, belum diperbaiki. Apa segala macam. Saya lihat di YouTube itu. Ya mudah-mudahan kalau sudah naik gaji, kursinya juga naik juga ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Bung Rudi Zain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Toli-Toli, cerah juga?
4: Toli-Toli cerah udah beberapa hari ini, cerah banget, panas banget kalau siang pengap.
0: Oke, sampai berapa itu Bu? Panasnya di Toli-Toli kalau siang ya?
4: Panasnya ya nggak pernah ini sih, cuman itu kalau terasa kalau keluar rumah ya, ya
0: terik banget begitu ya
4: ini, terik panas sampai menyengat di kulit.
0: Wow,
4: ya.
0: Wow, bisa 32 derajat itu berarti ya Bu ya?
4: Ya, 32 benar.
0: Iya. Baik, ya, mudah-mudahan lah sehat semua di sana ya Bu ya.
4: Itu.
0: Gimana Bu?
4: Yang topik yang nomor satu, ramai-ramai kepala daerah minta naik gaji.
0: Iya.
4: Ya, kita menghargai ya sebagai masyarakat ya, tapi atas kinerja mereka itu. Tapi kalau kepala daerah minta gaji, banyak yang lain juga kasihan kalau nggak diberi kenaikan gaji, seperti petugas kesehatan, para guru yang di pelosok-pelosok itu wajib juga dipikirkan ya Bung Rudi.
0: Iya.
4: Kalau saran kami sih sebagai masyarakat, melihat sekarang banyaknya kepala daerah yang OTT KPK, jadi ditahan dulu deh gaji, jangan dinaikin dulu. Yang perlu sekarang mungkin dinaikin ya tingkat integritas kepada pemimpin-pemimpin daerah itu, wawasannya seperti apa, dan tingkat pokoknya semuanya itulah, kinerjanya mereka yang harus ditingkatkan dulu. Lihat dulu kualitas kerja mereka, mungkin seperti itu.
0: Iya.
4: Jadi jangan lagi ada besok-besok itu ada OTT KPK lagi, okay, itu Bung Rudi.
0: Ditunggu nanti pembahasannya ya.
4: Ya, ditahan aja dulu gajinya ya. Itu aja, terima kasih Bung Rudi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian tadi Bu Haryanti. Kita menuju ke Kalimantan Utara, ada Pak Abdullah. Selamat pagi Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Iya. Baik Pak Abdullah, gimana Pak di Kalimantan Utara Pak? Cuaca pagi hari ini Pak.
5: Cuaca pagi ini panas ini.
0: Panas banget ini Pak, pagi ini.
5: Panas iya.
0: Oke. Tertarik topik kami yang mana Pak Abdullah?
5: Topik yang nomor satu.
0: Nomor satu, kepala daerah rame-rame minta naik gaji. Apa ini yang menjadi sorotan Bapak?
5: Ya karena apa ya, mungkin karena ini janjinya itu dulu kan kepala daerah itu yang waktu dia kampanye kan untuk mensejahterakan rakyat. Tapi bagaimana ini rakyat miskin ini? Kok dia kok minta gaji? Apakah masyarakat miskin ini tidak dinaikkan juga pendapatan? Kan? Apalagi sekarang kan ya, yang ada itu kan pajak yang dinaikkan, jadi terdampak oleh masyarakat miskin.
0: Oke.
5: Okay. Kepala daerah yang minta gaji, jadi saya kira tidak apa salah itu kepala daerah itu yang minta, karena kalau saya lihat itu kan kebanyakan dulu itu yang kepala daerah yang mencalonkan sebagai bupati atau wali kota itu kan kebanyakan ada yang dari pengusaha, ada yang dari birokrasi. Kepala dinas mundur dari pejabat karena ini merejek jabatan Mbak. Kalau dia mau masih minta gaji, ya keterlaluan lah. Karena masyarakat ini masih banyak yang miskin dia pimpin.
0: Baik,
5: tidak dapat mensejahterakan masyarakat. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang aturan dari sistem gaji di kepala daerah itu tercantum dalam PP nomor 109 tahun 2000. Bahkan dikatakan selama 26 tahun sejak PP itu diterbitkan, aturan gaji kepala daerah tidak pernah disentuh. Nah, alasan inilah atau pintu itulah yang dijadikan beberapa asosiasi di kepala daerah untuk mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
6: Pagi, Pak Rudi.
0: Iya, cerah juga berarti Bone ini, Pak ya?
6: Alhamdulillah, Bone sekarang lagi mendung, cerah.
0: Tapi mendung.
6: Iya.
0: Baik, Pak Upi, tertarik topik kami yang mana?
6: Pastinya nomor satu dong.
0: Nomor satu, apa yang menjadi yang ingin disoroti dari topik nomor satu ini, Pak?
6: Agak lucu temanya hari ini. Dulu kan istilahnya di TV itu istilahnya tukang bubur naik haji nih kepada daerah naik minta gaji lagi nih.
0: Bisa aja nih Pak Upi nih. Iya.
6: Artinya kata sendiri Bang Wat, artinya janganlah begitu minta naik apalagi kepala daerah sekarang kan, kalau mohon maaf ya, segala hormat. Kepala daerah sekarang itu dan cuma apa tanda itu saja kerjanya, datang safari menghadiri acara lipat tangan, duduk manis di anu di podium, baru mau kerja bagus, baru masuk aja perjalanan di daerahnya masih banyak artinya yang rusak, masih banyak sekolah yang artinya mau rubuh, masih banyak jembatan yang putus, masih banyak perlu dibenahi. Tapi artinya masa artinya perlu, apalagi kan kita tahu bersama bahwa defisit anggaran dari pusat kan artinya sangat dijaga sekali, apalagi kan banyak daerah juga sekarang lagi mempermasalahkan bahwa penggajian P3K-nya banyak yang artinya mandat ya, ada yang yang anu itu yang paling utama itu sudah mangan, enggak usah naik gaji dulu, artinya kerja dulu ya begitu. Kalau mau naik gaji nanti artinya kalau sudah bagus, sudah sejahtera masyarakatnya baru minta gaji tinggi. Ya, tapi jangan korupsi juga, itu utama. Jangan korupsi juga, itu makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi. Pak Arianto di Kutai Barat, selamat pagi.
7: Selamat pagi Om Rudi.
0: Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di sana Pak cuacanya Pak?
7: Cerah matahari pagi Om Rudi.
0: Cerah berarti ya Pak ya di sana ya?
7: Cerah banget ya, matahari sudah full bersinar.
0: Wah, oke. Silakan, Pak Rianto, tertarik ya, topik kami yang mana?
7: Om Rudi. Yang pertama Om Rudi.
0: Iya, rame-rame kepada daerah tanda gaji. Gimana?
7: Iya, kalau saya perhatikan enggak ada tuh yang namanya kepala daerah yang hidupnya enggak sejahtera. Mereka rata-rata semua sejahtera tuh Om Rudi. Tergantung gini Om Rudi ya, kalau seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah, gubernur kah, bupati, wali kota, tunjukkan dulu prestasi kepada daerah yang dipimpin atau wilayah yang dipimpinnya tersebut 5 atau 10 tahun katakan seperti itu ya. Apakah ada perubahan, apakah ada kemajuan, baik itu dari kehidupan sosial ekonomi warga masyarakatnya kah, infrastrukturnya ya kan. Kalau dia memang bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya ya mungkin bisa aja dia minta naik gaji. Ada perubahan, ada yang selama dia memimpin itu berdampak kepada wilayahnya. Tapi kalau nggak ada, masa nggak malu sih minta naik-naik gaji? Kalau memang dia bagus, Om Rudi ya, masyarakat di tempat itu pasti akan memilih dia kembali.
0: Baik.
7: Di waktu periode kedua atau... dia bisa bertahan karena dia... masyarakat senang. Masyarakat merasa bahwa dia memberi pengaruh perubahan terhadap pembangunan di wilayah tersebut. Ya. Tapi kalau nggak ada... malu-maluin aja. Terima kasih Om Rudi.
0: Terima kasih. Selamat pagi Pak Arianto. Pak Irfan di Makassar, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bang Rudi.
0: Iya Pak Irfan. Gimana kalau Anda sendiri Pak di Makassar?
8: Saya tidak terlalu menanggapi terlalu banyak Bang Rudi. Karena sudah ada semua itu tanggapan masing-masing.
0: Oke.
8: Cuma saya menanggapi sedikit nih Pak Rudi. Kalau yang minta gaji itu Pak Rudi semua pejabat-pejabat di daerah, jadi besok lusa nanti Pak Rudi di seluruh di kota-kota pasti minta semua gajinya semua pasti minta semua, tidak mungkin di daerah saja Pak Rudi.
0: Iya.
8: Yeah. Pasti orang gimana Pak Rudi kan?
0: Gimana Pak?
8: Maksudnya kalau di daerah saja minta gaji Pak Rudi, sampai dimanapun di kota-kota pun minta gaji, saya juga minta gaji Pak Rudi, dinaikkan gajinya kalau begitu.
0: Oke.
8: Okay. peringkat kelima Pak Rudi ya, coba apa?
0: Ya kelima itu pantauan harga pangan di sejumlah daerah, Pak Irfan.
8: Mudah-mudahan itu istilahnya Pak Rudi bisa diturunkan saja, tidak usah itu gaji dinaikkan, itu saja.
0: Okay.
8: Bahan pokok saja Pak Rudi diturunkan.
0: Iya iya iya.
8: Iya, kita ini masyarakat bagaimana Pak Rudi ya?
0: Baik.
8: Di mana-mana ada keluhan-keluhan Pak Rudi, begitu aja deh.
0: Baik Pak Irfan.
8: Iya, makasih Pak Rudi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Selamat pagi Pak Dasrun. Halo Pak Dasrun. Iya, Pak Dasrun. Selamat pagi.
9: Di gantengku.
0: Oh, gimana Purwokerto Pak? Pagi ini Pak, cuacanya?
9: Oh, sini sudah beberapa hari ya agak mendung-mendung sih.
0: Mm-hmm.
9: Cuman katanya kan musim kemarau di puncaknya di bulan Agustus. Ya mungkin akan terjadi mungkin barangkali. Nah, ini komentar saya begini.
0: Gimana?
9: Komentar saya begini. Padahal ya masalah soal kenaikan gaji kepala daerah. Padahal nah rakyat kecil saja, ini kebanyakan yang susah. Kenapa? Kemahalan beras itu belum ada keseimbangan naiknya ongkos kerja. Itu belum sama sekali, Bu Rudi. Jadi tolonglah ya, yang orang-orang yang di atas ya. Ya gimana lah. Kalau nuruti kekurangan itu sampai kapanpun tidak ada, masih merasa kurang terus. Terus satu lagi nih, nanti kalau sudah barangkali diturutin naiknya gaji kepala daerah, nanti barangkali nanti wali kotanya, wakil kepala kotanya, mungkin ya nggak karu-karuan lah.
0: Oke, okay. Ya. Ya kepala daerah itu bupati, wali kota, gubernur, begitu Pak. Itu.
9: Ya iya, mungkin nantinya kan semuanya minta naik gaji. Ya.
0: Oke, Pak.
9: Lalu, nah seandainya nanti orang kecil mau

0: kabutnya belum tahu nih nanti ditengok-tengok. Kalau ramalannya sih siang nanti hujan katanya.
1: Siang nanti hujan, ya. Mudah-mudahan hujan menyegarkan di sana. Oke, Pak Susanto. Tertarik topik kami yang mana, Pak?
0: Saya pilih yang nomor satu juga.
1: Nomor satu
0: cuma
1: juga.
0: Saya,
1: dari perspektif cuma saya mana agak, nih, Bapak menilainya ya, atau menyorotinya?
0: Dari persis begini. Kalau sebagian kawan-kawan tadi katanya masyarakat susah, masyarakat pejabat meminta naik gaji. Tapi saya ini, saya ambil dari awal dulu. Tahun 2000 ya.
1: PP 109, PP 109 ya, tahun 2000 itu yang mengatur tentang bat atau gaji kepala daerah. Dan hingga saat ini ya, memang belum disentuh sama sekali nih, Pak.
0: Belum sama sentuh sama ya, sekali. Saya tuh kan saya banyak kawan juga yang pejabat-pejabat yang yang boleh dibilang dekat lah dengan kita. Jadi saya tanya, lu gajinya Bapak berapa? Saya gaji saya ini bupati 6 juta.
1: Gaji pokoknya, ya.
0: Iya, 6 juta. Mm-hmm. 6 juta ini dengan biaya operasionalnya di belakang itu maupun keluarga dan lain-lain. Itu rasanya agak berat memang. Jadi kita harus berpikir juga tanggung jawabnya besar. Kemudian yang dipikirkan di belakang ini bagaimana? Biasanya orang kalau sudah jadi pejabat ini ya semua walaupun saudara jauh dekat semua kan. Nah, jadi begini. Saya sedikit apa nih memberitahu itu bahwa sejak 2000 itu dengan PP itu nomor berapa tadi itu dari situ mulai dari situ tuh tanggal apa nih OTT KPK kan berkurang. Nah sekarang dengan gajinya selama 26 tahun ini.
1: Baik.
0: Jadi orang pembiayanya itu kan cukup berat, jadi kasihan juga. Kita harus berpikirin tanggung jawabnya. Sampai itu mobilnya di jalannya seperti harus diatur semua, BBM-nya selalu di ya, program harus kian. Jadi saya rasa ini sudah wajar, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Kalau pemerintah menaikkan gaji para pejabat kepala-kepala daerah itu supaya itu mengurangilah apa nih dibilang OTT itu. Saya rasa wajar itu.
1: Ya.
0: Jadi kalau tidak ada OTT, naikkan gajinya.
1: Oke.
0: Okay. Kita tengok permainannya nanti. Oke. Okay. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar memang membeli topik nomor satu. Nantikan perbincangannya kami akan hadirkan nanti bersama dengan beberapa narasumber. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Pagi masih akan kami lanjutkan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan